Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 4.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Bersatu Surakarta, akan informasi dan inspirasi. Kami akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan antara Prancis melawan Irak di babak kedua, karena tadi sempat tertunda untuk babak kedua dikarenakan hujan deras dan hujan petir yang terjadi di lokasi stadion tersebut. Dan kami akan segera bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta yang posisi pagi ini skor sementara untuk Prancis 3-0. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Belasan Irak dan telah menghasilkan 2 gol baik melalui Mbappe dan juga tentunya pemain Osman Dembele. Jadi kita nantikan kini kembali pemain-pemain Prancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat Lucas Digne dikirimkan ke depan dia kepada rekannya di sana, terjadi perebutan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan serangan Prancis, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Prancis. Sodorkan bola pendek ke depan dia, ada Adrien di sana, Rabiot ataupun rekannya, codorkan bola pendek ke tengah, kuasai pemain-pemain belakang Prancis, ada Kone di situ, mencoba mendekati darah lawan, merangsek ke jantung kotak penalti lawan, gerak tubuh sejenak dia, tetapi kali ini bolanya dicocor saudara-saudara keluar lapar pertandingan oleh pemain Irak yang baru masuk ke lapangan pertandingan, yaitu Rabin Solaka. Ya, kita nantikan kini kembali Prancis mencoba membangun serangan melalui Kone. Kone kodorkan bola pendek ke belakang, kuasa sepenuhnya dia dengan pemain nomor punggung 4 ada sana Dayot mencoba melakukan tekanan, sodorkan bola pendek ke sektor kanan ataupun kepada Dembele, terjadi perebutan di kanan tengah, namun nampaknya Prancis mencoba melakukan tekanan menggurung pertahanan Irak, kirimkan kepada Lucas Digne, seakan-akan tidak memberi kesempatan pemain-pemain Irak untuk mendapatkan bola, hampir dikuasai sepenuhnya gerakan ataupun taktik sepak bola pada pertandingan saat ini. Kembali lagi Prancis memikirkan keumpan tarik ke belakang lagi, langsung ke jantung pertahanan lawan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Prancis berada di lawan, tetapi kali ini coba direbut pemain Irak, tetapi akhirnya juga bola tadi berhasil disontek, tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basih di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya, dan tentu saja belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Prancis mengalahkan Irak sampai menit ke-70 babak yang kedua. Kita nantikan kini Irak mencoba melakukan tekanan dari melakukan menyusun barisan penyerangan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain Lucas Digne, back yang maju ke depan ini masih berada di daerah Irak, mencoba kutak-kadik sebentar dia, teruskan lagi kepada William ataupun Adrien, saudara-saudara masih permainkan bola, mencoba mengirim bola cepat sekali dia, codorkan bola pendek ke depan, terjadi lagi perebutan, masih Prancis membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Irak, tarik lagi ke belakang, mengepung pertahanan Irak, kirimkan bola pendek, tarik kepada pemain nomor 4 ada di sana, kami lihat Dayot Upamecano, masih gerak tubuh sedak dia, tarik kepada William Saliba, Saliba kepada Kano calon umpannya, kini Irak mencoba melakukan tekanan, mundur jauh ke belakang dia, ada Hakam yang membantu, melebar ke sektor kiri, umpan ke depan, tetapi lagi-lagi bolanya dapat dihadang oleh pemain-pemain Prancis, namun kini Irak mencoba menyerang, berhasil bola mentah dari ujung sepatunya, masih berhasil dikuasainya, melebar ke sektor kiri, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 2 tonjolkan bola pendek lagi kepada Hussein Ali, mencoba mengiring bola, mendekati kotak penalti lawan, tetapi memang lagi-lagi serangan yang dibangun pemain-pemain Irak ini selalu kandas di tengah jalan saudara-saudara, dan tentu saja ini membuat pemain-pemain Irak sedikit agak kerepotan, kepayahan ataupun kewalahan, dan sulit sekali menembus pertahanan kesebelasan Prancis. Lagi-lagi Prancis mencoba mengusir serangan, sodorkan bola pendek kepada Igna, berikan pada Barcola, berhasil dia menyusul kotak penalti, masih terkutak-kutik sebentar, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan dilakukan Irak dari sektor usuk kiri, jantung pertahanan Prancis cepat menggiring bola dia, masih tenang-tenang saja menggempur pertahanan kesebelasan. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Irak kami kira mencoba melakukan tekanan, tetapi lagi-lagi Yosef Amin gagal, karena memang kami lihat tadi pertahanan Prancis berlapis-lapis, tetapi nampaknya kali ini ada satu peluang terjadi tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ya, melihat bola segera dihadapi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu pemain Zidane Iqbal dari sebelah kiri tiang gawang Mike Nan yang jarang sekali memungut bola. Kita naikkan tendang sudah melambung tinggi. Kop 2 terjadi, lepas. Oh, sayang-sayang satu tembakan yang dilepaskan pemain Irak jauh melambung di atas Mister Gawang, padahal tadi kami kira mempunyai kesempatan yang cukup terbuka karena memang tidak ada satupun pemain belakang Perancis yang mengawal dari hasil tendangan penjuru. Tetapi sayang tendangannya Mas

ada di sana kami lihat Srabin Sulaka. Srabin Sulaka tarik umpan ke semua, berhasil menyusut tanah, dia berikan masuk menyusut daerah pertahanan, menggiring bola dia merasuk ke jantung pertahanan Perancis. Kutak kering sebentar, dia tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Zidane Iqbal. Iqbal umpan ke sayap kanan, gerak tubuh sindaknya berhasil ada di sana kami lihat pemain Hussein.

ini. Namun bukan pelanggaran, berganti tekanan lagi. Kini Irak mencoba bangkit setelah ketinggalan 3-0 dari setel sebelah kanan. Pertahanan Perancis memburu bola, dia angkat ke mulut kawan, lepas, oh! Sayang-sayang, saudara sayang, satu sontekan bola yang dilakukan pemain depan, yaitu Alhami, jika mikira, pemain nomor punggung 9, sayang masih di sebelah kiri, jatuh di tiang, sebelah kiri tiang gawang Magnan, ya, enggak demikian tentunya, selamatlah gawang Perancis, dan belum berubah, masih tetap 3-0. Satu sontekan bola yang tipis-tipis, saudara-saudara, hanya kurang lebih sekitar 50 cm, ya, di sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan ini. Saudara sayang, satu sontekan bola yang dilakukan pemain depan, yaitu Alhami, jika mikira, pemain nomor punggung 9, sayang masih di sebelah kiri, jatuh di tiang, sebelah kiri tiang gawang Magnan, ya, enggak demikian tentunya, selamatlah gawang Perancis, dan belum berubah, masih tetap 3-0. Satu sontekan bola yang tipis-tipis, saudara-saudara, hanya kurang lebih sekitar 50 cm, ya, di sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan ini, enggak demikian, hanya menghasilkan out gawang untuk Perancis. Namun kami lihat Alhamidi tadi sedikit masih kesakitan kakinya, apakah terjadi kram ataukah, tetapi saat ini sudah kembali berdiri. Ya, ini salah satu pemain depan Alhamidi yang merupakan pemain andalan Irak, karena memang terlihat masuknya Hamidi menggantikan Aiman Hussein membuat pemain-pemain serangan-serangan yang dibangun Irak ini memang lebih tajam dan lebih bervariasi, dan sehingga memang mendapat pengawalan yang sangat ketat. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Perancis, tetapi sayang sekali tendangannya mengarah ke penjaga gawang Ahmad Basil. Dengan demikian, dengan mudah diselamatkan, selamatlah gawang Irak, dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Perancis. Apakah Irak kembali menderita kekalahan besar seperti yang dialami pada pertandingan perdana dari Norwegia yang harus menelan kekalahan 1-4? Kita nantikan saja apakah dapat memperkecil ketinggalannya pada pertandingan yang saat ini berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan. Kini Irak mencoba membangun serangan. Ada di sana Kamil Zain Tahsin. Tahsin melakukan ketekanan, dia berikan bola pendek ke depan, dia cepat kepada Ahmed Kasim. Ahmed Kasim mencoba membongkar sektor sebelah kanan pertahanan Prancis kutak-kedik. Sebentar dia angkat ke lawan, tetapi kali ini membentur pemain belakang. Satu umpan yang dilakukan Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan, dan man-to-man marking yang dilakukan pemain-pemain Perancis sedikit merepotkan pemain-pemain Irak. Kita nantikan, lempar ke dalam, sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan saudara-saudara, mundur jauh ke belakang, dia kerjasama lagi dengan pemain pemain Said Ismail ataupun nomor punggung 14 di sana. Kami lihat mencoba menggiring bola cepat, tetapi kali ini tidak ada lawan, dan langsung saja diberikan pendek dia kepada Rabin Sulaka. Rabin Sulaka teruskan ke depan, cepat menggiring bola, ada Zidane Iqbal, tarik ke belakang lagi, mencoba mendekati daerah pertahanan kesebelasan Perancis, lontarkan bola pendek, bagus masuknya kepada Marco, tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam untuk Perancis, saudara-saudara, karena memang tadi bola tadi sempat menyentuh pemain Irak. Kita nantikan selemparan ke dalam, sudah dilakukan langsung, oh ternyata sudah diberikan saja kepada penjaga gawang Mike Magnan. Kini Perancis mencoba membangun serangan, dia kerjasama dengan William Saliba. Saliba permainkan bola di rakyat sendiri, tenang-tenang saja dia, sambil mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan lagi pendek, kepada Upam, masuk kami kepada Upama Ceno, Dayot Upama Ceno berikan ke depan, cepat menggiring bola, mendekati ada kotak penalti lawan, kutak-kedik sebentar dia, ada di situ kami lihat pemain depan lainnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan diselamatkan. Namun serangan kembali, mencoba bergulir dari sektor lingkaran tengah, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Perancis, ada Conde di situ, mencoba berputar-putar, kapten kesebelasan Mbappe, melebar kepada Lucas Digne di sektor makanan pertahanan kesebelasan Irak, mencoba

0: Lari ke belakang lagi, gerak tibus tidaknya masih mencoba melakukan tekanan dari sektor yang sangat membahayakan ini. Masih kutakan di sebentar dia mencari ruang tembak, kita nantikan. Proses punya pemain Perancis belum melakukan umpan lari ataupun belum melakukan penetrasi ke kotak penalti. Angkat yang ada di kami lihat pemain nomor punggung 3 cepat mengirim bola, berikan pendek Mbappe di kotak penalti, berbahaya. Mbappe terjatuh, namun bukan pelanggaran, hanya diving saja kami kira. Wasit yang main pertandingan pun tidak menunjukkan apa-apa, dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis. Namun kali ini ada tiga pemain Prancis, ada Kone di situ mencoba kutak kedik sebentar, dia menggiring bola cepat, saudara-saudara, satu serangan yang dibangun, tarik lagi ke belakang. Ternyata jauh sekali kini. Pemain-pemain Prancis mencoba melakukan tekanan dari bawah, masih di lingkaran tengah dia, daerah pertahanan kesebelasan Irak, tunur ke belakang lagi, kerjasama dengan siapa gerangan, ternyata berikan pendek saja, menerangsek di tentu kotak penalti Irak, umpan pada Mbappe, lepas tembakan. Sayang-sayang saudara-saudara, tembakan Mbappe masih jatuh di sebelah kanan yang gawang Ahmad Basil. Dengan demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara pendengar, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Irak pada pertandingan yang memang sangat menegangkan bagi Irak, karena jika pada pertandingan kedua ini Irak kembali kalah, tentu saja peluangnya untuk lolos ke babak 32 besar semakin sulit. Namun sebaliknya saudara-saudara Prancis, jika menang pada pertandingan kedua ini, maka peluang untuk maju ke babak berikutnya sangat terbuka, karena sebelumnya Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1, sementara Irak pada pertandingan pertama kalah 1-4 dari Norwegia. Kini kita nantikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan atau tendangan gawang untuk kesebelasan Irak sudah dilakukan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam kini terjadi untuk Prancis, kuasa bola sepenuhnya dia, tarik ke belakang lagi, kutak kedik sebentar masih melakukan tekanan, ada Ryan Cherki di sana, berikan lagi pendek dia cepat lagi kepada pemain belakang lainnya yaitu Dayot kirimkan ke belakang lagi kepada Kone masih kutak kedik sebentar dia mencoba mendekati daerah kesebelasan Irak, codotkan masih kepada Barcola, akhirnya Kone yang berhasil umpan terobosan kepada Barcola di dalam kotak penalti, lepas tembakan tidak jadi. Maksudnya umpan ke depan kepada Mbappe ataupun pemain-pemain lainnya, tetapi sayang bola tadi dibuang saja dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Bola dihadapi Mbappe, kirimkan pendek saja dia, kutak-kedik sebentar cepat masih melakukan tekanan mendekati kotak penalti, ada di situ, nah, lepas tembakan tidak jadi, di heading keluar kotak penalti, namun datang Kondek gratis tindak dia mundur ke belakang cepat melebar ke sektor sebelah kiri yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Mbappe kutak-kedik sebentar dia mendekati kotak penalti, tetapi kali ini kami lihat ada pemain Perancis yang sudah berdiri pada posisi offside. Dengan demikian saudara pendengar, hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Irak, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain. Ada dua pemain Perancis yang segera masuk ke lapangan pertandingan, pemain nomor punggung 2 yaitu Malo Gusto, dan kemudian juga pemain dengan nomor punggung 25 yaitu Magnus Ahli Oce, ya, sudah masuki lapangan pertandingan. Pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 82 menit 28 detik.
1: Baik, pergantian dimanapun Anda berada, masuki menit ke-82. Pergantian juga langsung dilakukan oleh Prancis. Anti strategi dilakukan meskipun sudah unggul 3 gol pada babak kedua ini. Kali ini Prancis coba ataupun Irak dari sebelah kiri melalui Akan Hasim, dorong lagi ke sebelah kanan, bekerjasama kali ini dengan Aymar Serre. Dorong lagi ke sebelah kanannya lagi, ada Rebin Sulaka yang masuk di babak kedua kali ini. Masih Irak, tadi satu pemain nomor 7 coba ke depan lagi, arahkan ke sebelah kiri, ada Ahmed Kasim, tapi bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Irak ke tengah lagi. Pemain nomor 20 Aymar Serre kali ini dorong lagi ataupun bermain 1-2 bersama Agam Hasim. Kali ini Agam Hasim sebarkan ke sebelah kanan yang dituju satu pemain nomor 7 dari tim Irak maksud kami. Coba kali ini step over dilakukan, menusuk kali ini, tapi pembacaan yang baik tadi dilakukan oleh Cherki. Dari ini Cherki, pemain dari Manchester City ini tadi melewati satu pemain tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi tadi oleh Yosef Amin. Tapi kali ini Prancis, Cherki lagi, kesebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano. Dorong lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, pemain nomor 2. Kali ini arahkan ke tengah lagi kepada Upamecano. Bermain lagi ke Nikone. 1-2 lagi, balik lagi, meminta pergerakan lebih aktif lagi para pemain dari Prancis. Di kiri kali ini Lucas Digne, masih kali ini Kone, mencari kawan Kone, umpan lambung yang tujuh ada Kylian Mbappe, dihadang tadi oleh Robin Selaka. Lagi-lagi aman lagi ataupun pertahanan dari tim Irak kali ini. Dari sebelah kiri akan Hasim yang tidak tergantikan perannya sampai saat ini, dorong ke sebelah kiri, yang dimaksud tadi adalah Ahmed Hasim. Tahani ini bermain-main kali ini dari sebelah kiri, masih Irak, nomor 14 kali ini Zidane Iqbal. Bermain 1-2 kali ini, dorong ke tengah lagi, pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain yang masuk kali ini di babak kedua yang menggantikan Jules Kone, pemain nomor 2 dari Prancis, Malo Gusto, yang juga beroperasi di sektor sebelah kanan dari back ataupun pertahanan tim Prancis kali ini. Menit 85, Irak mencoba untuk membuka skor juga karena masih belum ada serangan yang begitu mematikan. Terlepas tadi ada Hamidi yang mampu mengacam gawang dari Mike Maignan. Kali ini dari sebelah kiri lagi akan Hasim. Oh, back pass jauh kepada Ahmed Basil yang melakukan kesalahan tadi. Tercipta gol kedua, umpan ke sebelah kiri, masih Hasim. Dorong lagi kali ini Hasim dengan kaki kirinya, menahan sedikit bola, meminta kali ini pergerakan para pemainnya agar lebih cair. Dari sebelah kiri Hasim kali ini coba lagi kepada Robin Sulaka, masih Sulaka ataupun pemain lainnya tadi. Dorong ke sebelah kanan kepada Hussein Ali, ke depan tadi maksudnya, yang diarah adalah nomor 7 Yosef Amin, tapi bola keluar terlebih dahulu, dilempar saja cepat tadi oleh Lucas Digne. Kali ini ke tengah, masih nomor 20 di Serdoe, pemain PSG ini, masih di Doe. Ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, bermain-main kali ini agak sedikit menurunkan tempo permainan dari Prancis. Umpan kali ini Upamecano, tapi masih mencari kawan. Alihkan ke sebelah kirinya William Saliba. Bermain 1-2 kali ini bersama Upamecano. Masih menggiring bola agak sedikit berlambat tadi Upamecano. Alihkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Coba lagi bermain-main para pemain Prancis di pertahanan sendiri. Maksud kali ini kepada Saliba, masih Saliba, tahan sebentar kepada Kone, arahkan kepada nomor 2 buat Rayon Cherki, masih Cherki, maksudnya tadi yang dituju adalah Kylian Mbappe, tetapi dengan pembacaan yang baik tadi dari Hasim, kali ini bola justru di back pass jauh kepada Ahmed Basil, dibuang saja, diambil lagi oleh para pemain Prancis. Berbahaya kali ini Kylian Mbappe, masih dari sebelah kiri penyerangan dari tim Prancis, alihkan ke sebelah kanan kepada satu pemain yang ini Rabiot, tapi ke tengah lagi kan ini Rabiot membantu serangan. Coba lagi dibantu oleh Gusto dari sebelah kanan, masih para pemain dari Prancis, back pass lagi kali ini kepada Rabiot. Bermain 1-2 kali ini Prancis, Upamecano kali ini yang jauh membantu serangan dari tim Prancis, jauh sekali sampai ke pertahanan dari tim Irak. Geser kali ini kepada Lucas Digne, masih 1-2 kali ini Mbappe, masuk ke kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh pergerakan dari Robin Sulaka. Kali ini Kone, Prancis lagi dari tengah mencoba menggiring bola, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Upamecano, masih Upamecano mencari kawan, umpan lambung yang tujuh ada Kylian Mbappe, satu lolos tadi, hampir saja tendangan dari Kylian Mbappe hanya lemah saja sehingga bisa dinetralisir oleh Ahmad Basil. Selamat gawang dari timnas Irak. Dari sebelah kiri kembali Matt Kasdowski bersama kali ini pemain lainnya Akam Hasim, masih bermain-main Doski, coba mencari kawan, masih melihat atau ke Zidane Iqbal kali ini dari tengah. Zidane Iqbal terus merangsek ke depan. Hamadi tadi dorong lagi ke belakang, coba alihkan ke sebelah kanan, dibantu oleh Sulaka kali ini. Sulaka jauh kali ini membantu serangan dari sebelah kanan, kembali menggiring bola, melihat kawan ke sebelah kiri. Sulaka melirik kali ini ke sebelah kanan, tidak ada yang membantu pemainnya. Meminta kode kali ini, satu masuk, satu pemain dari Irak. Bukan sebuah pelanggaran meskipun dihadang tadi oleh Doe, tapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Perancis tadi, Cherki. Sayang sekali umpannya tidak menemui kawan sehingga bisa dekat atau dipeluk saja tadi oleh Ahmed Basil si kulit bundar. Memasuki menit 88, skor masih 3-0 untuk keunggulan dari Perancis. Sebelah kanan kali ini Irak, Hussein Ali menggiring bola melewati garis tengah. Kali ini Hussein Ali menggiring bola dengan kaki kanannya, sebarkan ke sebelah kanan pemain nomor 7 yakni Yosef Amin. Masih agak sedikit menunggu, mendilai bola kali ini Yosef Amin, mencari kawan. Oh, berhasil melewati satu pemain dari Perancis, tapi ke tengah lagi. Maksudnya tadi yang diumpan adalah nomor 20 Aymar Serre, tetapi lebih dekat kepada pemain lainnya di sebelah kanan. Dari belakang kali ini Akram Hasim, masih Hasim mencari pergerakan para pemain dari Irak, seperti melambat lagi. Zidane Iqbal bermain 1-2 bersama Zidane Basque. Kesalahan kembali dilakukan oleh pemain Irak, kali ini dia

0: Rosatu Surakarta kenal informasi dan inspirasi, Anda masih bersama kami pendengar pagi hari ini. Dan seperti apa yang sudah kami hadirkan di awal perjumpaan tadi tentang potensi wisata Kampung Siluman di Lereng Merapi, kita akan berdiskusi terkait dengan hal tersebut karena kita tahu bahwa di Klaten ini terdapat sebuah kampung yang dikenal dengan sebutan Kampung Siluman, di mana kampung ini berada di kawasan Lereng Merapi dan hanya berjarak kurang lebih 5 km dari puncak Merapi. Dan Kampung Siluman ini berada di wilayah Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, dan kampung ini juga tidak berpenghuni. Pernah menjadi juara satu dalam ajang Anugerah Pesona Indonesia atau API Award 2025. Namun hingga kini tempat tersebut belum beranjak dalam pengelolaan wisata. Dan mengapa demikian? Kami nanti akan diskusikan bersama tiga narasumber kami. Yang pertama ada Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten, ada Bapak Purwanto Esos MSI, dan juga Ketua Kelompok Sadar Wisata Bodarwis Kemalang Klaten, ada Bapak Sukiman, dan Ketua RW 06 Ngemplak Sidorejo Kemalang Klaten, Bapak Sudiono. Anda bisa bergabung dalam siaran kami tentunya melalui telepon 638055 ataupun melalui WhatsApp 081390155. Kami telah terhubung melalui Zoom meeting pagi ini dengan Bapak Purwanto sebagai Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. Selamat pagi Pak Pur.
1: Hadir.
0: Kabar sehat Pak Purwanto?
1: Ya.
0: Ya. Modulasi dapat diterima dengan baik Pak Purwanto?
1: Siap, bisa diterima dengan baik Mas Adit.
0: Baik, terima kasih Pak Purwanto. Sambil kita menunggu, ada Pak Sukiman dari Pak Darwis dan juga Ketua RW 06 Pak Sudiono. Pak Purwanto, kalau berbicara tentang tempat wisata yang ada di wilayah Kabupaten Klaten, ini menjadi salah satu hal yang menarik. Dan kita tahu bahwa Kampung Siluman ini Pak Purwanto, ini pernah menjadi

0: juara ajang Pesona 2025. Mungkin bisa disampaikan secara sekilas terlebih dahulu Pak Purwanto kepada pendengar kita pagi ini. Kami persilakan Pak.
1: Yeah. Selamat pagi para pendengar RRI Surakarta. Sehat selalu dan
0: amin.
1: Salam dari Klaten. Terkait dengan destinasi wisata di lereng Gunung Api, yaitu di Kampung Siluman, memang seperti tadi yang disampaikan Mas Adit, bahwa di tahun 2025 kemarin itu mendapatkan juara satu ajang Anugerah Pesona Indonesia. Dan ini merupakan suatu bentuk promosi dari pemerintah daerah mengangkat potensi wisata di Kampung Siluman itu untuk menjadi destinasi yang dikenal oleh skala nasional seperti itu. Karena selama ini memang potensi wisata yang ada di lereng Merapi, ada di Sidorejo, kemudian ada di Tegalmulyo, ada di Balai Rantai, itu luar biasa. Apabila ini dikembangkan secara masif oleh masyarakat, oleh komunitas-komunitas yang ada di wilayah tersebut. Harapannya memang di tiga wilayah ini kita bisa membuat suatu atraksi dan paket-paket wisata yang ini bisa ditawarkan kepada para pengunjung yang nantinya diharapkan akan bisa meramaikan kunjungan wisatawan di lereng Merapi. Seperti itu Mas Adit.
0: Baik, Pak Purwanto, kalau melihat potensi yang ada di Kampung Siluman ini, dari namanya sih sudah unik ini Pak ya. Dari namanya Kampung Siluman begitu kan. Tapi ini sebenarnya serem apa enggak sih Pak?
1: Memang dari apa ya, dari namanya ya, Kampung yeah. Siluman.
0: Nah, serem banget itu Pak.
1: Kelihatannya serem sekali ya. Orang datang ke sana, wih, pasti nanti ketemu sama hantu ya. Tapi enggak Mas Adit. Di sana kita bisa menikmati keindahan alam, kesejukan udara, dan juga keramah tamahan masyarakat di wilayah Sidorejo.
0: Oke, Pak, kalau boleh diceritakan mungkin secara tempatnya Pak, itu dari wilayah Desa Sidorejo itu kan itu menurut informasi yang kami dapatkan itu kan jaraknya 5 km dari Puncak Merapi begitu Pak, Pak Purwanto. Nah, kemudian penduduknya Pak, ada juga Pak di Kampung Siluman itu atau seperti apa Pak?
1: Kalau di Kampung Siluman sendiri tidak ada penduduk yang tinggal di sana.
0: Oke.
1: Gih, karena ini merupakan apa ya, jejak sejarah ya. Di situ dulu ada kampung, kemudian karena adanya erupsi Merapi sehingga itu bisa meratakan kampung itu. Memang ini suatu apa namanya ya, sejarah yang ini bisa digali kembali untuk diceritakan kepada masyarakat, kepada pengunjung yang ada di utamanya di wilayah Kabupaten Klaten, untuk memberikan sosialisasi secara masif kepada masyarakat secara umum ya.
0: Oke, Pak Purwanto, mungkin bisa diceritakan kenapa Kampung Siluman ini bisa masuk dalam nominasi dalam penganugerahan Ajang Pesona Indonesia 2025 dan menjadi juara Ajang Pesona itu Pak, apa yang menjadi apa ya Pak, yang menjadi nilai plusnya di tempat tersebut Pak Purwanto?
1: Kampung Siluman sendiri banyak sekali atraksi-atraksi wisata. Yang utamanya saat ini dikembangkan adalah fun hiking, trekking. Ke depan tentu ini akan menjadi suatu daya tarik lagi apabila ini ditambah dengan atraksi-atraksi misalkan forest therapy, unsur-unsur kesehatan kita masukkan di sana. Itu yang bisa menarik para pengunjung.
0: Dan ini kalau bisa dibilang nggak kaleng-kaleng nih Pak Pur, ketika anugerah ini bisa didapatkan oleh Kampung Siluman ini Pak. Artinya banyak potensi wisata yang bisa terus dikembangkan begitu Pak Purwanto.
1: Betul. Kami saat ini sedang menggandeng ya kelompok sadar wisata di wilayah Sidorejo agar nanti bisa mengemas paket-paket wisata itu. Dan beberapa hari yang lalu itu ada kegiatan festival buang carang di Kampung Siluman itu ya, lokasinya di Kampung Siluman. Di sana kita adakan forum diskusi bagaimana mengembangkan Kampung Siluman ke depan, kemudian bagaimana kita merawat alam dengan menanam pohon-pohon yang itu kita tanam di sungai, bantaran sungai Kali Putih. Karena di sana juga ada sumber mata air yang ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
0: Oke, baik. Sudah terhubung juga melalui Zoom meeting. Ini akunnya Lintas Merapi ini dari Pak Sukiman, benarkah Pak Sukiman? Mohon izin Pak Sukiman, mungkin bisa dibuka terlebih dahulu. Pak Sukiman?
2: Ya,
0: ya, halo. Ya, baik. Terima kasih Pak. Ini sebagai Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Kemalang Klaten, Pak Sukiman, ya. Baik. Ada Pak Purwanto ini Pak, sudah ngobrol-ngobrol dengan kita dulu nih. Awal tadi Pak. Ya. Baik.
1: Ya. Selamat pagi Pak Kiman. Sehat selalu.
2: Selamat pagi Pak Pur. Sehat, amin.
0: Baik. Pak Sukiman, tadi sempat kita ngobrol dengan Pak Purwanto bahwa banyak potensi yang mungkin menjadi daya tarik tersendiri bagi Kampung Siluman ini. Mungkin sekelas untuk Pak Darus sendiri di Desa Sidorejo ini, Pak Sukiman, melihat Kampung Siluman pernah menjadi juara dalam Anugerah Pesona Indonesia. Apa tanggapannya dan seperti apa ini Pak Sukiman?
2: Ya, perlu saya jelaskan di awal, ulang ya. Jadi kemarin yang dapat anugerah api itu Jelajah Kampung Siluman. Jelajah Kampung Siluman itu adalah apa brand untuk kegiatan pariwisata di Deles gitu. Jadi itu salah satunya adalah kegiatan di Kampung Silumannya sendiri. Nah, kami sebenarnya itu sudah cita-cita lama sehingga kata ini kita mengerahkan warga, menggiatkan warga bagaimana dia juga bisa mengelola, ikut partisipasi, ikut menikmati adanya apa ya alam yang bisa kita jual keindahnya ini, begitu Pak.
0: Baik, Jelajah Kampung Siluman ini menjadi sebuah tren baru begitu Pak Sukiman, ide baru yang mungkin bisa dikembangkan seperti itu atau bagaimana Pak Sukiman?
2: Ya, ya khusus Kampung Siluman sendiri itu nanti Yunanya itu di religi ya, itu religi karena itu dulu bekas kampung yang hilang, maka itu kembang perkembangannya nanti selain ada trekking, kemudian ada camping dan sebagainya, nanti di situ Yunanya camping pun camping yang religi misalnya gitu, terus jelajah pun jelajah yang religi, minimal untuk mengenalkan alam di situ, kenapa bisa namanya Kampung Siluman dulu seperti apa dan sebagainya itu. Jadi pengetahuan warga tentang itu didokumentasikan kemudian diceritakan kepada apa pengunjung begitu Pak.
0: Apa yang menarik yang bisa dikembangkan Pak Sukiman terhadap Jelajah Kampung Siluman ini kepada pendengar, kepada masyarakat agar apa orang akan peduli dan tertarik untuk datang ke tempat tersebut Pak Sukiman?
2: Iya. Ini adalah apa ya peninggalan sejarah pada waktu 1930 letusan Merapi itu satu kampung di Siluman itu, kalau sekarang desa ya, tapi dulu mungkin hanya dusun atau apa, itu satu desa itu habis. Nah, ini nanti orang bisa ke situ apa model napak tilas, kemudian sebelahnya juga kalau kita ke atas itu kirinya sudah kelihatan di Kali Talangnya itu. Kemudian kanannya itu trekking di Lesindah itu gitu. Selain itu di ujung itu ada apa pengamatan satwa juga ada di Siluman itu, Kampung Siluman itu. Itu ada lutung, ada babi hutan, kemudian ada lang jawa dan sebagainya. Itu untuk zona yang paling atas untuk penelitian dan sebagainya. Perlu saya sampaikan juga yang sedang kita komunikasikan dengan Pak Pur ya, baru kemarin saya sowan ke sana. Itu untuk besok mengenalkan tentang Jelajah Kampung Siluman ini dengan adanya trail run Delesindah. Tanggal 15 Agustus. Jadi pengunjung bisa ini pesan ya, nanti buka di IG-nya trail run Delesindah. Terus nanti ikut partisipasi pada tanggal 15 Agustus. Dan nanti itu salah satunya yang bisa kita kenalkan, kita apa namanya ajak untuk masyarakat apa pengunjung itu melihat seperti apa Kampung Seluman dan sebagainya.
0: Oke. Situasinya masih alami begitu Pak Sukiman atau seperti apa Pak? Dan bagaimana bagi pengunjung yang ingin datang ke sana untuk jalurnya, kemudian untuk transportasinya seperti apa begitu Pak?
2: Ya, untuk jalurnya itu memang harus parkir di bawah nggih, sebelum masuk itu dikelola juga oleh sedulur-sedulur yang sebenarnya itu alami banget. Jadi di bawah itu kemarin kita ngadakan apa, warga situ juga mengadakan kegiatan kirap pagar banyu itu.
0: Yeah.
2: Nah di situ itu juga mengenang tentang dulu orang-orang Kampung Seluman menggunakan sumber air di situ. Seperti itu. Nah kalau mau ke sana di bawah ada ya untuk roda dua cukup lah. Memang kita harapkan untuk jalan kaki dari Dukuh Ngemplak terus kemudian masuk nanti kita dengan pemandu gitu. Tapi misalkan mau camping ya cukup menghubungi ini, menghubungi kami di Deles Indah, nanti oh arahnya sana yang ngelola teman-teman kami di RT 16
0: gitu. Oke, baik Pak Sukiman, Pak Purwanto, kita jeda dulu sebentar. Ada hal yang harus kita sampaikan ke pendengar. Setelah itu kita akan sambung kembali obrolan kita pagi ini sembari menunggu Ketua RW 06 Ngemplak Sidorejo Kemalang, Pak Sudiono, bisa bergabung di obrolan kita pagi ini. Tetap bersama kami, Bapak-Bapak. Kita kembali setelah yang satu ini. Ya.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

0: dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.
1: Masih bersama dua narasumber kami pagi ini, ada Pak Purwanto dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata sebagai Kepala Dinas, dan juga Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Kemalang, Klaten, Bapak Sukiman. Kami masih menemani Anda pendengar, dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama siaran kami, kami persilakan. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp 081390015525 atau melalui telepon di 638055. Baik, kami beralih ke Pak Purwanto terlebih dahulu. Pak Purwanto, sejauh ini memang sudah dibuka, sudah dikelola, namun ada yang memang harus diwujudkan dalam action begitu ya Pak Pur, untuk lebih mengenalkan kepada masyarakat, baik itu untuk wisatawan domestik maupun manca. Nah, potensi-potensi inilah yang perlu digali begitu Pak Pur. Apa saja metode-metode yang mungkin akan bisa dikolaborasikan antara disebut par dengan teman-teman yang ada di tempat tersebut, termasuk juga Pok Darwis ini, Pak Purwanto?
2: Nggih, di sana pemerintah daerah kan sudah menyediakan sarana prasarana di Teles Indah ya.
1: Iya.
2: Ini bisa dimanfaatkan oleh kelompok sadar wisata yang ada di wilayah Sidorejo, dan kegiatan-kegiatan atau atraksi fun hiking, kemudian trail run seperti itu bisa dimulai dari daerah Teles itu. Nah, mestinya di sana nanti kita juga berupaya untuk pengembangan wisata kesehatan, kebugaran. Misalkan di sana kan banyak sekali tanaman-tanaman jamu. Nah, ini bisa menjadi salah satu produk yang nanti bisa disajikan ketika kegiatan-kegiatan olahraga di sana itu dilaksanakan. Di samping itu juga kopi. Yang kopi terkenal dengan kopi Merapi, kopi Petruk dan sebagainya itu produk lokal, produk wilayah lereng Merapi yang ini bisa disajikan juga ke para pengunjung, sehingga pengunjung tidak hanya dapat melihat keindahan alamnya, tapi juga terlibat aktivitas-aktivitas atau atraksi-atraksi wisata yang disediakan oleh kelompok sadar wisata di sana.
1: Baik, sebenarnya secara resmi wisata Kampung Siluman ini sudah dibuka, Pak Purwanto?
2: Iya, sebetulnya kan wisata Kampung Siluman itu sudah dikembangkan oleh kelompok sadar wisata di sana. Cuman selama ini kan kita belum memaksimalkan potensi kunjungan wisata di sana. Okay. Harapannya ke depan memang kita harus bersama-sama bersinergi, berkolaborasi untuk membuat atraksi wisata, dan ini keterlibatan dari semua, dari pemerintah daerah, dari pemerintah desa, dari kelompok masyarakat.
1: Oke, ini sudah masuk dalam kalender event Kabupaten Klaten, Pak? Mungkin ada kegiatan seperti kemarin ada kegiatan ini ya Pak ya, apa tadi kemarin itu Pager Banyu atau apa itu Pak Nji?
2: Anu ya.
1: Jadi itu apakah itu juga merupakan event ataupun agenda resmi yang mungkin nanti akan dikembangkan begitu Pak?
2: Ya, sementara ini kan Pager Banyu itu kan dilaksanakan oleh panitia yang di tingkat desa ya, di tingkat desa, sehingga kami yang di pemerintah belum masuk ke situ. Nah, ke depan kami akan mendorong event-event seperti ini bermunculan di wilayah lereng Merapi, utamanya di Kampung Siluman dan di wilayah Sidorejo Teles pada umumnya ya.
1: Iya, iya. Kalau kita melihat potensi wisata di Klaten itu kan air ya Pak ya, banyak. Kita melihat di daerah-daerah air itu ada. Nah, kalau di lereng Merapi apa yang mungkin bisa dikembangkan lebih rigid lagi begitu Pak Pur, akhirnya bisa mendapatkan sesuatu hal yang bermanfaat. Mungkin juga keterlibatan UMKM juga mungkin bisa terlibat di kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Kampung Siluman, begitu Pak Pur?
2: Betul, betul. Memang Klaten itu kan dikenal dengan seribu mata air dan seribu candi. Namun demikian, kita punya potensi alam yang mana udaranya itu masih sejuk, kemudian masih asri, indah. Yeah. Meskipun ini di daerah rawan bencana, tapi dengan mitigasi bencana berkolaborasi, bersinergi dengan teman-teman yang dari BPBD, saya pikir ini akan menjadi suatu wisata edukasi juga yang bisa dikembangkan di sana.
1: Oke, okay, baik. Dorongan pemerintah Kabupaten Klaten sendiri seperti apa? Mungkin Mas Bupati juga ini yang juga terus menggalakkan potensi-potensi daerah yang ada begitu, Pak Pur?
2: Betul, memang Mas Bupati ini kan mempunyai program prioritas. Ya. Salah satunya adalah pengembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Klaten. Beliau sangat konsen untuk pengembangan pariwisata. Apalagi kemarin kan untuk kunjungan wisatawan yang ada di Klaten ini selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun. Nah, ini nanti akan coba dikembangkan bersinergi dengan pihak swasta juga untuk investasi-investasinya. Dan tentu dari pemerintah desa juga harusnya mempunyai perencanaan yang matang untuk pengembangan pariwisata. Karena bagaimanapun wisata, kunjungan wisata akan meningkat apabila ini ditata dengan baik, dikelola dengan baik. Kalau dikelola dengan asal-asalan ya mereka datang hanya sekali dan tidak akan kembali lagi seperti itu.
1: Nah, ini yang menarik nih Pak Pur ya. Pak Sukiman, kita balik ke Pak Sukiman. Masih bersama kami Pak?
3: Ya masih.
1: Baik, ini yang menarik yang dari disampaikan Pak Pur. Repeat order ini yang memang seharusnya terus ada begitu Pak Sukiman. Nah, bagaimana mempertahankan masyarakat yang berwisata ke daerah tersebut tapi nanti akan kembali lagi ke situ begitu Pak? Pak Sukiman.
3: Jadi makanya kami sebagai Pok Darwi sekaligus warga masyarakat yang kebetulan ditempati dalam kegiatan pariwisata, kami selalu berinovasi mengembangkan apa yang sedang viral, apa yang sedang diinginkan oleh para pengunjung ini. Misalkan sekarang sedang FOMO-FOMO-nya, orang-orang suka-suka trekking-trekking ya, olahraga lah, semi-olahraga, ya itu kita jalankan terus. Tetapi juga sambil kita tata misalkan outbound-outbound yang bagaimana ke siapa, itu juga kita tata. Karena kalau dulu outbound itu ya ke anak-anak, ke ini identik dengan anak-anak, tapi ternyata setelah beberapa kali ada kunjungan itu kok yang minat justru dari perusahaan-perusahaan, dari birokrasi-birokrasi. Maka misalkan outbound dikembangkan ke yang sudah dewasa, tua dan sebagainya. Kemudian live-in, model live-in itu bagaimana orang kota yang pengen hidup di kampung ya, apalagi sekarang ini kan sudah pemanasan global dan sebagainya. Kalau di Indonesia yang suasananya sejuk ini kita manfaatkan untuk kita jual, bagaimana orang hidup di kampung, belajar masak sendiri, terus petik sendiri ala kampung, model live-in kayak gitu, itu juga kita kembangkan. Yang agak susah kita dorong itu soal kesadaran masyarakat bagaimana ini homestay yang masih kurang. Kalau di Indonesia itu homestay-nya masih kurang, tapi kita mencoba menggandeng mitra-mitra yang paham tentang pariwisata, kita ajak untuk mendorong masyarakat. Kalau kita sendiri semampunya kita mengikuti ya, artinya memang bukan kita ngomong soal jelas, tapi bagaimana Klaten. Setelah bagaimana Klaten, bagaimana Jawa Tengah. Kami bagian dari Jawa Tengah, bagian dari Klaten. Kami seperti itu inginnya. Jadi masyarakat nanti nggak merantau-merantau lagi, tapi bisa mengolah apa yang dipunyai di Deles, misalnya kayak gitu Pak.
1: Baik, Pak, kalau melihat di Desa Sidrojo ini Pak Sukiman ya, memang banyak tempat wisata yang sudah berjalan. Ya, tadi yang sempat disampaikan tadi Pak Sukiman, juga Pak Pur, ada trekking, kemudian mungkin juga ada pemandangan alam. Mungkin kulinerannya juga ini mungkin sudah berjalan Pak, Pak Sukiman. Nah, apa yang mungkin menjadi pembeda bagi Kampung Siluman nanti Pak? Wisata apa ini Pak? Yang tadi mungkin sempat disampaikan Pak Sukiman, wisata religi juga. Nah, seperti itu Pak.
3: Iya. Iya. Kita identik dengan religi niku ya, adatnya masih diterjaga, terus budayanya terjaga, kemudian termasuk kulinernya, makanannya. Kalau kemarin Pak Pur juga ikut di situ, dipaksa untuk makan jenang manggul misalnya. Nah, suatu saat itu jenang manggul dari bagian dari, kalau mau kampung Seluman harus makannya jenang manggul dulu misalnya. Terus semua kemarin juga makanannya juga dari lokal semua, misalkan ubi, tales, kayak begitu. Jadi itu yang kita coba dibedakan itu ya. Oh, kalau ke Kampung Seluman ini, camping pun juga begitu. Di Kampung Seluman nggak boleh camping hanya apa berdua sama ini, harus keluarga, harus didampingi dan sebagainya. Itu yang agak beda kita jualnya begitu. Dan ini memang beda, situasinya berbeda ya. Kampung Seluman itu sesuatu yang ketika kita nginjakkan di kayak gerbangnya gitu ya, kita itu udah kelihatan, iya ini gambaran kampung yang tidak ada apa-apanya, maksudnya terasiringnya masih terbentuk dan sebagainya, jalan setapaknya gitu. Dan itu memang orang itu udah menggambarkan bahwa itu seakan-akan masih ada kampung hidupnya gitu.
1: Artinya masih sangat alami dan terjaga begitu Pak Sukiman ya?
3: Betul, dan masyarakatnya juga gitu kan, yang mengelola itu RT 16. RT 16 ini itu ngelolanya ini bagaimana tanaman yang mati karena kena apa misalnya gitu, itu cepat diganti oleh mereka. Jadi terus terpeta-peta gitu juga Pak, jadi kayak enak lah menatanya di situ. Kesadaran masyarakatnya udah lumayan bagus di situ.
1: Oke, luar biasa. Baik, Pak Sukiman, Pak Purwanto, kita jeda dulu sebentar. Sebelum nanti kita akan buka line telepon dan juga baca WhatsApp, kita ada satu lagu dulu untuk pendengar. Tetap bersama kami, Pak Pur, Pak Sukiman. Kita kembali setelah yang satu ini. Pendengar, kita hadirkan satu single lagu dulu untuk Anda. Saya punya single dari Maizura, Berharap Tak Berpisah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Pendengar masih bersama kami di program Surakarta Pagi ini. Seperti apa yang sudah kami haturkan tadi, pagi ini kami masih berbincang dengan dua narasumber kami. Ada Pak Purwanto dari Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten. Kemudian juga ada Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Kemalang Klaten, Bapak Sukiman. Kami buka telepon di 638055 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Kami persilahkan. Selamat pagi Pro 1.
1: Selamat pagi Pak Sadit.
0: Selamat pagi Pak Cu. Kami persilakan Pak Cu.
1: Oke, selamat pagi narasumber. Saya Pak Cu dari Wonogiri. Oke. Ini soal wisata ke alam.
0: Wisata alam, Pak. Iya.
1: Untuk keamanan di sana seperti apa?
0: Keamanan ya, pertanyaan ya.
1: Alam di sana juga hewan-hewan buruk, kita apa keamanannya di sana, narasumber? Kita apa? Terima kasih narasumber, terima kasih Mas Adit. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung mungkin dijawab terlebih dahulu, Pak Purwanto mungkin bisa memberikan jawaban. Bagaimana terkait dengan keamanan satwa-satwa liarnya yang ada di tempat tersebut, seperti itu? Kami persilakan.
2: Tadi saya tidak bisa mendengar secara keseluruhan pertanyaan dari Pak Jo ya.
0: Dari Pak Cuk di Wonogiri, Pak.
2: Iya. Terkait dengan keamanan satwa ya.
0: Satwa, betul, betul, Pak.
2: Iya. Memang benar di wilayah lereng Merapi itu terdapat banyak sekali satwa liar ya. Namanya adalah kera monyet. Yang notabene ini tidak mengganggu untuk para pengunjung.
3: Tunggu dulu aja, Mbak.
2: Dan untuk keamanan di wilayah lereng Merapi selalu kita koordinasi dengan BPBD dan teman-teman relawan yang ada di sana, sehingga untuk pengunjung saya pikir aman.
0: Bagi keberlangsungan satwanya aman juga, Pak ya? Untuk keberlangsungan
2: aman. Setelah mereka tidak mengganggu untuk wisatawan yang ada di sana.
0: Oke, baik, seperti itu. Ada tanggapan Pak Sukiman? Pertanyaan ya. Dari Pak ya. Cuk di Wonogiri.
4: Kalau soal satwa itu yang paling mengganggu, meresahkan itu kan di mana-mana ya.

0: itu kegiatan kera ekor panjang yang itu memang hidupnya itu di dekat dengan manusia dimanapun itu itu pasti ada. Nah kayak gitu tuh kalau kita juga mengajak ke pengunjung, mengajak ke wisatawan untuk ini sering nanam, misalnya tanamnya apa, jambu, tujuannya jambu untuk menyediakan makanan buat kera. Terus kalau yang lain jangan memberikan makanan berupa makanan-makanan yang sudah dimasak. Kalau itu nanti terbiasa makan kayak gitu, nanti makanya ketika ada orang bawa ya diganggu, seperti di Bali, di Balurang yang itu. Itu karena terlalu sering dikasih makanan yang sudah dimasak. Maka kalau orang memberi ya bolehnya misalkan itu pun enggak dikasihkan ya, misalkan ditinggal di mana gitu, pisang dan sebagainya. Kalau dikasihkan nanti juga menghapal. Kecuali kalau warga, dengan warga kan udah tahu ya kalau warga itu seperti apa karakternya kera. Tapi kalau bagi pengunjung selama ini aman, belum pernah ada kasus dicakar apun, digigit atau apun, enggak, belum pernah ada. Kemudian satwa-satwa yang lain itu juga enggak mengganggu, kayak ada lutung juga enggak mengganggu. Terus babi hutan itu juga apa, tempatnya berbeda, cuman bisa dilihat dari agak jauh atau bekasnya aja gitu, belum pernah ada kasus juga. Antisipasi tetap kita ada, karena kita memang kebetulan saya juga bagian dari Animal Friend Jogja itu juga mengenali bagaimana alam apa satwa-satwa ini sinergi dengan manusianya kayak gitu tuh.
1: Oke, baik, seperti itu Pak Cuk, sudah terjawab ya oleh Pak Sukiman. Pagi ini kita tersambung juga dengan Pak Sudiono, Pak Ketua RW 06 Ngemplak. Benarkah Pak Sudiono sudah bergabung dengan kami, Pak Sudiono? Baik, baik, sepertinya masih belum. Oke, ya, sepertinya Pak Sudiono masih belum bergabung bersama kami, pendengar. Jadi kita belum tahu secara detail bagaimana tanggapan dari Pak RW setempat. Baik, baik, kita baca WhatsApp yang sudah masuk terlebih dahulu. Ini ada Bu Seno. Bu Seno, selamat pagi. Bu Seno di Klaten, di Cawas ya. Selamat pagi, kami sangat mengapresiasi keberadaan lokasi pariwisata Kampung Siluman di Kemalang. Dan ingin bertanya, berapa jauh lokasi Kampung Siluman dari tempat parkirannya? Kemudian kuliner apa saja yang menjadi favorit di lokasi wisata tersebut? Terima kasih. Kami persilakan Pak Pak Sukiman ya, yang punya wilayah ini. Baik, kami persilakan Pak.
0: Dari parkir kalau kendaraan roda 2 itu sementara ini ya, sementara ini bisa langsung di bawah bukitnya, jadi dekat sekali, atau bisa dikatakan bisa langsung di tempatnya, terus baru jalan kaki atau trekking. Jadi di bawah bukit itu parkirnya kalau kendaraan roda 2. Kalau roda 4 masih di kampung di RT 16 itu tersedia semua. Saya mewakili Pak RW ini, Pak RW yang jarnya hadir tapi kayaknya ada kesulitan sinyal dari tadi.
1: Baik.
0: Nah ini di situ semuanya kulinernya atau ya makanan khasnya semuanya dari apa namanya makanan lokal gih. Jadi kayak snacknya itu ya kayak tales, ubi, terus kayak jagung, terus kayak begitu. Terus kemudian kan itu dianjurkan memang itu ya ada jenang manggul. Jenang manggul itu sebenarnya kayak bubur ayam ya.
1: Tapi baik.
0: Ayam itu tahu serundeng ya, kayak di serundeng itu loh.
1: Iya. Oh, pakai topping serundeng begitu ya, Pak?
0: Kayak gitu.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan kemudian ke kampung ini hampir semua warga itu nanam sayur, semua jenis sayur, jadi bisa oleh-olehnya sayur atau dimasakkan di situ juga gitu.
1: Oke, seperti itu Bu Seno. Haryani di Cawas sudah terjawab oleh Pak Sukiman. Baik. Ya, kami beralih ke Pak Purwanto sebagai Kepala Disbud Porar Kabupaten Klaten. Pak Pur, apakah sudah dilakukan pengkajian secara detail ataupun mungkin sudah dilakukan seperti tempat di Kampung Siluman ini akan seperti apa nantinya begitu Pak Pur?
2: Ya, terima kasih Mas Adit. Kampung Siluman ini kan lokasinya berada di wilayahnya sebagian besar TNGM, sehingga tentu ini kita harus menggandeng TNGM juga dalam pengembangannya. Di samping itu juga keterlibatan masyarakat di sana ini juga sangat sangat urgent, sangat vital. Nah, ini ke depan kita akan mencoba untuk duduk bersama antara TNGM, pemerintah daerah, kemudian oleh masyarakat di wilayah Sidoarjo. Ini kita diskusikan kegiatan-kegiatan yang mungkin ini bisa kita laksanakan untuk mengangkat potensi Kampung Sriman ini menjadi ikon, ikonnya Kabupaten Klaten. Jadi wisata petualangan, kemudian juga edukasi mitigasi bencana dan sebagainya ini. Tentu ini perlu duduk bersama untuk membahas ini.
1: Oke, artinya bersinergi begitu ya Pak ya. Mungkin dari akademisi juga sudah diajak juga Pak untuk ngobrol terkait bagaimana pengembangan kepariwisataan yang ada di tempat tersebut, Pak Pur?
2: Betul. Kemarin kan pemerintah Kabupaten Klaten menerima mahasiswa KKN-nya dari UGM. Ini yang nanti mahasiswa-mahasiswa KKN ini disebar ke desa-desa yang utamanya mempunyai potensi pariwisata. Mereka kita dorong untuk menggali potensi-potensi itu, kemudian mencoba untuk memberikan masukan-masukan kepada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Bagaimana mengembangkan itu, bagaimana cara menjual dan membranding destinasi itu.
1: Baik, Bapak kalau mengelola wisata itu memang tidak mudah, Pak Pur. Mungkin akan ada pendampingan atau bagaimana Pak dari pemerintah Kabupaten Klaten sendiri untuk terus bisa mendukung bahwa kepariwisataan di Kampung Sileman ini akan semakin bisa terkenal, semakin bisa dikenal oleh masyarakat luas, Pak Purwanto.
2: Selain kita mengadakan diskusi-diskusi juga kita memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat atau kodaris yang ada di sana. Bagaimana menata, mengelola, baik itu manajemen maupun atraksinya. Harapannya masyarakat yang ada di wilayah Sidoarjo khususnya ini bisa mengembangkan kemampuan potensinya seperti itu. Dan juga kami mengajak tentu dari kalangan pers dan juga akademisi ini untuk ikut di dalamnya, bagaimana berpikir ke depan untuk menjadikan Kampung Sileman ini menjadi destinasi yang layak untuk dikunjungi oleh wisatawan secara nasional, bahkan internasional.
1: Baik, kita beralih ke Pak Sukiman. Pak Sukiman, berbicara tentang Kampung Sileman, ada banyak kegiatan budaya yang mungkin sering dilakukan di situ, Pak, atau seperti apa, Pak Sukiman?
0: Halo. Saya baru tahun ke-6 yang kemarin ini, 6 sebenarnya dari dulu sudah ada, cuman masyarakat itu secara apa ya tradisional itu tuh melakukannya tanpa dipublikasikan. Kemudian 6 tahun ini kita upayakan, kita hidupkan kembali. Itu ada tadi kirap pager banyu itu ya, orang apa namanya ke situ diajak rame-rame untuk menghidupkan kembali, kayak kayak apa ya, ngarak tumpeng itu loh, kayak
1: ngarak tumpeng,
0: kemudian bagi-bagi makanan dari situ. Itu setiap tahun ada. Besok tahun depan itu di bulan Juni juga Pak Pur ini. Tapi nanti suronya itu tanggal berapa, itu kan judulnya Mapak Suran juga. Memang setiap suro itu. Ya. Kegiatan budaya itu, terus pernah juga wayang ya. Wayang kita adakan di sana karena memang agak jauh. Jadi kita wayang jantur juga pernah di 6 tahun ini, berbagai macam. Yang rutin jelas itu Gedruk Merapi.
1: Oke, baik. Artinya warga di tempat tersebut di Sidoarjo mungkin juga sudah siap jika Kampung Siluman ini dibuka untuk wisata secara umum, terbuka bagi masyarakat luar daerah yang bisa datang ke tempat itu, begitu ya, Pak Sukiman?
0: Yang bisa dilakukan belum dibuka untuk umumnya, tapi terbatas dengan pemandu ya, nggak boleh langsung datang sendiri gitu tanpa pemandu. Itu harus dengan pemandu sambil kita tata, soalnya ini jangan sampai pengunjungnya terlalu banyak ya, nggak dibatasi nanti malah rusak
1: gitu. Oke.
0: Kan Siluman, Siluman itu bagian kegiatan dari istilahnya jelajah Kampung Siluman itu sendiri, jangan sampai nanti malah rohnya itu hilang, karena di situ itu memang zona religi. Jangan sampai pengunjung langsung umum gitu, enggak, harus dengan pemandu dijelaskan termasuk adat istiadatnya yang enggak boleh apa, apakah itu tetap terbatas untuk pemandu.
1: Baik, baik. Artinya tetap ada pendampingan begitu, Pak Sukiman ya?
0: Ya, harus ada pendampingan. Semuanya kita tata pelan-pelan.
1: Oke, artinya butuh sumber daya yang luar biasa, Pak. Ketika memang ini nanti akan dibuka dan banyak orang yang akan datang ke tempat tersebut, Pak Sukiman.
0: Ya, kita sambil ini ya, dari dulu kita sudah pelan-pelan. Kita kan yang di Deles ini, misalkan ada teman-teman yang sudah terbiasa memandu, terbiasa trekking, itu melatih teman-teman yang lebih banyak sumber daya yang tangkap dalam ini. Kemudian soal keamanannya, kita selalu juga koordinasi dengan BPBTKG, informasi tentang guna, kemudian BPBD, tim siaga desa, seperti itu, Pak.
1: Ada berapa orang yang mungkin sudah terlatih, Pak, dan sudah siap menjadi pemandu di kegiatan jelajah Kampung Siluman ini, Pak Sukiman?
0: Ada 11 dari 26 yang sudah berlatih.
1: Ada berapa, Pak? Mohon maaf.
0: 11 orang yang dari 26 yang dilatih. Jadi dilatih itu 20 yang siap itu 11.
1: Artinya pelatihan-pelatihan ini memang dilakukan bagi pemandu ini, Pak ya. Dan apa saja, Pak, sebenarnya yang memang harus diketahui oleh para pemandu ini sebagai standar operasi prosedur bagi mereka untuk bisa mengantarkan wisatawan ini masuk ke Kampung Siluman ini, Pak Sukiman?
0: Ya. Satu, harus medan. Mengenai medan itu jalurnya jangan salah mana yang bahaya dan mana enggak, kan itu kiri kanan tebing. Tapi jauh ya, maksudnya lebar gitu. Terus kemudian jika dia harus menguasai terkini Merapi, jadi dia paham di mana tempat tersebut adalah dekat aliran sungai Woro, yang itu notabene adalah aliran sungai yang berhulu di kawah Merapi gitu. Terus paham juga jalur evakuasinya, bagi menolong untuk PPGD, penanganan penderita gawat darurat gitu, seperti apa timnya, seperti apa komunikasinya, seperti apa. Terus yang lebih penting lagi, mengenali adat istiadat di kampung itu yang nggak boleh dan boleh. Jadi di situ memang namanya juga memang ada sesuatu yang nggak boleh. Misalkan salah satu saya sebutkan, nggak boleh pakai udeng tutup kepala dan lain sebagainya yang berwarna hijau.
1: Oke. Oke. Itu sudah menjadi ini ya, Pak ya, menjadi satu SOP yang harus dilakukan di situ, begitu ya, Pak Sukiman ya.
0: Ya, pemandu harus bisa menjelaskan Kampung Siluman itu kapan dihuni, kapan enggak meletusnya Merapi, terus kemudian orang hangus itu kapan, terus itu apa, bisa menceritakan itu, wajib itu bagi pemandu.
1: Oke. Pak, kalau boleh tahu, wisatawan datang ke sana dikenakan tarif atau seperti apa, Pak?
0: Sementara tarifnya masih PNBP dan jasa pemandu itu sekitar 100.000 sudah dapat apa, tapi minimal 3 orang sudah dapat apa, video komplit, foto, terus snack sederhana sudah.
1: Oke. Pengembangan wisata jeep lavatur begitu, apakah juga mungkin menjadi prioritas juga, Pak, ke depannya, Pak Sukiman?
0: Oke, oh, ya ini mumpung ada Pak Purwanto. Ya, saya sampaikan juga. Jadi kalau wisata jeep saya kira untuk Dindeles itu sebaiknya anjuran kami tidak ya.
1: Hmm.
0: Karena itu nanti yang datang itu saya melihat di sebelah sana itu yang punya itu bukan orang lokal loh Pak. Itu okay. Orang-orang pengusaha semua. Jadi orangnya nanti lokal itu hanya jadi buruh dan penonton aja.
1: Hmm.
0: Satu itu. Keduanya itu sangat mengganggu kegiatan wisata yang sebenarnya. Itu ya jeep biar di sana aja kita menikmati, misalkan kalau jeepnya nanti ada di bawah aja, misalkan mainnya ke Bali Rantai bawahnya Kali Talang, kemudian Deles bawahnya Deles, terus kemudian sampai Capuangin Girpasang misalnya kayak gitu aja, tapi tidak di lokasi yang alamnya.
1: Oke, luar biasa. Ada tanggapan Pak Pur terkait hal tersebut? Izin Pak, belum dibuka lainnya. Ji, mohon maaf.
2: Iya Mas, kami sependapat dengan Mas Kiman bahwa untuk pengembangan lavator di sana itu tidak mungkin. Kita lebih berupaya untuk menjaga kelestarian alamnya,
1: yeah.
2: Karena di sana itu satu-satunya tempat wisata di Klaten yang mempunyai udara yang sejuk, udara dingin, dan luar biasa panoramanya. Ini yang kita jual. Sementara kita lebih intens untuk pengembangan wisata kebugaran dan wellness tourism di sana.
1: Oke. Kapan jadi rencana ke sana lagi Pak Pur?
2: Apa yang
1: ya? Kapan rencana lagi ke Kampung Sileman ini Pak Pur?
2: Ya, Kampung Sileman itu kita bisa kembangkan untuk yoga di alam terbuka,
1: okay.
2: Kemudian untuk terapi dengan kesejukan udaranya,
1: yeah.
2: Kemudian trekking, fun hiking seperti itu,
1: right.
2: Jadi tidak merusak lingkungan.
1: Tetap alami begitu Pak Pur ya?
2: Betul.
1: Baik, baik Pak Pur. Terima kasih waktunya Pak Pur dan juga Pak Sukiman. Terakhir ada yang perlu disampaikan untuk pendengar Pro 1 kita pagi ini, Pak Pur, penegasan sebagai Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten. Kami silakan Pak Pur.
2: Yeah. Klaten mempunyai wisata yang indah. Ini yang perlu kami sosialisasikan, kami promosikan kepada masyarakat luas. Di sana ada kegiatan-kegiatan yang bisa mengangkat wisata kebugaran, wisata sehat dengan branding ya, menapak jejak peradaban kampung yang hilang di lereng Merapi. Saya pikir ini akan menarik untuk wisatawan datang ke sana. Kita ajak mereka untuk menyusuri Kampung Sileman yang luar biasa.
1: Terima kasih Pak Purwanto. Pak Sukiman, kami persilahkan.
0: Ya, ya pertama, mari kita jaga alam ini. Jika kita menjaga alam, pasti alam akan terjaga. Kita juga akan dijaga oleh alam itu sendiri. Maka dengan wisata seperti disampaikan Pak Pur ini, wisatanya sesuai dengan situasi alam aja. Kalau di air ya mainnya air, kalau di atas Dindeles ini situasinya adalah dingin, udara dingin, sejuk, segar. Kita jualnya ini, kita mengajak ke pengunjung juga untuk partisipasi pada tanggal 15 Agustus ya, minggu ini kita buka, mulai mendaftarkan minggu ini. Tanggal 15 Agustus kita ada Rail Trandeles. Jadi silakan nanti buka di IG-nya Rail Trandeles ini seperti apa, itu sudah ada potongan video-videonya, jelajahnya seperti apa. Nah ini ada lari-lari kecil ya, karena ini fun, modelnya adalah fun trail run. Jadi jalan-jalan untuk seneng-seneng aja tanggal 15 itu, bisa menikmati alam seperti apa dan partisipasinya apa ya, bisa memberikan masukan ke kita sebaiknya di seperti ini terus. Mana yang boleh dibangun, mana yang enggak. Saya kira karena ini basicnya adalah alam, yang dibangun tidak semua tempat, oh ini kak nggak ada MTK-nya, ya MTK-nya memang jauh sana biar tetap alami, ya kayak gitu. Ini kok nggak ada tempat sampahnya ya, tempat sampahnya mari kita bawa ditempatkan di tempat yang sudah tersedia di yang kita sediakan gitu, bukan di tempat di mana-mana ada tempat sampah, misalnya kayak gitu. Ini kita mengajak kita semua. Dan terakhir saya sampaikan, sekarang ini musimnya kemarau, jangan sampai pengunjung nanti ke trekking di Kampung Seluman ataupun di Indres Indah itu membuat api, membuang puntung rokok di tempat-tempat yang memang ini hutan ya, itu rawan dengan kebakaran. Demikian.
1: Baik, terima kasih Pak Sukiman, Pak Purwanto. Terima kasih untuk waktunya pagi ini sudah bisa berbincang dengan Pro 1. Semoga kekayaan alam di Kabupaten Klaten ini semakin terus berkembang. Terima kasih Pak Pur, Pak Sukiman. Selamat pagi, izin undur diri. Selamat pagi.
2: Terima kasih Mas Adit.
1: Terima kasih Pak. Nanti kapan-kapan kita trekking ke atas Pak Pur.
2: Ya,
1: tunggu. Baik, terima kasih. Demikian informasi pagi ini. Pendengar obrolan kita pagi ini sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 4.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia, sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget.

Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.
3: Gini ya.

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Ya, pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya memasuki operasional pemulangan hari ke-22, Embarkasi Solo telah menerima kedatangan sebanyak 62 kloter dengan total 22.180 jemaah haji. Kami akan update bersama reporter Sofi Asegaf. Sofi.
2: Baik pendengar, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Solo terus berlangsung di Asrama Haji Donohu dan Boyolali. Dan pada operasional pemulangan haji ke-22, petugas PPIH Embarkasi Solo kembali menerima kedatangan dua kelompok terbang, yakni kloter 63 dan kloter 64 yang seluruh jemaahnya berasal dari Kabupaten Sukoharjo. Setibanya di Asrama Haji Donohudan, para jemaah terlebih dahulu menjalani proses pemeriksaan oleh petugas. Seluruh barang bawaan diturunkan dari bus, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pendataan sebelum diserahkan kembali kepada masing-masing jemaah. Selanjutnya, para jemaah diarahkan menuju gedung Musdalifah untuk mengikuti proses penyambutan, memperoleh informasi dari petugas, serta beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan menuju daerah

0: Untuk rinciannya yakni 49 jemaah wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat di dalam pesawat saat perjalanan pulang, dan 3 jemaah meninggal setelah tiba di tanah air.
1: Hari ini kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 62 kloter dengan jumlah jemaah haji 22.180 jemaah. Dan untuk jadwal kedatangan pada hari ini sebanyak 2 kloter dari kloter 63 dan kloter 64. Keseluruhannya adalah dari Kabupaten Sukoharjo. Dan kami informasikan untuk jemaah haji yang wafat dari embarkasi Solo, keberangkatan dari embarkasi Solo sebanyak 53 jemaah. Untuk 49 jemaah dari embarkasi Solo wafat di Tanah Suci, dan 1 jemaah wafat di pesawat, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di Solo.
0: Selain memastikan proses penerimaan berjalan dengan baik, PPIH Embarkasi Solo ini terus mengingatkan kepada jemaah yang masih berada di Madinah untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Jemaah diimbau tidak memaksakan aktivitas ibadah maupun kegiatan di luar hotel, memperbanyak waktu istirahat, kemudian mencukupi kebutuhan cairan tubuh, serta selalu menggunakan alat pelindung diri saat berada di luar ruangan, mengingat suhu di Arab Saudi masih cukup tinggi. Dengan berlangsungnya proses pemulangan jemaah haji, PPIH Embarkasi Solo ini memastikan seluruh layanan mulai dari penerimaan jemaah, kemudian distribusi bagasi, pelayanan kesehatan, hingga pemberangkatan menuju ke daerah asal ini terus dilakukan secara optimal agar seluruh jemaah dapat kembali ke rumah dan bertemu dengan keluarga dengan selamat dan nyaman. Demikian laporan langsung Sofia Sikaf dari Embarkasi Dono Udan Boyolali. Kembali ke rekan Adi di studio.
2: Terima kasih Sofia Sikaf untuk laporannya dalam informasi Haji Radio Surakarta tahun 2026.
3: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi haji produksi RRI Surakarta.

Pro Satu Surah, katakan informasi dan inspirasi Anda masih bersama kami berdengar 40 menit dari 9 pagi. Apa kabarnya dulu untuk Anda yang baru saja bergabung dalam siaran kami? Masih ada beberapa menit lagi ke depan kami menemani Anda dalam program Surakarta pagi ini. Selamat pagi dulu yang sedang bawa perjalanan Anda. Hati-hati tempat tujuan, dan kami sediakan lagu-lagu terbaik untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Semoga hari yang menyenangkan di hari Selasa ini, dan banyak hal baru yang dapat Anda peroleh di hari ini ya. Oke, kita tinggalin Pamungkas dengan To The Bone. Saya punya Raisa featuring Roni Parulian. Tetap bukan kamu.

Pendengar, kita akhiri perjumpaan kita di pagi ini di Surakarta pagi ini edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Aditya Wardana, kemudian juga Matius Senggono, dan juga teman saya di pagi ini ada Saraswati. Aprilia Dian ya, sudah menemani Anda pagi ini. Setelah ini ada Arvin Muhammad yang akan menemani Anda di Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, karena informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar? Ada di kesempatan kali ini. Semoga saja semuanya yang Anda lakukan bisa berjalan dengan lancar ya. Saya Arvin Muhammad akan menemani Anda selama 1 jam ke depan di Surakarta siang ini. Dan nanti akan kita awali dengan satu sajian obrolan. Nanti kita akan kehadiran ada tamu dari Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Taufik Muhammad SSITMT, dalam opsi obrolan siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Opsi, obrolan siang. Opsi.
4: Selamat siang pendengar, Opsi Obrolan Siang hadir di kesempatan hari ini Selasa tanggal 23 Juni 2026. Saya Arvin Muhammad akan menemani Anda dan pagi ini kita sudah kedatangan narasumber. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ada Pak Taufik Muhammad SSITMT. Nah, kalau kita ngomongin Dinas Perhubungan, mungkin Anda juga bisa sudah agak sedikit menebak ya, apa kira-kira yang nanti akan kita obrolkan. Nah, fokus kita adalah terkait dengan perlengkapan jalan. Kalau kita berbicara terkait dengan jalan raya terutama, ini memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas. Tidak hanya dari masyarakatnya, tapi bagaimana kondisi dari perlengkapan di jalan raya, dari rambu lalu lintas, marka, dan juga sarana prasarana lainnya ya. Oke, ada Pak Taufik yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Surakarta. Pagi Pak Taufik.
5: Selamat pagi Mas Alvin ya, dan pendengar RRI. Terima kasih.
4: Baik, apa kabar nih? Sehat ya Pak ya?
5: Alhamdulillah. Sehat, semangat ini.
4: Sehat, semangat. Oke. Kalau kita ngomongin terkait dengan perlengkapan jalan, memang banyak sekali aspeknya ya. Tapi secara universal, secara general gitu, Pak Taufik, bagaimana sih untuk kondisi perlengkapan jalan yang ada di Kota Surakarta untuk saat saat sekarang ini?
5: Jadi Mas Arvin, jadi gini. Jadi untuk Kota Surakarta terkait dengan tata kelola kelengkapan jalan gitu. Ini kan masuk menjadi tugas pokok fungsi di Dinas Perhubungan. Saat ini kami dari Dinas Perhubungan sudah merencanakan, mendesain, dan mengimplementasikan terkait dengan tata kelola perlengkapan jalan. Itu yang dari traffic light,
4: okay,
5: atau bahasa lapangannya bangju gitu.
4: Bangju.
5: Ya. Kemudian pemarkaan. Kemudian perambuan, rambu petunjuk jurusan, kalau di persimpangan-persimpangan ada rambu petunjuk gitu nggih, yang hijau-hijau itu. Yeah. Kemudian ada speed bump, pembatas kecepatan, termasuk ada pemasangan cermin cembung, ya itu termasuk.
4: Di titik-titik tikungan terutama ya.
5: Sama penerangan jalan umum. Nah ini yang menjadi tugas pokok fungsi di kami Dinas Perhubungan. Jadi bagaimana dari perlengkapan jalan yang kami desain ini betul-betul bisa bermanfaat buat masyarakat nih, terkait dengan peningkatan aspek safety di jalan raya.
4: Oke.
5: Kemudian kalau saat ini kami yang fokus di tahun ini 2026 ini kami selain yang traffic light sama perambuan pemarkaan, tapi kemarin dari Pak Wali dan DPRD tahun ini kami diberi tugas untuk penataan ulang terkait dengan meterisasi penerangan jalan umum, Mas. Nah, ini memang menjadi fokus kami. Yang saat ini yang menjadi permasalahan di Kota Surakarta ini, PJU di Kota Surakarta ini jumlahnya itu ada 26 ribuan titik, Mas. Nah, dari 26 ribu titik ini, yang di jalan protokol itu sekitar 9 ribuan. Itu sudah mungkin kalau di sini Slamet Riyadi, Urip Sumoharjo yang besar-besar ya. Itu sudah tertata lah menggunakan meterisasi. Cuman jadi masalah terkait dengan penerangan jalan umum yang ada di kawasan jalan lingkungan. Nah ini kami di Solo ini masih abonemen. Nah makanya ini menjadi program prioritas dari Pak Wali Kota dan DPRD tahun 2026 ini, kami dari Dinas Perhubungan diberi tugas untuk menata ulang PJU ini. Jadi ada dua paket pekerjaan, yang satu itu masalah meterisasi. Jadi dari 16.000 titik lampu yang sekarang masih abonemen, ini 2026 ini kami diberi tugas untuk pemasangan meterisasi. Itu paket pertama. Yang paket kedua, kami mengganti lampu LED yang ada di jalan-jalan protokol tadi. Jadi kalau Mas Arvin, mungkin masyarakat nggih jalan-jalan di Kota Solo ada lampu-lampu yang warna kuning-kuning yang di jalan raya. Itu kan jalan apa, lampunya kan lampu pelepas gas ya, lampu merkuri. Itu kan yang warna kuning-kuning itu.
4: Bulam lah ya.
5: Nggih, itu kan seperti itu. Istilahnya apa, wattnya itu kan besar itu. Itu sampai 400 watt.
4: Makan energinya, energinya lebih luar besar, luar biasa.
5: Nah, ini tahun ini juga menjadi prioritas kami penggantian lampu LED. Jadi kalau yang 400 watt itu kan kalau diganti lampu LED, yaitu dengan 200 watt tingkat kecahayaannya itu sama seperti itu. Nah, ini yang tahun ini kami sudah memulai ini. Ini ya sudah mulai terkait dengan program meterisasi.
4: Oke. Baik. Kita nanti juga undang pendengar, kalau ingin bergabung silakan pendengar, Anda bisa telepon di 638055 dan juga bisa lewat WhatsApp, WhatsApp call maupun juga pesan di WhatsApp di 081 3900 155 25. Jadi yang jadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan untuk perlengkapan jalan ini, jenis jalan mana saja nih Pak Taufik?
5: Oke, jadi kalau sesuai kewenangan, yang menjadi tugas pemerintah kota itu adalah untuk jalan kota dan jalan lingkungan.
4: Lingkungan itu termasuk di dalam
5: ya, kampung-kampung,
4: kampung-kampung itu juga?
5: Itu menjadi kewenangan di pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan, Mas. Itu tadi jumlahnya ada sekitar 26.000 titik sesolo untuk PJU.
4: Oke.
5: Nah, memang kalau yang di jalan nasional, di Solo ini kan ada jalan Ring Road, Sumpah Pemuda, Pierre Tendean. Ini kalau secara kewenangan sebenarnya menjadi kewenangan dari pemerintah pusat, KPTD. Cuman memang prakteknya di lapangan kadang kalau terjadi kerusakan, padam rusak, ya rata-rata ke kami. Dan kami juga sudah koordinasi dengan pemerintah pusat. Artinya kalau kondisi-kondisi yang darurat, ya itu kami juga bisa backup lah. Tapi kalau terkait dengan penggantian, termasuk ini kami juga kemarin saya sudah lapor Mas Wali, minta yang kami buat surat ke pusat untuk yang PJU yang di kawasan Ring Road, termasuk yang Sumpah Pemuda, ini kan banyak yang rusak itu. Tapi saya kewenangan dari pemerintah pusat harusnya lewat BPTD. Ini kami sudah berkirim surat, kami mohon ya untuk disegerakan lah untuk penggantian lampu-lampu yang ada di jalan nasional seperti itu, Mas.
4: Kalau untuk perlengkapan yang lain, kan kalau perlengkapan jalan kan banyak tadi jenisnya kan, bisa marka jalan, rambu, kemudian juga
5: speed bump
4: gitu. Kalau speed bump ini untuk lingkungan terutama ini Pak Taufik. Aturannya gimana sih? Kadang-kadang kan masyarakat mungkin apakah keawamannya karena ketidaktahuannya atau apa membuat speed bump polisi tidur lah intinya seperti itu, untuk memperlambat orang berkendara dan sebagainya. Itu sebenarnya aturannya seperti apa sih?
5: Jadi gini Mas, untuk bahasanya lapangan polisi tidur gitu ya. Ini kan sebenarnya ada aturannya. Ada aturannya terkait dengan lebarnya berapa, harus dipasang yang jarak antar speed bump berapa, itu semua sudah diatur. Ya, memang sebenarnya bisa dari masyarakat melakukan pemasangan mandiri. Tapi tolong kami dari Dinas Perhubungan bisa dilakukan pemberitahuan seperti itu. Tapi untuk saat ini memang banyak sekali surat permohonan yang masuk ke kami, ke Dinas Perhubungan. Ya terkait dengan kondisi saat ini kan anak-anak sekolah ya, yang di jalan-jalan lingkungan itu kan perlu adanya pengawasan kecepatan ya. Nah itu yang memang yang harus dipasang untuk membatasi itu tadi ya, terkait dengan itu tadi speed bump tadi sama cermin Cembung seperti itu. Ya memang kami dari pemerintah kota ya belum bisa mengeksekusi semua permohonannya ya.
4: Okay.
5: Kami berdasarkan skala prioritas. Artinya kalau memang lokasi tersebut betul-betul rawan, ya pasti kami segera untuk pemasangan untuk cermin cembung maupun untuk speed bump tadi seperti itu. Ya kalau memang dari masyarakat itu sangat-sangat membutuhkan, perlu dipasang dari Disub, kami mohon berkirim surat dulu.
4: Oke.
5: Ke kami, ke Dinas Perhubungan, minta dipasang speed bump, lokasi di mana, nanti titiknya di mana. Nanti tim kami pasti akan melakukan cek-recek, survei di lokasi. Kalau memang segera diprioritaskan, akan kami segera pasang seperti itu.
4: Oke. Itu, Mas. Oke. Jadi memang ada aturannya, masyarakat boleh untuk mengusulkan, tetapi harus melakukan pemberitahuan.
5: Yeah.
4: Kepada Dinas
5: Perhubungan. Pemasangannya didampingi sama tim kami.
4: Akan sebenernya. Didampingi, yeah. Biar nggak asal gitu ya.
5: Yeah,
4: ya Pak ya. Oke, karena tujuannya adalah untuk menambah menambah potensi keselamatan, jangan sampai malah justru mengganggu pengguna jalan yang lain. Oke. Nah, kalau kita balik lagi ke bagaimana situasi jalan yang ada di Kota Solo. Ini kan makin tahun ke tahun nggak bisa dipungkiri bahwa Solo itu makin ramai gitu ya Pak. Betul. Apalagi dengan adanya kondisi sekarang, transportasi juga lebih mudah, ada jalan tol, ada KRL di saat-saat weekend dan sebagainya. Ini apakah ada beberapa titik prioritas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menyempurnakan, menambah ataupun juga memperbaiki perlengkapan yang ada di jalan raya?
5: Oke, Mas Arwin. Jadi memang betul itu ya. Saya kira itu menjadi permasalahan buat Kota Solo ya. Saya kira itu juga menjadi permasalahan untuk kota-kota besar yang lain.
4: Iya. Jadi gak bisa kalau, nambah jalan tapi
5: iya,
4: volumenya
5: jadi
4: tambah.
5: Jadi kalau gitu ya. Di Solo, ini saya informasikan ya, sesuai data. Kebetulan kan kami Dinas Perhubungan itu sudah punya sistem namanya ATCS. Dari Area Traffic Control System. Jadi kami punya 68 titik simpang.
4: Yeah.
5: Semuanya sudah terintegrasi semuanya. Baik pengaturannya, intervensi pengaturan termasuk pemantauannya, jadi ada CCTV semuanya. Jadi kendaraan yang masuk keluar Kota Solo semuanya terrecord di sistem.
4: Oke.
5: Jadi kalau keluar masuk yang dari luar masuk ke Kota Solo itu kami punya data. Itu sehari itu rata-rata itu sekitar 500 ribu kendaraan yang masuk keluar.
4: Itu hari normal apa?
5: Normal.
4: Di saat
5: normal.
4: Oh, hari normal.
5: Nah, itu yang dari luar ya?
4: Dari luar.
5: Nah, kalau yang di dalam itu dulu pernah ada kajian dari GIZ dulu pernah gitu. Pergerakan yang di dalam kota itu kan sekitar 1.5 juta pergerakan. Nah, berarti kan ada sekitar ya 2 juta pergerakan mobilitas yang di dalam Kota Solo. Seperti itu kan. Dan memang untuk saat ini pola mobilitas di Solo ini ya masih 90% berbasiskan kendaraan pribadi seperti itu kan.
4: Oke.
5: Nah, ini yang menjadi permasalahan karena jalannya tidak bertambah tapi mobilitasnya bertambah. Lah bagaimana kita dari kami Pemkot Disub memanage pergerakan itu kan seperti itu. Makanya kan kami atur bagaimana di persimpangan kita atur pola-pola pengaturan waktunya, di ruas jalan kita bangun perambuan, pemarkaan kan seperti itu Mas.
4: Yeah.
5: Termasuk salah satu kalau di malam hari. Nah, di malam hari kami juga punya TUSI, tugas fungsi bagaimana kita memberikan aspek keselamatan dari penerangan jalan umum. Ya, tadi yang kami sampaikan saat ini kami ada tugas di 2026 kami untuk melakukan revitalisasi terkait dengan penerangan jalan umum.
4: Oke.
5: Baik itu meterisasinya
4: maupun penggantian LED.
5: Termasuk penggantian lampu LED-nya.
4: Oke. Oke, targetnya itu nanti harus selesai di tahun 2026 atau bertahap?
5: Iya, Desember sudah selesai, Mas.
4: Oh, Desember sudah selesai. Tapi ini sudah dimulai, sudah. Dimulai.
5: Jadi kemarin kita berkontrak itu di akhir Maret. Itu sebanyak 16.000 titik lampu yang di jalan lingkungan. Itu sudah ada di detail engineering detailnya, desain engineer di DED-nya nggih. Itu dari 16.000 sekian titik itu kami membutuhkan 1.062 APP atau meteran.
4: Meteran.
5: Nah, 1.062 meteran yang kita pasang. Per meteran itu nanti bisa menghandle antara 15 sampai 20
4: lampu.
5: Dan itu nanti selain penataan, endingnya adalah pemerintah kota dalam melakukan pembayaran pajak itu sesuai dengan angka penggunaan atau nilai penggunaan yang muncul di meteran.
4: Kalau sekarang kan abonemen tadi ya?
5: Abonemen, betul. Ya. Itu bermasalahnya.
4: Itu kan kemarin juga jadi sempat pembahasan ya.
5: Ya.
4: Karena memang kalau kita lihat biaya di awal pemasangan untuk meterisasi lampu PJU memang anggarannya besar gitu ya. Tapi kan kedepannya kan akan terjadi efisiensi
5: betul
4: terhadap pembiayaan PJU itu.
5: Betul.
4: Gitu, harapannya betul seperti itu ya. Tapi sekarang untuk tahapnya sudah sampai mana Pak Taufik?
5: Oke, jadi untuk saat ini di 2026 kami dari Pak Wali Kota dan dari DPRD kemarin sudah di 2026 ya, menyetujui kami ada dua paket pekerjaan strategis, yang satu meterisasi, yang dua penggantian lampu LED tadi. Kalau penggantian pemasangan meterisasi, saat ini sudah sekitar 36% mas realisasinya. Dari 1.062 titik itu ya sekarang yang sudah terpasang ya sekitaran 300-an titik
4: lah.
5: APP. Nah APP-nya ini kan meterannya itu kan terus nanti per sekalian kita tata gitu loh. Kalau kondisi sekarang itu kan karena tanpa meteran, istilah abonemen, itu kan langsung nyambung ke jaringannya PLN. Cuman tata cara pembayarannya kan sudah ditetapkan dulu di awal sama PLN.
4: Dihitung berdasarkan perkiraan energi yang digunakan.
5: Iya, tapi kan tidak berdasarkan realita yang ada di meteran, kita belum punya meteran gitu kan. Nah, makanya karena ini uang negara, ini uangnya dari pajak masyarakat, ya bagaimana kita penggunanya kan betul-betul sesuai dengan apa yang digunakan dengan meteran ini. Nah ini salah satu target kemarin yang masuk di kontrak. Setelah nanti Solo PJU-nya ini termeterisasi semuanya, itu kita bisa mengefisienkan sebesar 40%.
4: Oke.
5: Jadi sekarang ini beban anggaran di sub yang dibebankan ke kami untuk membayar ke PLN itu sekitar rata-rata per bulan itu 4,4 miliar mas.
4: Setiap bulan.
5: Sebulan.
4: Berarti bisa nanti diperkirakan sekitar 2 sekian miliar lah. Oke,
5: jadi kemarin targetnya kita ya bisa mengefisienkan per bulannya itu 1,6 miliar.
4: Oh, 1,6 miliar.
5: Lah itu nanti memang penataan proyek ini karena nilainya juga lumayan besar karena APBD kami terbatas kan kita menggunakan kerjasama dengan perbankan.
4: Oke.
5: Okay. Nanti hasil efisiensinya ini nanti kita bisa gunakan untuk membayar ke perbankan.
4: Oke.
5: Okay. Nah, harapannya nanti kalau ini sudah selesai target 3 tahun, kita kan punya anggaran yang fiskal yang bisa digunakan untuk membangun kota Solo yang lain.
4: Oke. Okay. Itu. Baik, nanti akan kita lanjutkan pendengar, silakan Anda bisa bergabung lewat telepon 638055, WhatsApp di 081390155 karena beberapa kali juga mungkin dari pendengar juga masuk terkait dengan penerangan jalan ya Intan ya. Solo kok agaknya lebih agak gelap dibandingkan dengan kota-kota yang lain gitu. Yeah. Harapannya nanti setelah ada meterisasi dan juga penggantian lampu LED ini kelihatan lebih, malamnya lebih segar lah gitu ya. Meskipun
5: tujuannya memang itu.
4: Tujuannya seperti itu. Meskipun Solo adalah kota tidak pernah tidur, tapi kan juga gak boleh remang-remang juga gitu ya. Oke, kita akan lanjut. Pendengar, saya masih ngobrol bersama dengan Pak Taufik Muhammad, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selepas ini Anda bisa bergabung lewat telepon 638055 dan juga WhatsApp 081390015525.
6: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
7: Sahabat pendengar, suasana panas sepak bola dunia mulai terasa. Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat dan antusiasme masyarakat di berbagai belahan dunia terus meningkat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, jumlah peserta kini bertambah menjadi 48 negara yang membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan.
8: Dengarkan komentatori.
7: Dari pembahasan tim unggulan, pemain bintang, prediksi juara, hingga rencana nonton bareng, euforia Piala Dunia mulai terasa di mana-mana. Indonesia pun ikut larut dalam semangat yang sama. Lalu siapa yang akan bersinar? Siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Karena Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi juga tentang semangat persatuan dan jutaan harapan dari seluruh dunia.
0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saya Arvin Muhammad, masih di Surakarta siang ini, obrolan siang bersama dengan Pak Taufik Muhammad, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, terkait dengan perlengkapan jalan pendengar. Nah, memang ada dua target yang memang harus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Tadi metrisasi dan juga penggantian lampu LED di jalan raya gitu ya Pak Taufik ya. Baik, saya mau terima dulu telepon 638055. Halo, selamat pagi.
2: Selamat siang, yeah. Mas Arvin Muhammad.
1: Oh ya, selamat siang. Dengan siapa ini? Dengan?
2: Selamat siang, Mas Arvin Muhammad.
1: Yes.
2: Pak Cuk dari Wonogiri.
1: Oke, okay, Pak Cuk Wonogiri. Silakan Pak Cuk. Iya Pak Cuk, silakan Pak Cuk. Baik, silakan. Oke,
2: okay. Selamat siang Pak Topik sebagai Dinas Kepala Dinas Perhubungan di Surakarta.
3: Siang Pak Cuk.
2: Pertanyaan okay. Saya begini. Jalan ini dibutuhkan oleh rakyat, masyarakat.
1: Yeah.
2: Karena apa? Pajak kendaraan bermotor kembali ke rakyat.
1: Oke.
2: Okay. Kalau jalan sampai rusak, disayangkan. Ya.
1: Oke. Okay. Ya, terus.
2: Pertanyaan saya lagi, ojol truk itu membawa beton ini jangan sampai melebihi tonase.
1: Oke, baik.
3: Oke,
1: gitu aja Pak Cuk. Atau ingin ada yang ditanyakan?
2: Terima kasih, Mas Tebik.
1: Baik. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita sepakat harusnya ya Pak. Itu adalah usulan dari Pak Cuk yang ada di ya. Wonogiri tadi. Halo, selamat siang. Selamat siang, Pro 1 opsi.
4: Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang dengan Pak siapa di mana?
4: Dari Sultan.
1: Dengan?
3: Pak Sultan.
1: Pak Sultan. Iya, silakan Pak Sultan.
4: Delay itu? Kalau saya delay.

0: Solo Raya ya?
1: Enggak, khusus kota Solo.
0: Oh iya.
2: Tapi enggak apa-apa untuk masukan.
1: Silakan.
0: Oh, Solo Raya.
1: Solo, Pak.
0: Oh iya. Ini kalau Solo Raya itu dari Kalioso ke ya, Kalioso ke itu ke arah ke itu mana tuh?
1: Lo mana?
2: Purwodadi. Jalan Solo.
0: Jalannya rawis banget itu, Mbak.
1: Oke, okay, terus. Okay, terus gimana? Apa yang disampaikan?
2: Ya. Masukannya apa, Pak? Masukan panjenengan terkait apa, jalan Kalioso.
0: Cuma Solo gini, Mbak.
1: Gimana? Solo Raya ya. Untuk kota Solo gimana?
0: Masaran di Solo Raya bukan?
2: Masaran Sragen, Pak.
1: Masaran Sragen, Pak. Oh,
0: ya. Ini Solo Raya sini, Mas.
1: Nggih. Iya, itu kan
0: bilangnya ya ini Solo ya. Ini yang bilangnya kalau pemadaman kekurangan.
2: Oh, pemadaman.
1: Oke.
0: Okay. Ya, batu bara, kekurangan batu bara ya.
1: Oke. Okay. Itu nanti kita bahas atau nanti bisa disampaikan di Halo RRI ya, Pak ya, untuk hal itu. Ya. Baik, Pak Sultan, nampaknya nanti coba kalau lagi telepon radionya volumenya agak dikurangin biar memang komunikasinya langsung dari alat teleponnya bukan dari radio gitu ya. Oke, okay, Pak Taufik.
2: Ya.
1: Jadi dua hal tadi yang harus dilakukan ini beriringan atau apa namanya bergantian, menyelesaikan ya, dulu untuk meterisasi baru melakukan penggantian lampu LED atau dilakukan secara bersamaan. Ya.
2: Oke, sebelum masuk ke pertanyaan tadi, oke. Jadi untuk paket proyek tahun menika itu dua paket yang terpisah, Mas.
1: Oh, oke. Okay.
2: Kalau yang proyek meterisasi ini kami sudah berjalan bulan akhir Maret kami sudah berkontrak. Nanti sampai batas penyerahan pekerjaan 20 Desember.
1: Oke. Okay.
2: Jadi targetnya dari meterisasi ini kami akan memasang 1.062 meteran. Kalau bahasanya APP.
1: APP.
2: Ya, meteran. Yang dari 1.062 meteran tadi menghandle 16.659 titik lampu.
1: Oke.
2: Okay. Yang ada di Solo, tapi yang di jalan-jalan lingkungan. Karena yang di jalan-jalan protokol ini sudah termeterisasi. Nah, yang paket menika, meterisasi menika untuk 1.062 APP atau meteran untuk membackup, menghandle 16.659 titik lampu yang di jalan-jalan lingkungan. Nah, untuk proyek ini, selain 1.062 meteran itu, kami juga membangun tiang bantunya. Jadi kan kalau dari meteran, untuk ditarik ke lampu-lampu existing kan butuh tiang bantu ya.
1: Yeah.
2: Itu sebanyak 6.600-an titik tiang.
1: Oh.
2: Itu sebagai tiang bantunya. Nah, ini kemarin terkait dengan kegiatan siaran radio di siang ini, salah satunya kami menginformasikan, mensosialisasikan. Karena kemarin awal sebelum proyek ini berjalan, kami sudah kumpulkan semua lurah di Kota Solo.
1: Oke.
2: Okay. Untuk menyampaikan bahwa ini ada proyek dari pemerintah kota, yaitu penataan tentang penerangan jalan umum. Nah, kemarin juga masih banyak aduan-aduan dari masyarakat, nggih, dari RT RW yang infonya kok belum ada informasi terkait dengan pemasangan tiang ini. Lah, mohon penjelasan seperti itu. Jadi ini kami sampaikan, nggih, di informasi pada siang hari ini, itu adalah proyek resmi dari pemerintah. Jadi tiang itu adalah tiang bantu untuk penerangan jalan umum. Jadi dari meterisasi, gelaran kabel, sama pemasangan tiang PCU. Nah, itu harapannya nanti di Desember semua PCU di Kota Solo sudah termeterisasi semuanya. Nah, nanti tahun 2027 dari hasil efisiensi yang selama ini kita bayarkan ke PLN yang sebelumnya abonemen, menggunakan nanti data resmi dari penggunaan data di meteran, itu kan nanti bisa kita optimalkan, bisa kita tingkatkan untuk pemberdayaan perlengkapan jalan yang ada di Kota Surakarta. Seperti itu, Mas.
1: Tadi pemasangan tiang-tiang tadi itu di sepanjang jalur jalan yang akan dilalui JPU.
2: Jadi jalan-jalan lingkungan.
1: Jalan-jalan lingkungan.
2: Nah, sebenarnya kemarin dari Palurah, Bulurah itu sudah kami kumpulkan semuanya.
1: Itu untuk meterannya untuk lampu.

0: bukan Pak itu.
1: Okay.
0: Kalau selama ini berarti untuk jalan lingkungan untuk tiang-tiangnya pakai apa?
1: Jadi kalau yang sekarang ini karena abonemen, itu ada yang nempel di tembok warga.
0: Oh, ada yang
1: yang pakai bambu seperti itu, Mas.
0: Oke.
1: Okay. Nah, tapi memang yang proyek ini kami masih fokus di meterisasinya. Kami belum sampai ke masuk penggantian lampu yang LED. Jalan lingkungan. Yang LED-nya tadi yang untuk jalan protokolnya. Ya insya Allah nanti dari hasil efisiensinya ya mohon doakan ini kami perjuangkan di Pak Wali nanti di DPRD ya harapannya ya bertahap lah. Okay. Nanti yang sekarang di jalan-jalan lingkungan tadi yang di jalan-jalan kampung itu nanti bertahap bisa kita
0: ganti LED juga.
1: Ganti LED.
0: Oke, jadi nanti penampakannya pun juga akan lebih rapi ya karena tiang-tiangnya juga akan seragam Hanya proses pembangunannya di situ mungkin juga memang akan ada proses pengerjaan. Jadi masyarakat harus tahu dan harus memahami. Dan
1: kemarin juga banyak makanya tema hari ini kami minta terkait PJU ini karena masyarakat yang belum tahu kemarin juga ada yang menyampaikan ke itu apa tiang apa suruh berhenti dulu seperti itu makanya ini kami sampaikan ini adalah proyek penataan penerangan jalan umum yaitu adalah pemasangan meterisasi PJU di Kota Surakarta. Ada 1.062 titik meterisasi atau APP dan ada 6.600 tiang bantu yang kita pasang seperti itu. Itu masyarakat.
0: Oke, baik. Tapi bisakah masyarakat ini untuk mengusulkan lingkungannya dipasang PJU? Mungkin merasa bahwa belum ada dan sebagainya itu
1: bisa? Bisa enggak? Bisa disampaikan
0: bagaimana ke, cara untuk melakukannya?
1: Nggih, nanti bisa berkirim surat ke kami nggih, ke Dinas Perhubungan. Intinya terkait dengan kondisi PJU existing sekarang mungkin kurang atau mungkin yang ada mati itu monggo bisa diadukan keluhan ke kami surat resmi atau juga bisa lewat nomor aduan kami itu yaitu di nomor 0811-2956-654
0: okay.
1: Itu terkait untuk aduan terkait dengan penerangan jalan umum. Kami ulangi nggih. 0811-2956-654
0: okay.
1: Itu adalah nomor aduan kalau ada mungkin laporan mati lampu atau mungkin ada tambahan titik lampu monggo bisa disampaikan ke nomor aduan tadi okay. Seperti itu Mas Arvin.
0: 0811-2956-654 itu nomornya bisa Anda catat. Jadi itu sudah difasilitasi untuk aduan. Wah, peteng nggak dikasih lampu, jangan kayak gitu karena udah ada difasilitasi untuk melakukan laporan juga. Kalau misalkan pengen mengusulkan nanti akan ditindaklanjuti sama teman-teman dari Dinas Perhubungan akan dievaluasi dan dilakukan penilaian memang perlu apa tidak gitu ya.
1: Betul.
0: Ya Pak ya. Oke. Baik. Nah, kalau terkait dengan tadi penggantian LED berarti ini difokuskan dulu untuk yang di jalan protokol berarti. Protokol untuk yang di jalan lingkungan masih menggunakan lampu-lampu yang lama.
1: Existing dulu.
0: Betul, existing dulu. Secara bertahap berarti. Oke. Okay. Akan ada perubahan apa kira-kira selain dari penyerapan atau dari penggunaan anggaran yang lebih efisien? Kota Solo akan tampak seperti apa begitu sudah ada meterisasi dan juga penggunaan lampu LED LED di sepanjang jalan protokol ini?
1: Taufik. Jadi begini Mas. Saat ini pemerintah Kota Surakarta itu kan punya sumber pendapatan asli daerah atau PAD ya. Itu adalah 10% dari pendapatan pajak listrik dari masyarakat. Mungkin kalau jenengan setiap bulan bayar ke PJU PLN ya.
0: Ada
1: misalnya 300.000 atau berapa. Yang 10% itu kan menjadi pendapatan pajak penerangan jalan umum. Itu kan menjadi pendapatannya pemerintah daerah. Nah itu kan yang kami gunakan untuk melakukan pemeliharaan, perawatan, termasuk pemeliharaan operasional dari penerangan jalan umum ini. Cuman yang saat ini di Solo ini yang terjadi, karena kami tadi belum ada meterisasi, jadi kan pembayaran kami ke PLN itu kan berdasarkan dengan perjanjian abonemen tadi. Itu sejak tahun 2007 dulu Mas.
0: Oke.
1: Okay. Seperti itu. Makanya kan kami kemarin kami membuat kajian, kami nyampaikan ke Pak Wali Kota, ke DPRD. Ya yuk kita tata. Salah satunya selain nanti secara estetika kota, secara apa tingkat pencahayaan untuk aspek estetika, juga keselamatan nanti dari penerangan jalan umum bisa terfasilitasi, tapi ya juga masalah besaran pajak yang kita bayarkan ke PLN itu sesuai dengan KWH meter yang betul-betul digunakan, kan seperti itu. Nah, makanya kemarin di pekerjaan ini termasuk disampaikan ke Pak Wali dan legislatif, kita diberi target nek sudah dimeterisasi semua sekota Solo, kita diberi target bisa mengefisienkan sampai 40%. Itu Mas.
0: Oke. Kalau untuk dari lampu yang existing ke LED untuk penampakan jalannya gimana nanti?
1: Oke, jadi gini. Jadi kalau mungkin Mas Harvin atau masyarakat kalau lewat di jalan-jalan protokol di Solo nggih, mungkin kalau dari barat ya masuk Kleco. Kleco itu kan lampunya kalau malam coba nanti di kalau pas lewat gitu bisa diperhatikan lampunya kuning, kuning besar. Itu kan lampu pelepas gas namanya.
0: Itu existing yang sekarang ada.
1: Ya, itu dari Kleco terus sampai Kerten, jalan ke kiri Ahmad Yani terus sampai Sumpah Muda Ring Road itu kan jalan besar semuanya. Termasuk yang di yang jalan-jalan pelepas gas warna kuning itu watt-wattannya itu 400 watt Mas.
0: Wah,
1: satu lampu
0: sudah 400 watt
1: satu titik itu
0: satu titik.
1: Nah, makanya di penataan ini selain meterisasi kami prioritaskan adalah penggantian titik lampu LED yang 4300 tadi untuk mengganti lampu-lampu yang existing yang pelepas gas tadi. Seperti itu ada 4300 titik nanti kita ganti yang di jalan-jalan protokol. Jadi yang Selamat Riyadi semuanya nanti kita ganti semuanya. Tapi kalau LED kan maksimal apa kekuatan daya wattnya kan 200 watt ya. Mungkin 200 watt lampu LED tingkat pencahayaannya itu sama dengan yang 400 watt yang lampu pelepas gas tadi seperti itu. Jadi nanti itu juga bisa selain memberikan kota Solo malam hari nanti berubah menjadi terang benderang, tapi juga ada capaian efisiensinya seperti itu Mas Arfi.
0: Oke, baik. Silakan pendengar 638055 kita buka lagi WhatsApp di 081390015525 itu nomor WhatsApp yang bisa Anda gunakan. Tapi sejauh ini ada nggak Pak Topik mungkin keluhan dari masyarakat terkait dengan penerangan jalan di Kota Solo?
1: Kalau terkait proyek ini memang ada 1-2 Mas, mungkin ya masyarakat belum terinfokan ya, karena pemasangan tiang-tiang bantu ini kan kalau di jalan lingkungan pasti kan di istilahnya di bahu jalan lingkungan kan kecil-kecil ya. Yang kemarin ada yang masyarakat istilahnya menyampaikan kalau di situ itu mengganggu akses. Nah, seperti itu nggak apa-apa, coba tapi tolong dikomunikasikan ke kami. Karena kami juga sudah ada surat pengantar resmi ke pelaksana kegiatan proyek ya, kami sudah bahwa ini adalah pekerjaan proyek resmi pemerintah Kota Surakarta terkait dengan meterisasi. Tapi ya tolong kami minta disupport, didukung untuk masyarakat, dari masyarakat intinya tata kelola PJU di Solo ke depan biar bisa jadi lebih baik lagi seperti itu.
0: Baik, 638055 saya terima. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Oke, dengan Pak?
2: Dari Pak Sultan tadi, Mas.
0: Oh ya, silakan Pak Sultan. Apa yang disampaikan? Langsung Pak Sultan.
2: Ini saya menuju ke belakang itu.
0: Oke.
2: Okay. Belakang itu kalau malam gelap loh belakang itu.
0: Yang sebelah mana?
2: Belakang itu loh.
0: Tepatnya yang sebelah mana?
2: Tengah-tengah gelap sekali itu. Iya.
0: Tengah-tengah. Oke. Okay. Oke, okay. Ada lagi Pak Sultan?
2: Itu harus dipikir itu gelap itu. Ya untuk nanti untuk orang-orang yang tidak, ya itu aja. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih. Itu pengamatan dari Pak Sultan. Tapi sebenarnya bagaimana sih Pak Tumpi?
1: Atau mungkin tadi juga ada pertanyaan nggih, coba yang saya jawab dulu ya, yang dari Pak Cuk Wonogiri. Ya, tapi nggak apa-apa, keluar dari tema ini nggak apa-apa. Coba kami informasikan gini. Terkait kondisi sekarang di lapangan banyaknya over dimensi, overload ya.
0: Betul, betul.
1: Ya memang kalau di kami dari pemerintah kota ya, melalui dinas perhubungan, kami kan ada salah satu tugas fungsi kami yaitu pengujian kendaraan bermotor atau bahasa lapangannya KIR itu ya. Lah kalau odol ini kan dua ya, over dimensi sama overload. Lah kalau yang bisa kami lakukan pengawasan diuji kendaraan bermotor adalah over dimensi.
0: Karena langsung kelihatan.
1: Ya, dimensi kan. Nah, sampai tahun 2026 ini kami sudah melakukan penertiban sekitar 60 kendaraan truk yang over dimensi. Jadi over dimensi itu kadang ya mungkin pengusaha angkutan barang karena langganannya untuk pengiriman barang itu tinggi, akhirnya kan nambah buntut kendaraannya gitu kan, atau nambah baknya ke atas seperti itu. Tapi secara regulasi kan nggak boleh, karena kendaraannya sudah diatur ya, kalau bahasa teknisnya kan ada JBB-nya, jumlah berat yang diperbolehkan, jumlah berat yang diizinkan, atau muatan maksimal yang boleh diangkut kan sudah ada. Nah itu kami sudah menertibkan sampai bulan Juni ini sekitar 60-an truk mas. Jadi kami nggak meloloskan dan kami merekomendasikan untuk dilakukan penyesuaian. Kalau tinggi baknya terlalu tinggi ya tolong dipotong.
0: Dikurangi.
1: Termasuk kalau nambah ekornya tambah panjang ya sesuaikan aturannya seperti apa, seperti itu. Itu pengawasan TUSI kami di sub. Tapi kalau overload ini kan pengawasannya kan lewat jembatan timbang ya. Ini memang secara kewenangan ada di pemerintah pusat. Jadi kalau yang di daerah Solo Raya kan jembatan timbang ada di Boyolali itu kan ada
0: Banga itu.
1: Nah itu pengawasannya lewat situ. Nah cuman kalau di tataran kami di kota, kami juga ada kegiatan rutin Mas Arvin, setiap 2 minggu sekali kami kerjasama dengan kepolisian untuk pengawasan odol ini, tapi kami menggunakan jembatan apa portable itu ya. Itu, jadi kalau rute-rute yang sering dilalui angkutan-angkutan barang, terutama kalau di Solo kan yang paling banyak kan Jalan Sultan Sahrir ya untuk pusat pergunakan Pasar Legi itu, itu juga kami lakukan pengecekan di sana seperti itu. Itu yang untuk Pak Cumulegiri tadi nggih. Kalau untuk Pak Sultan tadi,
0: penerangan di geladak katanya.
1: Di geladak, nggih Pak. Ya coba ini untuk bahan pengecekan nanti malam masukan dari Pak Cuk tadi yang di geladak gelap. Ya, tapi saya kira kalau digeladakin kawasan pusatnya Solo, gitu. Dan kami pasti tim kami selalu
0: mantau
1: di sana seperti itu.
0: Oke. Kalau CCTV itu termasuk perlengkapan jalan juga ya untuk dinas perhubungan ya, Pak ya. Ada berapa kalau dinas perhubungan itu ada berapa titik?
1: Jadi gini, CCTV saat ini kami kita bicara di luar ini ya, Pak ya. Yang traffic light tadi, masing-masing simpang kita punya 68 simpang se-Solo, Mas. Selain traffic light-nya itu terintegrasi semuanya ke center room kami, dan semua simpang itu ada pengawasan CCTV. Jadi tadi saya sampaikan sehari itu berapa sih kendaraan yang masuk keluar Solo, itu sebenarnya data dari CCTV, karena CCTV kami kan CCTV smart CCTV, jadi otomatis bisa menghitung kendaraan masuk keluar.
0: Seperti
1: itu 68 CCTV yang kita pasang di seluruh pintu-pintu masuk di Kota Solo, termasuk di persimpangan-persimpangan. Dan CCTV ini kan menjadi dasar terkait pengaturan traffic light di masing-masing persimpangan. Jadi mungkin kalau kondisi normal, lancar, kalau mungkin satu minggu terjadi antrian panjang. Nah dari CCTV kan secara otomatis tim kami yang di sisi room bisa melakukan analisa evaluasi. Oh ini harus dilakukan intervensi. Yang jalur dari arah barat harus kita berikan lebih, lampu hijau lebih panjang.
0: Lebih panjang.
1: Ya itu kami sampai saat ini berjalan seperti itu, Mas.
0: Kontrolnya udah langsung.
1: Kontrolnya langsung seperti itu. 68. Nah cuman kemarin dari Pak Wali juga menugaskan ke kami, Mas, titik CCTV-nya kalau bisa ditambah, tidak hanya di persimpangan, tetapi juga di tempat-tempat pusat-pusat keramaian, termasuk di rawan daerah-daerah rawan kecelakaan, gitu. Karena kan salah satu persyaratan menjadi smart city itu kan ya kita harus punya fasilitas yang bisa memantau kondisi real time, bagaimana kondisi lapangan lalu lintas yang ada di Kota Surakarta. Ya mohon doakan saja. Kemarin kami juga sudah bahas sama Pak Wali, tim TAPD dan Dewan, harapannya dari efisiensi yang dihasilkan dari penerangan jalan umum tadi itu nanti bisa digunakan bisa untuk peningkatan kondisi smart city yang ada di kota Surakarta.
0: Karena kadang-kadang kalau kita orang awam itu agak bertanya, ini CCTV-nya punya Dishub atau punya polisi Adli nih?
1: Gitu. Ya kita gini,
0: atau
1: kita ada
0: kerjasama.
1: Ya, jadi CCTV yang ada di Dishub semuanya terintegrasi dengan sistemnya yang ada di
0: kepolisian.
1: Oke,
0: okay. Untuk pengawasan lalu lintas juga.
1: Iya.
0: Betul. Oke. Okay. Baik. Jadi kalau kita berbicara kondisi secara keseluruhan jalan raya yang ada di Kota Solo, kalau tadi meterisasi sama penggantian lampu LED saya kira sudah sangat clear, sangat jelas gitu. Yeah. Tapi kalau kita agak melebar terkait dengan adakah evaluasi yang dilakukan oleh Mas Taufik dan juga teman-teman Dinas Perhubungan terkait dengan mungkin beberapa jalur yang ada di Kota Solo kan ada yang satu arah, kemudian yang dulunya mungkin tidak begitu padat sekarang menjadi padat dan sebagainya. Ada enggak evaluasi yang mungkin akan ada sebuah kebijakan yang nanti akan berpengaruh terhadap aktivitas masyarakat di jalan raya untuk beberapa waktu dekat ini?
1: Iya, betul Mas. Jadi memang terkait dengan manajemen rekayasa lalu lintas itu kan betul-betul harus kita kaji sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Ya. Jadi kalau saat ini kami sampaikan kepada masyarakat, kami dari Dishub saya juga masih fokus saat ini untuk melakukan kajian terutama untuk distribusi angkutan barang, Mas. Jadi memang di Solo ini terjadi pola perubahan mobilitas khususnya angkutan barang ya. Dengan dibangunnya flyover Purwosari, termasuk flyover Manahan, kemudian mana? Kadipiro. Itu kan memang terjadi perubahan pola pergerakan. Contohnya yang flyover Purwosari. Kalau dulu sebelum ada flyover Purwosari, pergerakan-pergerakan kendaraan luar kota yang dari selatan misalnya, dari Sukoharjo, Wonogiri, dari Ponorogo, Jawa Timur, yang mau tujuannya lintas kota Solo menuju Semarang katakan. Kan rutenya kan dari selatan, kemudian masuk ke mana? Utara nggih, yang Rajiman, kemudian belok ke kanan yang tembusnya dulu kan di Purwosari terus lewat rel.
0: Iya.
1: Tapi sekarang kan ditutup nih.
0: Iya.
1: Kan ditutup sekarang.
0: Betul.
1: Nah sekarang bagaimana kendaraan-kendaraan besar yang dari selatan akan tujuan ke Semarang, barat atau ke timur. Nah ini memang terjadi perubahan pola mobilitas yang luar biasa. Nah tadi disampaikan bagaimana Dishub melakukan kajian-kajian ini, kami juga baru menyusun itu Mas. Jadi artinya bagaimana pola pergerakan kendaraan-kendaraan besar tadi, artinya kan regulasi ini kan bukan berarti terus melarang atau menghambat pergerakan, tapi bagaimana semuanya bisa berjalan, mobilitas barang juga lancar, tapi dampak buat masyarakat yang lain juga tidak begitu berdampak kan seperti itu. Ini juga kami susun Mas untuk itu, maka pengaturannya seperti apa, rutenya mana, jamnya jam berapa, ini kita atur. Kalau untuk kendaraan barang besar ya jangan jalan ketika jam-jam sibuknya ya jangan. Nah, ini kita atur semuanya seperti itu Mas Arfi.
0: Oke. Jadi pengaturannya selalu dilakukan juga berdasarkan pengamatan yang ada di lapangan.
1: Kajian, betul.
0: Kajian yang lapangan. Oke, baik. Jadi memang pekerjaannya ternyata enggak sesimpel itu untuk teman-teman di Dinas Perhubungan.
1: Terus.
0: Banyak banget ternyata ya. Sampai ke yang diurusin ternyata enggak hanya di jalan raya, bahkan sampai di jalan-jalan lingkungan gitu.
1: Betul.
0: Mas Taufik ya. Oke, jadi apa poin penting yang mungkin sebagai closing statement yang akan disampaikan dari obrolan siang kita di Pro 1 kali ini Mas Taufik?
1: Oke, jadi terima kasih Mas Arvin. Jadi satu poin nggih terkait tadi saya sampaikan di awal tema kita tadi kelengkapan jalan. Ini kami sampaikan bahwa saat ini pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan saat ini baru melakukan proyek yaitu penataan penerangan jalan umum. Salah satunya adalah pekerjaan meterisasi. Ini kami mohon bisa disupport, dibantu dari masyarakat terkait dengan pemasangan APP-nya atau meterisasinya, pemasangan tiang bantunya, geloran kabelnya. Ini kami mohon dukungan dari masyarakat. Karena ending dari semuanya ini nanti harapannya ya tata kelola terkait PJU di Kota Surakarta menjadi lebih baik. terkait dengan kita pembayaran ke PLN, nanti penggantian infrastrukturnya, penggantian lampunya, ya harapannya kalau kita ada efisiensi kan bisa kita gunakan untuk peningkatan pelayanan. Okay. Termasuk mungkin kalau tadi ada masukan, mungkin ada lampu mati, atau mungkin ada aduan perlu jalur, ada speed bump, ada cermin, cermin cembung, ya monggo bisa disampaikan ke kami seperti itu. Okay. Ya intinya satu poin harapannya sistem transportasi di Kota Surakarta bisa berjalan lebih lancar lagi, karena kan transportasi ini kan memberikan dampak yang luas pada efek kegiatan-kegiatan yang lain di Kota Surakarta. Demikian Mas Arvin.
0: Oke, okay. Baik. Terima kasih Mas Taufik sudah bersama kami di Pro 1 Obrolan Siang. Semoga apa yang kita obrolkan ini bermanfaat. Amin, dan amin, kita tunggu Kota Solo lebih bercahaya,
1: amin,
0: lebih efisien lagi, sehingga akan bisa memberikan dampaknya, lagi-lagi dampak positifnya juga nanti akan kembali ke masyarakat.
1: Iya, betul.
0: Seperti
1: betul,
0: itu ya.
1: Betul.
0: Oke, baik pendengar, itu tadi obrolan saya bersama dengan Pak Taufik Muhammad. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta dalam opsi obrolan siang. Saya Arvin Muhammad. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Anda masih bersama kami di Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Olahraga.
1: Dinamika Olahraga.
2: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.
1: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albi Celeste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facundo Medina.
2: Ada Enzo Fernandez saat tak untuk dia 1-2-3 berikan kepada Nahuel Molina. Ah, Lionel Messi. Ah, gol. Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi Facundo Medina.
1: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
2: Penting sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
1: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
3: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
1: Pemain Austria, Michael Gregoritsch, menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
3: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
1: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari sepak bola kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamstrom dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. The scale of it. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martins menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
5: Yeah, I mean, I'm happy to get...
6: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulli Tiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir

0: termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
0: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
2: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama ada promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
0: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro3 RRI, terus

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban. Bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PP PBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang FEC Nation Cup, yang dulu namanya FEC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan Akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Setiap produk UMKM adalah sebuah karya seni yang lahir dari tangan-tangan kreatif anak bangsa. Di balik setiap produk, ada cerita perjuangan dan semangat yang tak pernah padam. Dengan membeli produk UMKM, kita tidak hanya mendapatkan barang yang berkualitas, tapi juga ikut serta memajukan ekonomi bangsa. Jadi, yuk dukung UMKM Indonesia, belilah produk lokal, cintai produk Indonesia.

0: Sapi bisa sedih juga ya kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Don,
2: hah?
1: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
2: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
1: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
2: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
1: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
2: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
1: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
2: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
1: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
2: Siap.
3: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 18

32, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam asta cita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayu, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi kreatif.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Let me down slowly ya. Santai-santai dulu untuk kita semuanya pendengar di siang hari ini. Di jeda jendela cerita Anda, di tengah-tengah Anda menikmati suasana istirahat siang ya, menjelang di tengah pekerjaan Anda hari ini bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, saya tadi mendapatkan satu informasi berita duka pendengar. Jadi saya sudah mengkonfirmasi kepada keluarga bahwa benar yang Noyo yang ada di Jumapolo ya, yang selalu rajin memberikan atau berinteraksi bersama Pro 1 dan juga bersama pendengar, berpulang ke Rahmatullah. Dan tentu saja saya mewakili keluarga besar Radio Republik Indonesia Surakarta ikut merasakan duka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya yang Noyo di Jumapolo Karanganyar. Semoga amal dan ibadah beliau almarhum diterima Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di surganya yang paling mulia. Tentu saja untuk seluruh keluarga besar yang Noyo diberikan keikhlasan, kesabaran, ketabahan untuk melanjutkan kehidupan ini. Dan tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya atas kontribusi, usulan dan juga interaktif dari yang Noyo yang selama ini selalu bersama-sama dengan kami. Dan tentu saja semoga RRI Surakarta juga tetap menjadi teman yang baik, setia untuk yang Noya Putri ya, yang masih terus juga setia bersama Pro 1 RRI Surakarta.

0: Ratusan warga Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, rame-rame mengembalikan bantuan minyak goreng merek tertentu ke balai desa setempat karena berbau. Hari ini, selengkapnya saya telah tersambung dengan reporter RRI Adam Sutanto. Bung Adam Sutanto, silahkan laporan Anda.
1: Baik, saat ini saya berada di Balai Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten. Dapat kami sampaikan sejak pagi tadi hingga siang ini, banyak warga masyarakat Desa Wonoboyo ini mendatangi Balai Desa setempat untuk mengembalikan bantuan pangan dari pemerintah berupa minyak. Dan ini pengembalian minyak ke balai desa ini karena memang warga merasa bau dengan adanya minyak tersebut, sehingga bahkan saat digunakan untuk memasak, ada sebagian dari warga yang merasa pusing, bahkan perut juga mual. Ini juga tadi disampaikan oleh salah seorang warga, Bu Melani, warga yang kebetulan mengembalikan bantuan minyak yang kemudian diganti kembali. Mereka sampaikan, Melani.
2: Hari ini asmu nama siapa,
3: Pak? Pak Basuki.
2: Warga Wonoboyo. Iya. Ini rame-rame ke kelurahan apa nih?
3: RW.
4: Melani.
3: Warga mana, Bu?
4: Warga Gata Ndaken, Gata Wonoboyo.
2: Nggih, bisa diceritakan mengapa minyak yang bantuan ini dikembalikan?
4: Itu kalau saya itu nggak sadar, 2 hari tak buat nyeplok telur, terus tiba-tiba setelah niku mami hitungan menit, Pak, pusing mual jangan ketemu mriki sampai migrain sak keluarga minum niku budrek migra. Terus niku bar mimik niku 10 menit niku sembuh. Terus berulang-ulang nek bar tinggi maam niku goreng telur make nasi goreng pun 2 hari 3 hari 4 hari terus dapat seseran budiah niku ampun dikonsumsi nggih pun kula adah keto mriki. Wah, apa sak estu mboten ngapusi kula. Wah, apa kaya napa nggih? Nggih, nek dicocokke saestu kaya minyak pet kaya napa solar ngeten iki. Ampun.
1: Dan sampai saat ini warga masih berdatangan untuk mengembalikan minyak yang diterimanya kurang lebih 1 minggu yang lalu. Dan kemudian mereka juga mendapatkan minyak pengganti. Ya, mereka juga berharap yang bantuan pengganti ini juga tidak bau sehingga nantinya tidak bermasalah kembali. Dan sedikit kita akan coba berbincang dengan Pak Sekretaris Desa, Pak Aryoko. Pak Aryoko, bisa disampaikan terkait dengan pengembalian ini tadi berapa banyak, Pak?
5: 626 KPM.
1: Penerima?
5: Penerima, oke.
1: Berarti jumlah liternya satu orang?
5: 4 liter.
1: 4 liter, 4 liter. Satu orang.
5: Satu orang menerima 4 liter.
1: Ini mulai mengembalikan kapan?
5: Mulai hari ini jam 10 sampai ditunggu sampai hari Kamis.
1: Informasi yang Bapak terima, kenapa mereka mengembalikan?
5: Yang kami terima di tempat itu karena baunya seperti katanya ada yang minyak solar itu. Juga digoreng rasanya juga berbeda buat goreng itu. Menurut informasi. Ya.
1: Ini kemudian mereka yang mengembalikan mendapatkan pengganti minyak yang jenis yang sama.
5: Jenis yang sama, tapi kelihatannya katanya sih lebih jernih menurut yang penerima gitu.
1: Sejauh ini sudah ada laporan tentang dampak mereka yang mengkonsumsi makan minyak yang mereka
5: sampai saat ini kami belum menerima laporan.
1: Harapannya tidak ada lagi, Pak. Tidak ada.
5: Mudah-mudahan, gih. Tidak ada lagi. Dampak.
1: Gih, gih. Terima kasih, Pak. Dan itu barangkali, Wiwi, informasi terkait dengan warga Wonoboyo yang membagikan bantuan minyak goreng. Kembali studio, selamat siang.
0: Baik, terima kasih Bung Adam Sutanto, laporan Anda. Pendengar, itulah tadi laporan dari reporter Adam Sutanto ya, terkait dengan ratusan warga Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan, Klaten yang mengembalikan bantuan minyak goreng merek tertentu ke balai desa setempat karena berbau ya, dan tadi dampaknya juga banyak warga yang merasakan mual dan lain sebagainya. Baik, terus bersama saya di jeda jendela cerita Anda siang hari ini, menemani saat Anda menikmati santap siang bersama dengan rekan-rekan Anda, ataupun juga Anda yang berada di rumah ya, tentunya menikmati hasil masakan dari ibu kita, atau mungkin dari istri, atau masakan kita sendiri. Kita nikmati dengan penuh kebahagiaan ya, dengan rasa syukur tentunya. Dan terus bersama Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan bahwa pemerintah hingga kini telah menetapkan sebanyak 460 cagar budaya nasional ya. Dan ini sudah mendekati target belum ya, baru separuhnya, karena tahun 2026 ini ada 1000 cagar budaya nasional yang ditetapkan. Dan sampai bulan ini atau bulan Juni ini sudah hampir 50% ya sudah tercapai. Dan Dirjen Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan mengatakan kalau Kementerian Kebudayaan kini mendorong agar penetapan cagar budaya nasional tidak hanya sekali dalam setahun namun 3 hingga 4 kali ya, sehingga target tersebut bisa segera terrealisasi. Dia meyakini kalau menurut perkembangan yang ada, penetapan cagar budaya nasional ini bisa mencapai target ya, karena tadi ada percepatan-percepatan tersebut. Nah, untuk benda cagar budaya di Keraton Solo, dari pihak Kemendikbud sendiri sudah mendata ya sejak bulan Juni kemarin, terutama juga untuk benda-benda yang berkaitan dengan pusaka, kemudian juga atribut-atribut lain yang ada di museum ya. Meskipun ada beberapa hal teknis yang harus semakin dicermati. Dan saat ini juga pemerintah memang memiliki satu tugas untuk melindungi dan juga memanfaatkan benda yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Jadi di Keraton Surakarta sendiri yang sudah dilakukan revitalisasi ya, itu pun bukan hanya di Kota Solo, tetapi juga akan ada revitalisasi keraton-keraton yang ada di Nusantara, seperti yang ada di Sumenep, kemudian juga ada beberapa keraton-keraton atau istana-istana yang lain yang akan terus dilakukan revitalisasi, kemudian dibangun sistem pendataan ya, yang dilakukan supaya semuanya terverifikasi dengan sangat baik. Kalau di Indonesia sendiri kan sudah sangat-sangat banyak sekali cagar-cagar budaya yang sudah ditetapkan, yang harus dilestarikan dan juga dirawat ya eksistensinya. Baik, masih bersama saya pendengar di jeda kali ini. Kalau tadi ada bara suara ya, sekarang saya akan hadirkan untuk Anda satu nomor lagu dari Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Oke, masih terus di Jeddah ada Bu Agustin di WhatsApp ya. Selamat siang Bu Agustin, terima kasih sekali tetap menyimak ya Jeddah kali ini. Selamat siang Mbak Wiwi, enaknya nyimak sambil gleyeh-gleyeh gitu ya. Nyantai Mbak Wiwi, pokoknya sehat terus, semangat ya Mbak. Lagu-lagunya bikin tambah sigra. Yang seperjalanan tadi, yang berikutnya lagunya slow ya, supaya suasananya ini kan kalau baru santai kemudian baru slow down gitu ya, baru relax, nanti lagunya juga menyesuaikan. Biar apa ya, biar lebih nyaman seperti itu. Ya, kalau bercerita ini tentang cagar budaya, ternyata di Surakarta ini atau di Solo Raya ini juga banyak sekali bangunan-bangunan atau local wisdom kita yang juga sudah dinyatakan ya, ini menjadi bangunan cagar budaya ya. Ada kalau yang sudah sangat terkenal itu adalah Sangiran ya, yang menyimpan sekitar setengah fosil hominid dunia. Jadi ada sekitar 50 fosil Homo erectus dan kerabatnya ini ditemukan di Sangiran. Jumlah yang mencapai sekitar setengah dari temuan hominid dunia yang dikenal saat situs itu ditetapkan sebagai warisan dunia ya. Dan ternyata juga

Bukan sebagai balung buto ya atau tulang raksasa karena belum mengetahui bahwa itu adalah fosil hewan atau manusia purba ya. Jadi kalau mungkin simbah-simbah kita dulu pernah menyebut balung buto ya itulah fosil-fosil raksasa ya yang ditemukan di sana. Nah, selain Sangiran ya yang menjadi salah satu cagar budaya yang sangat-sangat terkenal, selain itu juga ada Keraton Surakarta yang sampai saat ini masih menjadi pusat tradisi atau sumber budaya atau sumber tradisi Jawa ya, budaya Jawa ya. Karena selain sebagai bangunan bersejarah, keraton ini menyimpan berbagai pusaka, kemudian naskah kuno, gamelan, dan tradisi yang masih dijalankan hingga sekarang ya. Bahkan kemarin pun juga kita menyaksikan adanya kirab pusaka satu suro ya, meskipun tidak semua pusaka kemarin dikeluarkan. Kemudian juga selain bangunan keraton, panggung Sanggabuana ini juga menjadi salah satu ikon yang luar biasa ya. Ini bangunan ikonik di kompleks keraton yang memiliki fungsi khusus ya sebagai tempat pengamatan dan tentunya juga kegiatan spiritual raja-raja Kasunanan ya. Dan panggung Sanggabuana ini hanya memiliki beberapa lantai yang benar-benar digunakan. Tadi ya, gunanya adalah sebagai tempat untuk mengamati dan juga sebagai tempat atau kegiatan spiritual para raja-raja Kasunanan. Nah, selain itu juga di Kota Solo punya Tugu Lilin yang ini dibangun untuk mengenang kebangkitan nasional ya. Jadi banyak warga Solo ini mengenalnya sebagai ikon kota, tetapi tidak banyak yang tahu kalau monumen ini berkaitan dengan semangat persatuan bangsa Indonesia. Dan beberapa tahun yang lalu ya, saya pernah terlibat untuk mengikuti satu acara doa apa ya waktu itu untuk kerukunan ya. Sekitar tahun doa sedekah bumi atau apa ya namanya lupa ya di situ. Dan ini juga menjadi salah satu tempat yang ikonik ya di Kota Solo. Nah, Masjid Agung Surakarta pun juga menjadi bagian yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya, karena ini juga bagian dari cagar budaya milik Kota Surakarta yang arsitekturnya ini meniru arsitektur Masjid Demak ya. Bentuk atap tumpang dan beberapa elemen bangunannya ini menunjukkan pengaruh yang sangat kuat arsitektur Masjid Jawa kuno. Kemudian kalau kita ke timur sedikit masuk ke Kabupaten Karanganyar ya, di sana ada Candi Sukuh yang sering disebut sebagai piramida Jawa karena bentuk bangunannya berbeda jauh dengan Candi Borobudur ataupun Candi Prambanan, sehingga sering dibandingkan dengan piramida di Amerika Latin ya. Ada juga relief unik ya yang ada di Candi Sukuh, dan relief-reliefnya ini menggambarkan kehidupan manusia secara terbuka, sesuatu yang jarang ditemukan pada candi-candi Jawa lainnya. Nah, selain Candi Sukuh di Karanganyar juga ada yang namanya Candi Cetho. Dan sampai saat ini candi ini masih digunakan ya untuk beribadah umat Hindu yang ada di sekitar Candi Cetho ya. Ini selain itu juga sebagai objek wisata, dan ya mungkin sudah banyak ya yang sampai ke Candi Cetho ya, meskipun harus dengan usaha dan kehati-hatian yang prima ya, waspada maksimal ya, karena
benar-benar tinggi tempatnya dan curam gitu ya naiknya ya. Kalau sudah sampai ke pintu Candi Cetho, kalau misalnya kita akan melihat ke bawah itu kalau tidak hati-hati rasanya mau kejlungup gitu ya. Ya.

Itulah kekayaan yang luar biasa. Nah, kita balik ke kota Solo, pendengar. Di situ ada Monumen Pers ya, yang dulunya bukan museum ya, karena ini bangunan awalnya dulu merupakan gedung pertemuan bernama Societe Sasana Suko yang dibangun pada masa Mangkunegaran. Nah, sekarang ini menjadi bagian dari bangunan cagar budaya, di mana Radio Pribumi pertama pernah mengudara di gedung Monumen Pers ya tahun 1933. Radio Rakyat Pribumi yang nama Solusi Radio Vernijing ini dirintis dari bangunan yang kini menjadi Monumen Pers Surakarta. Dan di gedung ini pula memiliki posisi yang sangat penting ya dalam sejarah pers Indonesia, yang tentunya ini tadi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya nasional dan juga menjadi saksi bisu lahirnya PWI atau Persatuan Wartawan Indonesia. Di tempat saya siaran ini pun juga merupakan bangunan cagar budaya ya, karena faktor historis tentunya. Gedung RRI Surakarta dibangun sebelum Indonesia merdeka ya, jadi berdiri sejak tahun 1935 ini bangunannya ya. Dan penetapan sebagai cagar budaya dilakukan karena memang gedung RRI ini memiliki arti yang sangat penting bagi sejarah radio dan penyiaran nasional, termasuk juga auditoriumnya ya, auditorium Sarsito Mangunkusumo yang telah puluhan tahun hingga saat ini menjadi tempat untuk berkiprahnya para seniman, budayawan, masyarakat Solo dan Indonesia tentunya ya. Dan di Surakarta sendiri memiliki banyak bangunan-bangunan yang bergaya Indis atau bangunan perpaduan arsitektur Jawa dan Eropa yang berkembang pada masa kolonial. Tentunya banyak juga kalau yang di keraton ya, ini fakta-faktanya yang lain ya, ini masih banyak benda-benda pusaka yang belum pernah dipamerkan secara luas. Dan tentunya Solo Raya ini menjadi museum hidup sejarah Indonesia. Karena radius kurang dari 50 km, masyarakat dapat menemukan jejak manusia purba, kemudian juga bisa menemukan kerajaan Jawa, menemukan juga jejak masa kolonial, juga bisa menemukan jejaknya perjuangan pers hingga sejarah penyiaran nasional. Nah, itu dia ya cerita kita hari ini tentang bangunan-bangunan cagar budaya yang dimiliki oleh Solo Raya. Dan ini menggenapi jumlah tadi ya, yang kalau secara nasional, ini secara data ya, bahwa Indonesia mentargetkan jumlah cagar budaya nasional ini 1.750 objek wisata hingga akhir tahun 2026, dan punya potensi bisa melampaui 2.000 objek ya kalau proses penetapan ini berjalan sesuai rencana. Baik pendengar, terima kasih tetap bersama kami tentunya di Jeda Jendela Cerita Anda.

pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2 hingga 6 cm.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Yang semuanya kita tindak dengan tilang dan tentunya mereka akan melalui mekanisme persidangan di pengadilan.
2: Tapi memang saya melihat tadi di beberapa sekolah memang mbak sampai berhutang ya, tapi setelah saya testimoni beberapa orang tua menyatakan karena sudah bahagia anaknya sudah diterima jadi tidak mempermasalahkan.
0: Pendengar, inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, ratusan sepeda motor tidak standar dengan berknal potblong diamankan Satlantas Polres Sragen saat pengesahan warga baru perguruan silat di Sragen. Sementara itu, Ketua Cabang PSHT Sragen Pusat Madiun Sunanto mendukung tindakan tilang kepolisian lantaran jauh-jauh hari pihaknya sudah memberikan himbauan kepada warganya agar mematuhi aturan saat menghadiri pengesahan warga baru.
1: Pengomyong peserta pengesahan terdapat ditemukan pelanggaran dengan knalpot blong pada saat konvoi.
3: Satlantas Polres Sragen menindak tegas ratusan pengendara sepeda motor yang nekat menggunakan knalpot blong selama rangkaian kegiatan pengesahan warga baru perguruan silat di wilayah Kabupaten Sragen. Langkah tegas kepolisian ini mendapatkan dukungan penuh dari pihak internal organisasi perguruan silat. Kasatlantas Polres Sragen AKP Kukuh Tirto Satrio Leksono menjelaskan bahwa penertiban itu dilakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat serta mengantisipasi gangguan Kamtibmas selama kegiatan budaya tersebut berlangsung. Pengamanan difokuskan pada para pengomyong atau penggiring konvoi dari Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT. Selama 3 hari operasi pengamanan, polisi berhasil menjaring ratusan kendaraan roda 2 yang melanggar aturan lalu lintas. Rincian hasil penindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Sragen yakni Jumat 27 unit sepeda motor berknal potbrong diamankan, kemudian Sabtu 115 unit sepeda motor, kemudian pada Minggu dan Senin dini hari sejumlah 62 unit sepeda motor. Secara keseluruhan total 204 unit sepeda motor berknal pot tidak standar yang terpaksa diangkut ke Mapolres Sragen. AKP Kukuh menegaskan bahwa seluruh pelanggar yang terjaring konvoi ini langsung dijatuhi sanksi berupa tilang dan wajib mengikuti prosedur hukum di pengadilan. Selain harus membawa surat rekomendasi dari Ketua Cabang PSHT, pihak kepolisian menerapkan syarat mutlak fisik kendaraan saat proses pengambilan di Mapolres, yakni wajib membawa knalpot standar pabrikan untuk langsung diganti di tempat.
1: Yang semuanya kita tindak dengan tilang, dan tentunya mereka akan melalui mekanisme persidangan di pengadilan untuk menyelesaikan perkara tilangnya. Dan tentunya setelah membayar tilang mereka dapat mengambil. Tetapi kami syaratkan pada saat pengambilan agar mereka bisa pulang dengan tertib, knalpot blong diganti dengan knalpot standar.
3: Penindakan ini selaras dengan komitmen organisasi. Ketua PSHT Cabang Sragen Pusat Madiun Sunanto menjelaskan bahwa pihaknya jauh-jauh hari sudah mengeluarkan imbauan resmi agar para anggota tidak melanggar aturan lalu lintas termasuk larangan menggunakan knalpot blong saat menghadiri acara pengesahan. Oleh karena itu, Sunanto menegaskan mendukung penuh langkah kepolisian untuk melakukan penilangan bagi oknum anggota yang membandel.
4: Keamanan, ketertiban, dan selalu menjaga kondusivitas. Dan bila mana berkendara motor tidak boleh berkenal potbrong, bendera besar, membawa sajam, kembang api dan mercon, dan selalu untuk tertib lalu lintas dan menjaga kondusivitas yang ada di Kabupaten Sragen. Sudah saya sampaikan seperti itu pada semua pelatih, ketua rayon, ketua ranting, dan warga Satrare yang ada di Kabupaten Sragen.
3: Sunanto menegaskan tidak hanya di situ, organisasi juga bakal menerapkan sanksi internal yang ketat bagi pelanggar. Bagi anggota yang motornya disita setelah menyelesaikan proses persidangan, mereka diwajibkan meminta surat rekomendasi dari ketua cabang terlebih dahulu sebelum bisa mengambil kendaraannya di kantor polisi. RRI Surakarta, Muletisan melaporkan.
0: Sejumlah sekolah menengah atas negeri SMA di Kota Surakarta mulai kemarin melaksanakan proses daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang lolos seleksi. Teknis pelayanan diserahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah guna mengantisipasi penumpukan antrean di lokasi.
2: Tapi memang saya melihat tadi di beberapa sekolah memang mbak sampai bludak ya, tapi setelah saya testimoni beberapa orang tua menyatakan karena sudah bahagia anaknya sudah diterima jadi tidak mempermasalahkan.
5: Proses verifikasi berkas dan daftar ulang bagi calon peserta didik baru tingkat SMA Negeri di Kota Solo resmi digulirkan.
6: Untuk menjaga kenyamanan masyarakat yang datang, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah memberikan kebebasan bagi setiap sekolah untuk mengatur teknis pelayanan di lapangan. Kepada RRI, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah, Agung Wijayanto mengatakan, pada hari pertama daftar ulang, memang terjadi kepadatan antrian di sejumlah sekolah. Meski begitu, dirinya menjelaskan, pembatasan nomor urut kedatangan menjadi salah satu strategi efektif untuk mengurai kepadatan di awal masa pendaftaran.
2: Ada yang sudah diinformasikan berdasarkan pada ini ya, pada nomor-nomor sesuai dengan urutan sehingga yang hadir tidak terlalu padat misalnya. Jadi pada prinsipnya kita serahkan pada satuan pendidikan bagaimana teknisnya. Terpenting satu layanannya ramah, kemudian yang kedua juga calon murid juga orang tuanya merasa terlayani dengan baik.
6: Salah satu sekolah yang menerapkan pembagian jadwal ruang secara berkala, yakni SMA Negeri 4 Surakarta. Pihak sekolah mengoptimalkan waktu verifikasi dokumen menjadi 2 hari, guna mempercepat pelaporan data harian ke dinas terkait. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMA Negeri 4 Surakarta, Adi Waskito menuturkan, langkah antisipatif ini juga berfungsi untuk memetakan kepastian jumlah kuota siswa baru sejak dini.
7: Sekolah membuat itu skema pembagian supaya tidak bludak, Mbak. Kasihan kan nanti kalau semuanya harus dilayani di hari Senin harus jadi kan tidak bisa. Padahal dari provinsi itu sudah membuka layanan sampai hari Kamis. Tapi kita optimalkan 2 hari ini, Senin Selasa. Kalau 2 hari ini optimalkan sudah baik, sudah ini ya sudah kita harapkan bahwa semuanya sudah daftar ulang. Berarti nanti ketika hari Jumat diumumkan cadangan, SMA tidak ada cadangan, karena kan sudah terpenuhi semua CMP sudah daftar ulang.
6: Kepastian jumlah siswa yang telah melakukan daftar ulang ini nantinya akan menjadi dasar acuan resmi bagi pihak dinas untuk mengumumkan sisa kuota kursi cadangan pada akhir pekan ini. Dalam tahapan verifikasi, calon peserta didik diwajibkan membawa dokumen utama berupa bukti pendaftaran resmi dan surat pernyataan kebenaran dokumen bermaterai asli, selain juga demi mempermudah pelayanan, berkas pendukung seperti fotokopi rapor, akta kelahiran, kartu keluarga, serta surat keterangan hasil ujian tidak perlu dilegalisir oleh instansi asal. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Mendengar Pekan Kebudayaan Daerah bertajuk Sukaria Jawa Jawi 2026 resmi digelar di dalam Joyokusuman, Surakarta mulai 23 hingga 28 Juni mendatang. Selain menghadirkan beragam pertunjukan seni dan budaya, kegiatan ini juga menjadi ajang peluncuran program wisata budaya dan wellness yang diharapkan mampu memperkuat citra Solo sebagai The Spirit of Java.
8: 3 hari 2 malam bisa berkunjung ke Keris, Radio, dan Dalem Yosuman dengan beberapa aktivitas.
9: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menggelar Pekan Kebudayaan Daerah bertajuk Sukaria Jawa Jawi 2026 di Dalem Joyokusuman mulai 23 hingga 28 Juni 2026. Kegiatan ini menghadirkan berbagai atraksi seni budaya sekaligus menjadi peluncuran program wisata baru Solo Art and Cultural Trip atau SALT. Kepala UPTD Museum Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surakarta, Bonita Rintiawati mengatakan, kegiatan tahunan tersebut dikemas lebih menarik dengan menggabungkan pertunjukan budaya dan paket wisata 3 hari 2 malam yang menghubungkan sejumlah destinasi budaya di Kota Surakarta.
8: Kegiatannya adalah Pekan Kebudayaan Daerah, itu kegiatan tahunan kami. Nah, kebetulan tahun ini sekalian ada launching program paket wisata 3 hari 2 malam, jadi paket wisata museum. 3 hari 2 malam bisa berkunjung ke Keris, Radio, dan Dalem Yosuman dengan beberapa aktivitas. Nah, yang ada di Pekan Kebudayaan ini kami gabungkan dengan paket SALT. Jadi SALT itu Solo Art and Cultural Trip, kita bikin program SALT itu. Di sini kita bisa yoga, kita bisa spa, kami buat paket orang tua dengan anak untuk belajar parem boreh, bikin jamu, begitu di sini ada.
9: Dalam program tersebut, pengunjung dapat mengikuti berbagai kegiatan seperti yoga, spa tradisional, membatik, membuat jamu dan boreh, hingga belajar budaya Jawa bersama keluarga. Selain itu, sejumlah hiburan kesenian tradisional hingga pertunjukan balet juga akan ditampilkan selama penyelenggaraan acara. Bonita menambahkan, Sukaria Jawa Jawi diharapkan mampu menarik sedikitnya 500 pengunjung setiap harinya. Selain memperkenalkan destinasi wisata budaya, kegiatan ini juga menjadi langkah untuk memperkuat identitas Solo sebagai pusat budaya Jawa. Sementara itu, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menilai Sukaria Jawa Jawi menjadi konsep baru dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya dan wellness yang tengah tumbuh pesat di Kota Solo.
10: Kami mengapresiasi gerak cepat dari jajaran Dinas Budaya Pariwisata untuk membuat seni instalasi. Ini kami pastikan kita akan teruskan, kita akan tetapkan visi besar Kota Solo 2030 Wellness City. Ini tidak pekerjaan yang jangka pendek, tapi ini jangka panjang. Yang tadi banyak dari pelaku usaha spa treatment yang ada di Solo sampai waiting list sampai seminggu, dan banyak membuka lowongan kerja terkait industri wellness ini, terapis, essential oils, ada dari minuman rempah, ternyata ini meningkat pesat.
9: Sukaria Jawa Jawi berlangsung setiap hari mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam di dalam Joyokusuman, dan terbuka bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin menikmati pengalaman budaya khas kota Solo. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pendengar Warta siang ini dapat Anda akses melalui audio streaming pada situs rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Lima finalis OPD adu gagasan dalam Grand Final Gender Champion ASN Kota Surakarta di Balai Tawangarum, Balai Kota Solo hari ini. Dalam kesempatan itu, peserta lima ASN itu menampilkan inovasi pengarus utamaan gender.
11: Cukup memprihatinkan di wilayah kita, jadi nanti yang menjadi pemenang gender champion harap lebih bekerja keras tahun kemarin, karena walaupun kita internal dari ASN Kota Surakarta, tetapi harus bisa lebih didengar.
12: Lima finalis perwakilan organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan pemerintah Kota Surakarta adu gagasan dan inovasi dalam Grand Final Pemilihan Gender Champion bagi Aparatur Sipil Negara atau ASN tahun 2026 yang digelar di Balai Tawangarum, Balai Kota Surakarta. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Pemerintah Kota Surakarta, Kristiana Haryanti, dalam kesempatan itu mengatakan kelima finalis terpilih setelah melalui serangkaian tahapan seleksi yang diikuti 35 OPD. Pada babak final, peserta mempresentasikan video memaparkan isu-isu strategis terkait pengaruh utamaan gender PUK serta mengikuti sesi tanya jawab dengan dewan juri.
13: Hari ini Grand Final, lima finalis menampilkan video dan isu penting tentang PUK serta tanya jawab dengan juri sekaligus pengumuman pemenang. Peserta pada kegiatan ini terdiri dari 35 OPD. Dan saat ini terpilih 5 finalis perwakilan OPD.
12: Sementara Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani dalam sambutannya menegaskan, Gender Champion tidak hanya menjadi program internal ASN, tetapi harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.
11: Untuk memprihatinkan di wilayah kita, jadi nanti yang menjadi pemenang Gender Champion harap lebih bekerja keras, karena walaupun kita internal dari ASN Kota Surakarta, tetapi harus bisa lebih didengar ruang amannya dan juga program-programnya bagi seluruh kalangan masyarakat.
12: Menurutnya, pengaruh utamaan gender merupakan bagian penting dalam membangun daerah, karena melalui strategi tersebut, kebijakan program dan kegiatan pemerintah dapat memberikan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat. Finalis memiliki keunggulan masing-masing, baik dari aspek komunikasi, kreativitas, maupun inovasi program yang diusulkan. Inovasi tersebut diharapkan tidak hanya menginspirasi dan mengedukasi, tetapi juga mampu menggerakkan berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan pengaruh utamaan gender Kota Surakarta. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, pusat jajanan dan kuliner paguyuban UMKM di Kecamatan Colomadu bertajuk Local Culinary Colomadu atau Lokasi yang mengusung konsep kekinian resmi di launching. Launching dilakukan kepada Diskop UKM Transmigrasi Energi dan SDM Pemkab Karanganyar Sriyono Budi Santoso, dihadiri PLT Camat Colomadu Desi Pramudiasti dan Joko Pramono, anggota DPRD Kabupaten Karanganyar.
14: Kalau saya pemberdayaan, artinya pemberdayaan UMKM, diberdayaannya harus dibebani gitu. Akhirnya
15: Saudara, pusat kuliner UMKM di Kecamatan Colomadu bertajuk Lokal Kuliner Colomadu atau LUKC resmi di launching. Pada launching yang dihadiri Kepala Diskop UKM Transmigrasi Energi dan SDM Pemkab Karanganyar Sriyono Budi Santoso dan jajaran Forkopimcam itu diikuti 20 tenan yang menjajakan aneka kuliner seperti penyetan, tengkleng, wedangan, pempek, nasi gudeg, dimsum, siomay, bakso pentol, soto dan aneka minuman mulai dari es teh, teh panas, kopi dan wedang rondi. Selain itu LUKC juga menjajakan makanan kering yang merupakan produk UMKM lokal di sekitar Kecamatan Colomadu. Salah satu penggagas LUKC, Caca Latifah, mengatakan LUKC dengan konsep baru tersebut menawarkan kuliner kekinian, harga terjangkau dengan konsep nongkrong nyaman plus live musik, mulai dari akustik gitar, elektron hingga mini band. Menurutnya, LUKC yang menempati area terbuka di depan kantor Kecamatan Colomadu buka mulai pukul 18.00 hingga 23.00 setiap hari, juga menggandeng komunitas motor yang beranggotakan para remaja. Menurutnya, kehadiran komunitas motor diharapkan dapat menarik minat remaja lain untuk nongkrong, terutama di hari-hari tertentu.
16: Kalau yang pertama, sebenarnya kenapa kita harus merubah konsep yang lalu? Kita sudah melihat di tetangga-tetangga daerah, dalam arti banyak tempat kelurahan, kecamatan yang mereka ternyata bagus juga acaranya, mereka rame. Tapi kenapa Colomadu nggak bisa? Itulah kenapa kemarin saya sempat bertemu dengan Pak Edo selaku perwakilan dari Muda Mudi. Kami harap dengan adanya anak Muda Mudi yang masuk ke sini itu lebih membuat gimana sih caranya kita ngebuat tempat ini untuk rame. Yang pertama, saya hadirkan teman-teman komunitas motor. Kita undang teman-teman kuliner yang makanannya kekinian. Seperti sekarang ada dimsum, ada wedangan, terus ada PMP dan sebagainya. Karena kalau yang kemarin-kemarin kan mungkin makanannya hanya makanan berat. Dan itu kemungkinan kayak anak-anak muda mau belanja atau mau beli makanan berat itu mungkin kurang.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM Transmigrasi Energi dan SDM Pemkab Karanganyar Sriyono Budi Santoso menyebut LUKC sengaja dibuat di ruang publik agar UMKM naik kelas, apalagi wilayah Kecamatan Colomadu terletak di jalur strategis Jalan Adi Sucipto menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Diskop UKM juga siap memberikan pendampingan dan bakal mencari mitra kerja atau sponsor terutama untuk kebutuhan tenan, sebab halaman Kecamatan Colomadu yang indoor hanya mampu menampung sekitar 15 tenan, sehingga sebagai antisipasi hujan, area outdoor perlu tenda khusus seperti halnya di pusat kuliner lain di berbagai tempat. Pihaknya berharap LUKC di Kecamatan Colomadu dapat menjadi role model bagi kecamatan lain di wilayah Kabupaten Karanganyar, sebab selama ini hanya beberapa kecamatan yang sudah memiliki pusat kuliner namun hanya buka 2 malam, yakni antara Sabtu dan malam Minggu.
14: Beberapa hari yang lalu saya sempat diskusi dengan anak-anak muda di lingkup kecamatan, akhirnya mereka siap, Bapak, kita mau berperan di situ. Lah akhirnya kita ngajak anak-anak muda yang di sekitar Colomadu ini untuk ikut serta, yo dodolan, yo ikut meramaikan. Nanti mungkin hiburannya bervariasi. Harapan kami nanti kalau ini bisa baik, nanti bisa sebagai embrio atau contoh untuk mungkin kecamatan yang lain yang memungkinkan bisa mengadakan acara-acara seperti hari ini. Mungkin kalau di kecamatan lain mungkin hanya malam Minggu, mungkin kalau yang Jatipuro dianeknya malam Minggu.
15: Lebih lanjut, Sriyono Budi Santoso juga mendukung penuh jika LUKC melibatkan kawula muda agar ide-ide kreatifnya itu muncul tidak hanya kuliner namun juga pengisi hiburan, dan endingnya dalam setiap malam bisa mengajak komunitasnya untuk hadir dan meramaikan pusat kuliner LUKC. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Dan pendengar Embarkasi Solo, hingga hari ke-22 masa pemulangan telah menerima 22.180 jemaah haji dari 62 kloter. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mengatakan hari ini menerima 2 kloter yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Sukoharjo.
17: Embarkasi Solo masa pemulangan ini memasuki operasional ke-22.
18: Proses pemulangan jemaah haji melalui Embarkasi Solo terus berjalan. Memasuki hari operasional ke-22, sebanyak 62 kelompok terbang atau kloter dengan total 22.180 jemaah telah kembali ke tanah air. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, mengatakan Embarkasi Solo kembali menerima kedatangan 2 kloter asal Kabupaten Sukoharjo, yakni kloter 63 dan kloter 64. Nabila mengimbau seluruh jamaah yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Selain itu, ia mengingatkan agar jemaah memperbanyak minum air putih, tidak terlalu memaksakan aktivitas di kota Madinah, serta menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di luar hotel.
17: Pada pagi hari ini, kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 62 kloter dengan jumlah jemaah haji 22.180 jemaah. Dan untuk jadwal kedatangan pada hari ini sebanyak 2 kloter, dari kloter 63 dan kloter 64. Keseluruhannya adalah dari Kabupaten Sukoharjo.
18: Salah satu jemaah asal Mancasan Bagi Kabupaten Sukoharjo, Sawiji, mengaku puas dengan pelayanan haji yang diterimanya. Menurutnya, fasilitas tahun ini jauh lebih baik dibandingkan yang pernah ia dengar dari penyelenggaraan sebelumnya. Pria berusia 50 tahun itu menuturkan seluruh kebutuhan dan makanan telah disiapkan dengan baik sehingga jemaah tidak lagi direpotkan memasak sendiri.
19: Lebih enak, lebih komplit fasilitasnya dibanding yang dulu. Kalau dulu kan harus masak sendiri, sekarang itu sudah nggak masak. Kemudian makanannya ya lumayan enak, terjamin nggak ada kok nggak dapat jatah tuh nggak ada, jadi semua dapat gitu.
18: Hingga saat ini tercatat 53 jemaah embarkasi Solo meninggal dunia. Rinciannya 49 jemaah wafat di tanah suci, 1 jemaah meninggal di pesawat, dan 3 lainnya wafat setelah tiba di tanah air. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Ratusan sepeda motor tidak standar dengan knalpot brong diamankan Satlantas Polres Sragen saat pengesahan warga baru perguruan silat di Sragen. Sejumlah SMA negeri di Kota Solo melaksanakan proses daftar ulang bagi calon peserta didik baru yang lolos seleksi mulai kemarin. Dan pendengar, saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Surakarta siang ini. Nanti akan kami akhiri dengan 100% Indonesia berjaringan nasional. Dan hari ini nanti akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan Seliana Jamil dengan bintang tamu Hetty Sunjaya, Rona Keller dan juga JY. Nah pendengar sekalian ya, Sawi Martani harus undur diri dari suasana siang Anda. Terima kasih sudah bersama kami dan tetap bersama kami tentunya Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita jelang saat kita mengikuti 100% Indonesia berjaringan nasional langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: musisi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya. Ya.

0: 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
1: Ada Selena Jamil juga di sini ya.
0: Kita dan seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
1: Betul.
0: Kita berdua akan menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. Betul, di 100% bang. Indonesia ekspresikan karya,
1: banggakan Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
0: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengernya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
1: Jadi kita gak hanya berdua ya Kak Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
0: sekaligus
1: aja nih?
0: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
1: Di mana?
0: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
1: Apa tuh?
0: Dari Eropa pokoknya.
1: Langsung aja kita kesana ya.
0: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Jaya Merdeka.
1: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
0: Eropa,
2: betul. Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
0: Ngoni.
2: Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
0: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
1: baik.
2: Sautik, saya bisa speak English, but no money.
1: Oke. Okay.
0: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
1: Rona Keller.
0: Halo.
2: Beliau bersuamikan orang Swiss. Asli orang Swiss, suaminya di sana dan
0: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Nah, beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. Yang sebelah kiri saya ini cantik. Bisa dilihat nanti di kamera, cantik sekali. Ini dua-duanya artis saya itu cantik. Cantik kalau saya manis. Jadi kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
1: Saya
2: mau sebutnya tuh manis,
1: sedap.
2: Yang sebelah kiri ini adalah JY. Kalau panggilnya itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya barusan Inggris, jadi JY. JY ini penyanyi Jesse ya, fusion tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop, cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Namanya JY.
1: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saya ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku, tapi saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman untuk sekarang ini kita mau
0: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman nantinya akan di kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, pelawak, dan pokoknya genre semua jadi satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
0: Berarti Mbak Hetty itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
0: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kanan kiri saya ini menyanyikan karya saya.
0: I see.
1: Wow.
2: Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman.
0: Okay.
2: Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ich liebe dich.
0: Ich liebe dich, aku cinta kamu.
2: Aku mencintaimu.
0: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
1: Apa tuh?
0: Ih, sebel ah.
1: Ih, sebel. Baiklah. Ih, sebel ah ya.
0: Ih, sebel ah.
2: Menigolep. Nah, kalau ya Jaya, kalau Jaya ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion. Jazz. Ya, walaupun kadangkala seorang Jaya ini malu, selalu malu, selalu nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak kata ada kata tua. Saya bilang, saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya, berkarya, berkarya, gitu. Biar nggak kena Alzheimer.
0: Betul.
1: Nah, tapi aku penasaran, gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan. Bisa sampai berbab-bab.
1: Oh, okay.
0: Singkatnya gimana?
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu.
0: Okay.
1: Wow.
2: Jadi selama 25 tahun ini ternyata nggak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana, nurse.
1: Nurse. Wow.
2: Karena ada dan keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia, takutnya salah.
1: Oke.
0: Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
0: Rona, oke. Okay.
3: Ya. Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Nggak ada yang panggil sister, om, atau apa, kebanyakan kita panggil nama.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
3: Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal. Kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau
2: Sisi,
3: buat kita, bukan. Kita kayak bapak, ibu. Nah, kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal, atau ke polisi, atau orang tua yang di jalan, kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal, nggak ada kakak, nggak ada tante.
1: Nama aja gitu. So,
0: tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan ya. Jadi Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya malah pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 mungkin. Itu sama almarhum Dorce. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuma pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Haryanto Arbi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok nggak salah 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
1: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau ditanya.
0: Masih banyak ya mau ditanya.
1: Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini karena ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu,
0: kita
1: boleh
0: sapa
1: ya.
0: Dulu.
1: Oke, ada Bang Albert.
0: Sedang antri.
1: Dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
4: Bau-Bau.
1: Jauh ya.
4: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
1: Ya, silakan Bang Albert.
5: Apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah yang luar biasa lah di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia? Makasih banyak.
1: Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya ya, Bang Albert ya?
0: Alright.
1: Oke,
0: Bang Albert. Terima kasih. Kita ke telepon berikutnya ada.
1: Ada Bang Benny Jo.
0: Benny Jo dari Manado.
1: Manado.
0: Halo.
1: Bang Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar? dan Gus Afiq bersama Silviana Jami.
1: Oke. Sehat kita berdua ya, Bang Beni ya.
0: Sehat Bang Beni. Bung Beni.
6: Oke. Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Okay. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Boleh. Ini dengar-dengar ada orang Manado ya?
1: Iya.
6: Ada orang
1: Manado, Bang. Ada Rana Keller nih.
3: Saya Manado aslinya.
6: Oh, ada kita Tekalano dari Manado dan ini.
3: Papi dari Kakas, Mami dari Tincep.
1: Wow.
6: Oh, Kakas Pemohon, Bang.
1: Iya, Karona.
6: Karona, berarti dari Kakas di Kakas Pemohon itu, Bang.
3: Nggak dengar kita di sini.
1: Oh, nggak begitu dengar ini suaranya lo, Bang Budijo.
2: Ini dengar di sini.
6: Oh, iya, no. Iya, oke. Yang penting orang Manado, Jo, kan. Kita langsung ke pertanyaan untuk Kak Karona Keller. Ini ceritanya bagaimana sampai ini kan orang Manado sampai mungkin lahir di Manado atau cuma orang asal Manado besar di Jakarta ya. Ini ceritanya bagaimana sih sampai ke menjadi artis di kota Jakarta ya, kota metropolis. Itu ceritanya apa, gimana ceritanya? Maksudnya ceritanya gimana ceritanya? Terus buat Kak Hetty Sanjaya, bagaimana itu pertanyaan untuk Ronald Keller, untuk Mbak Hetty Sanjaya, bagaimana sih cara membagi waktu dengan musik? Itu untuk yang satu Juai ya, Kak Juai. Apakah Kak Juai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau ada keluarga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak atau mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing pernyataan tolong dijawab. Mbak Siri, salam dong.
1: Iya, boleh, silakan.
6: Ada Angkir Gaji di Padang, ada Gilang di Kertasono, Yosi Semarang, Bung Leman Lampung, Ayu Maluku Tengah, Ibu Ana Sorong, Candy Toli-Toli, Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati Bitung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kita keep dulu ya.
0: Iya.
1: Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya ya. Nanya sebenarnya kalau Karona ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah nggak apa tadi kalau kata dia ya?
0: Kan nggak terlalu banyak biaya, ya,
1: biayanya kan banyak
0: cukup besar.
3: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang
1: itu
3: ya kan. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lim Swicking sama Hastomo Arbi.
1: Oh.
3: Iya. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Nah, pas pulang ke sini dapat tawaran lagi. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai. Ya, salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau, banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu. Saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
1: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya. Oke deh. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Nijo ya.
0: Bang Nijo.
1: Banyak ini pertanyaan
0: yang
3: saya
1: tadi ya.
0: Iya,
3: terus Manado.
0: Manado. Nah, kok bisa jadi artis katanya?
3: Bisa jadi jalannya
1: katanya
3: Tuhan
1: tadi,
3: ya.
1: Tadi sebenarnya gini sih pertanyaan Bang Benijo, apakah Bang Karona ini lahirnya dari Manado
0: terus bisa
1: besar di Manado terus pindah ke Eropa atau seperti apa?
3: Lahir saya malah di Riau Pekanbaru.
1: Oh, lahirnya
0: nyebrangnya jauh ya.
3: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
0: Oke.
1: Untuk Kak Jaye mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
0: Menyanyi itu otodidak atau gimana?
7: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya Jaye, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang
1: Benijo.
7: Halo Benijo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan, yang seperti kata Karona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
0: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
7: Dari tahun 2022 sebetulnya.
0: Oh jadi baru
7: nyanyi. Baru okay. Sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih, namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, menyanyi di panggung Agustusan dan segala macem. Semua orang mungkin pasti mengalami gitu.
0: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
7: Iya.
0: Wow.
1: Keren.
0: Keren sekali. Ya,
2: itu saya paksa.
0: Tapi Mbak Eta ya, tapi ada pertanyaan juga tuh apa, bagaimana membagi waktu katanya?
2: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya. Dan menambah, dan banyak juga yang minta gitu. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Restro Kendil Mas, dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal-Jenderal juga pada datang, ada Endang Story. Nah, pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesak, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga enggak merasa bangga. Dengan Restro Kendil yang di apa, yang di owneri oleh Owi, saya kalau panggil Owi ya, beliau tuh sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga musisi. Saat malam itu ya musisi. Jadi malam itu saya merasa di ratukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas, yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, kita akan produktifkan supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangkit, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik-baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki minallah ya. Rezeki itu ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi enggak usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan nih sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udah patah semangat gitu loh. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya itu sudah mengalah, sudahlah malas, sudahlah jangan gitu.
0: Ini seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih Mbak Eti. Pengen nanya lagi nih, ada dua orang sudah menunggu di live kita.
1: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
8: Halo Maluku.
1: Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus. Ya. Ada juga Faris
0: dari Batu Malang. Halo.
8: Oh, Malang. Apa rek? Iki wong arek.
9: Siang. Iya. Langsung ya, Kak.
1: Iya, boleh silakan.
9: Tengku ya.
0: Iya, boleh.
9: Ya. Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja, singkat aja.
1: Genre ini saya yang
9: kebetulan baru mendengarkan ini tadi ya. Genrenya apa yang dimainkan?
1: Itu saja.
9: Oke, kita aja, moga-moga sukses semuanya ya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih.
0: Mas Faris dari Batu Malang.
1: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih
0: terputus, nanti coba di
2: terlalu jauh
1: ya. Betul. Iya, jadi sinyal juga ya.
0: Betul.
1: Oke, langsung aja mungkin ditanggapi nih ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
0: genrenya apa?
1: Genrenya apa? Kalo mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
3: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
2: Pop melo.
1: Oh, oke. Okay.
3: Karena memang lebih ke situ si karakter suaranya.
2: Okay. Dan true story.
0: Ya. That's your story.
2: Lagunya
0: story siapa ini?
3: Bahasa
0: ini.
3: Jermannya atau
1: dua bahasa.
3: Jadi ini lagu satu ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
0: Asik.
1: Bahasa Indonesianya kali
3: bahasa
1: ya.
3: Bahasa Indonesianya.
1: Iya.

0: kamu.
1: Itu.
0: Good. Good, good.
2: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Karona?
0: Gimana? Sebetulnya aku dari kecil suka nyanyi.
2: Oh, memang suka nyanyi.
0: Cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
2: Oh, ya.
0: Oke. Okay. Lebih di film, di sinetron. Terus sempat juga saya syuting buat layar lebar, film lepas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
1: Oh, sih.
0: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
2: Oh, sempet dangdut.
0: Yang daerah tuh Hetty.
2: Oh, oke. Okay.
3: Gimana cara ngedirect saya? Galak.
0: Galak, marah-marah mulu.
2: Oh iya.
0: salah itu nggak pas itu gitu.
2: Oke. Okay.
0: Sementara aku bukan penyanyi dangdut ya. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto. Aku telepon, Mbak, aku dapat rekaman dangdut, gak bisa nih gimana. Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar gak bisa cekok dangdut.
1: Iya.
0: Ya.
1: Iya, susah ya.
0: Susah.
1: Karena gak mungkin semuanya
0: padahal
1: bisa.
0: Udah seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tetap aja gak nyampe di saya.
1: Itu. Okay. Kalau kakak Ji sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Iya ya, pop jazz ya sebetulnya.
1: Berarti ciptaannya Mbak Hetty.
3: Aku juga ya.
2: Wow.
3: Bisa ke arah bosas.
1: Oh, oke, okay. Bisa. Gimana, nyaman nyanyinya?
3: Nyaman suka? Sekali sih.
1: Suka lah ya lagunya.
3: Akhirnya suka.
1: Tapi nggak dipaksa kan untuk suka?
3: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
1: Bagus.
3: Karena lagunya itu bersifat universal.
2: Oh,
1: oke.
3: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
1: Betul, era sekarang ya, anak-anak sekarang, betul.
3: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
1: Okay. Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak Ji sendiri itu apa sih? Jadi
3: saya lebih ke usaha sendiri.
1: Oke.
3: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendirmas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hetty Sunjaya bilang bahwa Kendirmas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendirmas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jang Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
1: Oke. Tapi base-nya di Jakarta.
3: Di Jakarta.
1: Oke.
3: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendirmas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu.
1: Oke.
3: Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
1: Javan
3: di situlah
1: dulu.
3: Gitu.
1: Itu era 80-an 90-an ya.
2: Iya. Ya, nanti kita akan lanjut.
1: Alright, ya, seru banget.
2: Iya. Yeah. Tapi kita harus break sebentar. Dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya, nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget.
1: Yes.
2: Langsung gabungnya ke mana, Kak Syafiq?
1: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912, atau bisa via telepon di 0213441499.

0: Podcast Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih di 91,2 FM ya pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: Tengku Syafiq.
0: Yes. Kita udah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar yang sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Tapi kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih, ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Pro 1 dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Ya, ada juga Manado. Ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pie Kabare.
0: Wah, banyak ya Kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213441499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi
1: berita.
0: Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sunjaya, ada Rona Keller dan juga
2: Jiki.
1: Iya.
0: Rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan
0: kita,
1: apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Punya pertanyaan.
0: Jadi,
1: apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini boleh ceritakan gak sih suasananya gimana waktu itu? Pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, sebetulnya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Halo Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Cibubur. Ada satu studio. Yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video klip itu.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, setelah mixing, proses mixing segala macam terlewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video klip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex.
1: Alam Syah.
2: Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya penyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan kaya.
1: Tapi hasilnya luar memuaskan.
2: Galak dan detail. Apa whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas rekaman gimana?
3: Rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jermannya. Ini yang bahasa Jermannya ini. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Tadinya nggak ada.
3: Nggak ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan udah cukup lama tuh ya vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, dong rekaman. Akhirnya saya bilang oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, jadi masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Masih ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini. Belajar, kami belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, saya? lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama bicara kan
1: iya,
3: beda ya.
1: Iya, iya
3: kan?
1: Iya, betul.
3: Bahasa
1: betul.
3: Lagu itu kan enggak sama
1: betul,
3: kayak kita
1: betul,
3: bahasa ngomong.
1: Betul.
3: Saya bingung ya. Enggak dapat-dapat nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya. Liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jerman ya kan. Karena enggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana-gimana. Pas rekaman aku bilang kan dicoba, "Teh, kayaknya salah deh, enggak enak deh. Aku minta deh 5 menit untuk belajar gitu." Belajarnya juga di ruang take vokal, enggak keluar.
0: Oke,
3: dapat teh. Langsung enggak ada lagi ke apa? Yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu juga jam 7 juga. Cuman ya tetap Nini agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tukang lawan lagi. Tapi kalau aku nggak bagus, aku bilang, "Teh, cut dulu teh, kurang bagus di situ, kurang enak deh."
1: Gitu. Okay, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
4: Wow, Samarinda. Apa garang ikam itu? Pian.
0: Halo Fahri.
3: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
5: Ya.
1: Ya.
0: Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu saja.
3: Diundang.
0: Oke deh. Itu saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu saja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung
0: kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat cara pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
3: Langsung spontan kalau diundang.
0: Betul.
3: Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
3: Belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Semoga
1: pernah.
0: One day. Sana, ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
2: Pernah.
3: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya udah.
0: Oke, jauh ya. Baik. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang terputus ya. Halo Ayu.
6: Hai guys, aku Starsan Indonesia. Pastikan karya banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
0: Waalaikumsalam.
6: Bang Pengku Syafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Iya.
1: Pertanyaannya
0: apa nih untuk bintang tamu kita?
6: Iya, saya sama Mbak sama selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Ayu.
1: Selamat siang Ayu.
6: Ya, saya langsung sebenarnya kayaknya bisa juga buat berdua ya ini. Nah, itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak chef bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya menurut saya seperti dengan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya berdua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harusnya disiplin teknik, kalau tidak putus ya, gitu punya apa namanya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus ke mana sih menjaga mental emosi si orang penyanyi gitu aja ternyata ya.
0: Oke.
6: Makanya sih nanti dijawab ya.
0: Iya.
6: Terima kasih Pak Penijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua yang datang. Proses dari Riri seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang Ayu. Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung ya. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
1: Aceh, halo, Buhaba.
7: Dengar.
1: Buhaba.
7: Cipo Projero, Batrona.
1: Tambang
7: Lange.
0: Nah, silakan, Mbak Sandra.
8: Iya nih, penyanyi, apa bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Keller sama
1: Betul.
0: Kaji.
8: Oh gitu, penyanyi gelangnya legend gitu ya?
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
8: Nanya aja gini. Pernah berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya kan. Terus kemana saja selain misalnya ke di tingkat internasional misalnya kan, ada mungkin ke daerah-daerah lain ya.
0: Okay.
8: Mungkin pernah nyanyi gitu. Terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu? Masa berkesan dia apa yang menjadi suatu kenangan terindah sampai saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, itu saja.
8: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mas Andre dari Banda Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung. Boleh. Ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Kumaha Damang.
4: Kumaha Damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
9: Sehat Teteh, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ada 3 narasumber nih.
9: Teh Heti, terus ya. Karona, satu lagi
0: ada
9: KJY juga ya, lagunya ya. Lagunya dua-dua tadi Teteh udah dengar ya. Yang satu sepertinya Irama Bosas ya.
1: Betul.
9: Bosas kan?
1: Betul.
9: Kalau nggak salah
1: betul.
9: Yang dua yang KJY ya, lagu JY ya. Karona ini tadi, ini pertanyaannya ke Teh Heti nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Okay. Lagunya Karona ya berarti ya.
9: Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Betul. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata beda ya?
9: Okay. Beda ya.
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
9: Karona tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan? Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit enggak lama loh. Teh Heti, ya itu pertanyaan untuk Teh Heti itu tadi, ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke, itu
1: buat
0: saja.
1: Buat KJ ya.
9: Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih Teteh.
4: Atur nuhun.
1: Atur nuhun.
9: Atur nuhun. Indonesia.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih tadi dah. 3 tadi kita kumpulin dulu ya, Tafik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu. Ya? Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental.
4: Apa tuh? Ronald Keller.
1: Ronald Keller bagaimana how mental. You control mental. The emotion mental. Dan
3: pas nyanyi.
0: Iya.
3: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu nggak bisa kita buat ya, karena kan kita udah nguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya.
3: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar air mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi, kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
3: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana? Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimatnya? Enaknya gimana kayak di
2: maksudnya itu tadi hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok bisa hanya 5 menit.
1: Iya. Kok bisa hanya cuma 5 menit?
3: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
2: Hebat itu.
3: Jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi aku ambil di Herz uns beide, ich liebe dich und du liebst mich, wir tun's und nicht mal's weh. Ya. Dapatnya tuh di situ awalnya karena liriknya tuh baru dapat. Ini pecahnya gimana ya? Kan nggak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya. Dalemin bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke Teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke.
2: 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya.
3: Oh,
2: cuman 5 menit.
3: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
1: Betul.
3: untuk karena hari-harinya kan bahasa Jerman, jadi artikulasi ya.
0: Tinggal nyocokin enaknya gimana.
3: Iya, tinggal cara ngenakinnya itu. Jadi aku ambil di situnya seperti itu.
0: Oke, kalau Kak Cici sendiri mungkin gimana nih cara menjaga mental dan juga emosi?
1: Betul. Menjaga mental emosi mental. Itu.
2: Nah, itu yang memang agak kendala kemarin karena seperti tadi Kak Hetty bilang, saya orangnya malu, tidak berani karena memang bukan penyanyi awalnya. Yeah. Dan mudah, melo-melo, pokoknya mudah menangis lah segala macam. Kembali mengendalian itu ya karena support semuanya.
1: Oke. Okay.
2: Support yang sangat luar biasa. Akhirnya saya berhasil membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
2: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
3: Pokoknya juga huru-hara ya.
1: Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya? Tiba-tiba kepikiran itu.
4: Nah,
1: meng-collab itu antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
4: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang hanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu kan? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
4: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh. Manfaatin keadaan, manfaatin event di tag vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
4: Nah, jadi saya nunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman, kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia gitu kan. Karena yang menyanyinya kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss. Okay. Dan hari-hari bahasa Rora itu bahasanya itu Inggris, Jerman. Jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu. Kali aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
4: Ternyata pertanyaan itu sama-sama
1: Teh Dinda itu dia bertanya.
4: Sama Dinda sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini. Hampir 1000 lebih yang nanya itu.
1: Berarti udah nambah dong tadi 1200 dari 1000.
4: Kan 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
1: gitu
0: yang diharapkan.
1: Itu karena kan sekarang musik itu lebih global.
3: Everybody can do. Ada permintaan dari beberapa apa sih istilahnya netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya? Gitu. Kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu. Ada masuk di saya punya.
0: Ada masukan ya.
3: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung gitu. Kenapa kok cuman itu?
0: Itu sedikit aja sih.
3: Bahasa Jerman
1: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
0: Nah,
1: baik.
0: Kita nyanyi harus break sebentar
1: kita
0: lagi.
1: Break
0: ya.
1: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
0: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura cukup ya. Lagunya aja pura-pura cinta.
1: Betul banget.
0: Kita cintanya gak pura-pura, apalagi cintanya bintang tamu yang hadir 3 orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya, ada Karona Keller, dan juga Kak JY.
0: Ya, saking kita gak pura-pura cinta ini, kita mau men-challenge 3 bintang tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa? Sirina. Boleh mungkin dijelasin Kak Syafiq?
0: Sirina ini adalah
1: apa?
0: Tantangan, challenge untuk
1: tiga bintang tamu kita
0: ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita, cukup menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Rona, dan juga Kak JY ini ya. Menyanyikan
0: lagu aku bukan
1: hidangan.
0: Apa?
1: Terus itu lagu Inchly Bidich yang tadi.
0: Bedih.
2: Oke.
1: Okay. Dan juga
0: aku lepas.
1: Iya. Dengan karakter vokal
0: like-nya Whitney Houston. Bagian ref-nya saja.
1: Bagian ref-nya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita mulai dengan siapa yang duluan? Dulu, yang berani untuk menerima tantangan itu.
2: Enakan pakai ini ya.
1: Enakan pakai earphone.
2: Bahasa apa nih? Yang Jermannya aja.
0: Jerman. Iya, Ich liebe dich. Ich liebe dich. Tapi vokal.
2: Ada musiknya enggak?
0: Enggak, dikit ref-nya aja.
1: Sedikit aja
0: ref-nya. Ref-nya. Pak, tapi gayanya Whitney Houston.
2: Nah. Oke.
0: Okay. Wah, jadi kayak endoy.
1: Ya.
0: Tapi Ich liebe dich.
2: Oke.
0: Alright.
1: Siap?
2: Siap.
1: Oke. 1 2 3.

0: Liebst mich, wird uns um nicht Spaß weh.
1: Gue grogi sih. Sang karyanya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggelegar sekali.
2: Jangan dong, sebagai artis. Artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita sekarang persembahkan Mbak Hetty Sunjaya dengan lagu Aku Bukan.
3: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
2: Benar.
4: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
3: Yeah. Sekarang

0: Hampir tiap hari ya.
1: Hampir tiap hari
2: di Kendil ya teh.
0: Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
2: Yeah.
3: Tapi yeah. Apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
0: Harus.
3: Harus. Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja. Oh.
0: Ada yang buat saya.
3: Iya.
0: Sekali lagi bicara yang tadi apa aku kurang belum dengar.
3: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga

0: tour kemana itu tuh? Mungkin ke Denpasar dulu kali ya saya. Denpasar dulu, baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
1: Oke.
0: Kalau biasanya saya ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
2: tanggal 7 Agustus.
3: Itu yang terdekat.
0: Yang terdekat. Mulainya apa acara apa kayak macam
2: enggak ada juga aku sebetulnya belanja.

0: Saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
1: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
2: Karena ada
1: pesan atau yang disampaikan ke Pro 1.
3: Yang pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
4: buat semua orang.
3: Semua orang yang mendengarnya.
4: Baik,
3: seperti itu aja.
1: Okay, mungkin ada tambahan?
5: Kak Hetty, tambahan aku ya. Semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta booming, go internasional.
1: Amin.
5: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak ada yang ajak, ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang ngedirect siapa?
2: Saya
5: gitu
2: juga loh, pengen.
5: Boleh.
2: Jalan-jalan kalau saya.
5: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia. Mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya Jay bisa diterima dan selalu didengarkan. Dan jangan lupa tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube

0: Amin. Suatu saat saya perlu lagu kau.
1: Amin. Ya, dan paling banyak. Terima kasih juga buat para pendengar RRI Pro 1 ya. Terima kasih Bang Yudi semua.
2: Ya.
1: Zahwa dan Angel.
2: Betul banget, dan saatnya kita berdua pamit undur diri.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ya, saya tunggu Sofi.
0: Sari gendut ya sekarang ya.
3: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Dan sore hari ini, hari Selasa ya, 23 Juni 2026, menjadi waktu yang menyenangkan untuk Anda ya. Saya Citra Fitka hadir temani pendengar di Surakarta sore ini, 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya kita akan berbagi informasi dan juga lagu-lagu pilihan hingga nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat ya. Apapun aktivitas pendengar, baik yang masih di perjalanan atau mau pulang kerja atau masih bekerja atau mungkin yang santai di rumah, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga semangat. Dan kita update informasi dulu pendengar untuk Anda. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten ini memberikan penjelasan terkait kasus ribuan liter minyak yang merupakan bantuan pangan yang berbau dan dikembalikan oleh penerima manfaat. Dan sudah terhubung dengan reporter kami, ada Adam Sutanto untuk melaporkan selengkapnya. Adam Sutanto, silakan.
4: Baik, Citra, dapat kami sampaikan, benar sekali terkait dengan kasus bantuan pangan berupa minyak yang diterima oleh penerima manfaat ini terasa bau seperti bau solar dan juga minyak tanah. Ini juga mendapatkan tanggapan juga dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan, kepada wartawan saat ditemui di kantornya beberapa saat yang lalu menjelaskan bahwa bantuan pangan tersebut bukan kerjasama dengan Bulog, dengan pihak ketiga. Namun pihaknya juga sudah mendapatkan laporan ada ribuan liter minyak goreng yang dibagikan dalam program pangan-pangan tersebut diindikasikan atau bau. Dan ada dua kecamatan, yakni Kecamatan Wedi dan Kecamatan Jogonalan. Berikut disampaikan Iwan Kurniawan.
5: Bersama dengan Bulog, produsen juga didampingi oleh pihak dari kecamatan dan desa sudah turun ke lapangan. Ternyata memang ada dua kecamatan di Kabupaten Klaten yang bantuan pangan pada tahap kedua di bulan April sampai Juni ini memang di Kecamatan Wedi dan Kecamatan Jogonalan. Ini total ada 24.120 liter untuk kelompok penerima, keluarga penerima manfaat itu ada 6.030 KPM. Ini kami sudah mendampingi, memantau sudah proses penggantian produk baru. Jadi minyak goreng yang dibantungan di dua kecamatan itu langsung diganti baru. Karena memang kebetulan satu produsen yang sama. Memang temuan.
4: Iwan Kurniawan juga meminta kepada masyarakat sehingga memang mengetahui atau mendapatkan minyak goreng yang sudah berwarna berbeda ataupun bau segera dilaporkan kepada dinas. Demikian Adam Santol melaporkan.
3: Baik, terima kasih Adam atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pendengar masih di Surakarta sore ini, sesaat lagi kami akan hadirkan Beranda Astacita Tanggap Bencana untuk Anda dengan tema hari ini cegah banjir melalui gerakan bersih sungai. Seperti apa nanti pembahasan kita hari ini? Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Program Tangga Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
1: Mendengar kembali lagi di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore, senang sekali saya Citra Fitka kembali hadir dalam Dialog Tanggap Bencana hari ini Selasa 23 Juni 2026. Untuk Anda yang ingin menyimak, boleh silakan di RRI Digital kami di 101 FM dan juga frekuensi 96,8. Dan Anda juga bisa menyimak kami di kanal YouTube kami ya, di RRI Surakarta Live. Dan pendengar, memasuki musim kemarau, perhatian masyarakat biasanya tertuju pada ancaman kekeringan, krisis air bersih, hingga kebakaran lahan. Namun, di sisi lain pendengar, musim kemarau ini juga bisa menjadi waktu yang tepat untuk melakukan langkah mitigasi sebelum musim hujan tiba nanti. Salah satunya dengan gerakan membersihkan sungai. Di Desa Gadungan, Kecamatan Wedi, Klaten, aksi bersih sungai dilakukan secara gotong royong oleh pemerintah desa, relawan, dan juga komunitas peduli sungai. Nah, bagaimana gerakan ini lahir, bagaimana kondisi sungainya, dan apa saja tantangan yang dihadapi, kita akan membahasnya sore hari ini. Telah hadir bersama kami ada narasumber Bapak Tuli Nugroho, Ketua Forum Relawan Wedi Klaten. Selamat sore Pak Tuli.
2: Selamat sore Kak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Baik.
2: Berkah dalam.
1: Amin. Dan ada juga Bapak Amiruddin selaku Kepala Desa Gadungan Wedi Klaten ya. Selamat sore Pak Amir.
3: Selamat sore Mbak Citra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada juga Bapak Dwi Haryanto dari Komunitas Peduli Sungai Wedi Klaten ya. Selamat sore Pak Dwi.
4: Selamat sore. Assalamualaikum. Mbak Citra, semangat pagi.
1: Ya, semangat pagi Pak Dwi. Gimana ini kabarnya bapak-bapak? Baik ya Pak.
2: Semangat.
1: Semangat. Semangat terus ya. Baik, saya ke Pak Amir dulu ya. Mungkin bisa dijelaskan atau diceritakan apa sih yang melatar belakangi pemerintah Desa Gadungan ini menginisiasi gerakan bersih sungai, Pak?
3: Jadi begini, di Wedi ini kan ada Kali Ujung. Di samping ada Kali Ujung, komunitas relawan ini banyak komunitas yang akhirnya bergabung jadi satu, yaitu Koredi, Forum Relawan Wedi. Ya, Forum Relawan Wedi itu terdiri dari berbagai komunitas. Ada ya komunitas peduli sungai, ada komunitas kebencanaan, dan lain sebagainya. Ya, sekitar yang bergabung di Puredi itu sekitar 21 komunitas. Sehingga pada saat kegiatan ini antara kami bagi dua, antara menghadapi musim hujan dan menghadapi musim kemarau. Karena lama tidak ada kegiatan, ya kemarin beberapa waktu yang lalu, ini teman-teman relawan, baik Puredi maupun Porda maupun komunitas yang lain, itu kepengen gugah teman-teman yang KPS-nya itu sama ketiduran. Akhirnya kita sepakat mengadakan kegiatan yaitu bersih-bersih Kali Ujung. Ya biasanya kalau menghadapi musim kemarau, ini kan karena di tepi Kali Ujung itu kan banyak ditanami pohon bambu, sehingga risiko apa kebakaran ini sangat signifikan, apalagi kalau anak-anak itu maunya bakar-bakar apa itu daun pring, akhirnya menjalar ke rumpun bambu. Yang kedua, ini menghadapi musim hujan. Menghadapi musim hujan ini biasanya terjadi kebencanaan, baik pohon-pohon tumbang di wilayah Kecamatan Wedi ataupun di sekitaran kali, ini banyak sampah-sampah yang buang sampah di kali, sehingga akan mengganggu pada saat terjadi banjir. sehingga teman-teman antara Poredi, Posdam, dan KPS yang lain ini sepakat mengadakan kegiatan seperti yang kita laksanakan pada tanggal 21 Juni tahun 2006 yang pada saat apel ini bertempat di Tugu Jaran, Desa Gadungan, Kecamatan Pedi. Begitu Mbak Citra.
1: Oke, nah ini seberapa penting sih Pak keberadaan sungai Dengkeng ya bagi kehidupan masyarakat di Desa Gadungan ini? Apakah ini berfungsi untuk irigasi juga, drainase atau kebutuhan lainnya Pak?
3: Kalau manfaatnya di Desa Gadungan itu sebetulnya tidak ada, karena tidak ada pengairan yang dari Kali Ujung.
1: Okay.
3: Kalau yang pencoran sawah itu malah dari Desa Sumyang, Kecamatan Yogonalan. Jadi aluran sungai yang dari Kali Ujung yang di sekitar lokasi di Desa Gadungan justru tidak ada. Hanya kita itu sangat prihatin apabila kita tidak mengadakan kegiatan, akhirnya Kali Ujung itu terlihat kumuh.
1: Okay.
3: Itu Mbak Citra.
1: Okay. Kita geser ke Pak Tuli nih. Kalau melihat secara lebih luas ini seperti apa sih Pak kondisi sungai-sungai di Kecamatan Wedi saat ini?
2: Ya, terima kasih Kak Citra. Kita lihat itu kalau di Wedi itu sebenarnya sangat bagus bahwa sungai-sungai di Wedi dan sekitarnya itu kita gunakan berbagai macam kegiatan sebenarnya. Itu yang utama bahwa selain untuk pengairan itu kan objek pariwisata juga bisa dilakukan di situ. Kemudian sampai dengan ketemu di Kali Dengkeng. Nah, kalau sampai di Kali Dengkeng itu nanti sudah sampai ke Bayat, Cawas, dan sampai ke Bengawan Solo. Tetapi di sini kita mengedukasi masyarakat bahwa manfaat sungai itu tidak hanya sebagai pengairan, tetapi juga lahan bahwa di situ nanti akan timbul sebuah kegiatan yang menghasilkan, kalau bisa dikatakan ekonomi kreatif kalau sekarang itu bisa dilaksanakan. Di Desa Gadungan, di tempatnya Pak Amir itu, dan sudah dilakukan, digalakkan seperti itu. Bahkan di sana itu sangat ramai sekali. Di bantaran sungai itu buat jualan-jualan kelitian dan soto itu sangat menarik, Kak Citra.
1: Okay.
2: Begitu sementara, Kak Citra. Terima kasih.
1: Baik, kemudian apa sih Pak Tuli masalah yang paling sering dijumpai di sungai-sungai? Apakah ada pendangkalan atau sampah yang banyak atau seperti apa Pak?
2: Ya, kalau kendala di kita itu sebenarnya banyak sekali. Yang utama itu sampah. Sampah entah itu dari rumah tangga, entah itu sampah yang jelas yang paling banyak dari rumah tangga, ataupun sampah misalnya ada pohon di bantaran sungai yang ambruk kemudian ikut terbawa arus, itu juga banyak. Itu kendala kita di lapangan itu utamanya adalah sampah, bahkan sampah plastik itu sangat banyak sekali. Terbukti kemarin kita bersih-bersih di Sungai Ujung itu sampah plastik yang kita naikkan ke atas itu banyak sekali. Padahal Kak Citra, untuk informasi saja Kak Citra, tahun 2015 itu Kali Ujung itu juara nasional Kak Citra.
1: Oh, iya.
2: Juara nasional itu Kak Citra, terima kasih.
1: Oke, baik. 2015 Kali Ujung juara nasional itu apa Pak, kebersihannya atau seperti apa?
2: Nah, kalau penilaian dari itu, kebersihan sungai itu dilihat dari ternyata di samping bersih itu juga kepedulian masyarakat sekitar.
1: Oh, oke. Okay.
2: Ternyata itu juga di nilaian paling terbesar. Dan gerakan-gerakan itu sebenarnya sudah kita laksanakan sejak itu, sejak ya 2015 itu kita, sebelum 2015 malahan, itu sudah kita gerakkan. Ternyata masyarakat juga peduli terhadap sungai dan bisa dimanfaatkan, begitu Kak Citra. Tapi yang jelas pendangkalan itu juga terjadi di Kali Ujung. Gitu Kak Citra, terima kasih.
1: Oke, kita geser ke Pak Dwi nih. Seperti apa hasil pemantauan dari Pak Dwi selaku dari komunitas peduli sungai Wedi Klaten, Posdam gitu ya. Persoalan sungai ini seperti apa?
4: Ya, terima kasih untuk Mbak Citra. Ya. Mungkin saya mewakili dari teman-teman Posdam. Selama ini kita sudah melakukan wilayahnya sungai. Dalam artian kita sungai sepanjang Kali Ujung, mana yang sungai itu sendiri menjadi prioritas kami untuk kita lakukan kegiatan. Semisal ada rumpun bambu yang roboh dan menghambat atau mempersempit aliran sungai yang nanti kedepannya bisa mengakibatkan luapan atau apa ke rumah-rumah warga. Mungkin kita juga sudah pernah melakukan susur sungai itu, temukan adanya istilahnya yang masuk ke dalam tanggul yang kemungkinan besar dapat mengakibatkan tanggul jebol. Itu kita evaluasi, kita koordinasi dengan pemerintah kita yang berwenang seperti BWS, BSDA, kita koordinasi untuk menangani temuan kita melakukan susur sungai. Itu Mbak Citra.
1: Oke, kemudian indikatornya yang biasa digunakan Posdam untuk menentukan sungai itu perlu segera dibersihkan, itu yang seperti apa, Pak?
4: Indikatornya ya kita melihat istilahnya apa ya, urgen dalam artian urgen itu segera kita mungkin memang perlu segera kita tangani. Dalam artian ini memang kalau ketika ada banjir atau apa mungkin dapat itu tadi menghambat aliran sungai, mungkin malah terjadi penambahan longsor atau istilahnya erosi ke tanggul, mungkin pelebaran istilahnya yang dapat mengakibatkan bencana di sekitar bantaran atau warga sekitar. Itu segera kita prioritaskan untuk segera kita gerak, kita koordinasi dengan teman-teman untuk melakukan kegiatan. Itu Mbak Citra.
1: Oke, baik. Kita jeda sejenak, nanti kita akan sambung lagi ya perbincangan kita hari ini. Tentunya jangan kemana-mana pendengar. Untuk Anda yang ingin gabung, boleh silakan ke 638055 dan juga WhatsApp 081 3900 15525. Untuk Anda yang ingin menyampaikan tanggapannya atau ingin bertanya langsung kepada bapak-bapak ini ya, ada Pak Tuli, Ketua Forum Relawan Wedi Klaten, ada Pak Amiruddin juga, Kepala Desa Gadungan Wedi Klaten, dan juga Pak Dwi Haryanto selaku perwakilan dari Komunitas Peduli Sungai Wedi Klaten atau Posdam gitu ya. Dan jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Indonesia adalah negeri dua musim, musim kemarau dan musim hujan. Namun, di balik keindahan alam, ada risiko bencana yang mengintai. Saat musim kering, kebakaran hutan dan lahan bisa terjadi dalam sekejap. Krisis air bersih mengancam banyak daerah. Udara menjadi kering memicu gangguan kesehatan. Musim Saat musim hujan, banjir dan tanah longsor mengancam keselamatan. Angin kencang dan petir dapat merusak rumah dan fasilitas umum. Penyakit akibat genangan air mudah menyebar. Mari tingkatkan kewaspadaan, bersihkan saluran air secara rutin. Jangan membakar hutan atau lahan sembarangan. Simpan air bersih selama musim kemarau. Pantau informasi cuaca dan peringatan dini dari BMKG. Siapkan tas siaga bencana untuk keadaan darurat. Bersama kita kurangi risiko bencana, karena kesiapsiagaan hari ini menentukan keselamatan esok hari. Pesan ini disampaikan oleh RRI Surakarta sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan masyarakat.

0: Kembali lagi pendengar di Dialog Tanggap Bencana ya, masih mengenai bersih sungai di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten ya. Pak Amiruddin, mungkin bisa diceritakan kemarin pelaksanaan kegiatan bersih sungai ya di tanggal 21 Juni 2026 ya Pak. Itu seperti apa?
1: Yeah.
0: Kegiatannya seperti apa? Kemudian siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan tersebut Pak?
1: Jadi kegiatan pada saat tanggal 21 Juni tahun 2026, hari Minggu, yang hadir di situ ada yang dari Dinas Lingkungan Hidup, ada yang dari BPBD Kabupaten Klaten, kemudian ada yang dari PUPR, kemudian komunitas-komunitas peduli sungai di sepanjang bantaran Kalujung, kemudian ada yang dari relawan desa Ngadungan, kemudian Sri Kandi Sungai, kemudian Poredi, ini gabungan dari berbagai komunitas dan pos kami jadi satu, adakan bersih-bersih di sepanjang Kali Ujung. Gitu Mbak Citra.
0: Oke, berarti kegiatan ini sudah masuk agenda rutin desa atau masih insidental aja nih Pak?
1: Ya, ini kan karena insidental kan lama tidak ada kegiatan kan. Yang kemarin-kemarin itu kan kaitannya tanggap bencana dan pada saat COVID

0: dilakukan seperti pembersihan Kalujung, seperti apa yang dikatakan Pak Tuli tadi. Dua tahun 2015 kita mendapat juara nasional kali bersih di Sungai Jung. Sehingga buat teman-teman KPS ini supaya bergerak lagi untuk membersihkan Kali Ujung untuk menghadapi musim hujan yang akan datang. Karena ini menghadapi musim kemarau, itu yang jelas untuk mengantisipasi. Jangan sampai anak-anak itu membakar pohon-pohon bambu yang ada di tepi Sungai Ujung. Itu Mbak Citra.
1: Oke, baik. Kita geser ke Pak Tuli nih. Bagaimana nih bentuk kolaborasi forum relawan ini dengan pemerintah desa dalam kegiatan bersih sungai seperti ini, Pak?
2: Ya, terima kasih Kak Citra. Ya. Apa yang disampaikan Pak Amir tadi bahwa Foredi itu bentukan dari komunitas-komunitas yang ada di Wedi, itu diharapkan bahwa komunikasi antar komunitas relawan itu bisa sinergi. Nah, terbukti dengan diadakan Foredi atau Forum Relawan Wedi itu, komunikasi kita semakin lancar, semakin baik, kemudian tidak ada tumpang tindih kepentingan antar komunitas begitu. Kemudian kegiatan kami di Wedi ternyata juga diapresiasi oleh bapak-bapak atau ibu-ibu yang mengampu sebagai kepala desa di Wedi. Dan kita sering kolaborasi dalam arti sering giat bersama, misalnya agenda tahunan itu yang jelas menghadapi musim penghujan, kemudian menghadapi musim kemarau, kemudian nanti ada lagi untuk membantu bapak-bapak Polri dan TNI dalam mengatur lalu lintas pada waktu di hari Lebaran. Itu yang bisa kita sampaikan atau kita informasikan bahwa di Wedi itu ternyata komunitas yang ada bisa sinergi dengan pemerintah di kecamatan sampai di desa. Begitu Kak Citra.
1: Oke, kemudian dalam aksi bersih sungai ini relawan juga memberikan edukasi mitigasi bencana juga kepada masyarakat atau seperti apa Pak kegiatannya?
2: Ya, kegiatan kemarin sebelum dilakukan kegiatan kan kita ada briefing dulu ya, istilahnya briefing atau rapat bersama. Di situ terjadi bahwa tim dari Forum Relawan Wedi dan teman-teman KPS yang tergabung dalam Posdam itu membentuk sebuah kepanitiaan kecil. Di situ ada koordinator di beberapa titik, kemudian kita lakukan juga edukasi kepada masyarakat dan pedagang-pedagang di sekitar atau di bantaran ataupun bahkan di jalan-jalan sepanjang Sungai Kali Ujung. Nah, di situ teman-teman kita itu juga dibantu dari KPS-KPS yang lain seperti yang tergabung di kami kemarin dari Pusur Institute, itu yang kalau Kak Citra tahu itu di sekitar Cokrotulung itu kan ada untuk wisata. Nah, itu teman-teman yang dari situ juga ikut gabung di sana memberi edukasi dan kami yakin bahwa apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat. Begitu Kak Citra.
1: Oke, baik. Kita geser ke Pak Dwi ya. Ini kegiatan bersih-bersih sungai ini rutinnya berapa kali sih sebulan, Pak? Dan apa pengangkutan sampahnya itu seperti apa prosesnya?
3: Baik, Mbak Citra ya. Untuk kegiatan rutin, dalam artian rutin itu kita

0: Kita seminggu dua kali, seminggu tiga kali, tergantung waktu atau longgarnya teman-teman. Mungkin ya kalau untuk event yang seperti kemarin, event tanggal 21 Juni kemarin itu event yang besar, istilahnya dari kami itu event besar bersama-sama. Itu dari gabungan dari tadi yang dibilang Pak Tuling ya, ada beberapa komunitas, ada relawan atau dari pemerintah, desa, daerah, instansi pemerintah seperti LH, BPBD atau apa, itu event kita yang besar. Kemungkinan kita perlu tenaga yang lebih untuk menangani masalah di sungai. Seperti tadi ada rumpun bambu roboh, penumpukan sampah, terus ada apa tanggul yang apa? Longsor istilahnya kan gitu. Itu kita adakan itu tadi seperti event yang besar. Kalau untuk teman-teman sendiri, untuk teman-teman Posdam, kegiatan itu kita rutin lakukan seperti tadi, seminggu tiga kali, bisa dua kali. Seperti saat ini di musim kemarau, teman-teman rutin kita mengadakan perawatan tanaman yang kita tanam di sepanjang tanggul sungai, seperti ada pohon buah-buahan, seperti ada kelengkeng, alpukat, atau apa yang kedepannya pohon ini nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Kegiatan kita saat ini tadi kita melakukan perawatan tanaman seperti penyiraman pohon, perawatan di seputar tanaman yang kita tanam seperti potong rumput, kita bakar, kita ambil pungut sampah yang sekiranya kelihatan di pinggir sungai. Itu Mbak Citra.
1: Oke, kita ke Pak Amir nih. Dari data desa, adakah titik-titik di mana itu paling rawan banjir kalau sungai itu meluap gitu, Pak?
2: Jadi kalau musim hujan, ini kan kalau sekarang ini kan banjirnya tidak begitu besar seperti yang dulu-dulu. Karena apa, teman-teman relawan ini kan sering operasional kaitannya dengan bersih-bersih sungai. Sehingga dampak dari banjir itu juga tidak seberapa kok di wilayah Desa Ngadunga. Apalagi sekarang ini kan pohon bambu yang kemarin sering tumbang di tengah kali itu kan sekarang sudah banyak yang dibersihkan, akhirnya akan diganti ini pohon ketapang kencana. Nah, setelah diganti pohon ketapang kencana, akhirnya pasar Kritian itu pindah di yang tadinya di jalan besar, jalan kabupaten, sekarang pindah di jalan bantaran Sungai Ujung. Apalagi kalau pasaran Minggu Pahing, ini di sana banyak Kritian yang berjualan di sepanjang jalan yang di tepi Sungai Ujung bantaran kali. Sekian Mbak Citra.
1: Oke. Okay. Kemudian di Desa Gadungan sendiri itu sudah punya perdes atau aturan tertulis gitu soal larangan buang sampah ke sungai dan sebagainya, Pak?
2: Ya, itu belum ada. Hanya saja kalau di Desa Gadungan kan menyiapkan TPS, tempat pembuangan sampah.
1: Oke.
2: Okay. Ya, tempat pembuangan sampah itu setiap seminggu dua kali kan diambil dari DLH. Kemudian di daerah Troketon di wilayah Medan, sehingga setiap minggu sampah itu bisa habis.
1: Oke.
2: Okay. Itu Mbak Citra.
1: Oke, okay, baik. Kemudian kalau relawan misalnya butuh alat-alat seperti cangkul, keranjang sampah atau armada untuk mengangkut sampah di sungai itu, apakah bisa untuk pengajuan ke desa itu seperti apa mekanismenya, Pak?
2: Jadi kalau desa kan sudah punya fasilitas,
1: okay.
2: Karena tergabung dalam Poredi, ini kan desa kan ada TOSA, alat-alat peralatan tanggap bencana sudah sudah ada,
1: okay.
2: Termasuk senso, potong rumput, ini sudah ada, sehingga tinggal pakai, Pak Citra.
1: Oke, okay. Baik. Nah Pak Tuli, ini gimana tingkat kepedulian masyarakat di Wedi ini, apakah sudah mulai apa ya peduli gitu atau masih ada PR yang harus dikerjakan bersama nih?
3: Ya, terima kasih. PR-nya sangat banyak, Kak Citra. PR-nya sangat banyak karena
0: dari Diwedi itu 19 desa, itu kurang lebih baru sekitar kalau kita lihat ada 8 atau 9 desa yang desanya itu sudah peduli terhadap sampah-sampah. Tapi untuk yang lain kadang itu membuang sampah itu malah dia membuangnya ke desa tetangga. Karena mereka tidak punya TPS, tempat pembuangan sementara, sampah sementara. Nah, hal ini juga menjadi catatan kami bahwa hal itu harusnya para istilahnya penggawa-penggawa yang ada di Kecamatan Wedi itu bersinergi untuk bagaimana aksi-aksi nyata yang harus kita lakukan supaya sampah-sampah yang menjadi masalah kita itu bisa dikelola dengan baik. Dan apa ya, mengenai sebenarnya kalau untuk membersihkan saluran air, irigasi, selokan, kemudian sungai, itu bagi kami itu juga sebenarnya tantangan berat karena kita memberi edukasi tentunya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Bahwa kita itu memberi edukasi ke masyarakat jika tidak melalui Bapak Kepala Desa setempat atau tokoh masyarakat setempat itu juga ada kalau anak-anak muda sekarang bilang dicuekin, jadi tidak ada kepedulian di situ. Begitu Kak Citra.
1: Oke, kalau dari Pak Dwi sendiri nih pernah dapat penolakan dari warga nggak sih soal edukasi untuk menjaga sungai kita gitu?
3: Baik Mbak Citra, kalau mengenai edukasi ya, sebenarnya kita tidak kurang-kurang ya untuk melakukan edukasi, entah itu melalui Pak RT, Pak RW, yang di mana Pak RT, Pak RW ini yang dilalui oleh aliran dari Sungai Ujung. Mungkin untuk edukasi ini mungkin bisa dari masyarakat sendiri menerima, tapi kenyataannya ada juga yang kontra, mungkin mengenai gerakan-gerakan kita. Mungkin larangan buang sampah, larang menimba ikan, nyetrum atau yang lain, mungkin ada juga yang menentang. Pernah kita juga ada tantangan, ada yang ternyata warga sekitar kita tangkap, kita suruh ngambil, itu juga pernah. Terus untuk edukasi sendiri kita tidak kurang-kurang Mbak, juga melalui dari tadi seperti yang dikata Om Tuli sama Pak Kades, Pak Amir ya, kita juga melalui pemerintah desa, kita kerjasama, kita berkolaborasi untuk melakukan edukasi. Entah itu di luar kegiatan, mungkin keseharian kita, dalam artian kita sering kumpul atau apa, ada gagasan, yuk kita ke tempatnya Pak RW itu, kita lakukan edukasi mengenai manfaat dari sungai itu. Mungkin apa, bisa tadi seperti yang Umpuli ada sepanjang sungai, alhamdulillah saat ini yang dulunya sungai itu sendiri tidak ada muaranya, sekarang sudah bisa buat kulineran setiap sore, pagi itu ada, alhamdulillah. Untuk saat ini ya juga teman-teman masih terus berpikir apa yang menjadi problem kita, mungkin tadi seperti edukasi, kita juga dapat tantangan, ada yang pro dan kontra, kita juga harus legowo. Dalam artian kita tidak bisa memaksakan karena kita cuma dari juga bagian dari masyarakat yang kebetulan kita peduli tentang adanya sungai yang berada di Wedi. Karena Sungai Ujung ini menjadi tolak ukur dari Kecamatan Wedi, di mana sungai ini mengalir di tengah-tengah kota Wedi. Insya Allah target kita mungkin sungai ini menjadi kota Wedi hanya. Itu Mbak Citra.
1: Oke, baik. Nah ini Pak Amir sebagai kepala desa.
3: Terima.
1: Oke, baik. Untuk Pak Amir nih sebagai kepala desa ini gimana caranya untuk merangkul warga, terutama bantaran sungai gitu ya, untuk ikut gerakan bersih sungai gitu.
2: Jadi di desa kan kita membentuk relawan desa, kemudian Sri Kandi Sungai. Kita mengadakan kegiatan itu mengajak warga desa yang ada di bantaran Sungai Ujung, setelah kegiatan gotong royong, bersih-bersih jalan di bantaran Sungai Ujung. Itu kalau warga kami, di samping itu kan dari teman-teman KPS itu kan juga banyak. Seperti apa yang disampaikan Mas Dwi tadi, itu dari pos dam, itu setiap waktu mesti pembuat banner, jangan buang sampah di sembarang tempat, jangan buang sampah di Sungai Ujung. Itu hampir setiap saat, tapi itu masyarakat itu juga banyak yang istilahnya ya ngeyel. Apalagi itu banyak di luar warga desa kami, itu kan karena di TPS itu selalu dijaga oleh anak-anak muda, akhirnya kan di luar wilayah desa nggak dengan tidak bisa membuang sampah di situ, akhirnya buang kalau nggak di tepi jalan di Sungai Ujung. Akhirnya teman-teman relawan setiap saat kan harus membersihkan sungai gitu, Mbak Citra.
1: Oke, itu mungkin nggak sih Pak untuk menindak warga yang masih bandel buang sampah ke sungai gitu?
2: Masalahnya gini, kita tidak tahu pas kita jaga tidak ada yang buang sampah. Tapi nanti jam 12 malam, jam 2 malam buang sampah di sembarang tempat. Jadi kita pada saat teman-teman ngumpul juga tidak ada yang buang. Tapi kalau sudah waktunya larut malam itu baru dia buang, sehingga kita tidak tahu.
1: Nyolong-nyolong waktu ya istilahnya Pak.
2: Iya.
1: Oke. Terakhir Pak Amir, apa rencana tindak lanjut setelah gerakan bersih sungai ini selesai? Adakah rencana-rencana yang akan direalisasikan untuk menjaga sungai itu agar tetap lestari dan juga bersih Pak?
2: Ya, karena kita itu menghadapi musim kemarau, itu di bantaran sungai itu kan masih banyak pohon-pohon bambu. Sehingga jangan sampai, kan biasanya anak-anak kecil ya kalau tahu pohon pring garing di tepi jalan akhirnya dibakar, akhirnya merahan ke ini ke rumput bambu. Nah, mudah-mudahan ke depan itu sudah tidak ada lagi. Jadi prinsip dari Desa Gadungan, gabungan antara Posdam, Poredi, Sekolah Sungai, kemudian Sri Kandi Sungai dan relawan Desa Gadungan, kita berusaha untuk memetri sungai, memetri kali, ngopeni kali kalau Pak kata Pak Gubernur, upeni dan ngelakoni. Ya Mbak Citra.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Amir. Pak Tuli, apa pesan Bapak kepada masyarakat nih agar semakin sadar bahwa menjaga sungai juga bagian dari mitigasi bencana, terutama banjir ya. Monggo.
4: Ya. Oke. Pesan kami untuk masyarakat yang pertama tentunya buanglah sampah pada tempatnya dan kelola sampah sebaik mungkin. Kemudian hindari buang sampah di selokan dan sungai. Selokan dan sungai. Kemudian yang ketiga, banyak sekali ini Mbak pesan saya. Yang ketiga, di kita buat ruang terbuka hijau supaya air bisa meresap dengan baik, dan halaman ataupun jalan sebaiknya kita gunakan paving block supaya air bisa meresap dan tidak menimbulkan banjir. Kemudian tolong diperbanyak air area resapan, kemudian yang menanam pohon yang besar-besar atau membuat taman ruang terbuka hijau tadi, karena tentu akar tanamannya itu sangat efektif membantu menahan dan menyerap air hujan. Kemudian selanjutnya untuk masyarakat, hindari pembangunan di bantaran sungai. Ya, bagi masyarakat mohon hindari pembangunan di bantaran sungai. Jika itu nanti dibiarkan pasti dapat menyempitkan aliran sungai dan memicu luapan air. Itu pesan saya untuk masyarakat. Begitu Kak Citra.
1: Baik, terima kasih Pak Tuli. Terakhir Pak Dwi, pesan untuk masyarakat nih untuk agar bisa selalu menjaga lingkungan sungai ya. Dan juga untuk masyarakat yang mungkin ingin bergabung atau berkontribusi dalam gerakan peduli sungai ini seperti apa, Pak? Monggo.
3: Terima kasih, Mbak Citra. Pesan saya untuk masyarakat ya, tetap jaga kebersihan kalimu kata semua. Artian kalau sungai itu menjadi wajah kita bersama, sungainya apik, kita juga senang. Kalau untuk mengenai kita gabung atau apa, bisa kontak langsung ke Pak Ketua Poredi Om Duli, nanti bisa kontak-kontak dengan Pak Duli. Kalau nongkrong kita Jabili di pinggir kali, ada Google Map-nya Posdam. Nah, nanti bisa lihat di situ kegiatan kita, penspek kita, yaitu Posdam Jogokali. Nanti juga bisa dilihat atau apa kegiatan kita selama ini di Facebook Posdam Jogokali.
1: Baik.
3: Mungkin pesan saya untuk semua warga masyarakat, tetap sayangi lingkungan demi kesehatan dan terhindar dari segala macam bentuk bencana. Demikian Mbak Citra.
1: Baik, terima kasih Pak Dwi. Dan pendengar, tentunya dari perbincangan sore ini kita belajar bahwa mencegah bencana tidak selalu dimulai ketika bencana itu sudah terjadi ya, itu sudah terlambat sekali. Justru langkah sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, kemudian bergotong royong membersihkan sungai itu merupakan bagian penting dari upaya mitigasi ya. Terima kasih Bapak Amir, Bapak Tuli, Pak Dwi ya, juga atas kebersamaan dan juga inspirasinya telah dibagikan kepada pendengar Pro 1 RRI Surakarta. Saya Citra Fitka pamit undur diri, sampai jumpa di dialog tanggap bencana berikutnya. Selamat sore, salam kemanusiaan, salam tangguh.
4: Salam kemanusiaan, salam tangguh.
1: Baik, terima kasih pendengar. Dan sesaat lagi pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengupdate informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat dalam Info Lintas di Jateng bersama dengan RRI Pro 1 Semarang. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. DPRD Kota Semarang mendorong pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan potensi wisata pantai yang mudah dan murah bagi masyarakat. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas memanfaatkan momentum libur sekolah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke berbagai destinasi wisata. Beragam kegiatan dan atraksi telah disiapkan guna menarik minat wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. PLT Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan Banyumas memiliki banyak destinasi wisata menarik yang dikelola pemerintah maupun swasta. Karena itu pihaknya terus berupaya menghadirkan berbagai kegiatan agar wisatawan, terutama dari luar daerah, tertarik berkunjung ke Banyumas selama masa liburan. Menurutnya, Dinpora Budpar telah menyusun kalender event yang digelar setiap bulan sebagai strategi untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Khusus pada masa libur sekolah kali ini, sejumlah kegiatan edukatif dan kreatif tengah dipersiapkan di berbagai objek wisata.
2: Saat ini anak-anak baru liburan, Dinpora sedang menyiapkan libur sekolah untuk di tempat-tempat wisata. Salah satu contoh misalnya menggelar apa namanya lomba melukis untuk anak-anak. Okay. Terus kemudian kita di Lumilen itu di Balai Kemambang ya ada Lumilen. Kayak gitu itu daya tarik yang sangat luar biasa.
1: Salah satu kegiatan yang disiapkan adalah lomba melukis bagi anak-anak yang akan digelar di sejumlah destinasi wisata. Selain itu Taman Mas Kemambang Purwokerto menghadirkan wahana lampu hias bertajuk Lumilen yang menjadi daya tarik baru selama musim liburan. Sementara itu pengelola Taman Mas Kemambang Tarsum mengatakan persiapan menyambut lonjakan pengunjung telah dilakukan sejak jauh hari. Fokus utama pengelola adalah memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan wisatawan selama berkunjung. Menurut Tarsum, Lumilen merupakan hasil kerjasama dengan pihak ketiga yang menghadirkan taman lampu beraneka warna di kawasan Taman Mas Kemambang. Wahana tersebut dibuka mulai pukul 16 hingga 23 waktu Indonesia Barat.
3: Kalau terkait dengan itu tentu ada ya kenaikannya. Cuman kalau yang saat ini lebih kenaikannya lebih di malam hari ya, karena ya event tersebut memang memiliki daya tarik tersendiri dan saya tetap bersyukur ya karena dengan adanya event ini Mas Kemambang ini lebih dikenal oleh banyak orang ya, bahkan sampai keluar wilayah Purwokerto itu sendiri.
1: Ia menambahkan kehadiran Lumilen memberikan dampak positif terhadap jumlah kunjungan terutama pada malam hari. Selain meningkatkan kunjungan wisatawan, kegiatan tersebut juga semakin memperkenalkan Taman Mas Kemambang sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Banyumas. Dawara Sakti melaporkan.
0: DPRD Kota Semarang mendorong agar pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan potensi wisata pantai yang mudah dan murah bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Batia Rifai.
4: Berjuang terus bagaimana caranya supaya pantai kita ini.
5: DPRD Kota Semarang mendorong agar pemerintah Kota Semarang mengoptimalkan potensi wisata pantai yang mudah dan murah bagi masyarakat. Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman mengatakan, potensi pantai di Kota Semarang harus bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat. Menurutnya kendala yang dihadapi adalah pantai di Kota Semarang dimiliki dan dikelola oleh pihak ketiga. Sehingga menurutnya perlu ada upaya dari pemerintah Kota Semarang untuk berjuang mewujudkan pantai yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat.
4: Berjuang terus bagaimana caranya supaya pantai kita ini yang semula dimiliki oleh pihak ketiga bisa dikerjasamakan mungkin. Syukur-syukur dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang atau dibeli, dibebaskan supaya masyarakat Kota Semarang itu bisa menikmati wisata pantai yang benar-benar dari semua kalangan bisa masuk.
5: Kadar Rusman beberapa waktu lalu menjelaskan, saat ini pantai yang bisa diakses oleh seluruh kalangan adalah Pantai Mangunharjo. Menurutnya di Pantai Mangunharjo selain gratis, harga makanan di sekitar pantai masih relatif murah dibanding tempat lain. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, Indria Sari, mengaku kepemilikan aset dan pengelolaan pantai di Kota Semarang didominasi oleh pihak ketiga. Pihaknya akan melakukan pemetaan terhadap potensi pantai-pantai lain yang dapat dioptimalkan pengembangannya untuk kemajuan pariwisata Kota Semarang.
6: Karena ada pantai-pantai lain yang bisa kita lakukan pengembangan lagi. Tantangannya mungkin tidak lebih mungkin bisa lebih kita mitigasi lagi. Jadi kami mencoba untuk melihat tantangan ini per segmen dan juga ada programnya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang bisa kita lakukan.
5: Indria Sari atau yang akrab disapa Iin mengungkapkan tantangan pengembangan pantai di Kota Semarang antara lain adalah sampah, abrasi, rob, hingga akses infrastruktur menuju kawasan pantai. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu puluhan warga desa Tompe Gunung mendesak pemerintah agar segera memperbaiki jalan penghubung antar desa yang telah rusak selama puluhan tahun. Kerusakan jalan sepanjang 3 km tersebut menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, serta pelayanan kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
7: Tanggal dari Pak Chandra tadi, rencana dibangun mulai kapan, Pak?
8: Kerusakan jalan penghubung Desa Tompe Gunung Kecamatan Sukolilo menuju wilayah Kecamatan Kayen kembali memicu protes warga setempat. Infrastruktur vital tersebut rusak bertahun-tahun sehingga menghambat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sekitar 60-an warga mendatangi kantor Bupati Pati untuk menyampaikan tuntutan perbaikan jalan yang selama ini terabaikan. Mereka meminta pemerintah segera mengambil langkah nyata karena kondisi jalan dinilai membahayakan keselamatan pengguna setiap hari. Koordinator Masa Nardi mengatakan jalan sepanjang 3 km tersebut menjadi akses utama masyarakat lintas wilayah.
9: Rusak sekali itu jalannya.
10: Sudah berapa tahun, Pak, rusaknya?
9: Puluhan tahun nih, Bu. Tahun, dua tahun, puluhan tahun, Pak.
10: Berapa panjangnya, Pak?
9: Kira-kira 3 kilo.
10: Jalan mana, Pak?
9: Jalan Tompe Gunung, Pedukuh Glur, arah Durian Sawit, Kayen.
8: Menurut Nardi, kerusakan jalan telah berlangsung puluhan tahun dan belum mendapatkan penanganan permanen dari pemerintah. Warga menilai perbaikan tambal sulam menggunakan aspal tidak efektif karena kerusakan kembali muncul sangat cepat. Kondisi jalan semakin buruk saat hujan turun karena lubang tertutup genangan dan permukaan menjadi licin. Banyak pelajar serta pengendara sepeda motor dilaporkan terjatuh ketika melintas ruas jalan tersebut. Keluhan itu disampaikan Ana, pelajar yang rutin menggunakan jalan tersebut untuk berangkat sekolah.
11: Jangan rusak, Pak, jalannya.
7: Kondisinya seperti apa sih, Mbak?
11: Kondisinya ya rusak. Dibuat aktivitas ya susah, Pak. Ada yang jatuh karena kerusakan jalan. Mohon untuk diperbaiki.
8: Dalam audiensi tersebut, warga bertemu dengan perwakilan pemerintah daerah yang menyampaikan rencana survei lapangan pekan ini. Mereka meminta pembangunan menggunakan rabat beton agar manfaat perbaikan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. PMI Banyumas pastikan stok darah aman per Juni ini. Donor massal dinilai dapat mendongkrak ketersediaan stok darah, dan berikut laporan Vinta Nur Fauziah.
12: Unit Donor Darah atau UDD PMI Kabupaten Banyumas memastikan ketersediaan stok darah di Banyumas dalam kondisi aman per Juni 2026 ini. Bahkan beberapa golongan darah sempat mengalami overstock setelah tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan donor darah beberapa waktu terakhir. Kasih pelayanan darah UDD PMI Kabupaten Banyumas, Dr. Handika Reza Alfianto mengatakan bahwa kondisi tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat yang sewaktu-waktu membutuhkan transfusi darah. Menurutnya, kestabilan stok darah tidak lepas dari tingginya antusiasme masyarakat Banyumas mengikuti berbagai kegiatan donor darah yang digelar dalam beberapa pekan terakhir.
13: Alhamdulillah Mbak, bahwasanya saya menginformasikan kepada sobat dengar semua bahwasanya kondisi kita per tanggal 22 Juni ini tahun 2026, alhamdulillah semua darah golongan darah yang tercukupi. Bahkan kemarin ada beberapa golongan darah yang memang overstock ya. Tapi itu masih dalam kondisi yang oke ya, saya rasa nanti pasti dinamikanya akan turun lagi gitu ya. Tapi apapun itu kita patut syukuri bahwa dan kita patut terima kasih semua pada masyarakat Banyumas semua bahwa sumbangsih mereka semua berperan dalam keadaan stok darah kita saat ini ya. Karena kemarin itu juga kebetulan banyak sekali event donor darah sehingga animonya sedang besar-besarnya dan alhamdulillah itu mengantarkan kita sampai tanggal 22 Juni ini stoknya semuanya aman.
12: Ia juga menjelaskan bahwa kebutuhan darah di Banyumas sendiri bersifat dinamis dan bisa berubah sewaktu-waktu. Dari seluruh golongan darah O disebut paling fluktuatif karena jumlah pemiliknya paling banyak sekaligus paling banyak dibutuhkan. PMI Banyumas pun terus memperkuat koordinasi dengan rumah sakit dan bank darah rumah sakit atau BDRS agar distribusi darah berjalan lancar. Tidak hanya melayani Banyumas, stok darah PMI Banyumas juga kerap membantu wilayah sekitar seperti Majenang hingga daerah perbatasan Jawa Barat lainnya. Sehingga Dr. Handika berharap kondisi aman ini bisa terus terjaga dengan dukungan masyarakat untuk rutin mendonorkan darah. Vintan Nurfauzia melaporkan.
0: Untuk mencegah adanya potensi kejahatan pada sensus ekonomi 2026, BPS Bantul meminta masyarakat untuk memverifikasi petugas yang datang. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
14: Ciri-ciri petugas kami adalah yang pertama, dia memakai rompi sensus ekonomi. Kemudian ada lagi nempel.
15: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bantul mengimbau masyarakat untuk memastikan identitas petugas yang datang dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Langkah ini guna mencegah adanya potensi kejahatan dengan mengatasnamakan petugas BPS. Kepala BPS Bantul Agung Wibowo menjelaskan, petugas BPS dapat dikenali dari atribut resmi yang dikenakan saat bertugas di lapangan. Petugas sensus dipastikan menggunakan rompi khas berlogo sensus ekonomi, serta tanda pengenal atau nemtek yang dilengkapi kode batang. Selain atribut khusus, petugas sensus juga membawa surat tugas resmi. Warga diminta tidak segan untuk menanyakan surat tugas kepada petugas yang datang, serta memastikan keaslian atribut mereka.
14: Seluruh petugas kami dibekali dengan surat tugas, dibekali dengan nemtek yang ada barcode-nya, silakan nanti dicek keasliannya. Kalau memang sesuai, berarti itu petugas kami, jika bukan, berarti bukan dari BPS. Kalau petugas kami, mohon agar dapat diberikan jawaban yang sebenarnya, jika tidak, silakan nanti kalau mesti dilaporkan, karena kami juga tidak mau kegiatan ini kemudian dikotori atau ada yang menumpang.
15: Sementara itu, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengajak seluruh warganya untuk berpartisipasi aktif dengan memberikan informasi yang benar saat didatangi oleh petugas. Hal itu demi keakuratan data yang akan digunakan untuk proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah.
16: Saya serukan seluruh warga Bantul haruslah kooperatif, bisa bekerja sama dengan petugas dari BPS. Jawab saja apa adanya. Punya kambing, jawab punya kambing, punya ayam, ya omongkan saja punya ayam berapa, punya pohon jati berapa, tanah berapa, anak berapa, itu sampaikan apa adanya. Karena kita ingin mendapatkan informasi yang paling akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan untuk ekonomi Indonesia yang lebih baik.
15: Lebih lanjut, proses pendataan lapangan dalam sensus ekonomi 2026 berlangsung mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Sensus ini bertujuan untuk memotret kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMP di Kota Yogyakarta tahun ajaran 2026 hingga 2027 resmi dimulai untuk jalur prestasi umum. Meski seluruh proses pendaftaran dilakukan secara daring, sejumlah orang tua masih mendatangi sekolah untuk melakukan verifikasi berkas akibat keterbatasan pemahaman terhadap sistem digital. Berita selengkapnya disampaikan reporter Dian Parwanto.
17: Hari ini jalur yang digunakan itu adalah jalur prestasi umum. Jadi yang kesini itu adalah peserta dari luar, dari Kota Yogyakarta, dari Sleman, Bantul, bahkan tadi ada yang dari Solo dan Kalimantan.
18: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP di Kota Yogyakarta tahun ajaran 2026-2027 resmi dimulai untuk jalur prestasi umum hingga hari Selasa. Meski secara umum pelaksanaan secara online, tetapi masih terdapat sejumlah orang tua siswa yang sengaja datang ke sekolah untuk melakukan verifikasi berkas. Salah satu orang tua siswa asal Sleman, Yosef, sengaja datang pada hari pertama pelaksanaan SPMB jalur prestasi di SMP Negeri 6 Yogyakarta. Diakuinya kendala utama dari sistem ini adalah dirinya yang masih gagap terhadap teknologi.
19: Kalau yang apa kendalanya itu karena kita dari kita karena gaptek. Tapi terbantunya kelancaran karena pihak sekolah
20: petugasnya
19: itu,
20: membantu.
19: Nah, kayak contoh kita itu bikin akunnya aja yang bikinkan
20: sekolah.
19: Jadi dibantu. Kalau saya yang gaptek saya enggak.
21: Jadi masalahnya memang itu enggak kurang paham terkait dengan sistem online
19: kan. Iya. Itu
21: petugas.
9: tugasnya.
19: Tapi untung ya dari pihak sekolahan itu
9: Berarti lancar semua, Pak?
19: Ya, lancar.
12: Tinggal menunggu.
19: Mungkin bayangan kita itu karena apa? Online itu orang udah di sininya udah. Fungsi saya loh, saya kan enggak tag.
18: Hal senada diungkapkan Titi. Meski pada tahun ajaran sebelumnya sudah melakukan proses serupa, tetapi pada tahun ini diakui lebih ribet.
20: Kalau SPMB tahun ini tuh sedikit agak ribet ya, istilahnya harus aktivisi akun, verifikasi, terus orang tuh harus hadir verifikasi akunnya ke sekolah tujuan pertama, dan nanti kalaupun tidak lolos harus menunggu pengumuman, terus nanti harus pencabutan berkas lagi ke sekolah lagi, terus nanti baru bisa pindah jalur yang lain. Kesulitannya di situ sih Mas, untuk jalur sekarang. Terus kalau untuk pemasukan token juga sedikit bingung ya, kayak saya kan gaptek ya, terus terang saja, jadi walaupun sudah pengalaman dulu kakaknya, tapi beda jauh dengan sekarang.
18: Panitia SPMB SMP Negeri 6 Yogyakarta Bidang Informasi Eka Susanti mengungkapkan, keterbatasan pemahaman terhadap sistem yang sepenuhnya secara digital menjadi kendala utama yang dihadapi orang tua. Padahal jika merujuk pada petunjuk teknis, proses pendaftaran sejatinya dilangsungkan dengan metode full online dan bisa dilakukan mandiri dari rumah.
21: Kalau kuota daya tamu SMP 6 itu kan ada 22 murid.
9: Untuk prestasi umum ya?
21: Iya, prestasi umum. Karena hanya 10% dari total semua.
9: Dan pelaksananya sampai tanggal 25 tadi Mas Ganjel ini.
22: 25 pengumumannya.
9: Oh, pengumumannya 25.
21: Kalau untuk alurnya prestasi umum ini 22 dan 23.
18: Selain Gaptek, panitia mencatat adanya kendala administratif seperti berkas yang kurang lengkap hingga belum siapnya surat keterangan nilai asesmen standarisasi pendidikan daerah ASPD atau TKAD dari sekolah asal.
0: Embarkasi Solo hingga hari ke-22 masa pemulangan telah menerima 22.180 jemaah haji dari 62 kloter. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, hari ini menerima 2 kloter yang seluruhnya berasal dari Kabupaten Sukoharjo. Selengkapnya dilaporkan Sofi Asegaf.
23: Embarkasi Solo masa pemulangan ini memasuki operasional ke-22.
24: Proses pemulangan jemaah haji melalui Embarkasi Solo terus berjalan. Memasuki hari operasional ke-22, sebanyak 62 kelompok terbang atau kloter dengan total 22.180 jemaah telah kembali ke tanah air. Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia mengatakan, Embarkasi Solo kembali menerima kedatangan 2 kloter asal Kabupaten Sukoharjo, yakni kloter 63 dan kloter 64. Nabila mengimbau seluruh jamaah yang masih berada di Arab Saudi untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang kepulangan. Selain itu, ia mengingatkan agar jemaah memperbanyak minum air putih, tidak terlalu memaksakan aktivitas di kota Madinah, serta menggunakan alat pelindung diri saat beraktivitas di luar hotel.
23: Pada pagi hari ini, kami sudah menerima kedatangan jemaah haji sebanyak 62 kloter dengan jumlah jemaah haji 22.180 jemaah. Dan untuk jadwal kedatangan pada hari ini sebanyak 2 kloter dari kloter 63 dan kloter 64. Keseluruhannya adalah dari Kabupaten Sukoharjo.
24: Salah satu jemaah asal Mancasan Baki Kabupaten Sukoharjo, Sawiji, mengaku puas dengan pelayanan haji yang diterimanya. Menurutnya, fasilitas tahun ini jauh lebih baik dibandingkan yang pernah ia dengar dari penyelenggaraan sebelumnya. Pria berusia 50 tahun itu menuturkan seluruh kebutuhan dan makanan telah disiapkan dengan baik sehingga jemaah tidak lagi direpotkan memasak sendiri.
25: Lebih komplit fasilitasnya dibanding yang dulu. Kalau dulu kan harus masak sendiri, sekarang itu sudah nggak masak. Kemudian makanannya ya lumayan enak, terjamin nggak ada kok nggak dapat jatah atau nggak ada, jadi semua dapat gitu.
24: Hingga saat ini tercatat 53 jemaah Embarkasi Solo meninggal dunia. Rinciannya 49 jemaah wafat di Tanah Suci, 1 jemaah meninggal di pesawat, dan 3 lainnya wafat setelah tiba di tanah air. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, ratusan sepeda motor tidak standar atau berkenal potbrong diamankan Satlantas Polres Sragen saat pengesahan warga baru perguruan silat di Sragen. Ketua Cabang PSHT Sragen Pusat Madiun, Sunanto, mendukung tindakan tilang kepolisian lantaran jauh-jauh hari pihaknya sudah memberikan himbauan kepada warganya. Berikut laporan Mulato Isha'an.
1: Pangombiung peserta pengesahan terdapat ditemukan pelanggaran dengan knalpot brong pada saat konvoi.
2: Satlantas Polres Ragen menindak tegas ratusan pengendara sepeda motor yang nekat menggunakan knalpot brong selama rangkaian kegiatan pengesahan warga baru perguruan silat di wilayah Kabupaten Sragen. Langkah tegas kepolisian ini mendapatkan dukungan penuh dari pihak internal organisasi perguruan silat. Kasat Lantas Polres Sragen AKP Kukuh Tirto Satrio Leksono menjelaskan bahwa penertiban itu dilakukan untuk menjaga ketertiban masyarakat serta mengantisipasi gangguan Kamtibmas selama kegiatan budaya tersebut berlangsung. Pengamanan difokuskan pada para pengombyong atau penggiring konvoi dari Persaudaraan Setiahati Terate PSHT. Selama 3 hari operasi pengamanan, polisi berhasil menjaring ratusan kendaraan roda 2 yang melanggar aturan lalu lintas. Rincian hasil penindakan yang dilakukan oleh Satlantas Polres Sragen yakni Jumat 27 unit sepeda motor berknalpot brong diamankan, kemudian Sabtu 115 unit sepeda motor, kemudian pada Minggu dan Senin dini hari sejumlah 62 unit sepeda motor. Secara keseluruhan total 204 unit sepeda motor berknalpot tidak standar yang terpaksa diangkut ke Mapolres Sragen. AKP Kuko menegaskan bahwa seluruh pelanggar yang terjaring konvoi ini langsung dijatuhi sanksi berupa tilang dan wajib mengikuti prosedur hukum di pengadilan. Selain harus membawa surat rekomendasi dari Ketua Cabang PSHT, pihak kepolisian menerapkan syarat mutlak fisik kendaraan saat proses pengambilan di Mapolres, yakni wajib membawa knalpot standar pabrikan untuk langsung diganti di tempat.
1: Yang semuanya kita tindak dengan tilang, dan tentunya mereka akan melalui mekanisme persidangan di pengadilan untuk menyelesaikan perkara tilangnya, dan tentunya setelah membayar tilang mereka dapat mengambil, tetapi kami syaratkan pada saat pengambilan agar mereka bisa pulang dengan tertib, knalpot brong diganti dengan knalpot standar.
2: Penindakan ini selaras dengan komitmen organisasi. Ketua PSHT Cabang Sragen Pusat Madiun Sunanto menjelaskan bahwa pihaknya jauh-jauh hari sudah mengeluarkan imbauan resmi agar para anggota tidak melanggar aturan lalu lintas termasuk larangan menggunakan knalpot brong saat menghadiri acara pengesahan. Oleh karena itu, Sunanto menegaskan mendukung penuh langkah kepolisian untuk melakukan penilangan bagi oknum anggota yang membandel.
3: Keamanan, ketertiban, dan selalu menjaga kondusivitas. Dan bila mana berkendara motor tidak boleh berknalpot brong, bendera besar, membawa sajam, kembang api dan mercon, dan selalu untuk tertib lalu lintas dan menjaga kondusivitas yang ada di Kabupaten Sragen. Sudah saya sampaikan seperti itu pada semua pelatih, ketua rayon, ketua ranting, dan warga Isatrare yang ada di Kabupaten Sragen.
2: Sunanto menegaskan tidak hanya di situ, organisasi juga bakal menerapkan sanksi internal yang ketat bagi pelanggar. Bagi anggota yang motornya disita setelah menyelesaikan proses persidangan, mereka diwajibkan meminta surat rekomendasi dari ketua cabang terlebih dahulu sebelum bisa mengambil kendaraannya di kantor polisi. Dari Surakarta, Mulutisan melaporkan.
0: Pendengar, sekian berita lintas di Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Surakarta sore ini masih hadir untuk Anda ya pendengar, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda ya. Ada Bu Agustin yang menyapa saya tadi ya, ada... Oke, selamat sore Mbak Citra, selamat tugas lagi di Surakarta sore. Saya temani dengan nyimak Mbak Citra. Saya nikmati selingan lagu-lagunya dan juga acara Surakarta sore dengan info terbaru. Selamat tugas Mbak Citra. Nih, terima kasih Bu Agustin ya di Mangkubumen. Ada Pak Cuk yang sempat miss call kami ya. Terima kasih Pak Cuk sudah miss call kami di WhatsApp ya. Tapi sayang sekali sore ini saya tidak membuka line telepon ya. Mungkin bisa sapa-sapa melalui WhatsApp chat saja ya. WhatsApp selalu terbuka untuk Anda di 081-3901-5525 ya. Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id ini. Polresta Solo segera panggil terduga pelaku kasus dugaan pelecehan SPG. Dari Surakarta ya, pendengar, Polresta Surakarta ini terus mendalami kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang sales promotion girl atau SPG di salah satu pusat perbelanjaan swalayan luas kota Surakarta. Hingga kini pendengar, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi guna mengumpulkan keterangan dan memperjelas kronologi peristiwa yang dilaporkan. Kasih Humas Polresta Surakarta AKP Lingga Ramadhani ini mengatakan proses penyelidikan masih berjalan dan memasuki tahap pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan tersebut. Keterangan resmi tersebut diterima rri.co.id pada hari Senin 22 Juni 2026. Menurut Lingga, pemeriksaan saksi menjadi bagian penting dalam proses pengumpulan alat bukti sebelum penyidik mengambil langkah hukum berikutnya. Ia menjelaskan pemanggilan terhadap terduga pelaku telah dijadwalkan pada hari Selasa 23 Juni 2026. Pemeriksaan itu dilakukan untuk memperoleh klarifikasi dan memastikan seluruh fakta yang berkaitan dengan laporan dapat terungkap secara utuh.

Polresta Surakarta memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik juga masih terus mendalami keterangan para saksi serta mencocokkan berbagai informasi yang telah diperoleh selama proses penyelidikan. Sebelumnya pendengar, dugaan pelecehan seksual terhadap seorang SPG di Swalayan Luwes Solo menjadi perhatian publik setelah informasi mengenai kejadian tersebut beredar di masyarakat. Laporan tersebut kini ditangani oleh Satres PPA dan PPO Polresta Surakarta untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Informasi selengkapnya bisa Anda temukan di laman resmi kami rri.co.id.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di tiga negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya dua kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi tiga negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, tiga negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan siber dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya, menjelaskan bahwa Meta mengacak warna ikon profil tersebut. Perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp seragam menggunakan siluet putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir atau dikecualikan dari tampilan profil.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Di Sukoharjo, benar, kesigapan personel Polsek Gatak bersama relawan Saber berhasil menyelamatkan seorang pekerja pemangkas pohon yang tersengat arus listrik tegangan tinggi di sebuah perumahan di Dukuh Serongan, Desa Mayang, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Selasa 23 Juni 2026. Korban berinisial FA, 36 tahun, sempat terpental akibat sengatan listrik dan tersangkut di dahan pohon setinggi sekitar 4 meter. Berkat respon cepat petugas dan relawan, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan segera mendapatkan penanganan medis. Kapolres Sukoharjo AKBP Anggaito Hadi Prabowo melalui Kapolsek Gatak AKP Hadi Sumaryono menjelaskan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat saat korban bersama rekannya berinisial N melakukan pekerjaan pemangkasan pohon di kawasan perumahan tersebut. Namun sekitar 10 menit setelah pekerjaan dimulai, galah pemotong pohon yang digunakan korban tanpa sengaja menyentuh kabel listrik tegangan tinggi. Akibatnya korban tersengat listrik dan terpental sebelum akhirnya tersangkut di dahan pohon. Melihat kejadian tersebut, pendengar, saksi segera meminta bantuan kepada Polsek Gatak dan relawan Saber. Mendapat laporan, Wakapolsek Gatak Ibtu Joko Sutarto bersama sejumlah personel dan relawan langsung menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Akibat kejadian itu, pendengar, korban mengalami luka bakar pada telapak tangan kanan dan telapak kaki. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, korban dievakuasi menggunakan ambulans Saber menuju Rumah Sakit Indriati Solo Baru untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selain melakukan evakuasi, petugas juga mengamankan lokasi kejadian, meminta keterangan para saksi, menghubungi keluarga korban, serta membuat laporan kepada pimpinan. Saksi lain yang turut dimintai keterangan adalah A, 39 tahun, seorang pekerja harian lepas asal Kabupaten Klaten. Dan dalam penanganan kejadian tersebut, pendengar, personel yang terlibat antara lain ada Wakapolsek Gatak Ibtu Joko Sutarto, Kanit Binmas Aibda Wirawan, Brigpol Margiono, Brigpol Diki, Bribda Novendra, serta 4 orang relawan Saber. Dan informasi selengkapnya Anda bisa mengaksesnya ya di laman resmi kami, hanya di rri.co.id.
1: RRI dengan esensi buku. Fire, A Brief History, karya Stephen J. Payne, adalah eksplorasi mendalam tentang peran api dalam sejarah alam, budaya manusia, dan perkembangan teknologi. Buku ini mengungkap bagaimana api tidak hanya merupakan fenomena alam, tetapi juga kekuatan yang membentuk peradaban. Payne memulai dengan menjelaskan bahwa api adalah satu-satunya elemen yang sepenuhnya tergantung pada kehidupan biologis untuk eksistensinya. Api membutuhkan bahan bakar, oksigen, dan panas yang sebagian besar dihasilkan oleh organisme hidup. Dalam sejarah evolusi, api muncul sebagai kekuatan penting saat pertumbuhan darat pertama kali berkembang sekitar 420 juta tahun yang lalu. Vegetasi ini menyediakan bahan bakar untuk api yang dipicu oleh petir. Seiring waktu, manusia menjadi makhluk pertama yang menjinakkan dan mengendalikan api sekitar 1,5 juta tahun lalu. Payne menyoroti bagaimana api menjadi pusat dalam perkembangan manusia dari memasak makanan hingga menghangatkan tubuh, menyediakan perlindungan, dan bahkan menjadi alat pembentukan landscape. Api memberikan manusia kemampuan unik untuk memodifikasi ekosistem yang pada gilirannya mempengaruhi evolusi spesies lain. Ketika masyarakat berkembang, api tetap memainkan peran penting. Dalam pertanian, api digunakan untuk membuka lahan, meningkatkan kesuburan tanah, dan mengelola hutan. Payne menjelaskan bahwa banyak peradaban kuno seperti di Mesir, Yunani, dan India menganggap api sebagai entitas suci, sering dikaitkan dengan mitologi dan ritual keagamaan. Pada abad pertengahan, api digunakan untuk pengembangan logam, pembuatan kaca dan produksi berbagai barang. Namun, revolusi besar terjadi selama revolusi industri ketika api bertransformasi dari sesuatu yang hanya dikendalikan secara langsung menjadi tenaga yang dihasilkan oleh mesin. Batu bara, minyak dan gas menjadi bahan bakar utama, membawa manusia ke era energi baru. Payne juga membahas hubungan modern manusia dengan api, termasuk bagaimana industrialisasi telah memisahkan kita dari api alami. Banyak kebakaran hutan besar yang terjadi saat ini adalah akibat dari pengelolaan ekosistem yang buruk. Payne menekankan perlunya keseimbangan antara kontrol api dan pemahaman tentang perannya di alam. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tak terasa hari mulai berganti malam dan sesaat lagi azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menunaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa adalah segala sesuatu yang membuat hatimu bimbang dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Begitu kata Rasulullah ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepadanya tentang apa itu dosa. Ketika ada seseorang yang berbuat dosa, pada hakikatnya ia telah dikalahkan oleh hawa nafsunya. Virus dosa ini harus segera diobati sebelum menjalar, yaitu dengan istighfar, memohon ampun kepada Allah SWT. Karena satu dosa yang dilakukan seseorang itu bagai penyakit yang menempel di jiwanya. Jika tidak segera diobati, suatu saat penyakit ini akan menjalar dan menggiringnya untuk melakukan dosa lain. Pendengar Pro 1 RRI Surakarta yang budiman, dosa menumpuk yang tidak segera diobati bisa membuat hati itu gelap dan lama-kelamaan pun akan mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba melakukan satu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Jika ia meninggalkannya dan memohon ampunan serta bertaubat, maka hatinya dibersihkan. Jika ia kembali untuk berbuat maksiat, maka ditambahkan lagi titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan sebagai ar-ra'an yang Allah sebutkan dalam firman-Nya. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya, apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusak parah, mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Tak terasa ya, hari sudah perlahan berganti dengan malam. Semoga apapun yang pendengar kerjakan hari ini bisa berjalan dengan baik. Dan kalau masih ada aktivitas yang harus diselesaikan, semoga semuanya berjalan dengan lancar sampai nanti malam ya. Kami masih akan temani Anda di Surakarta sore ini, pendengar, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menghangatkan suasana sore menjelang malam ini ya. Jadi tetap santai, tetap semangat, dan tetap bersama kami di Surakarta sore ini, RRI Surakarta Pro 1. Dan informasi untuk Anda nih pendengar dari Surakarta ya, Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Solo ini menggelar job fair dengan menyediakan sekitar 6.000 lowongan pekerjaan atau loker di Balai Kota Solo pada Rabu sampai Kamis 24 sampai 25 Juni 2026. Wali Kota Solo Respati Ardi turut mempromosikan acara itu ya. Respati bahkan sampai ikut memasang baliho secara langsung di depan kantor Disnaker Solo pada Selasa pagi. Ia menaiki tangga untuk memasang baliho dibantu dengan sejumlah ASN. Sekretaris Disnaker Solo, Windy Satriawan, ini menjelaskan dinasnya mengadakan job fair dengan melibatkan 40 perusahaan. Kurang lebih ada 6.000 lowongan pekerjaan yang disediakan perusahaan-perusahaan tersebut. Dia menjelaskan pencari kerja yang berminat bisa mendaftar melalui laman resmi jobfair.kemnaker.go.id atau datang langsung ke Balai Kota Solo pukul 8 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat selama penyelenggaraan job fair. Dan menurutnya tersedia juga lowongan kerja bagi kelompok berkebutuhan khusus ya. Penempatan kerja yang disediakan pada job fair kali ini di berbagai daerah. Selain itu juga ada konsultasi bagi para pencari kerja. Sementara itu, Respati Ardi ini mengatakan Pemkot Solo telah mendapat penghargaan pemerintah daerah berprestasi 2026 kategori penurunan tingkat pengangguran terbuka regional Jawa-Bali dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Total hadiahnya ada 2 miliar rupiah. Dan kategori tersebut menilai upaya pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Kota Solo ini dinilai berhasil menghadirkan solusi melalui program Rumah Siap Kerja yang menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Solo. Dan menurutnya banyak lowongan kerja yang bisa diakses pencari kerja serta banyak pelatihan mulai dari bahasa asing hingga pelatihan komputer. Nah, Rumah Siap Kerja ini memberikan akses penempatan kerja dalam negeri maupun luar negeri juga. Nah, ini menarik sekali ya pendengar, informasi job fair ya, ada sekitar 6.000 lowongan pekerjaan. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk mungkin diinfokan untuk kanan kiri kita yang mungkin sedang membutuhkan lowongan kerja. Ini bisa datang langsung ke job fair di Balai Kota Solo ya, pada Rabu sampai dengan Kamis 24 sampai 25 Juni 2026. Nah, tentunya masih di Surakarta sore ini ya, tentunya kami akan hadirkan juga info-info terupdate untuk Anda dan juga lagu-lagu yang semoga bisa menghibur hati Anda ya di senja ini. Ada Bu Elisa di Panjang nih yang menyapa saya. Selamat malam Mbak Citra, semoga tetap semangat nanti pulangnya hati-hati. Terima kasih Bu Elisa sudah menyapa saya. Dan untuk Anda yang ingin berbagi kisahnya, menyapa-nyapa saya boleh ya di WhatsApp kami, selalu terbuka untuk Anda di 081 3901 5525.

Pendengar, tahukah Anda mengapa banyak batu kerikil di rel kereta api? Rupanya, batu-batu kerikil ini punya fungsi tersendiri. Bebatuan kerikil disebut dengan balas atau batu kerica, dan diletakkan di antara bantalan, di area bawah, dan di sisi rel kereta api. Batu-batu kerikil atau balas yang ada pada rel kereta api ini merupakan pemberat. Fungsi pemberat adalah untuk menahan getaran dan mengurangi goncangan agar rel tetap stabil saat kereta melintas. Balas juga berfungsi untuk mencegah tumbuhnya tanaman liar yang bisa mengakibatkan tanah di bawah rel tidak stabil. Tanaman liar yang tumbuh di sekitar rel juga bisa menghambat laju perjalanan kereta api. Selain itu, balas sebagai pemberat berfungsi untuk menyegel air yang mungkin ada di sekitar rel agar tidak benar-benar mencapai rel. Ini bisa mencegah pengikisan tanah akibat hujan dan banjir di sekitar rel kereta api. Erosi atau pengikisan tanah yang terjadi di sekitar rel bisa menyebabkan rel ambles atau anjlok, sehingga membahayakan kereta yang melintas. Tidak sembarang batu bisa diletakkan di rel kereta api loh. Jika yang digunakan adalah batu bulat yang halus, batu-batu ini mungkin akan meluncur dan tidak bisa berfungsi saat kereta api melintas. Karenanya, dibutuhkan batu yang tidak akan banyak bergerak, yaitu bebatuan kerikil dengan sudut-sudut yang tajam, seperti batu kerica berukuran 2.

0: Ferry, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
1: Sahabat pendengar, suasana panas sepak bola dunia mulai terasa. Hitung mundur menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat dan antusiasme masyarakat di berbagai belahan dunia terus meningkat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, jumlah peserta kini bertambah menjadi 48 negara yang membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Dari pembahasan tim unggulan, pemain bintang, prediksi juara, hingga rencana nonton bareng, euforia Piala Dunia mulai terasa di mana-mana. Indonesia pun ikut larut dalam semangat yang sama. Lalu siapa yang akan bersinar? Siapa yang akan mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola? Karena Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola, tetapi juga tentang semangat persatuan dan jutaan harapan dari seluruh dunia.

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Surakarta sore ini ya, tentunya dengan informasi dan lagu-lagu untuk menemani Anda. Informasi dari Karanganyar, pendengar, Pusat Kuliner Paguyuban UMKM baru di Kecamatan Colomadu bertajuk Lokal Kulineri Colomadu atau Lokasi yang mengusung konsep kekinian resmi di launching. Pada launching pada hari Sabtu 21 Juni 2026 dilakukan Kepala Diskop UKM Transmigrasi Energi dan SDM Pemkab Karanganyar, Sriyono Budi Santoso. Dihadiri PLT Camat Colomadu Desi Pramudiyasti, Kadin Diskup Transes DM Kabupaten Karanganyar serta perwakilan Forkopimca Colomadu dan Bapinpot Dirga Lanut Adi Sumarmo. Dan selain itu juga hadir Joko Pramono, anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dari Dapil Colomadu, Caca Latifah. Kemudian Caca Latifah, salah satu penggagas lokasi, menyebut lokasi itu diikuti 20 tenan yang menjalankan aneka kuliner seperti penyetan, tengkleng, wedangan, pempek, nasi gudeg, dimsum, siomay, bakso pentol, soto, dan aneka minuman. Dan ditampilkan bahwa lokasi ini dengan konsep baru menawarkan kuliner kekinian, harga terjangkau dengan konsep nongkrong nyaman plus live musik, mulai dari akustik, gitar, elektron hingga mini band. Dan menurutnya kehadiran komunitas motor diharapkan dapat menarik minat remaja lainnya untuk nongkrong, terutama untuk hari-hari tertentu. Sementara itu, Kepala Diskop UKM Transmigrasi Energi dan SDM Pemkab Karanganyar, Sriyono Budi Santoso atau yang akrab dengan sapaan Edo, menyebut lokasi ini sengaja dibuat di ruang publik agar UMKM naik kelas. Apalagi wilayah Kecamatan Colomadu ini terletak di jalur strategis ya, di Jalan Adi Subjito menuju Bandara Adi Sumarmo Solo. Dan menurutnya halaman Kecamatan Colomadu yang indoor hanya mampu menampung sekitar 15 tenan. Sehingga sebagai antisipasi hujan, area outdoor perlu tenda khusus seperti halnya pusat kuliner lain di berbagai tempat. Dan lebih lanjut, Edo juga mendukung penuh jika lokasi ini melibatkan kaula muda agar ide-ide kreatif itu muncul tidak hanya kulinernya, namun juga pengisi hiburan dan endingnya dalam setiap malam bisa mengajak komunitasnya untuk hadir dan meramaikan lokasi. PLT Camat Colomadu Diah Desi Pramudiyasti ini memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara dari staf Trantip Kecamatan Colomadu serta seluruh pedagang UMKM lokasi yang telah bersemangat memeriahkan dan juga menyukseskan acara launching tersebut. Informasi Anda bisa mendapatkannya di rri.go.id. Dan masih dengan info dan juga lagu-lagu untuk Anda, saya hadirkan lagu-lagu untuk menemani sore hari Anda ya. Saya putarkan Backstreet Boys, Shape of My Heart ya untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 101 FM, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Setiap anak memiliki impian besar untuk masa depannya. Tapi apa jadinya jika pertumbuhannya terhambat sejak kecil? Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketahui bahwa nutrisi yang baik sejak dini adalah kunci untuk mewujudkan potensi maksimal anak-anak kita. Mari bersama-sama mencegah stunting dengan memberikan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan cerdas. Bersama kita bisa mengubah masa depan mereka. Cegah stunting, wujudkan masa depan cerah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Dengar masih di Surakarta sore ini ya, kita nantikan pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Jadi stay tune terus di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Ima Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program Instruksi Presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Impres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiartini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan.
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan, pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC, yaitu Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini, penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyelidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan biaya masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kita membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Hairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, bukan kita pulang dari tanah suci. Kesulungan ibadah itu adalah kita yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji? Doa, jusil, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah. Itu terus tunjukkan. Itulah kesulungnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya langsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses debarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penjemputan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.
23: Saya mewakili PPIH Embarkasi Makassar menerima dan sekaligus menyerahkan jemaah kepada pemerintah daerah untuk diurus kepulangannya sampai di tempatnya masing-masing dengan sama-sama mengajak Bapak Ibu membaca basmalah.
22: Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
24: Dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada peningkatan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansa melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya, direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan tak terasa kebersamaan kita di Surakarta sore ini telah sampai di penghujung waktu ya. Dan terima kasih telah setia menemani perjalanan sore bersama kami. Dan sebelum saya berpamitan, masih ada satu sajian yang akan kami hadirkan untuk menutup perjumpaan kita di sore hari ini ya. Ada siraman rohani agama Hindu dengan tema agama Hindu dan kehidupan berkeluarga, disampaikan oleh Nuni Wahyuni, SPDH dari PHDI Kota Surakarta. Dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya Citra Fitka pamit undur diri, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Nanti Surakarta malam ini akan ditemani oleh Dedi Setiadi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Selamat malam dan sampai jumpa.

Om Swastiastu, Om Awignamastu Namusidam, Om Anubhadrah Kratawayan Tuwiswatah. Umat Sedharma yang berbahagia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Nuni Wahyuni dalam mimbar agama Hindu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan pesan Dharma atau Dharma Wacana dengan judul Agama Hindu dan Kehidupan Berkeluarga. Umat Sedharma yang berbahagia, dalam upaya membentuk keluarga bahagia, sehat, sejahtera, dan kekal, peranan agama menjadi sangat penting. Ini sesuai dengan rumusan sloka yang disuratkan dalam ajaran Weda, yaitu Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma. Artinya, agama atau dharma itu bertujuan membina kehidupan yang sejahtera dan bahagia, atau bahagia secara lahir dan juga batin. Dalam hubungan ini, ajaran agama tidak cukup hanya diketahui dan dipahami saja, akan tetapi harus diamalkan oleh setiap anggota keluarga, sehingga kehidupan dalam keluarga benar-benar dapat mencerminkan suatu kehidupan yang penuh dengan ketentraman, keamanan, dan juga kedamaian, yang dijiwai oleh ajaran dan tuntunan agama. Setiap anggota keluarga, terutama orang tua, dituntut senantiasa bersikap dan berbuat sesuai dengan dharma dan agama. Sehingga setiap anggota keluarga memiliki sifat dan nilai budi pekerti yang luhur serta berkepribadian yang mulia. Hal itu sangat diperlukan baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam bermasyarakat. Umat Sedharma yang berbahagia, orang tua perlu menyadari betapa pentingnya pendidikan agama bagi setiap anggota keluarga dan khususnya bagi anak-anak. Hal itu sangat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan budi pekerti dan berkepribadian mereka. Oleh sebab itu, pendidikan agama perlu ditanamkan sedini mungkin terhadap anak-anak. Orang tua berkewajiban memberikan bimbingan dan contoh-contoh konkret sebagai suri tauladan dalam pelaksanaan dan pengamalan ajaran agama, sehingga mereka atau anak-anak benar-benar dapat diharapkan menjadi orang yang beragama, dapat hidup tentram dan bahagia yang dilandasi dengan serada dan bakti, keimanan dan juga ketakwaan kepada Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Umat Sedharma yang berbahagia, bagi orang tua, suami dan istri, agama merupakan benteng yang

dalam keadaan duka. Upaya ke arah itu sangat perlu diwujudkan untuk kelangsungan keutuhan dan kekekalan keluarga, serta dijauhkan dari segala bentuk pertentangan dan juga perceraian. Dalam Weda, Manawa Dharma Sastra, Sloka 9, disebutkan, hendaknya hubungan yang setia berlangsung sampai mati, singkatnya. Ini harus dianggap sebagai hukum yang tertinggi dari suami dan istri. Tata nityam jateyatam atri pumasu tu kriterasu jata nabicaretam tau wibukwakwita reta wartam. Hendaknya laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan perkawinan mengisyaratkan supaya mereka tidak bercerai dan jangan hendak melanggar kesetiaan antara satu dengan yang lainnya. Umat Sedharma yang berbahagia. Sloka di atas menekankan bahwa sebuah rumah tangga bukanlah semata-mata tempat berkumpul bagi orang tua, suami dan juga istri. Dalam rumah tangga, dalam satu rumah, makan dan minum dan sebagainya. Tujuan pertama keluarga ialah terbinanya ketenangan lahir dan juga batin. Hidup rukun damai, tentram bahagia. Tempat suami istri mencurahkan isi hatinya, cinta dan kasihnya sehingga tercapailah ketenangan dan juga kedamaian, kesejahteraan serta kebahagiaan. Hal itu menjadi pokok pangkal ketenangan dan kedamaian masyarakat. Suami istri yang tidak mendapatkan ketenangan dan kedamaian dalam rumah tangganya cenderung akan mencari hiburan keluar. Kadang-kadang menyusahkan orang lain yang menjadi sebab pula keributan dan kegelisahan dalam masyarakat. Umat Sedharma yang berbahagia. Dalam memenuhi tuntunan supaya hidup tenang dan damai, masing-masing harus memperhatikan kebutuhan dan keinginan istri ataupun suaminya. Keduanya harus dapat saling mengerti, harus berusaha untuk dapat memahami latar belakang hati masing-masing sehingga tidak ada yang merasa tertekan, menderita, dan juga tidak puas. Hal yang demikian akan menyebabkan perang dingin, kekakuan, dan tidak harmonis dalam rumah tangga. Suami dan istri patut saling menyadari bahwa manusia tidak luput dari kekurangan, kesalahan ataupun kekeliruan. Sebab manusia adalah makhluk yang sangat terbatas dan semua kekurangannya itu merupakan manifestasi dari keterbatasannya itu sendiri. Kalau toh di dalam berkeluarga ada kesalahpahaman atau kekurangan baik suami maupun istri, itu adalah wajar. Apan tanhana wang sweta mulus, artinya karena tidak ada manusia yang sempurna. Ini hendaknya disadari secara mendalam sehingga keadaan rumah tangga tetap utuh serta mencerminkan keluarga yang sejahtera dan juga bahagia. Adanya saling harga menghargai, kasih mengasihi, dan saling hormat menghormati. Asah, asih, dan asuh mutlak diperlukan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, selaras, serasi, dan juga seimbang. Suami istri harus sadar bahwa perkawinan itu adalah suci. Oleh karena itu, perlu dilestarikan kesuciannya. Sebagai janji pada waktu melaksanakan pawiwahan atau upacara wiwaha samskara dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dijelaskan. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, rumah tangga itu harus kita pelihara sebaik mungkin dan patut dijauhkan dari hal-hal yang dapat mengotori perkawinan itu, apalagi menyia-nyiakannya. Kebahagiaan yang kekal akan dapat terjamin apabila dalam keluarga itu sendiri terdapat keserasian. Suami maupun istri masing-masing merasa bahagia dengan apa adanya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, senasib sepenanggungan,
seilir semudik dan

dan lain sebagainya. Umat Sedharma yang berbahagia. Dalam Weda Manawa Dharma Sastra bab 3 sloka 60 dan 62 dinyatakan, keluarga di mana suami berbahagia dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya. Kebahagiaan pasti kekal. Jika istri selalu memancarkan wajah keindahan, maka seluruh rumah tangga akan bercahaya. Tetapi jika ia kurang berwajah manis, maka semuanya akan kelihatan suram. Banyak suami atau istri tidak berusaha memahami istri atau suaminya, kurang percaya mempercayai, kurang terbuka, dan menyembunyikan hal-hal yang tidak perlu disembunyikan. Padahal, longgar atau retaknya hubungan keluarga tergantung pada kepercayaan, keyakinan bahwa tidak ada sesuatu yang perlu diragukan atau dicurigai. Seyogyanya, suami istri saling terbuka kepada masing-masing pihak yang harus dapat saling menghargai, saling menghormati. Kesadaran itu patut ditumbuhkan dalam diri masing-masing suami maupun istrinya dan dikembangkan dalam kehidupan berumah tangga, sebab hal itu sangat berpengaruh terhadap kelangsungan dan kesucian suami istri itu sendiri. Di dalam Manawa Dharma Sastra 3 sloka 56 dan bab 9 sloka 29 disebutkan, di mana wanita dihormati, di sanalah dewa-dewa merasa senang. Tetapi manakala mereka itu tidak dihormati, maka tidak akan ada upacara suci apapun yang akan berpahala. Wanita yang mampu mengendalikan pikiran, perkataan dan perbuatannya serta tidak melanggar kewajibannya terhadap suaminya, maka akan memperoleh tempat tinggal bersama di surga setelah meninggal, dan di dunia ini disebut sadwi, istri yang setia dan juga bijaksana. Dengan demikian, pengamalan ajaran agama agar benar-benar dapat diwujud nyatakan atau diamalkan oleh masing-masing anggota keluarga, baik dalam berpikir, berkata maupun berbuat. Dari rumah tangga atau keluarga, hendaknya terpancar cahaya serada dan bakti, keimanan dan ketakwaan. Oleh setiap anggota keluarga, kebiasaan sembahyang puja trisanjia dalam setiap hari pada hari-hari besar agama, berdoa setiap saat, berdoa setiap memulai dan mengakhiri suatu kegiatan, sering berupawasa dan bertingkah laku sesuai dengan dharma, tidak suka menyakiti orang lain, menjauhkan diri dari perbuatan satribu adalah kebiasaan yang sangat baik yang dilakukan dalam pembinaan anak-anak oleh orang tuanya. Termasuk pula belajar agama, mendengarkan ceramah agama dan mengamalkannya, serta menghormati dan bakti kepada orang tua dan juga sebagainya. Umat Sedharma yang berbahagia. Ajaran agama yang memiliki peranan yang sungguh sangat penting dalam kehidupan keluarga, dan karena itu patut dijadikan pedoman untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, tenang dan damai, tidak retak dan tidak terganggu. Semoga apa yang disampaikan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Umat Sedharma yang berbahagia. Keluarga yang dikenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta, artinya kumpulan atau perhimpunan, dan warga artinya jalinan yang sangat erat. Hubungan yang sangat erat yang dimaksudkan adalah hubungan cinta antara suami dan juga istri, dan hubungan kasih sayang antara orang tua dan juga anak. Terbentuknya sebuah keluarga berawal dari perkawinan dalam agama Hindu yang disebut sebagai Vivaha Samskara. Di dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 mengatur perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Sementara dalam pasal 2 disebutkan perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama masing-masing. Ada 4 asas pokok perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Pertama, asas mencintai, ikatan lahir dan batin. Kedua, asas monogami, seseorang pria dan seorang wanita. Ketiga, asas tujuan, keluarga kekal dan bahagia.
Dan keempat, asas legalitas, sahnya perkawinan menurut hukum masing-masing agama. Ada tiga hal yang harus dapat dipenuhi untuk membentuk keluarga Hindu yang kuat, bahagia, dan sejahtera. Pertama, samboga, yaitu cukup sandang, pangan, papan, boga, upaboga, dan pariboga. Kedua, samgama, artinya hubungan biologis yang sehat dan wajar berlandaskan unsur smaragama, bukan smaradudu. Yang ketiga, samasya, yaitu adanya jalinan cinta, jalinan kasih, saling menghormati, saling bekerja sama, saling menerima, dan selalu bersyukur dalam menghadapi kehidupan keluarga. Umat Sedharma yang berbahagia. Ada beberapa syarat yang harus dipatuhi untuk membentuk keluarga Hindu yang kuat dan bahagia. Pertama, pasangan suami istri yang berdasarkan perkawinan yang sah. Kedua, mempunyai anak yang suputra. Ketiga, mempunyai tempat tinggal yang sehat dan juga layak. Yang keempat, mempunyai tempat suci keluarga yang disebut trilingga atau pelinggih kemulan taksu atau tuku. Apabila suatu keluarga Hindu sudah mempunyai pelinggih atau trilingga, maka segala upacara jatnya dapat dilaksanakan di rumah. Lima syarat atau lima ciri yang wajib dipenuhi oleh orang tua dalam keluarga Hindu apabila ingin membentuk keluarga kuat, sehat, dan bahagia, yang disebut sebagai pancawida. Yang pertama, ada sang ametuaken, yaitu orang yang melahirkan putra putrinya di dunia ini. Yang kedua, sang maweh binojanan, yaitu orang yang memberi makan dan juga minum. Yang ketiga, sang atetulung urip, orang yang dapat menolong putra-putrinya dalam bertumbuh dan berkembang hidup dalam kehidupan. Yang keempat, ada sang upadiaya, orang yang dapat mendidik putra dan putrinya. Orang tua adalah seorang guru pertama dan utama dalam keluarga Hindu, sehingga orang tua disebut sebagai guru rupaka. Dan yang terakhir, ada sang sinaga skara, adalah orang yang dapat mensucikan dan orang yang dapat meningkatkan status anaknya dalam bentuk upacara ritual keagamaan. Ada beberapa syarat yang wajib dipenuhi dalam keluarga Hindu agar keluarga menjadi harmonis. Yang pertama, ada archanam, yaitu seorang anak harus selalu berbakti pada Tuhan, taat dan hormat pada orang tua, dan dapat menolong orang tua dari segala derita dan sengsara yang disebut neraka putia. Yang kedua, ada adiaya, yaitu tekun belajar dan bekerja membantu orang tua. Ketiga, adiapaka, yaitu mendidik dan membimbing adik atau orang yang lebih kecil. Menurut kitab Sarasamuscaya, ada tiga pahala yang diperoleh apabila berbakti pada orang tua, yaitu yang pertama, ayusa, umur panjang dan rahayu. Yang kedua, ada kirti, nama baik pujian dan selalu didoakan. Yang ketiga, ada bala, kekuatan jasmani dan rohani untuk menghadapi kehidupan di dunia ini. Umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada, demikianlah tadi pesan Dharma atau Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya akhiri dengan puja Paramasanti.

Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Selamat malam pendengar, bersua kembali bersama saya Deddy Setiadi di Surakarta Malam, Pro 1 RRI Surakarta. Dan senang rasanya malam hari ini kembali hadir di program obrolan komunitas, ruang silaturahmi dan berbagai inspirasi dari berbagai komunitas yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Pada kesempatan malam hari ini, Selasa 23 Juni 2026, kita akan mengenal lebih dekat salah satu komunitas yang aktif berkiprah di tengah masyarakat, yaitu komunitas Garda Reksa Dengkeng atau yang akrab dikenal dengan Gareng. Di balik sebuah komunitas tentu tersimpan semangat kebersamaan, kepedulian sosial, gotong royong, dan kecintaan terhadap lingkungan maupun budaya lokal. Melalui perbincangan malam hari ini kita akan mengupas sejarah berdirinya Gareng, berbagai kegiatan yang dilakukan, tantangan yang dihadapi, hingga harapan mereka untuk masa depan masyarakat yang lebih guyub, rukun, dan sejahtera. Untuk itu, tetaplah bersama kami selama satu jam ke depan. Semoga obrolan ini tidak hanya menambah wawasan pendengar, tapi juga menginspirasi kita semua untuk terus berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar. Nah, kami sudah tersambung dengan Zoom ini, ada narasumber dari komunitas Garda Reksa Dengkeng atau lebih disingkat dengan Gareng. Ini ada Ibu Endah Sulistiyowati dan Pak Joko Harjono. Ibu Endah Sulistiyowati, selamat malam.
2: Baik, selamat malam Kang Deddy, Mas Deddy atau Kang Deddy ini aja saya boleh manggil.
1: Apa ya, Deddy aja, Mas Deddy aja, Mas Deddy aja, gampang ya.
2: Ya selamat malam, iya. Mas Deddy.
1: Berarti saya manggilnya Mbak Endah dong ya, biar lebih tambah muda, semangat ya.
2: Semangat ya, selamat malam Mas Deddy dan juga pendengar dari RRI Surakarta Pro 1, senang sekali bisa berbincang, ngobrol bersama hari ini tentang komunitas sungai dan salam sungai Lestari.
1: Sungai toh, baru tahu. Ada ya, Mas Joko. Mas Joko, selamat malam.
3: Selamat malam, Pak Deddy.
1: Wah, ini malah Bapak lagi. Lama tua. Mas Joko, apa kabar?
3: Alhamdulillah, Pak Deddy, baik-baik. Iya. Ini senang sekali kami bisa bergabung dengan RRI Pro 1 FM ya dalam bincang komunitas. Kami masuk juga di dalam komunitas Garda Reksa Dengkeng. Jadi bukan Dengkeng tapi Dengkeng.
1: Dengkeng ya. Oh itu tempat ya itu ya.
3: Ya, itu nama sungai dan nama desa.
1: Daerah
3: di daerah Wedi. Kabupaten Klaten.
1: Klaten. Ya. Ya. Makanya kok ada Garda Reksa Dengkeng ya, bukan Dengkeng ya. Gitu. Ya. Ini sempat kok disingkatnya Gareng itu apa? Bisa diceritakan nih mungkin siapa nih di antara berdua, antara Mbak Endah sama Mas Joko nih awal kali pertama kali ini mulai terpikir untuk mendirikan atau membuat sebuah komunitas peduli sungai. Siapa duluan nih?
3: Iya, mohon izin Bu Endah.
2: Iya, silakan Mas Joko, selamat malam juga.
3: Selamat malam Bu Endah, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi pendengar semuanya, bahwasanya Garda Reksa Dengkeng itu sebenarnya sudah dirintis sejak kurang lebih 3 tahun yang lalu.
1: 3 tahun ya.
3: Di 3 tahun yang lalu itu mulai ada dari obrolan teman-teman ini terkait dengan Sungai Dengkeng. Sungai Dengkeng ini menjadi tempat bagi kurang lebih 80% wilayah Kabupaten Klaten itu melewati menjadi subdas Dengkeng. Jadi karena das itu kan juga memikul area yang luas, sehingga menjadi apa istilahnya keresahan-keresahan di teman-teman para pegiat maupun dari para pemerhati lingkungan maupun dari teman-teman di pemerintah Kabupaten Klaten. Ya, kemudian waktu itu kita dibantu oleh Universitas Gadjah Mada yang telah melakukan kajian terkait dengan kondisi di Subdas Dengkeng ini. Nah, di situ banyaklah problematikanya terkait dengan penggunaan lahan, terkait dengan pencemaran, sanitasi, dan banyak lagi terkait juga dengan kesejahteraan. Nah, maka kemudian dari omong-omongan, kemudian audiensi kecil-kecilan, kemudian kita mencoba mengumpulkan para pegiat, ternyata ya kita sepakat ini untuk kepedulian terhadap Sungai Dengkeng ini. Kemudian pada tahun yang lalu itu mulai kita buat forum-forum untuk membuat multi stakeholder yang ada di dalamnya. Ya, kemudian difasilitasi oleh Baperida Kabupaten Klaten dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten, maka dilakukanlah pernyataan atau deklarasi.
1: Deklarasi, pernyataan sikap ya.
3: Ya, deklarasi Gareng lah. Kemudian sesudah itu baru disusun semangat-semangat yang mau dibawa, program-program dan lain sebagainya. Itu tepatnya deklarasinya kalau nggak salah tanggal 6 November 2025.
2: Ya,
3: karena kebetulan bertepatan dengan hari lahir saya.
1: Ada di. Iya, iya, begitu ya.
3: Yeah.
1: Jadi, kemudian pemilihan nama Garda Reksa Dengkeng ini apa nih? Filosofinya apa yang terkandung di dalamnya nih?
3: Kita mengambil dari filosofi pewayangan. Pak Dedi, jadi kan di wayang itu kan ada empat itu, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, yang semuanya adalah pamong, atau pamong itu kan dari pamomong ya, artinya memang ini di forum ini kita itu siap momong siapa saja ya, artinya stakeholder yang berkepentingan dan yang berada di Subdas Dengkeng itu ya kita mong ya. Kemudian dari Gareng itu membawa ini tiga pesan waktu itu ya, di mana ada unsur ngerekso yang pertama itu atau menjaga ya. Kemudian yang kedua adalah unsur nguri-uri atau melestarikan ya. Dan kemudian ada juga unsur ngrumat atau merawat.
1: Itu jadi, masuk apa? Itu masuk visi atau misi atau memang tujuan daripada Garda Reksa Dengkeng itu tadi?
3: Yaitu nilai-nilai yang dibawa di awal ya. Nilai-nilai yang dibawa di awal.
1: Iya, baik. Kemudian boleh tahu nih Mas Joko atau Bu Indah.
3: Bu Indah.
1: Iya. Siapa saja nih yang tergabung menjadi anggota komunitas Gareng ini?
2: Baik, terima kasih izin ya Mas Joko. Jadi menambahkan dari Mas Joko tadi, jadi komunitas Gareng itu kan sebenarnya Gareng tadi singkatan ya. Jadi Garden of Sodangkeng itu. Nah, terus siapa yang terlibat? Nah, dari siapapun yang nanti bisa berkontribusi terhadap Sungai Dengkeng, baik itu sebagai pemerhati, penggiat, itu bisa masuk. Dan kami kemarin beberapa kali berdiskusi itu memang kita kembangkan untuk komunitas ini itu dengan berpedoman pada ini Pak. Jadi beberapa teman yang nanti bisa bergabung itu kita gandeng, di antaranya anggota-anggota yang bisa bergabung itu siapapun yang terlibat. Nah, Kemudian siapa saja yang bisa kita coba gandeng saat ini itu kita menggunakan pentahelix ya. Nah, siapa pentahelix itu? Yang pertama tentu garda terdepan adalah komunitas karena mereka yang tentu saja sebagai pelaku. Kemudian juga dari stakeholder yang lain, misalnya dari pemerintah itu juga kita gandeng karena di situ nanti mereka tentu bisa juga akan membantu bagaimana menjalankan program-program itu. Kemudian yang ketiga adalah akademisi. Di antaranya yang sudah masuk bergabung adalah dari UGM yang melakukan studi-studi awal. Kemudian juga kami juga mengajak teman-teman dari universitas yang terdekat di Klaten, misalnya Unwida itu juga sudah mengikuti, kemudian Unkla ini yang juga memiliki visi yang sama tentang sungai itu juga kita ajak untuk bergabung. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah ini media massa ya. Nah, jadi dari media massa ini juga nanti akan kita ajak juga mereka untuk ikut mengkamancengkan apa sih yang sebenarnya sudah baik, belum baik, dan nanti memberikan nilai-nilai tambah untuk bagaimana Sungai Dengkeng termasuk subdasnya yang cukup luas ya Mas ya. Ini kalau kita petakan itu Sungai Dengkeng itu cukup panjang. Ini memang perlu adanya beberapa stakeholder, beberapa teman, beberapa orang-orang yang bisa berkontribusi untuk melestarikan sungai ini. Itu kira-kira itu. Jadi siapapun boleh, bergabung di kami dan nanti konsennya hanya satu, mau ikut menjaga ekosistem sungai ini, Mas.
1: Luar biasa ya. Nah, kembali ke awal, ini kaitannya dengan visi dan misi utama nih. Yang diemban oleh komunitas Gareng. Monggo, siapa nih?
2: Oke, mungkin nanti untuk visinya bisa saya mulai, nanti bisa dilanjutkan sama Mas Joko. Jadi sejauh ini kami dengan teman-teman sudah mencanangkan visi dari komunitas ini, Gareng ini adalah terwujudnya ekosistem subdas Dengkeng yang harmoni, lestari, dan menyejahterakan. Jadi ada tiga kata kuncinya adalah bagaimana kita membuat harmoni, tidak ada di sana nanti kepentingan-kepentingan, tapi kita bagaimana itu living in harmoninya itu jalan ya Mas ya. Kemudian lestari, tentu bahwasanya kehidupan itu bersumber dari air dan air itu menghidupi, maka itu bagaimana harus kita lestarikan mulai dari airnya yang ada di sungai dan juga otomatis ekosistem yang ada di dalamnya. Kemudian bagaimana air itu juga bisa mensejahterakan masyarakat-masyarakat yang dilewati di subdas itu. Itu visi kami yang sudah kita sepakati dan bismillah mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Moga Mas Joko untuk menambahkan untuk misinya, ada beberapa misi yang bisa kita sampaikan di forum ini.
3: Terima kasih Bu Enda. Jadi kalau tadi visinya adalah harmoni, lestari, dan menyejahterakan. Nah ini harmoni, visi cukup besar dan jauh. Itu tidak bisa mudah atau serta-merta bisa tercapai. Maka kita juga mengkonsep misi yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah menghimpun dan mengelola kontribusi sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan. Jadi tadi yang pentahelix tadi kan semuanya itu kan punya sumber daya yang bisa itu saling kait mengait, saling disinergikan dan dihimpun jadi dalam satu komunitas. Kemudian yang kedua adalah mencoba mengimplementasikan program-program konservasi alam maupun budayanya. Ini kalau alam sudah jelas terkait dengan tanah, air, dan udaranya. Kalau budaya ini kan juga menjadi kekuatan di dalam masyarakat itu sendiri. Kemudian selain itu juga kita juga memperkuat upaya untuk mitigasi bencana. Sungai itu menjadi salah satu sumber kehidupan, tetapi apabila tidak dijaga, tidak dilestarikan, sebaliknya akan bisa menjadi sumber bencana. Kemudian yang keempat adalah membangun kolaborasi antar pihak itu tadi. secara lebih efektif, terpadu, dan berbasis pengetahuan. Maka tadi menggandeng UGM, UNS, kemudian juga Unwida maupun di Unpla yang ada di Klaten, ya. Kemudian yang terakhir misinya adalah mencoba melakukan advokasi kebijakan, ya, sehingga kelangsungan ekosistem Subdas Cenggang ini akan berlanjut dan nantinya bisa juga melakukan kegiatan promosi, edukasi, kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, kemudian juga kesadaran semua pihak. Nah, dan ini termasuk salah satu yang dicita-citakan itu ada ini, Pak, ada imbal jasa lingkungan. Barangkali Kang Dedi, ya, saya panggil Kang aja kayaknya lebih enak.
1: Iya.
3: Kang Dedi barangkali sudah pernah mendengar tentang IJL, yaitu imbal jasa lingkungan.
1: Imbal
3: jadi
1: jasa lingkungan.
3: Kita tidak hanya menuntut teman-teman atau sedulur-sedulur yang ada di hulu itu untuk menjaga ekosistem demi keberlangsungan air dan lain sebagainya, tetapi sedulur-sedulur yang ada di tengah maupun di bawah itu juga berkontribusi juga untuk kegiatan yang menyokong kehidupan teman-teman yang ada atau sedulur-sedulur yang ada di hulu itu, Kang Dedi.
1: Ini kalau bicara tentang Sungai Dengkeng, ya, ini potensinya sebetulnya apa sih, kok apa namanya? Apakah memang di situ banyak pasir atau potensi ikan atau apa ini kok semua menjadi perhatian begitu loh?
3: Jadi kalau Sungai Dengkeng tadi sudah kami cuplik di awal, memang sebagian besar wilayah Kabupaten Klaten itu ada di menjadi wilayah Subdas Dengkeng. Jadi Subdas itu kan sejak dari punggungan gunung, kemudian di situ mengalirnya air, kemudian ngumpul di sungai-sungai kecil, kemudian di anak-anak sungai berikutnya, sebelum masuk ke Bengawan Solo, itu ngumpul dulu di Sungai Dengkeng. Jadi debitnya Sungai Dengkeng itu pada saat puncak itu ya luar biasa, Kang.
1: Iya,
3: jadi,
1: begitu ya, Merapi jadi, itu ya.
3: Ya, dari ngumpul dari Merapi turun ke Manisrenggo, Rambanan, Wedi, Kota Klaten, Kecamatan Ngawen, Trucuk, kemudian Mbayat, Cawas, ya itu sampai di
1: Dengkeng.
3: Mana?
1: Terakhir sampai, Dengkeng.
3: Ketemu di Tawangsari.
1: Tawangsari.
3: Ya, jadi begitu besar volumenya, sehingga dari aspek misalnya bencana ini juga akan sangat berpengaruh, di mana Bayat, Cawas itu sebagian Wedi itu menjadi area banjir, ya. Kemudian kalau terkait dengan potensinya, tentu saja air yang ada di mata air yang ada di sekitar Kota Klaten itu sesungguhnya daerah imbuan airnya itu kan sebenarnya kan dari lereng Merapi. Nah, mengapa penting di situ, kalau Klaten ini kabupaten yang terkenal dengan banyaknya mata air lah, ini
1: seribu umbul
3: itu,
1: ya.
3: Kalau nggak dijaga, nggak diwaspadai itu barangkali nanti jangan sampai itu tinggal nama saja, kan. Kemudian yang di area tengah ini kan sangat membutuhkan air, baik untuk air minum di permukiman, perkotaan maupun pedesaan, juga dibutuhkan untuk pertanian, dan sebagian bisa dimanfaatkan untuk pariwisata. Maka karena ini begitu banyak yang menggantungkan pada Subdas untuk penghidupannya itu, maka ya kembali konservasi, menjaga, kalau perlu meningkatkan jasa lingkungan dari Subdas Tenggang ini untuk kepentingan kesejahteraan bagi masyarakat banyak yang
1: sekitarnya
3: ada,
1: ya. Iya, luar biasa. 3 tahun waktu yang tidak sebentar ini, Mas Joko dan Bu Indah. Ini kegiatan rutin apa saja yang selama ini sudah dilaksanakan, tengah dan akan dilaksanakan? Monggo.
2: Ya, baik, saya mulai. Nanti mungkin bisa ditambah Mas Joko, ya.
1: Iya.
2: Jadi kami di komunitas Garing ini sesuai dari tadi yang disampaikan Mas Joko di misinya, itu kan kita ada 6 konsentrasi ya. Yang pertama adalah konsentrasi di konservasi. Ini sudah juga kita lakukan beberapa kegiatan, diantaranya yang kemarin dimulai dari 2025 itu beberapa teman-teman di komunitas Merapi, di sana kan juga sebagai daerah pertama masuknya dengkeng setelah dari Boyolali, itu memang sudah di istilahnya apa ya, digerakkan. Nah, dari kebetulan juga dari kita Pertiwi dan juga LPTP Surakarta itu membantu juga untuk menggerakkan komunitas di atas sana. Di antaranya mereka sudah melakukan beberapa penanaman pohon. Terakhir itu kemarin buah ya Mas Joko ya, kita menanam buah-buahan apokat itu. Jadi harapannya nanti teman-teman komunitas itu selain supplier air yang di bagian atas itu juga terpenuhi, mereka juga mendapatkan imbal jasa dari hasil menanam buah-buahan di sana. Karena di sana sudah ada kopi, itu sudah jalan, dan silakan nanti naik ke atas Mas Didi suatu saat kalau pas ke Klaten, di sana ada kopi enak, kopi Petro ya, itu juga teman-teman komunitas ya. Di sana sudah belajar bagaimana mengolah kopi dari yang dia tanam. Nah, itu salah satunya adalah konservasi yang sudah berjalan mungkin juga 2 tahun kalau ini kemarin baru kita tambah, yaitu buah itu ya. Kemudian tentang mitigasi bencana, kita kemarin juga sudah menjalankan susur sungai, Mas. Jadi karena di dalam aliran sungai dari Subdes Tengkeng ini yang nanti menjadi anak sungainya Kali Bengawan Solo itu memang melewati beberapa daerah atau kecamatan ya, mulai dari Kemalang, Karang Nongko, Prambanan, Gantiwarno, Jokenalan dulu ke Bonarum, saya ulang kebalik-balik. Jadi yang dari atas itu adalah dari Kemalang, Karang Nongko, ke Bonarum, Jokenalan, Wedi, kemudian Prambanan, Gantiwarno. Itu kemarin sudah coba kita susur sungai. Seperti apa sih sebenarnya permasalahan yang nanti akan kita jadikan bahan untuk kemudian kita melestarikan itu. Salah satunya adalah dimitigasi, karena memang yang sering kita dengar Tengkeng itu adalah banjirnya ya. Begitu apa itu namanya sudah memasuki musim kemarau, itu meteorologinya itu memang Tengkeng itu identik dengan banjir. Bahkan yang terakhir kemarin itu juga barusan ya, bulan-bulan kemarin itu Tengkeng juga meluap. Nah, dari situ memang apa sih permasalahannya? Dari teman-teman kemarin yang mencoba mencusur sungai, teman-teman komunitas itu melihat bahwa memang di aliran sungai mulai dari Kemalang yang tadi saya sebutkan itu, pertama adalah sampah. Jadi memang masih banyak sungai yang juga di situ digunakan untuk membuang sampah. Kemudian potensi yang kedua, limbah. Limbah yang di luar sampah itu juga misalnya ada MCK, kemudian juga masih ada di sekitaran situ, kemudian juga bahkan ada peternakan yang kemarin kita laporkan, dan ini sudah kita peternakan yang juga dibuang ke sana itu limbahnya, Mas. Nah, ini cukup memprihatinkan juga. Selain itu sedimentasi, nah ini adalah masalah klasik sungai, itu juga tinggi, dan akhirnya apa, dengan sedimentasi itu luasan sungai tentu saja akan menjadi lebih sempit ya, sehingga gampang lebih dangkal juga air itu meluap ke daratan. Nah, ini yang sudah kita lakukan kemarin, sehingga harapannya di tahun ini nanti kita akan menyusun proker lagi bagaimana ini nanti kita tindak lanjuti melalui kerjasama komunitas. Jadi nanti harapannya sih di setiap kecamatan itu komunitas-komunitas yang sudah ada ataupun yang belum ada melalui Garing ini, kita akan ajak, karena kita Di depan tadi adalah independen, siapapun boleh bergabung asal dia punya komitmen untuk merawat, menjaga dan melestarikan sungai itu, mari bergabung. Bagaimanapun juga Tengkeng ini adalah 75% itu ada di Klaten. Maka kenapa Klaten ini yang the first-nya bekerja dulu, karena memang 75% ada di sana. Itu kegiatan yang sudah kami lakukan. Kemudian edukasi. Nah, ini kebetulan juga kita sudah beberapa kali bertemu untuk melakukan diskusi dan kita juga mengajak teman-teman dari birokrasi lain ya. Misalnya kemarin kita ke BBBD, juga ke LH, Pak Cokro ini di LH juga sering kita ajak ngomong-ngomong ini kita harus mengerjakan apa. Dan juga ini PR besarnya di edukasi dan kampanye ini, bagaimana sih sampah dan juga sedimen itu akan berkurang secara masif, itu kita harus melakukan apa. Ini yang akan kita gali terus, diantaranya nanti juga pengolahan sampah yang benar itu mungkin juga menjadi prioritas. Nah, kemudian yang lain-lain mungkin monggo Pak Joko kalau mau mendapatkan biar tidak saya saya monopoli. Silakan Mas Joko.
1: Silakan Pak Joko.
3: Nah, betul Bu Indah. Jadi ini Kang Dedi, itu yang pertama memang di bidang yang ada di Komunitas Garing ini adalah konservasi. Jadi memang kita yang sudah dilaksanakan oleh komunitas itu adalah konservasi secara vegetatif ya, vegetatif. Jadi kan ada konservasi yang dilakukan dengan sipil teknis ya. Ini karena kalau sipil teknis kan berbiaya cukup besar sebenarnya, dan itu juga sudah dilakukan oleh teman-teman dari Kementerian Kehutanan melalui BPDES maupun dari pemerintah provinsi melalui cabang Dinas Kehutanan 10 yang berpusat di Surakarta. Kalau kita di Garda Tengkeng itu menghimpun potensi terkait dengan vegetasi yang bisa ditanam oleh teman-teman komunitas yang ada di hulu, termasuk teman-teman Pok Darwis sini ya ini, karena juga sangat berkepentingan dengan kelestarian di hulu terkait dengan wisata alamnya, potensi wisata alamnya itu. Kemudian sumber dari vegetasi tadi atau tanaman itu tadi berasal dari baik itu unsur pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun dari CSR ya, dari teman-teman swasta. Dan dalam pelaksananya kita menggabungkan semua stakeholder sehingga semakin terasa gaungnya bahwasanya komunitas ini atau forum ini ada kegiatan positif ya. Jadi kita sebelum nanam kita taren dulu. Taren itu apa ya?
1: Nanya. Menawarkan dulu ya.
3: Menawarkan dulu kepada teman-teman kelompok tani maupun produs yang ada di hulu. Kira-kira vegetasi apa yang diinginkan. Sekarang teman-teman itu untuk konservasinya vegetasi itu memilih tanaman buah-buahan maupun perkebunan.
1: Begitu ya.
3: Di sana salah satu idolanya adalah kopi. Ya, kemudian alpukat nih. Alpukat itu barangkali kalau di Kota Klaten mungkin mulai berbuah mungkin ya di tahun ketiga, tapi kalau di sana itu di tahun pertama sudah berbunga itu kan. Sudah berbunga dan berbuah, cuma biasanya di tahun pertama itu bunga atau buahnya dihilangkan dulu sehingga nanti pertumbuhan vegetatifnya atau kekuatannya sudah ditingkatkan dulu, kemudian nanti di tahun-tahun berikutnya baru dibuahkan itu.
1: Berarti tanahnya cocok untuk alpukat ya? Luar biasa.
2: Iya, ya, karena dingin, Mas.
1: Oh, gitu. Iya, iya.
2: Iya, di sana itu dingin di Deles itu ya, Mas ya.
1: Iya.
2: Ya,
3: ketinggiannya
2: kopi juga.
1: Kopi. Iya,
3: ya. Oh. Ketinggiannya sudah di atas 800 meter di atas permukaan laut gitu.
1: Laut, ya.
3: Ya. Itu terkait terkait dengan konservasi, kemudian di dalam edukasi itu kita juga menggait teman-teman dari sekolah adiwiyata. Jadi karena termasuk tadi problem misalnya sampah yang ada di sungai ya salah satunya memang harus disadarkan sejak dini itu kan.
1: Ya,
3: jadi di makanya sekolah-sekolah adiwiyata juga kami libatkan dan ini akan menjadi program yang akan terus kita kolaborasikan dengan Dinas Pendidikan kalau kalau sekolah adiwiyata itu, okay.
1: Begitu ya.
3: Jadi semakin banyak sekolah yang terlibat maka insya Allah nanti pengetahuan itu sudah ada di alam bawah sadar anak-anak kita ya.
1: Yeah.
3: Kemudian juga kita mulai tahun ini itu juga memperluas kampung proklim ya. Proklim itu komunitas yang peduli terhadap iklim ya. Jadi
1: kerjasama ini atau kolaborasi?
3: Ya, ya ini kolaborasi.
1: Kolaborasi ini. Ya.
3: Ya, jadi kalau di dari DLH Klaten itu kan sudah menginisiasi untuk pembentukan desa-desa proklim yang ada di di sekitar kota. Kemudian kita menggait mereka untuk memberikan pengaruh atau imbas ke desa-desa desa-desa baru yang ada di daerah hulu untuk juga bergabung dengan kegiatan desa proklim sehingga semakin mantaplah program-program konservasi yang ada di atas. Jadi kalau proklim itu bisa saya gambarkan gini Kang Deddy. Jadi proklim perubahan iklim itu kan hasilnya adalah suhu yang terasa lebih panas dari biasanya. Kemudian musim kemarau dan musim penghujan yang kurang beraturan. Kemudian juga bencana-bencana iklim seperti
2: banjir.
3: Angin puting beliung
1: Dan
3: lain sebagainya, banjir itu kan semuanya adalah menunjukkan adanya perubahan iklim. Dan bisa saya gambarkan di Klaten itu dari sekitar 500 kejadian bencana itu 400 lebih adalah kejadian bencana iklim. Nah itu jadi memang perubahan iklim sudah benar-benar terjadi.
1: Puting
3: ini kita juga mendorong untuk desa-desa yang ada terutama di area konservasi ini untuk bergabung dengan kegiatan proklim ini. Dan mulai tahun ini sudah ada imbas dari teman-teman proklim yang ada di tengah untuk bagaimana mendampingi teman-teman yang ada di atas.
1: Baik. Okay. Yeah. Pak Joko dan Bu Indah, kita jeda sejenak nih, nanti kita akan lanjutkan. Ternyata memang program kerja dan kegiatan rutinnya itu luar biasa ini. Nanti kita akan cari tahu lagi setelah berikut ini ya.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
2: Pendengar masih bersama di obrolan komunitas bersama Garda Rekso Dengkeng atau biasa disebut Gareng. Ada Mas Joko dan Bu Endah di Zoom ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Ini berarti Bu Endah, area apa ya, pengamatan daripada komunitas ini tuh dari Kalimalang Ibu ya. Dari Kalimalang terus langsung turun sampai ke Dengkeng. Memetakan permasalahan yang ada gitu ya. Seperti itu Ibu ya.
3: Iya, ke Malang Mas.
2: Oh, ke Malang, iya ya. Ke Malang ya. Iya,
3: dari di Merapi itu
2: iya. Berarti dari situ ya. Jalan terus sampai ujungnya di Dengkeng. Dengkeng ya. Gitu ya. Wah, ini pemetaan masalah banyak sekali nih. Emang ya, menjadi sebuah tantangan bagi komunitas Gareng untuk bagaimana supaya permasalahan sepanjang jalur itu istilahnya bisa teratasi. Ini kan tadi ada pembuangan sampah, limbah dan sebagainya. Ini kan sebuah tantangan sendiri itu untuk komunitas.
3: Betul.
2: Iya. Ya. Jadi kemudian kalau seperti

0: kunjungi itu kita ketemu masalah apa yang paling urgent dan itu terjadi di banyak tempat. Sehingga itu yang nanti akan kita gunakan sebagai prioritas
1: Prioritas.
0: untuk kita selesaikan. Nah, kemudian yang kedua adalah dari program dari apa pemetaan tadi mana yang berdampak juga. Jadi yang terbanyak dan yang berdampak itu tentu saja akan menjadi prioritas kami untuk menyelesaikan. Nah, kemudian bagaimana pendekatannya? Kita mulai dari yang paling sering terjadi itu adalah masalah orang buang sampah di sungai. Seperti yang disampaikan Pak Joko tadi. Kebetulan dulu di sekolahan saya dan juga kebetulan sekolahan saya juga di Wiata ya, itu kami itu memiliki program yang namanya Student Goes to River itu ya. Jadi memang sekolahan kami itu berkonsentrasi bagaimana sampah itu bisa terselesaikan. Nah, pendekatan yang kami gunakan itu waktu saya masih menjabat kepala sekolah di Karang Nongko, itu memang di sana itu membuang sampah di sungai. Dan saya tanya termasuk di sekolah, kenapa sih kok dibuang di sungai? Karena sungainya nggak ada airnya, kan memang kalau di atas airnya nggak ada ya. Nah, jadi tidak berpikir bahwa sampah itu akan terbawa sampai ke mana-mana dan itu berdampak. Nah, sehingga pendekatan awal ke saya ke yang saya lakukan waktu itu adalah berdiskusi dengan tentu saja anak-anak bagaimana sampah itu akan pergi kemana, mereka juga tidak tahu dampaknya apa, tidak tahu. Itu kami ajak secara kontekstual memetakan itu sendiri. Nah, kemudian setelah mereka tergugah, pendekatan berikutnya adalah saya lebih ke humanisme ya. Mereka saya ajak untuk mengasuh sungai yang ada di dekat sekolah. Nah, saat itu kan namanya Sungai Poitan ya, waktu kami masih mengelola di sana. Itu kami asuh bersama masyarakat. Nah, dari pertama sungai itu buat buang sampah, dan di sana juga anak-anak itu ikut terlibat membuang sampah di situ. Akhirnya kita sadarkan bagaimana sih sungai ini bersih, apa yang harus kita lakukan. Kalau yang sudah kita lakukan seperti itu, ternyata mereka merespon. Meresponnya bagaimana? Mereka karena dekat sungai, tinggal dekat sungai, dan kemudian mereka tentu akan berdampak langsung kalau itu terjadi banjir. Setelah kita sadarkan tentang bagaimana fungsi sungai, dampak dia membuang sampah, itu melalui edukasi advokasi, itu mereka akhirnya sadar dan mereka mencoba untuk ikut terlibat untuk mengelola sungai. Akhirnya ada komunitas Sungai Poitan yang kebetulan kemarin juga seperti yang diceritakan Pak Joko itu, kami pernah sampai juara juga itu dari kegiatan-kegiatan itu. Mulai nomor satu adalah ngersihi sungai, membebaskan dari sampah melalui edukasi. Dengan pendekatan apa? Pendekatan humanisme. Seperti itu Kang Didi yang pertama. Nah, itu yang nanti akan kita coba. Dan seperti yang disampaikan Pak Joko, nanti peran-peran sekolah Adiwiata itu juga akan kita berikan masukan. Seperti yang pernah saya lakukan, ada Student Goes to River itu sangat benar-benar membantu. Karena anak belajar langsung di lingkungan itu akan lebih kena daripada kita hanya menjelaskan dampak banjir, iyalah, buang sampah, kenapa. Nah, mereka benar-benar melihat, misalnya murid saya dulu pernah, dia katakan ke saya, ini kalau pagi suhunya sekian, kemudian kalau nanti siang jadi sekian, karena ini ada sampah-sampah yang di situ yang nanti menyebabkan air itu tidak bisa lancar, termasuk BOD-nya, COD-nya. Itu mereka ngerti, walaupun ya kita nggak ngajari, mereka kan bisa belajar dari Google ataupun dari yang lain ya, sehingga mereka itu menambah wawasan. Dan itu harapan saya seperti yang tadi sampaikan Pak Joko, itu saya setuju sekali, memberi pendidikan lebih awal melalui edukasi itu salah satu cara melestarikan bagaimana sungai itu tetap berdampak positif, mensejahterakan. Nah, seperti itu pendekatannya. Kalau saya ke humanisme
1: cukup dulu. Efektif Ibu ya.
0: Iya, betul.
1: Melibatkan anak-anak Gen Z gitu ya. Kan anak Gen Z kalau untuk bicara tentang peduli terhadap sungai itu kadang susah.
0: Iya. Tapi kalau mereka sudah melihat langsung, jadi misalnya apa sih dampaknya, kemudian kamu lihat apa, dan kita beri contoh-contoh video yang harus dia berikan memberikan masukan. Dulunya pertama saya lewat ekstra ya, lewat ekstrakurikuler gitu. Jadi apa yang ikut Student Goes to River. Akhirnya dari beberapa materi itu karena positif, saya kirim ke guru-guru yang relate dengan MAPEL. Bagaimana dia harus memberikan ini ke orang tua. Bahkan kemarin saya waktu masih ingat saya di Karang Nongko itu kan harus bebas BAB ya, di apa itu di sungai itu yang waktu UDF ya. Itu saya pernah mengajak anak-anak bagaimana menyadarkan masyarakat termasuk keluargamu tidak BAB di sungai. itu keren Mas, sampai saya pernah didatangi

0: embah-embahnya dia marah sama saya, kepala sekolah kok ngurusi wong seperti itu, karena dia bilang mekong meme pokong itu kalau nggak di sungai dia nggak bisa keluar. Nah ini asik banget, jadi saya pernah dikomplain juga.
1: Menarik ya. Juga ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, baik. Ini ada pertanyaan dari pendengar menanyakan, mungkin bisa dijawab kaitannya dengan sebentar. Selamat malam, Pak Dedi. Saya Fajar. Orang Boyolali, bolehkah saya ikut menjadi anggota komunitas Gareng? Dan nomor komunitas WA-nya komunitas Gareng berapa? Begitu, dari Boyolali mau bergabung boleh enggak gitu?
0: Oh siap, alhamdulillah. Ya, Pak Joko, kita dapat teman karena memang hulunya yeah. Tengkeng itu di Boyolali sih.
1: Oh, Boyolali.
0: Iya, cuman kan persentasenya tidak sebanyak di Klaten. Nah, tentu Mas Acer kalau mau gabung dengan senang hati, saya dengan Pak Joko akan menerima, dan nanti silakan di sana juga bisa membentuk teman-teman yang sevisi untuk menjaga Sungai Dengkeng, dan kita akan coba bersama-sama. Untuk nomor WA-nya siapa Mas Joko? Saya apa penjelasan?
2: Mau ke Bu Indah dulu barangkali.
1: Bu Indah.
0: Oh, ya baik, terima kasih. Kebetulan saya boleh ini Kang Dedi boleh dicatat ya. Nanti bisa menghubungi kami. Kebetulan memang sekretariat Gareng itu di komunitas Poitan yang tadi saya ceritakan, yang dulu diasuh oleh sekolah kami itu. Itu nanti boleh, nanti bisa juga bergabung di sana. Oke, nomornya boleh dicatat nih Kak Fajar. 081 32 92 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 Bu Endah.
1: Bu Endah.
0: Oke.
1: Iya. Baik.
0: Yeah. Ya. Terima kasih sudah mau bergabung. Ternyata obrolan kita berdampak langsung ya, Mas Dedi, Pak
1: Jeka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Iya. Nah, ini kalau Pak Joko ada nomor
2: ya. WA? Ya, luar biasa tadi ada Mas Fajar dari Boyolali. Ya. Jadi model yang akan kita terapkan di Subdas Tengkeng ini sebenarnya juga sudah dirintis di Subdas lain, Kang Dedi. Namanya Subdas Pusur. Barangkali Subdas Pusur. Kalau Kang Dedi pernah mendengar Umbul Pongko, Umbul Cokro, Umbul apa, Pelem, Umbul Manten dan lain sebagainya, itu adalah umbul atau mata air yang memancar di sekitar Sungai Pusur. Nah, di situ sangke karena besarnya debit air di situ, itu satu bendung itu bisa mengaliri lebih dari 1.500 hektar,
1: Kang. Luar biasa.
2: Ya, sehingga yang ngelola manajemen pengairannya, irigasinya itu dari provinsi. Ya, ada kalau nggak salah ada dua bendung yang itu dikelola oleh provinsi. Jadi itu bisa mengairi persawahan di Kecamatan Polan Harjo, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Juwiring, dan Kecamatan Delanggu. Bahkan juga dibawa sampai ke Karanganom maupun Ceper. Nah, itu jadi teman-teman yang ada di sekitar Sungai Pusur itu menyadari bahwasanya air yang ada itu dulu setelah diteliti oleh teman-teman dari universitas itu, imbuhan airnya yang paling besar itu ada di Kabupaten Boyolali. Nah, itu yaitu di Kecamatan Musuk dan Taman Sari itu. Jadi dari situ sudah lebih dari sewindu, Kang Didi, dibangun multi stakeholder yang seperti yang kita rintis di Subdas Tengkeng ini. Jadi kalau di sana itu sudah dirintis lebih dari sewindu, Kang. Di sana itu sampai kegiatan konservasi itu sudah berlangsung lama, dan di situ ada salah satu sponsor CSR-nya adalah dari PT Tirta Investama.
1: Gitu.
2: Ya, iya. Dan juga dari teman-teman pengusaha lainnya. Nah, kemudian mulai tahun kemarin itu sudah dilakukan yang namanya imbah jasa lingkungan. Gitu. Jadi teman-teman yang ada di atas itu yang berperan dalam menjaga air itu bisa meresap ke dalam tanah untuk menjadi mata air nantinya. Itu juga mendapatkan imbal jasa dari teman-teman yang ada di, tengah maupun di hilir.
1: Hilir. Oh, gitu. Iya.
2: Jadi bentuknya belum belum tentu uang itu kan. Yeah. Jadi jadi ada yang memberikan bibit, ada yang memberikan biji Kang Deddy. Biji itu benih ya.
1: Yeah, yeah.
2: Benih itu nanti kan dikelola teman-teman yang ada di Taman Sari.
1: Yeah.
2: Menjadi apa, bibit produktif yang bisa untuk edukasi, bisa juga untuk konservasi, bisa juga untuk dijual bernilai ekonomi.
1: Begitu ya. Mas Joko, ini kan berarti ini pada pertanyaan kan, kalau komunitas ini kan juga bekerjanya juga pasti ya pakai dana ya. Dananya dari mana ini?
2: Ya, jadi kalau kita sampaikan tadi, ini sudah gabungan pentahelik tadi disampaikan Bu Endah. Jadi kalau untuk dana yang dilakukan untuk kegiatan komunitas itu, kalau di danakan saja ada dari beberapa
0: sumber
2: ya. Yang pertama itu dari komunitas yang jelas.
1: Yeah.
2: Ya, dari komunitas. Komunitas sih apa ya? Gowe.
0: Turunan.
2: Rogo dhewe.
1: Gowe
2: ya itu. Ya.
0: Turunan mas jelas.
2: Ya, dari komunitas. Kemudian yang kedua adalah dari pemerintah ya.
1: CSR ada? Dari CSR.
2: Ya, melalui Dinas Lingkungan Hidup, ada dari Dinas Pendidikan, kemudian
0: BPD.
2: Dari BPBD, ya. Kemudian juga dari pemerintah melalui cabang Dinas Kehutanan Provinsi, ada yang melalui BPDAS, Kementerian Kehutanan.
1: Yeah. Ya. Itu sebagai sebenarnya saya menanyakan.
2: Itu tidak diuangkan, belum tentu diuangkan.
1: Ya, ya. Ya, ya,
2: jadi
1: ya.
2: Dalam bentuk apa tadi, benih, bibit, kemudian keikutsertaan ya. Di dalam edukasi, kemudian menghubungkan apa antar sumber daya itu.
1: Iya, nah, sebab itu sebagai ada, penyemangat itu kan.
2: Iya, kemudian juga ada dari teman-teman
1: CSR. Apa,
2: NGO sama CSR dari perusahaan.
1: Ada, ya.
2: Kemudian di kita itu kan juga ada ini masyarakat-masyarakat atau entitas yang memanfaatkan air itu. Ya seperti apa bumdes itu.
1: Oh ya, umbul-umbul itu ya.
2: Menjadi sumber pendanaan dan sumber kontribusi dalam kegiatan konservasi ini.
1: Ya, ya.
2: Kemudian juga bahkan ada yang dari memang masyarakat pribadi ya, karena dia merasa mendapatkan apa
1: manfaat,
2: keberlangsungan ya. Ya keberlangsungan layanan jasa lingkungan,
1: jasa
2: ya,
1: lingkungan
2: itu.
1: Tadi
2: yang
1: ya.
2: Paling mudah yang sekarang yang bisa dihitung itu memang jasa lingkungan suplai air itu Kang Deddy.
1: Iya gitu. Iya. Ini karena waktu, Mas Joko dan Bu Enda. Ini yang terakhir pertanyaan untuk berdua. Ini apa nih harapan dari Gareng untuk masyarakat sekitar terkait dengan kegiatan komunitas Garda Rekso Dengkeng? Karena terus terang melestarikan lingkungan termasuk peduli sungai ini bukan hanya tugas komunitas saja, tapi juga ada keterlibatan masyarakat. Jadi apa yang menjadi harapan daripada komunitas ini kepada masyarakat? Monggo.
2: Ya. Jadi mohon izin Bu Indah.
0: Ya, silakan.
2: Ya, jadi harapan kami kepada masyarakat itu mari kita bersama-sama untuk menjaga subdas kita, sumber daya alam kita, ekosistem kita. Bagi teman-teman yang di masyarakat yang di atas, diharapkan untuk ambil bagian di dalam konservasi, baik itu mencegah erosi, kemudian mencegah adanya pertambangan, penambangan yang tidak bijaksana. Jadi kemudian juga konservasi terkait dengan vegetasi itu, ya. Dan itu nanti mendukung untuk perekonomian dan pariwisata yang ada di hulu. Kemudian teman-teman yang ada di tengah itu mohon untuk berpartisipasi di dalam menjaga menggunakan air dengan sebijaksana mungkin. Kemudian juga kita cegah untuk pembuangan sampah yang ke sungai.
1: Baik.
2: Kemudian juga pembuangan limbah rumah tangga, kemudian limbah industri kecil, maupun limbah UMKM yang langsung ke sungai.
1: Iya, baik. Bu Indah mau menambahkan, Bu? Monggo, ya, silakan.
2: Bu Indah, monggo.
0: Ya. Terima kasih Mas Joko, Kang Deddy. Jadi kalau untuk saya pribadi, dan supaya garing ini lebih berdampak, mari teman-teman yang mungkin saat ini siapapun yang dekat dengan sungai, apakah itu Tengkeng Aul atau tidak, jadilah pelopor ya. Untuk dirinya sendiri mencontoh bahwa menjaga kelestarian sungai itu adalah salah satu dari tugas kita bagi umat yang beragama apapun, itu adalah menjaga lingkungan adalah nomor satu. Dan bagaimana kita berkiprah adalah ayo kita terjun langsung, ubah perilaku-perilaku yang tidak baik untuk sungai. Salah satunya adalah yang PR dari dulu tidak selesai adalah membuang sampah di sungai, itu akan menjadi sesuatu yang nanti lebih baik jika kita mulai peduli dari awal. Ajari anak-anak kita, ajari lingkungan kita, dari mulai diri kita menjadi pelopor. Salah satunya adalah ada tiga kata kunci yang selalu saya sampaikan ke teman-teman, baik di Garda ataupun di komunitas, karena Garda terdepan dari Garing itu adalah kumpulan komunitas-komunitas yang dilewati Sungai Dengkeng tadi, adalah bagaimana kita melestarikan sungai, itu adalah satu caranya adalah air harus kita muliakan.
1: Air harus
0: yang kedua
1: kita
0: adalah sungai harus kita lestarikan, sungai. Dan salam sungai lestari.
1: Salam
0: terima
1: sungai
0: kasih, lestari. Mudah-mudahan menginspirasi obrolan kita hari ini ya Mas Joko.
1: Terima kasih, luar biasa. Bu Endah dan Pak Joko, sehat selalu.
0: Amin, ya,
1: tetap
0: amin.
1: Semangat.
2: Ya. Dan juga untuk Kang Deddy.
1: Ya, baik. Ya, terima kasih kembali kepada narasumber dari komunitas Garda Reksa Dengkeng Garing yang telah berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi mengenai kiprah komunitas dalam membangun semangat kebersamaan serta kepedulian sosial di tengah masyarakat. Dari perbincangan malam ini, pendengar, kita belajar bahwa kemajuan lingkungan tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik, tetapi juga kuatnya rasa persaudaraan, gotong royong, dan kemauan untuk saling peduli. Komunitas hadir sebagai wadah untuk menyatukan energi positif demi kebaikan bersama. Jadi semoga apa yang telah kita sampaikan malam hari ini memberikan manfaat, menambah wawasan, dan memotivasi kita untuk terus berbuat baik dari lingkungan terkecil di sekitar kita. Terima kasih kembali lagi Bu Endah dan Pak Joko. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam lestari, Kang Deddy.
1: Oh, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan akhirnya saya Deddy Setiadi beserta kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai dijumpa di obrolan komunitas berikutnya di Pro 1 Kanal Inspirasi dan Informasi.
3: Inflasi adalah musuh bersama. Jangan biarkan harga kebutuhan pokok terus meroket. Mari kita jadi konsumen cerdas, pilih produk dalam negeri, kurangi pemborosan dan laporkan jika ada indikasi kenaikan harga yang tidak wajar. Jangan biarkan inflasi merusak rencana keuanganmu. Mari kita bersama-sama menjaga stabilitas ekonomi. Belanja cerdas, hidup sejahtera.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: temennya gak dimatiin.
1: Udah dari tadi aku bangun, Mas.
0: Aduh.
1: Itu loh HP-mu sendiri yang teriak-teriak. Cepet bangun. Katanya ada morning briefing jam 8:30. Dan itu tuh, air di dispenser habis. Tolong gantiin dulu ya sebelum mulai kerja.
0: Wow, WFA ini malah bikin jam tidur berantakan. Harusnya hemat waktu perjalanan, malah habis buat nyuci piring semalam. Oke, pakai kemeja formal, bawahnya celana pendek kolor nggak apa-apa, nggak bakal kelihatan di kamera. Rambut kasih sedikit air aja deh, biar kelihatan klimis. Oke. Login, sinyal. Sinyal. Loh, kenapa sinyalnya cuma 2 bar? Din, jangan pakai wifi dulu dong buat streaming drakor. Aku mau rapat. Pakai yang gambar perpustakaan biar kelihatan pintar.
1: Aku lagi masak, Mas. Nggak ada yang streaming. Mungkin itu tetangga sebelah lagi renovasi. Frekuensinya jadi keganggu.
2: Kamu sudah masuk. Mana videomu? Saya nggak suka bicara sama kotak hitam. Halo? Halo? Halo? Ini suara saya masuk tidak? Kok muka saya kotak-kotak begini?
3: Masuk, Pak. Jelas sekali suaranya. Cuma mungkin pencahayaan Bapak agak membelakangi jendela, Pak. Jadi nanti Bapak kelihatan nih seperti saksi ahli yang disamarkan.
2: Gimana perkembangan kampanye proyek Susu Sehat? Klien sudah tanya terus.
4: Progres sudah 80%, Pak. Tinggal sinkronisasi data dari tim IT.
5: Tapi ini server kantor lagi agak down karena banyak yang akses barengan dari luar, Pak. Saya lagi coba remote, tapi...
3: Profesional sekali ya tim kita ini ya, Pak. Kalau boleh saran ya, Pak. Mumpung WFH, laporan mingguan kita buat lebih ketat aja, Pak. Per jam harus ada update.
5: Per jam, Lim? Kita kerja loh. Bukan isi bensin di SPBU. Kasih ruang buat tim untuk fokus dong.
4: Selamat pagi, Pak Alek. Sudah, Pak. Wah, Bapak kelihatan segar sekali pagi ini. Apa kabar, Pak?
2: Nggak usah basa-basi. Progres kampanye klien Susu Sehat mana? Saya cek di cloud belum ada revisinya. Kamu kerja atau tidur di rumah?
4: Sedang saya finalisasi, Pak. Tadi malam ada sedikit kendala teknis di...
2: Suara apa itu? Kamu lagi di pasar Senggol ya?
4: Hah? Aduh, ini lagi... Maaf, Pak. Itu loh, itu suara radio tetangga yang sedang direnovasi. Sebentar, Pak. Saya mute dulu ya. Waduh, sayang. Matiin gak musiknya? Aku lagi meeting sama macan nih. Dina sayang, aku nih lagi presentasi. Pakai otak dikit apa sih?
1: Oh, jadi pekerjaanmu lebih penting daripada jemuran yang kalau basah harus dicuci ulang.
6: Bro, kamu gila ya? Mega kamiut tadi pas teriak pakai otak. Pak bos mukanya kayak tomat busuk loh.
4: Waduh, mati aku.
2: Kalau ada urusan jemuran sudah selesai, bisa kita lanjut, ya? Atau saya harus kirim HRD ke rumah kamu buat bantuin nyetrika?
4: Maaf, Pak. Bener-bener minta maaf. Istri saya, sedang simulasi tanggap darurat cuaca, Pak.
2: Sebentar. Cucu saya nangis. Istri saya lagi ke pasar. Kita break 5 menit, ya. Jangan ada yang keluar dari room, loh.
7: Tadi itu ada penumpang remaja dari pasar terminal mau bayar 2.000. Saya bilang, Mbak, 2.000 itu cuma beli angin ban. Adiknya kibar lah. Ngomel-ngomel bilang saya pemeras. Orang-orangnya itu juga susah. Tabungan mereka nggak ikut naik, tapi pengeluaran jalan terus.
8: Orang-orang juga lagi susah, Lek. Tabungan mereka nggak ikut naik,
4: tapi pengeluaran jalan terus.
7: Terus kita gimana? Makan asap?
4: Sebenarnya, Le, masalahnya bukan cuma di angka, tapi di kepercayaan. Katanya subsidi mau dialihkan ke bansos, tapi apa sampai ke orang kayak kita?
7: Bansos itu kayak lotre, Bayu. Yang butuh gak dapat, yang punya mobil malah antri beras gratis. Kau miskin bisa dapat cuma untung-untungan saja.
8: Yalah, jangan ajarin anak muda berpikir seperti kamu, Yok. Ada aturan baru. Kalau yang mampu dan punya banyak fasilitas, kalau rela dibilang keluarga tidak mampu, ya namanya keterlaluan. Gak punya akhlak. Setiap penerima bansos sekarang, di pintu masuk utama wajib menempel tanda stiker keluarga tidak mampu. Stiker itu keluaran dari pihak yang berwenang.
9: Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi yang akan berlaku mulai tengah malam nanti.
1: Bayu, Bayu, coba matikan itu radio. Bukannya bikin tenang malah bikin pusing.
4: Tapi itu kenyataan, Bu. Kita nggak bisa tutup telinga terus. Kenaikan BBM itu efek domino. Bensin naik, ongkos kirim barang naik. Harga cabai ibu di pasar juga pasti ikut naik. Aduh, ini efek perang, Bu.
1: Ibu nggak butuh kuliah ekonomi kamu sekarang, Bayu. Yang ibu tahu, modal buat isi warung besok pasti kurang. Bapakmu dari tadi pagi belum pulang, pasti terjebak antri bensin.

0: Ekor antreannya sudah sampai depan Lokananta. Kalau tidak dapat harga lama malam ini, besok narik angkot cuma buat setor ke Pertamina.
1: Ya mau gimana lagi Pak? Di medsos sudah ramai dari sore. Katanya pengumumannya mendadak supaya nggak ada penimbunan. Tapi ya jadinya begini, kacau. Gara-gara perang negara sebelah, jelas kacau. Ambiar.
0: Walah, percuma antri. Itu petugasnya sudah pasang papan habis. Mereka mau simpan buat harga baru nanti jam 12 lebih 1 menit. Cerdik mereka.
1: Sudahlah Pak, kita pulang saja Pak. Bensin tinggal 2 strip, kalau dipaksain antri malah habis di jalan Pak.

0: Yang, sayang, kopi yang. Aduh, kepala aku malah pusing nih. Gara-gara dengar si Lina cari muka di depan Pak Bos.
1: Ini kopinya. Mas, itu di belakang kamu. Jemuran-jemuran dalaman kelihatan di kamera loh. Kamu udah sedikit dong. Pindahin ke.
0: Hah, serius? Tadi Lina lihat gak ya? Sial nih gara-gara WFA, privasi kita jadi tontonan satu kantor.
1: Makanya, bikin ruang kerja khusus lah. Jangan di meja makan terus. Aku mau naruh piring jadi susah. Mau blender bumbu harus nunggu kamu selesai rapat. Kita kok jadi seperti orang asing sih di rumah sendiri?
0: Kamu pikir aku seneng begini? Aku itu kangen kantor, kangen kursi, ergonomis, kangen internet kenceng. Nggak pakai perlu dengar suara blender pas lagi presentasi.
1: Oh, jadi suara blender aku ganggu? Yang masak buat kamu makan siapa? Yang bersihin rumah siapa? Kamu cuma duduk, Mas. Duduk, pakai kemeja rapi. Tapi bawahnya celana pendek kolor lagi. Hah, aku yang pontang-panting, Mas.
2: Oke, saya kembali. Tadi sampai di mana ya? Oh iya. Laporan per jam. Saya setuju sama Lina.
3: Pak, instruksi. Saya baru dapat kabar gedung kantor kita kebakaran kecil di ruang server, Pak.
2: Hah? Kok bisa? Terus data kita gimana?
3: Justru itu, Pak. Karena kita semua WFH, nggak ada orang di sana buat langsung matiin listrik. Tapi untungnya semua data sudah saya backup tadi subuh. Kalau kita semua di kantor, mungkin kita sekarang lagi lari-larian di tangga darurat, Pak.
4: Lihat, Pak. WFH itu bukan soal malas-malasan. Justru dalam kondisi darurat begini, kita tetap bisa jalan. Karena kita nggak terikat fisik sama gedung. Tapi kita butuh kepercayaan, bukan pengawasan per jam kayak robot. Menegosiasi ruang antara ambisi dan kasih sayang, antara profesionalisme dan kemanusiaan. Di balik dinding rumah yang sempit, kita belajar bahwa gangguan terbesar terkadang adalah guru terbaik untuk kesabaran.
2: Ada benarnya juga kamu, Leon. Lina, batalkan ide laporan per jam itu. Yang penting kerjaan selesai ya. Tio, urus servernya ya. Dan kamu, Leon, lanjut presentasi. Itu yang di belakang kamu warna merah jambu itu jemuran ya?
0: Itu green screen konsep baru, Pak. Simbol kreativitas.
1: Aku juga bilang apa?
0: Iya sudah, Pak. Mari kita lanjut. Tapi setelah ini saya izin off cam sebentar ya. Mau bantu istri jemur baju.
2: Silahkan. Saya juga mau ganti popok cucu saya dulu.
5: Ibu sudah hitung-hitung lagi. Kita ganti menu warung. Tidak perlu daging, tempe, dan tahu. Kalau diolah dengan hati juga enak. Yang penting kita sehat dan tidak berhutang.
6: Benar kata orang, roda itu berputar. Kadang di atas, kadang di bawah. Sekarang kita mungkin sedang terjepit di bawah. Tapi asal mesin kita, yaitu doa dan usaha, tetap menyala, kita pasti bisa jalan terus.
7: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam, hanya di 101 FM RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, pendengar. Anda masih bersama di Surakarta Malam, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, baru saja dibuka dengan satu teman dari Melly Goeslaw, Gantung ya. Ruang Rindu malam hari ini, genre lagunya Indonesia 2000-2010. Ya, banyak sekali sebetulnya ya lagu-lagu pop hits di tahun 2000-an begitu ya, yang menjadi seperti ini lagu Samson, Kenangan Terindah, Dewa 19, Lobo, Pilot, ada band, banyak sekali sebetulnya. Baik, untuk Anda pendengar yang punya lagu kenangan di tahun 2000-an, 2000 hingga 2010, silakan untuk Anda bisa bergabung baik di 638055 maupun juga di line WhatsApp ya. Oh iya, saya sudah diajari untuk yang di line WhatsApp. Jadi nanti kalau ada yang mau bergabung, bisa bergabung di line WhatsApp. Baik, di telepon ya. Telepon line WhatsApp ya. Baik, tadi lagu pertama yang diputar, lagu dari Melly Goeslaw, adalah permintaan dari Ibu Retno Astuti di Kedung Lumbu. Terima kasih sudah menemani saya. Dan untuk Anda pendengar yang punya lagu tahun 2000-2010 ya, hari ini ya, hari Selasa, silakan. Baik, 638055 saya tunggu, ataupun juga di line WhatsApp ini saya sudah bisa diajari ini. Iya, sebenarnya banyak sekali ya lagu-lagu tahun 2000-an ini merupakan eranya emas bagi industri musik Indonesia ya. Banyak lagu yang lahir pada masa itu tidak hanya hits tapi juga meninggalkan jejak mendalam di hati para pendengarnya. Dan hingga kini lagu-lagu di era tersebut tetap enak didengar dan menjadi pilihan utama untuk bernostalgia. Nah, ada beberapa ya, seperti lagu dari Sheila on Seven itu, kemudian si Sepia itu ya, kemudian ada Peter Pan, Ada Apa Denganmu itu, Santi Fit Marcel, Hanya Memuji, kemudian ada Samson, Kenangan Terindah, Yovie Nuno, Janji Suci ya itu ya, Peter Pan, Bintang di Surga, kemudian ada Dewa 19, Separuh Nafas, Krisye Untukku, ada juga Bukan Cinta Biasanya dari Siti Nurhaliza, ada, dan masih banyak lagi ya, tembang-tembang di era tahun 2000-an ya. Lagu pop sendiri ya, antaranya seperti itu. Ada juga lagu yang rock atau alternatif itu, seperti Superman Is Dead ya, punk rock jalanan itu juga termasuk. Dewa 19-nya Dengan Kangen, Kasih Tak Sampai Padi itu juga, Laskar Cinta. Sementara lagu-lagu yang mellow atau romantis itu seperti yang dinyanyikan oleh Peter Pan, Mungkin Nanti itu bisa. Ada Dialova, Dialova juga masuk ya, Once Michael ya, yang mellow-mellow begitu. Iya, beberapa ada juga yang hit di era 2000-an seperti Superman Is Dead ya. Nah, kemudian ada lagi Sahabat Sejatinya Sheila on Seven, Teman Tapi Mesranya Ratu begitu ya. Baik, di 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Kang Deddy.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Iya, kayak ngimpi ya, bisa.
1: Ngimpi ya.
2: Aduh, luar biasa Kang Deddy. Pripun pawartosipun, gimana?
1: Pawartosipun, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Ini tadi sempat turun hujan, tapi sebentar.
2: Oh, di Tanjung Pinang masih belum hujan ini.
1: Oh iya.
2: Kang Deddy, temanya apa Kang?
1: Temanya?
2: Iya.
1: Apa nih?
2: Aduh, luar biasa. Reuni aja kali ya.
1: Reuni ya. Oh gitu, boleh. Positif negatif reuni gitu ya.
2: Iya betul.
1: Gimana Bang Andi?
2: Positifnya ya bisa jumpa lagi. Negatifnya uang berkurang.
1: Satu kalau reuni itu ya Bang, itu takutnya tuh kalau ada yang ada orang yang berhasil itu PD-nya ada tuh Bang.
2: Iya,
1: tapi kalau ada teman yang nggak berhasil itu katanya hidupnya biasa-biasa saja, dia mau datang ke reuni kadang minder.
2: Iya betul.
1: Itu Bang.
2: Gitu. Makanya kan kalau reuni mau berkesan itu biasanya suka tuker kado Kang.
1: Oh gitu.
2: Iya, kayak Mas Andi misalnya nih mau tuker kado sama Kang Deddy nih. Mas Andi nyiapin kulkas 2 pintu.
1: Waduh.
2: Kang Deddy 5 pintu.
1: Waduh ya Allah.
2: Aminin aja.
1: Amin, amin.
2: Aduh.
1: Ini tapi Mas, ada ini jeleknya juga nih kalau reuni gitu ya.
2: Iya.
1: CLBK.
2: Betul.
1: Oh, itu loh.
2: Iya, cinta ya kalau bisa harusnya. Kita iya, kalau bisa kita hindari lah ya, maksudnya ya karena kan nanti maaf ujung-ujungnya selingkuh kan.
1: Nah, itu dia.
2: Iya.
1: Gitu. Iya, iya.
2: Tapi ya paling enggak temu kangen lah ya.
1: Iya. Pokoknya kalau reuni asal jangan melibatkan hati satu.
2: Iya, betul.
1: Melibatkan uang.
2: Iya betul, sensitif itu. Nanti CLBK-nya cucian lama belum kering. Ini ngomong-ngomong Mas Andi pengapan keberapa Kang?
1: Pertama.
2: Wih, biasanya Pak Kris tuh.
1: Enggak tahu nih Pak Kris.
2: Lagi sibuk dia. Ulang tahun kemarin Pak Kris itu Kang.
1: Ulang tahun apa?
2: Iya, udah diumumin sama Mas Manggala.
1: Oh iya tuh?
2: Kata, udah diworo-woro. Makanya Mas Andi bilang kemarin sempet Pak Kris WA. Bilang katanya kira-kira yang cocok lilin apa obor. Katanya.
1: Oh gitu, iya kalau udah umur obor. Nanti cuman, sesuai dengan jumlah umur. Yang terakhir, iya, yang terakhir tabung oksigen.
2: Iya.
1: Ini lagunya.
2: Oh ya, ada tadi Mas Andi dengar ada Peter Pan ya. Berarti yang seangkatan ya.
1: Iya.
2: Pengen dengar dari Wali boleh?
1: Wali Songo, apa? Wali.
2: Wali Ben Wali.
1: Oh Ben Wali, apa lagi?
2: Apa ya? Sebenarnya sih kalau yang cari berkah itu dia ya bisa dimasuk religi, bisa enggak kan ya Kang ya? Jadi boleh yang cari berkah?
1: Yang cari berkah wali?
2: Boleh.
1: Coba ya.
2: Iya.
1: Mencari berkah toh?
2: Iya. Oh. Karena disingkatnya cabe kan?
1: Oh gitu.
2: Bukannya lombok.
1: Ya. Cari berkah. Oh iya, cabai boleh, 6 tahun yang lalu.
2: Boleh Kang ya, dia kan setengah religi, 2000. Setengah pop.
1: Oh iya. Ini lagu, ini kan udah dirilis 6 tahun yang lalu ya, berarti tahun 2020 dong.
2: Hah? 2020?
1: Oh, 13 tahun yang lalu dia?
2: Iya, 13 tahun. Boleh ya?
1: Boleh.
2: Dia kan seangkatannya yang Peter Pan itu dia.
1: Iya.
2: Itu, jujur Mas Andi waktu lagu Wali Cari Berkah itu pas... punya HP itu Kang, masih HP maaf yang belum apa namanya? Yang belum kayak sekarang lebar-lebar gini Kang, masih yang dulu gitu tapi udah ada itunya MP3 gitu.
1: Bang, beli bawang Bang.
2: Beli bawang.
1: Beli enggak pakai kulit.
2: Bang, jadi orang jangan pelit. Iya, Pak Deddy matuga sampai tuntas. Pak Deddy matuga sampai tuntas. Semoga sehat rezekinya lancar Kang.
1: Amin.
2: Iya.
1: Cari berkah. Iya.
2: Iya. Terus salam buat Popotri. Popotri. Mudah-mudahan bisa masuk temu kangen sama Kang Deddy ya.
1: Iya betul.
2: Buat Mbak Rere, kalau Mbak Rere jangan ditanya dia.
1: Oh gitu,
2: iya, terus salam juga buat Ling-Ling. Buat Pak Kris, buat Bu Elisa, Bu Modesta, Bu Endang. Nah, Bu Endang masuk, Bu Endang nih, Kang Deddy lebih seru dari Kang Yogi. Kalau Kang Yogi kan dia lebih romantis.
1: Oh gitu ya.
2: Iya, sama Bu Endang itu lebih romantis. Kalau sama Kang Deddy kan lebih humoris.
1: Uduh.
2: Iya, nanti salam buat Pak Muladi, Pak Beni, buat semuanya lah Kang, nanti lanjutin nama yang belakang ya.
1: Baik.
2: Ya buat Kang Deddy, matur nuwun sangat. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi di Batam. Lanjut di belakang Bang Andi, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, iya.
3: Dengan Puja di Bintut, Papua.
1: Oh, dari Papua.
3: Iya, dia kan setiap malam masuk. Cuman tumben kok dia tempo sekali ya.
1: Gitu ya.
3: Padahal saya baru sementara di Jakarta. Masih saya gabung di Jakarta, karena saya tahu kalau RRI Surakarta nanti, kalau di sini 2330, tapi ini kenapa ya sudah ada masuk kok. Ada masuk, jadi saya punya hati juga sudah gelisah
1: gitu,
3: mau ikut
1: ya.
3: Ingin bergabung kok
1: gitu. Wah iya. siapa nih tapi nama
3: ini dengan Kakak Puja di
1: Puja,
3: Papua
1: Kak
3: Barat.
1: Puja di Kak Puja di Papua Barat.
3: Ya, iya. Ini sama kakak mirip-mirip Kak Yogi suaranya.
1: Iya.
3: Tapi ini, mudah-mudahan saya tidak salah tebak. Semoga salah saja ya. Ini paling bukan Kak Yogi. Kalau Kak Yogi itu agak-agak romantis.
1: Iya, betul. Iya, suaranya agak beda Kak Yogi. Kak Yogi emang agak romantis. Iya. Kalau ini agak agak kolonialis.
3: Hampir sama dengan Kak Hanan.
1: Oh, Kak Hanan. Kak Hanan.
3: Iya,
1: iya,
3: tadi
1: iya.
3: Saya kiranya Kak Hanan. Tapi
1: bukan.
3: Saya dengar baik dulu.
1: Iya.
3: Akhirnya bukan Kak Hanan lagi.
1: Bukan
3: ini
1: juga.
3: Ini kepenyar yang kemarin saya baru masuk. Ini kedua kali ya.
1: Kali iya, kedua kali. Kata. Sudah lupa ya.
3: Saya tidak lupa, cuma ayo, suaranya itu
1: gitu ya.
3: Biasa kalau di ada lagu bilang begini, biar ale sembunyi muka, saya tahu dari suara.
1: Betul.
3: Iya.
1: Saya Deddy.
3: Ada topik apa Deddy? Topiknya
1: ini?
3: Kemarin saya ketinggalan topik, tapi
1: gitu.
3: Banyak cerita lupa topiknya.
1: Tentang reuni.
3: Oh, reuni-reuninya. Jujur ya, kalau reuni nih paling ya teman-teman sedekat saja. Tapi kalau reuni sekolah, saya memang belum pernah hadir karena kerjaanku jauh.
1: Jauh ya.
3: Kota
1: tapi bukan
3: Sorong,
1: karena
3: Bintuni memang jauh. Memang jauh. Jadi kalau dari Bintuni ke Sorong, kami pakai kapal.
1: Oh, jauh juga ya.
3: Iya, pakai kapal itu dia satu malam saja.
1: Waduh.
3: Macam berangkat jam 8 pagi, pagi di Bintuni sampai di Sorong jam 7 pagi. Atau paling cepat jam 7, terlambat jam 8.
1: Waduh, iya. Saya pernah tuh dari Kolaka ke mana? Lupa lagi Kolaka. Kolaka nyebrang itu udah berangkatnya sore sampai sana pagi.
3: Oh iya.
1: Iya.
3: Kalau misalnya kami mau seandainya kapal macam penuh baru kami mau lewat Manokwari bisa, tapi pakai lewat darat.
1: Darat.
3: Bisa gitu. Juga dari Bintuni.
1: Bintuni.
3: Langsung gas Sorong. Tergantung kalau dia sanggup untuk dengan mobil atau motor. Biasanya gitu. Anak-anak muda tuh suka ada motor.
1: Motor
3: itu.
1: Ya.
3: Dari Sorong sampai di Bintuni pakai motor. Apalagi gitu, motor-motor balap itu.
1: Waduh.
3: Iya,
1: motor trail itu ya.
3: Iya.
1: Wah, seru dong.
3: Seru kah? Jadi kebiasaannya lihat itu dong kayak sejang kayak camping begitu, persiapan sudah mantap jalan.
1: Luar biasa.
3: Jadi begitu. Iya. Kalau dia kalbal yang bagus kalau rombongan-rombongan.
1: Gitu ya. Wah, sih.
3: Sendiri juga tidak apa-apa, tapi jalan kan jalannya bagus, licin. Jadi tidak mau tahu dong balap-balap.
1: Kak Puja mau lagu apa nih Indonesia tahun 2000-an nih?
3: Apa yang kalau Republik boleh?
1: Republik yang apa lagunya?
3: Republik dari Sandiwara, maksudnya Republik Sandiwara Cinta.
1: Sandiwara Cinta. Coba ya, Republik. Iya.
3: Kalau ada, kalau tidak ada saya Anima Bintang Kak.
1: Anima.
3: Soalnya kalau iya, kalau kita mau pikir lagu lama-lama lagi, aduh kasihan, antri di belakang lagi. Tadi cerita si panjang kali lebar kali tinggi lagi. Jadi saya cuma salam buat semuanya. Tadi yang baru lewat itu kalau tidak salah Pak Andi ya,
1: Andi, yang di Batam. Ya, betul.
3: Oh iya, buat Pak Andi yang di Batam salam hormat juga. Mm-mm. Ada Pak Andi Yudhistira juga. Mm-mm. Tadinya di Lampung tapi sudah pindah di Balikpapan. Salam hormat ya buat Pak Andi Yudhistira. Biasanya dia gabung di
1: gitu.
3: Besok.
1: Oh.
3: Cara besok.
1: Iya.
3: Saya susah mau gabung karena banyak yang penelpon.
1: Iya.
3: Jadi saya cukup mendengar.
1: Animanya cinta ya, tentang cinta ya.
3: Iya.
1: Oke, baik.
3: Oke. Iya. Ah, lagu ini paling spesial buat kakak saja yang lagi
1: iya,
3: bertugas baik, sukses selalu,
1: pelan di hati.
3: Iya. Sampai di rumah dengan selamat. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kakak dalam perjalanan sampai di rumah dan kumpul berserta keluarga.
1: Amin. Terima kasih Kak Puja.
3: Puja pamit dulu ya.
1: Mari. Terima kasih. Selamat malam.
3: Dadah, bye-bye.
1: Iya, terima kasih. Ya, baik, untuk yang di line WhatsApp, halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Jadi.
1: Selamat malam, Sugeng Dalu.
4: Alhamdulillah, bisa masuk, Sugeng Dalu.
1: Iya, ini kebetulan udah bisa nih. Anggo, Pak Kris, apa kabar nih, Tasik Madu?
4: Kabar baik, sehat selalu.
1: Iya, Alhamdulillah.
4: Juga begitu kan?
1: Alhamdulillah sehat.
4: Seperti kata-kata saya dulu tuh Mas.
1: Gimana? Sok lupa saya.
4: Penyanyi dan penyiar.
1: Iya betul. Tidak ada seperti pensiunnya kan? Ya, tidak ada pensiunnya ya. Saya setuju.
4: Temanya apa Mas?
1: Temanya tentang reuni.
4: Maksudnya?
1: Ya, kalau misalnya ada reuni Pak Kris diundang datang enggak nih?
4: Saya itu malah biasanya tim kreatifnya saya ya, Mas.
1: Gitu ya.
4: Halo.
1: Iya, gitu ya.
4: Iya, malah saya yang undang mereka-mereka.
1: Kok saya kok anu ya? Berjalannya umur tuh mikir gitu. Wah. Piye yo. Gitu. Bukan masalah ngetokke duite gitu loh.
4: Enggak, iya betul. Kadang yang ya seperti itulah Mas.
1: Iya, kadang kan kondisi fisik kita kan udah beda, Pak. Kadang pede gitu loh.
4: Nah, ya makanya gitu. Ada yang mau dijemput saja enggak mau, Pak Mas.
1: Oh gitu ya.
4: Sudah ditembusi, dijemput. Ya, tetap geleng kepala.
1: Oh, iya.
4: Padahal pas

0: semua ya Mas Andi. Lainnya
1: iya, makanya.
0: Ada yang nongol?
1: Ya, belum, ini baru baru sampai Kepulauan Tasikmadu nih.
0: Tasikmadu sama Colomadu itu sama-sama Karanganyar ya Mas.
1: Iya makanya.
0: Punya motor mabur juga loh Mas Karanganyar.
1: Iya,
0: Tasikmadu.
1: Tasikmadu.
0: Tapi lapangannya udara enggak ada.
1: Nah.
0: Sama-sama pabrik gula.
1: Pabrik gula.
0: Salamnya buat semua monitor Pro 1.
1: Baik.
0: Semangat terus.
1: Injih.
0: Sama bos gondang.
1: Uh-huh.
0: Harus sabar.
1: Begitu.
0: Gitu Mas Jadi.
1: Baik. Terima kasih Pak Kris. Sehat selalu. Iya, baik. Kita terima lagi untuk yang ditelepon. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Selamat malam. Injih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, apa kabar?
2: Alhamdulillah, iya. Akhirnya tembus Mas Dedi.
1: Bunda Wikati sehat.
2: Alhamdulillah, iya, alhamdulillah.
1: Ya,
2: sehat-sehat
1: juga
2: buat Mas
1: Dedi. Injih, alhamdulillah. Injih. Gitu.
2: Bunda. Temanya apa Mas Dedi?
1: Itu tadi kalau diundang reuni. Iya, datang enggak?
2: Tergantung kondisi. Kalau saya sehat, terus ini datang kah?
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Saya kadang kalau mau datang reuni itu mindernya itu jojo kok ketemu kayak meneh.
2: Oh, kalau saya malah seneng, oh ketemu jadi ngeliat gitu.
1: Tanu apa jadi, namanya? Wah. Gitu kan gimana gitu loh perasaan jadi wah nggak bisa ngebayangin
2: ya jangan dibayangin Mas Jadi kalau saya seneng ketemu mantan seneng. istilahnya bukan seneng terus
1: seperti itu,
2: tapi seneng jadi bahan cerita.
1: Oh gitu. Ya, dulu pernah punya cerita begitu ya.
2: Iya, jadi bahan cerita istrinya dengar, kan jadi apa ya? Ya, ini sih jadi mendekatkan ya,
1: iya
2: cerita ringan. Kalau soalnya kalau zaman dulu kan pacaran zaman dulu tidak seperti sekarang,
1: betul, Mas Jadi.
2: Dulu ketemu aja sudah malu-malu. Beda sama sekarang ya. Kalau pulang sekolah diikutin dari belakang aja kan sudah deg-degan.
1: Ada, ternyata ada cerita ya.
2: Iya. Mau jajan di kantin sudah duluan sana, sudah masuk duluan enggak jadi.
1: Lagunya jadi, apa nih Bu Wigati?
2: Tahun berapa ini Mas?
1: Tahun 2000 sampai 2010 anjir.
2: Dari Padi.
1: Padi ya.
2: Dari Padi boleh.
1: Nah, boleh.
2: Anjir. Apa ya? Hening masuk.
1: Padi yang?
2: Hening.
1: Hening,
2: iya.
1: Sebentar. Kok enggak muncul ya?
2: Enggak muncul berarti belum masuk. Apa? Ya, dari siapa ya? Tahun 2000. Dewa? 19?
1: Sebentar.
2: Kamulah satu-satunya masuk?
1: Bentar. Dewa.
2: Saya nek tahu nih juga bingung.
1: Kamulah satu-satunya.
2: Iya.
1: Oh iya. Ya,
2: masuk
1: ya.
2: Iya. Ya, kan Dewa mau.
1: Baik. Oke,
2: buat Mas Didi. Sama tugas sehat-sehat selalu ya.
1: Baik.
2: Salam hangat.
1: Terima kasih. Injih, matur nuwun sangat.
2: Pinaringan sehat.
1: Amin. Baik.
2: Sehat selalu. Amin. Salamnya buat yang sudah bergabung juga.
1: Injih.
2: Selamat malam. Kak Puja.
1: Oh iya.
2: Mas Andi. Oh iya.

0: oh ya Andi tuh Mas Didi. Muter ya Mas Andi di rumah sebelah.
1: Iya.
0: Oh ya, oh ya Andros itu. Terus buat ini buat testiku Bunda Elisa.
1: Oh Bunda Elisa. Yeah.
0: Selamat malam Bunda, sehat-sehat selalu. Terus ada Bu Tanti, Bu Endah, Bu Menti, Bu Rakil. Bu Rere, Pak Tri. Semuanya
1: Selamat ini.
0: Malam. Selamat istirahat. Terima kasih Mas Dedi.
1: Baik, terima kasih.
0: Sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih untuk Bu Wigati di Wonosobo ya. Oh iya. Ada lagi yang masuk dari line WhatsApp ini ya. Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Selamat malam Mas Dedi, apa kabar? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas Dedi, lagunya Hijau dan judul yang benci tapi rindu spesial buat Mas Joko aja. Mas Joko aja lo ya di Kalimantan Barat. Lah kok ada Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Yogi, Mas Ferry? Ferry, Dede, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Pak Pirudi, Kakak Citra yang baca. Makasih aja Mas Didi. Iya, baik, terima kasih. Benci tapi rindu. Oh, gitu ya. Baik, terima kasih untuk Mbak Siti Aisyah ya di Kalimantan Barat. Bapak F.S. Hartono, selamat malam Kak Adi dari Fajar SH di Boyolali. Request lagu Cari Berkah dari Wani. Kirim salam buat Mbak Niva dan Mbak Atik di BBC Boyolali. Oh ya, baik, terima kasih. Wah lanjut nih ya Pak Hartono ya. Ada Mas Andi, salam spesial buat Bu Wigati dan Kak Puja dari Mas Andi di Batam. Gih, Kang Dedi, gih. Kita ke lagu ya pendengar. Kita akan hadirkan dahulu ini ada Wani.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Hah, apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.
3: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih mendengar, masih bersama di Ruang Rindu Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, sudah ada 4 nomor lagu kita hadirkan. Tolong ya Mbak Siti Aisyah, lagu yang benar, lagunya apa nih ya? Benci Tapi Rindu. Tapi apa ini? Lagu hijau dan judul yang Benci Tapi Rindu. Maksudnya gimana? Monggo, diketik ulang. Iya, kemudian ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Assalamualaikum, malam Ruang Rindu. Kalau Bu Endang pasti datang ketemu teman lama gitu Mas. Begitu. Minta lagu Nuansa Bening dari Vidya Liano. Salamnya buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbak Nah, Mbak Citra, Muah, Bu Alastri, Bu Elisa, Bu Hajasri, Bu Dini, untuk semua saja. Selamat bertugas Mas Jedi, sehat selalu. Terima kasih dari Cemani. Terima kasih juga. Iya, saya langsung terima untuk yang di telepon WhatsApp. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Bu Elisa.
5: Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Iya, terima kasih.
5: Mas Dedi.
4: Inji, matur nuwun Bu Elisa.
5: Pro satu lagi.
4: Iya. Saya jadi hafal ini sekarang. Iya. Ya, hafal suara pendengar Pro 1 jadinya.
5: Apa aja? Kalau saya ya enggak.
4: Iya, udah jarang sih misalnya.
5: Nah, iya.
4: Inji. Bu Elisa, kalau diundang reuni datang enggak Bu Elisa?
5: Ya, datang. Tapi ya gimana ya?
4: Okay.
5: Kalau ketemu mantan itu ya, gitulah.
4: Jadi antara datang dan tidak gitu ya.
5: Tapi ya seneng kok reuni itu.
4: Gitu ya. Iya. Tetap datang tapi mungkin apa ya?
5: Tapi ya gimana ya?
4: Jual mahal gitu ya.
5: Soalnya sang mantan itu datang. Bisa cerita-cerita.
4: Iya. Oh, dengan apa namanya cerita-cerita gitu.
5: Jadi, yang namanya reuni itu ya temu kangen.
4: Betul. Lagunya apa nih Bu Elisa?
5: Lagunya Ari Lasso.
4: Ari Lasso.
5: Ya. Malaikat itu nyata.
4: Malaikat itu nyata. Iya.
5: Ada enggak?
4: Coba Ari Lasso.
5: Masuk ada itu ya?
4: Mana belum. Malaikat itu
5: nyata.
4: Loh, kok enggak masuk. Mana ya?
5: Tuh 2010 kok masuk.
4: 2010? Bentar. Ya udah saya ketik dulu deh. Malaikat itu
5: nyata
4: ya, baik. Malah,
5: nanti gak diputer ke.
4: Diputer
5: ya.
4: Yeah.
5: Salam-salam ya.
4: Iya, yeah, monggo.
5: Buat Bu Yuni, ayo muncul Bu Yuni. Terus buat Jasri, ayo muncul. Itu di Kalimantan Barat itu sudah keluar ya?
4: Mbak Siti Aisyah. Iya, udah. Tapi tadi tuh ngetik lagunya kok saya malah bingung gitu. Iya. Minta lagunya hijau. Dan judul
5: bajunya dibalik. Katanya kalau bingung bajunya dibalik.
4: Loh, dibalik loh. Kok bajuku bingung, kok bajuku kebalik. Malah bingung.
5: Nah, bingung lah.
4: Iya. Jenya. Itu siapa sih yang dulu mempopulerkan baju? Nek bingung baju diwalik itu.
5: Ya, pokoknya orang-orang itu kalau ya. Kalau bingung itu bajunya dibalik.
4: Bajunya dibalik gitu ya. Jadi ketahuan, wah itu bajunya yang kebalik itu mesti bingung gitu. Yeah, malaikat itu nyata. Yeah.
5: Ada ya, itu.
4: Ada ya.
5: Yeah. Terus itu Cik Lingling, Bu Rere, ayo muncul Bu Rere. Terus Mbak Uma, Pak Kris, makasih. Selamat ulang tahun.
4: Loh, Pak Kris ulang tahun tuh?
5: Pak Kris kok. Kemarin
4: Aduh.
5: Terus Papi Rudi, Pak Prapto, tadi ada Kak Puja Papua.
4: Papua.
5: Udah muncul. Jee. Makasih. Nggak ubur-ubur ya?
4: Enggak.
5: Kalau ada Mas Manggala ubur-ubur ikan lele.
4: Oh iya, ubur-ubur ikan lele. Tiwas apa?
5: Nggak tahu. Terus Bu Agustin, Bu Menti, terus Bu Modesta, Bu Tanti, Bu Nini Sardini, Binem, jangan tidur melulu, ayo muncul.
4: Jangan tidur dulu nih.
5: Terus. Tadi kelewatan.
4: Siapa? Buat
5: bestiku.
4: Siapa tuh?
5: Selamat tidur.
4: Wah, kok malah suruh tidur?
5: Lah, dingin kok.
4: Oh, gitu. Ya, monggo.
5: Tadi udah keluar kok.
4: Oh iya.
5: Terus ada Pak Ju.
4: Pak Ju, oh
5: iya. Pak Sardi. Pak Sardi lukis tuh loh.
4: Iya. Oh iya, Pak Sardi lukis ya.
5: Ada Pak, siapa di Batam? Oh, Mas Sandi.
4: Oh iya, Mas Sandi.
5: Mas Sandi. Pak Prato, ayo muncul. Nanti enggak tak gendoli.
4: Waduh.
5: Tak ganduli. ini anu agak banyak.
4: Oh iya, boleh.
5: Soalnya Pak Prato belum keluar.
4: Oh iya. Manut
5: saya. Makasih buat Mas Dedi. Jangan ngantuk ya.
4: Enggak.
5: Ini sendirian toh?
4: Ya ada sih tetangga-tetangga ini.
5: Oh iya.
4: Ada Mas Aris itu.
5: Malam.
4: Baik. Terima kasih.
5: Lagunya tak tunggu ya.
4: Iya, malaikat itu nyata. Baik, terima kasih Bu Elisa. Sehat selalu ya. Baik, ada Bapak Hari di Kaliwingko. Selamat malam Mas Didi. Minta lagunya Geisa yang bergeisa. Terima kasih. Selamat tugas, semangat dan sehat selalu. Injih, matur nuwun. Siap, ada Bunda Sri juga. Mas Didi, selamat malam. Tolong Bunda Haja Sri di Semanggi putarkan pelan-pelan saja dari Tantri Kotak. Matur nuwun Mas Edi. Nggih, siap Bunda. Sehat selalu nggih panjenengan. Baik, untuk yang ditelepon, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo.
6: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Siapa nih?
6: Monitor baru, Mas.
4: Baru.
6: Baru nongol.
4: Ya Allah.
6: Ya Allah.
4: Pantesan kok kedutan dari tadi ya.
6: Oh, gitu. Lah aku tadi dengerin ketoprak dulu.
4: Oh, gitu.
6: Iya, dong, Mas Farid dulu tadi.
4: Oh iya.
6: Sehat selalu, Mas.
4: Ji, alhamdulillah. Sehat.
6: Sehat selalu, bahagia selalu, rezeki selalu melimpah ruah. Barokah ya, Mas.
4: Amin, amin, amin.
6: Ayo gitu toh, biar enggak apa ya?
4: Ya enggak ngantuk.
6: Enggak ngantuk. Pinter lah pokoknya ketemu Mas Dedi.
4: Pokok men.
6: Pokok men. Pokok men.
4: Pokok men. Pokok men.
6: Pokok men dari minggu ke sana aku lagi, Mas.
4: Kemana?
6: Solo.
4: Oh, Solo. Biasa. Biasa. Pertemuan ya.
6: Iya, terus.
4: Gitu.
6: Biar happy, Mas.
4: Oh iya, siap. Nanti tak cegah di perapatan aja ya.
6: Perapatan Kemuning.
4: Oh, anu toh, pertemuannya di sana toh? Di Kemuning toh, bukan di Solo?
6: Di Solo.
4: Oh, di Solo. Oh,
6: iya. Lah katanya mau jemput perapatan, suruh perapatan Kemuning.
4: Enggak masalahnya saya udah ditolak gitu, udah enggak ditolak, enggak di situ.
6: Ya sudah, biar di rumah aja, enggak apa-apa, biar iya. Putih. Biar happy.
4: Putih.
6: Sehat selalu. Yang penting bisa ke Pro 1 lagi.
4: Pro 1, gitu, Pro 4. Bisa ke Pro 1, bisa ke Pro 4 gitu ya.
6: Kadang Pro 1, Pro 4 biar enggak kangen loh. Teman-teman kangen semua loh Mas Dedi.
4: Gitu ya.
6: Iya dong. Aku lagunya Demi Cinta, Mas. Kris Pateh, Mas.
4: Demi cinta.
6: Aku rela. Wah, ini cuma bisa dengan HP, Mas. Nggak bisa di radio.
4: Oh, gitu.
6: Suaranya kan kayak belakang-belakang terus. Tapi aku pengen bisa HP. Ini pakai HP, cuma bisa HP.
4: Suaranya ke belakang-belakang gitu.
6: Suara aku ini tertinggal di belakang kalau telepon sama penyiar-penyiar gitu. Sudah beberapa hari, sudah lama, Mas.
4: Masa kemen, ya, ya.
6: Ya, lanjut dengan Niko kok. Aku di tanah sama tirikan ini gimana sih? Gimana? Kok gak kasihan sama orang jempo ini loh?
4: Jempo. Oh, kasihan.
6: Dengan suaranya sudah happy ya, Mas ya. Kan bisa dengar suaranya sudah bahagia ta.
4: Kris Pati ya.
6: Salam,
4: Kris Pati.
6: Iya, masuk Kris. Kris Mas Dedi.
4: Yang demi cintanya siapa?
6: Ya Kris Pati.
4: Oh Kris Pati, oh iya.
6: Masuk siapa sih?
4: Ada demi cintanya ini Padi.
6: Kris Pati aku.
4: Kris Pati aja, oh iya.
6: Tadi ganti.
4: Pari ane no.
6: Nanti.
4: Oh iya.
6: Oh jaluk pari ane tak. Jaluk ne pari ane. Oke pokoknya.
4: Oke.
6: Oke Mas Didi. Apa ya. Tenggoriti ono kuto Malang Mas.
4: Cakep.
6: Tresno iki ora bakal ilang.
4: Asik, cakep.
6: Ono kiri waduke Gajah Mungkur, Mas.
4: Cakep.
6: Tresno iki ora kena diukur.
4: Wis cakep.
6: Wah, lucu kok sak buku, Mas.
4: Pasar legi.
6: Terus?
4: Apa ya?
6: Tuku Brambang. Terus? Alah, lama banget sih kesuwen.
4: Udah lupa.
6: Tahu kupat, bumbunya merica, Mas.
4: Tahu kupat, bumbunya merica, cakep.
6: aku sekarat kowe pijeren do. Ya pernah to ya.
4: Ya Allah.
6: Tuku-tuku apa langsep, Mas?
4: Tuku-tuku apa langsep?
6: Terus aku wis mencep-mencep, Mas.
4: Oh, alah. Apa itu?
6: Tapi ada sak buku saran bagi Mas. Wah, tukang pari anak lima saya tidak ngendindi tak pari itu juga.
4: Makanya tuh, guys. Makanya ini harus dilestarikan, Mas.
6: Iya.
4: Diawetkan.
6: Mas Utoro, Mas Opo itu ya tak pari kayak parian Radio gitu Manat ya. Aja. Terkenalnya parian.
4: Siap.
6: Ya repi kok.
4: Iya betul.
6: Biar nggak cepet jempo ya Mas.
4: Tin ora cepet.
6: Wah, kayak mau kok dengarin Mas Dedi aku tadi mau kan mati-mati buaya Thomas nggak ada suaranya tadi.
4: Siapa?
6: Mau nggak suaranya anu RRI nggak ada iya? Tadi.
4: Pro satu.
6: Cepet pas kamu aku langsung nangol.
4: Oh gitu. Oh ya ya mungkin harus lekat malam lagi ya gitu ya.
6: Iya, pengen betul. Malam lagi ya Mas ya.
4: Iya betul.
6: Iya, salam-salam Mas, nanti dibalang seguling. Salamnya buat Mas Adi sekularga ya, sehat selalu ya Mas.
4: Baik.
6: Salamnya buat Bunda Maharani, Pak Beni, Bu Elisa ya Mas tadi.
4: Iya.
6: Bu Elisa, Wili Tenggalu. Angsal salam, Bu Amini saking Purbayan.
4: Ini dapat salam dari Bunda Sri loh penjenengan.
6: Matur nuwun Bunda Sri. Bunda Sri Wandansari.
4: Iya.
6: Makasih Bunda Sri Wandansari. Diting dalu. Salame kagem Bunda Sri Wandansari, Mas Adi Batam, Pak Kris, Pak Muladi, Cik Lingling, Pak Gatot, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Trimboyolali.
4: Kok penjenengan masuk? Penjenengan masuk kok saya ngantuk ya jadi.
6: Nah, gimana?
4: Penyendangan masuk ini kok saya malah jadi ngantuk ya.
6: Itu aja nanti tak kipas angin dari sini biar melek. Oh, nah, kayak gitu sih. Aduh. Aku dia tak tirikan radio pakai enggak bisa radio saya ya.
4: Ya ya.
6: Ya, betek-betek telepon masih ini lagi pakai HP. Mas, jangan ngantuk.
4: Ya, yeah, monggo.
6: Ini ngombe kopi, mani pahit ini ngombe kopi.
4: Nanti malah nggak bisa tidur nanti.
6: Enggak pernah bisa tidur aku,
4: oh,
6: Mas.
4: Oh gitu ya.
6: Dengerin wayang.
4: Oh, ya ya.
6: Wayang ketumpah itu anu hobi saya.
4: Abis ya, itu selingin nonton bola.
6: Iya. Yeah.
4: Sip, cocok.
6: Salam-salam lagi. Bu Gati, Pak Beni, Bu Maria Agata, Mbak Citra, muah-muah. Yang sunu, Lek Karim, ketemu, Sinem.
4: Enggak muah-muah.
6: Biasa deh Mbak Citra, muah-muah. Biar menjurakan di kelompok, Bu Ajastri, Kak Puja di pintu ini, Bu Wisnu, Bu Endang, tiga-tiganya. Bu Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Santi, Bu Ginem, Bu Mbah Tarmi, Mbak Angel, Bu Siti, Ngentan Sukarjo. Salamnya buat semua kabeh wae ya Mas.
4: Iya, wis borongan.
6: Besok lagi ya.
4: Nggih, insyaallah.
6: Mudah-mudahan bisa di situ lagi.
4: Iya, amin.
6: Biar happy. Makasih. Yo, kalau hati-hati. Ternyata tak geret kemburing.
4: Ye, baik. Terima kasih.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rere. Rere. Reni namanya, Reni. Namanya sebenarnya bagus, cuma diambil Re-nya jadi Dure. Baik, kita akan lagu, dengar. Nanti kita lanjut kembali ya. Untuk Anda masih bersama di Ruang Rindu Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Baik, terima kasih pendengar masih bersama di Ruang Rindu. Dan terima kasih yang sudah berkirim WhatsApp ya. Ada Ibu... Bu siapa nih? Oh, Bu Modesta di Jaten ya. Selamat malam Mas Dedi. Ibu Modesta request Leliru dari sana ya. Salam-salam buat Mas Andi di Batam. Happy birthday Pak Chris, Ibu Elisa, Ibu Riri dan semuanya. Matuga semoga sehat selalu. Nanti jazz musik barat ya Mas. Love story Andi Billy. Terima kasih. Coba aja nanti ya. Ada Bu Yuni di Kalibeji. Mas Dedi selamat malam. Teleponnya ngembang jeruk. Untal-untalan. Oh gitu ya. Bu Yuni boleh diputarkan lagunya Sheila on Seven dan kagem semua pecinta RRI, kagem Mas Dedi, sugeng tugas, Tuhan memberkati. Nuwun Mas Dedi, jazz music lagunya kemarin bagus-bagus. Temani sampai selesai Mas, terus ada kerenungan malam juga. Wah pokoknya dengan Mas Dedi lengkap, bikin gak ngantuk. Makasih, yeh, matur nuwun untuk Bu Yuni di Kalibeji. Terima kasih. Untuk Mbak Aisyah ini saya masih, oh Mas yang Aisyah ganti aja hijau judulku apa? Ganti aja hijau, hijau dan judulku, hijau dan judulku. Ada ya? Judulku hijau dan judulku tetap sayang. Maksudnya gimana nih? Hijau lagu hijau daun mungkin lagu hijau daun. Ya baik, ada sedikit agak bingung ya. Baik, ini aja juga ada yang sudah kami siapkan tadi. Apa tuh lagunya? Oh ini yang permintaan dari ayat-ayat cinta dan keliru Rutsanaya. Baik, ayat-ayat cinta dari Rosa ya. Baik, dan ya yeah. Kalau kembali ditanya terkait dengan ini tinggal beberapa menit lagi ya tentang kegiatan yang melibatkan hati itu memang kadang

rasanya juga nggak serak gitu ya. Kadang kalau tidak berkenan di hati rasanya juga bagaimana begitu. Tapi yang jelas kalau Anda diundang suatu kegiatan reuni, ya monggo silahkan dipikirkan kembali apakah Anda harus datang atau tidak. Dan yang jelas itu kata hati sampai susah ngomongnya ya, kata hati. Bagaimana kata hati? Kalau kata hati datang ya datang, jadi kalau bisa dilawan. Kalau misalnya memang wong nggak ada apa-apa kok gitu ya, datang aja, jangan sampai itu menjadi penghalang, karena di situ ada rasa gimana ya, kalau kangen begitu, terus ada kenangan indah masa lalu bersama teman-teman tuh nggak mesti ya, indah masa lalu itu bukan mesti harus dengan lawan jenis ya, dengan teman-teman yang sebaya, sejenis, dan teman-teman satu sebuah frekuensi begitu. Nah itu bisa menimbulkan chemistry yang berbeda. Baik pendengar, terima kasih semuanya yang sudah bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Mohon maaf kalau mungkin ada yang sempat belum bisa bergabung ya, mungkin di lain waktu kesempatan kita bisa ketemu lagi. Sekali lagi saya mohon maaf yang namanya tidak akan pernah luput dari salah dan khilaf ya. Dan semoga apa yang kita hadirkan malam hari ini mampu memberikan hiburan bagi Anda sembari Anda bersantai beristirahat bersama keluarga.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

mengajarkan manusia tentang kerendahan hati, bukan saat mendaki, tetapi saat memilih waspada dalam perjalanan pulang. Saat tubuh lelah dan pikiran mulai lengah, alam tetap berjalan dengan tenangnya sendiri. Kabut bisa datang tanpa suara. Jalur bisa terlihat sama, namun membawa arah berbeda. Di sanalah manusia belajar bahwa kehati-hatian adalah bentuk hormat kepada alam. Karena perjalanan sejati bukan tentang mencapai puncak, tetapi tentang pulang dengan selamat.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala

0: malahan makin turun. Apes, apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleransi merupakan kebutuhan dasar dalam karakteristik kehidupan sosial yang penuh keberagaman. Toleransi adalah sikap saling menghormati dan menghargai adanya berbagai perbedaan, baik perbedaan pendapat, pemikiran, agama maupun budaya. Toleransi selanjutnya akan membuahkan hasil terbinanya hubungan yang baik kepada sesama manusia. Islam sendiri sangat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Banyak contoh soal toleransi yang bisa kita jumpai dalam Al-Quran. Dalam konteks keluarga misalnya, pada surah Luqman ayat 15 menjelaskan bahwa ketika orang tua menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, maka kita tidak boleh mematuhinya, karena Islam tidak membenarkan hal itu. Meski begitu, kita tetap diperintahkan untuk membina hubungan baik dengan kedua orang tua. Ini adalah salah satu contoh toleransi sangat mulia yang ditunjukkan oleh Islam. Pendengar program 1 WR Surakarta yang budiman, keberagaman sejatinya merupakan sunnatullah. Allah menyuruh kita untuk bisa saling mengenal dan menghargai dengan keberagaman tersebut. Al-Hujurat ayat 13. Termasuk perbedaan keyakinan di antara manusia juga merupakan kehendak Allah. Karena jika Allah berkehendak, tentulah seluruh penduduk di muka bumi bisa saja beriman. Surah Yunus ayat 99. Semua keberagaman dan perbedaan tersebut mengajarkan kita untuk menjunjung tinggi toleransi kepada sesama. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat. Wassalamualaikum.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Surakarta, dan malam hari ini kita masih menunggu sambungan dengan Jakarta guna ikut menyiarkan pertandingan fase grup K dari Stadion Houston antara Portugal melawan Uzbekistan. Kemudian pada pukul 3 dilanjutkan pertandingan fase grup L dari Stadion Boston antara Inggris melawan Ghana. Baik, pendengar, untuk Anda pecinta bola, kami masih menunggu sambungan dari Pro 3 Jakarta guna ikut menyiarkan pertandingan Piala Dunia di fase grup K dan grup L. Grup K dari Stadion Houston antara Portugal melawan Uzbekistan. Kemudian pada pukul 3 di grup L dari Stadion Boston antara Inggris dan Ghana.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim.
1: ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ.
0: Demikianlah kami bacakan kepadamu Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah.

0: Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah. Kemudian dia berkata kepadanya, "Jadilah." Maka jadilah sesuatu itu.
1: Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu? Katakanlah Muhammad, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istrimu, kami sendiri dan kamu juga. Kemudian, marilah kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Inna hadza lahu al-qasasul haq.

0: Sungguh, ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ.
0: Kemudian jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang Muslim.

Begitulah kamu. Kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Ibrahim bukanlah seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim mabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi awalam bittaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila mawfirati rabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fukara ayyughnihimullahu min fadlih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Ketahuilah bahwasannya nikmat karunia yang paling utama adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam yang ada di dada kita ini, yang membawa kepada kemaslahatan, kesejahteraan, kebahagiaan, keamanan hidup, baik dunia maupun kelak di dalam kehidupan yang abadi di akhirat. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berhak untuk meraih surganya. Amin. Allahumma amin. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan yang lalu saya telah sampaikan bahasan tentang akad nikah. Dan pada pagi ini saya masih lanjutkan tentang akad nikah ini, khususnya yaitu tentang ijab kabul yang disertai dengan suatu syarat. Apabila di dalam ijab kabul itu diiringi atau disertai dengan suatu persyaratan, baik syarat itu masih termasuk di dalam rangkaian perkawinan atau bahkan menyalahi hukum perkawinan atau mengandung manfaat yang akan diterima oleh pihak perempuan, atau bisa juga yang mengandung satu persyaratan yang dilarang oleh agama, maka pada kesempatan pagi ini hal-hal terkait syarat-syarat tersebut ini mempunyai suatu ketentuan hukum tersendiri. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada era seperti sekarang ini kita juga memang sering menjumpai di mana sebelum akad nikah itu dilangsungkan, sudah disampaikan juga oleh masing-masing pihak, baik dari pihak laki-laki maupun perempuan calon pengantin, itu menyampaikan semacam perjanjian pranikah. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana terkait dengan syarat-syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak itu, ataupun juga persyaratan yang tidak diajukan atau yang disembunyikan dari halayak ramai atau termasuk dari para saksi
ataupun walinya sendiri, maka dalam hal ini kita akan bahas beberapa macam persyaratan yang kadang diikut sertakan pada saat ijab kabul ataupun sebelum ijab kabul. Yang pertama yaitu terkait syarat yang wajib dipenuhi. Apabila kedua mempelai itu menyampaikan persyaratan yang sesuai dengan syariat agama, maka tentu persyaratan dari salah satu ataupun kedua belah pihak itu harus dipenuhi, atau hukumnya wajib untuk dipenuhi. Jadi syarat yang wajib dipenuhi ini yaitu yang termasuk di dalam rangkaian tujuan perkawinan itu sendiri, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul-Nya. Seperti menggauli pasangan dengan baik, mempersyaratkan agar memberikan belanja, pakaian, tempat tinggal yang pantas, termasuk juga persyaratan yang tidak mengurangi sedikitpun hak-haknya dan memberikan bagian kepadanya yang sama dengan istri-istri yang lain. Kalau seandainya di madu, kemudian juga persyaratan di mana mereka mempersyaratkan tidak boleh keluar rumah suaminya kecuali kalau diizinkan. Kemudian juga tidak mencemarkan suaminya ataupun istrinya. Kemudian juga persyaratan di mana tidak berpuasa seorang istri, puasa sunnah maksudnya, kecuali kalau diizinkan suaminya. Kemudian juga tidak menerima tamu orang lain di rumah suaminya kecuali dengan izinnya. Kemudian juga tidak membelanjakan harta suaminya kecuali dengan izinnya. Dan yang lain-lain sebagainya. Maka kalau persyaratan-persyaratan itu dikehendaki oleh masing-masing calon mempelai, baik istri ataupun suami, maka persyaratan itu tentunya wajib untuk dipenuhi. Karena sesuai dengan syariat perkawinan ataupun agama itu sendiri. Satu contoh, seorang istri yang dia mau dinikahi oleh seorang laki-laki, maksud saya seorang wanita yang hendak dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian dia mempersyaratkan, aku mau engkau nikahi dengan syarat kamu harus mengajariku membaca Al-Quran sampai dengan bisa kalau nanti sudah menikah. Nah, maka persyaratan seperti ini itu wajib dipenuhi oleh suami manakala nanti sudah menjadi istrinya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua terkait dengan syarat sebelum terjadinya ijab kabul atau perjanjian pranikah,
yaitu syarat yang tidak wajib dipenuhi. Para ulama menyampaikan bahwasannya ijab kabul yang mana syaratnya itu tidak wajib dipenuhi, maka persyaratan yang tidak wajib dipenuhi itu ijab kabulnya tetaplah sah. Di antara syarat yang tidak wajib dipenuhi tetapi akad nikahnya tetap sah, yaitu syarat yang menyalahi hukum perkawinan. Seperti saya mau menikahimu tapi aku tidak mau memberikan belanja kepadamu. Contoh yang lain, aku mau kau nikahi tapi aku tidak mau bersetubuh dalam waktu 6 bulan katakanlah. Contoh yang lain, aku mau kau nikahi jika istri yang harus memberikan nafkah atau memberi sesuatu kepada suaminya. Jadi mungkin ini persyaratan yang diajukan oleh seorang calon suami, aku mau menikah tapi yang memberikan nafkah adalah kamu. Contoh yang lain seperti, aku mau menikah kalau dalam sepekan kita hanya bertemu hanya semalam saja. Contoh yang lain seperti persyaratan di mana hanya mau tinggal dengan istrinya di siang hari, namun di malam harinya dia tidak bisa untuk pulang atau membersamai istrinya itu. Para pendengar yang dirahmati Allah, syarat-syarat seperti yang telah saya sampaikan tadi itu semuanya batal dengan sendirinya, karena menyalahi hukum-hukum perkawinan dan mengandung hal-hal yang mengurangi hak-hak suami istri sebelum ijab kabul. Karena itu, hal demikian itu, persyaratan itu tidaklah sah. Akan tetapi, para ulama menyebutkan seperti disampaikan oleh Syed Sabiq di dalam fikih sunnah, bahwasanya akadnya itu sendiri tetaplah sah, karena syarat-syarat yang disampaikan itu berada di luar ijab kabul. Jadi ijab kabul dengan adanya syarat-syarat yang batal itu, hukum ijab kabulnya atau akad nikahnya itu tetaplah sah. Namun demikian, di dalam perjalanannya setelah menikah, persyaratan-persyaratan itu tidak wajib dipenuhi. Artinya, contohnya kalau suami istri di mana istrinya sebelum nikah atau calon istrinya sebelum menikah mempersyaratkan aku mau kau nikah, asalkan pada 6 bulan pertama aku tidak mau kau setubui, tidak mau jima. Nah, maka tentu persyaratan ini menyalahi hukum perkawinan itu sendiri, maka syarat itu tidak wajib dipenuhi. Para pendengar yang dirahmati Allah, itulah syarat yang kedua atau bentuk syarat yang kedua.
Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya bentuk persyaratan yang ketiga yang disampaikan sebelum terjadinya ijab kabul, yaitu syarat yang hanya untuk kepentingan si perempuan. Di antara syarat-syarat yang faedahnya untuk perempuan saja itu seperti suaminya tidak boleh menyuruh dia keluar dari rumahnya atau kampung halamannya. Contoh yang lain, dia mempersyaratkan si calon istri ini, dia tidak mau kalau bepergian itu pergi bersama-sama. Kemudian contoh yang lain, seorang perempuan yang sebelum menikah dia mempersyaratkan tidak mau dimadu dan lain sebagainya. Maka syarat-syarat itu hanya untuk kepentingan perempuan saja. Tentang hal tersebut ada dua pendapat dari para ulama. Segolongan ulama berpendapat bahwasanya nikahnya tetap sah dan syarat-syarat tersebut tidak berlaku. Nikahnya tetap sah, namun syarat-syarat tersebut tidak berlaku dan suaminya tidak harus memenuhinya. Sedangkan sebagian ulama yang lain menyampaikan nikahnya sah dan persyaratan itu wajib untuk dipenuhi. Dan jika tidak dipenuhi persyaratannya itu, maka istrinya berhak untuk meminta fasakh atau pembatalan nikah. Para pendengar yang dirahmati Allah, tentang dua pendapat itu masing-masing mempunyai satu dasar yang patut untuk kita pelajari dan kita fahami. Yang pertama yaitu yang berpendapat bahwasannya nikahnya sah dan tetapi suami tidak harus memenuhi persyaratan tersebut. Dalil-dalilnya diantaranya yang pertama pendapat dari Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan sebagian besar ulama, mereka berpendapat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sandaran mereka, al-muslimuna ala syurutihim illa syarton ahalla haraman au harrama halalan. Orang Islam itu terikat dengan syarat mereka, kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Mereka, para ulama tadi mengatakan bahwasanya syarat yang mengharamkan yang halal tersebut di atas tadi, yaitu mempersyaratkan tentang tidak mau dimadu, melarang keluar rumah dan pergi bersama, atau persyaratan-persyaratan kesemuanya itu kan dihalalkan oleh agama. Maka hal yang dihalalkan oleh agama, maka menurut para ulama yang saya sebutkan tadi, tidak
harus dipenuhi. Artinya bahwasannya nikahnya sah, namun suami tidak harus memenuhi. Kemudian juga mereka berpendapat terhadap sabda Rasulullah, kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batil wa in kana mi'ata syartin. Tiap-tiap syarat yang tidak ada di dalam kitab Allah adalah batal, sekalipun ada 100 syarat. Jadi seperti persyaratan tidak mau dimadu, itu termasuk hal yang menyalahi bolehnya syariat. Maka persyaratan seperti itu tidak harus dipenuhi. Juga ulama yang berpendapat yang pertama tadi berpendapat bahwasanya syarat-syarat tersebut tidak mengandung kemaslahatan di dalam perkawinan dan tidak pula termasuk di dalam rangkaian perkawinan itu sendiri. Nah, itulah dalil dari pendapat yang pertama bahwasanya syarat yang terkait dengan kepentingan perempuan, maka kalau ada persyaratan seperti itu nikahnya tetap sah, akan tetapi suami tidak harus memenuhi. Adapun pendapat yang kedua bahwa suami wajib memenuhi, contohnya seorang calon pengantin pihak perempuan, dia mau menikah dengan syarat kelak nanti tidak mau dimadu. Kalau mengikuti pendapat yang kedua, maka kelak nanti si suami wajib untuk memenuhi persyaratan yang diajukan oleh suami sebelum terjadinya akad nikah itu. Jadi menurut pendapat yang kedua, suami wajib memenuhi atas persyaratan yang diajukan oleh istrinya sebelum menikah tadi, yang memang itu untuk kepentingan pihak perempuan itu. Pendapat yang mengatakan wajib memenuhi ini adalah menurut Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas, Muawiyah, Amru bin As, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tawus, Auza'i, Ishaq, dan juga golongan Hambali. Alasan mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah janjimu. Kemudian juga sabda Rasulullah, al-muslimuna ala syurutihim. Orang Islam itu terikat oleh syarat-syarat atau perjanjian di antara mereka. Juga di dalam hadis Bukhari, Muslim dan lain-lain yang diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, ahakku syuritui ayu wafabihi mastahlal tumbihil furuji.

Maka keluarganya mengadukannya kepada Umar bin Khattab, maka Umar memutuskan perempuan itu berhak atas janji suaminya. Di sini hak suami atas istri batal karena perjanjian yang sudah diikat sebelumnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi satu contoh kalau seorang laki-laki dia menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan itu dia minta persyaratan, aku mau kau nikahi, kalau tetapi aku mau kau nikahi akan tetapi dengan syarat nanti setelah menikah kita tetap tinggal di kampung ini. Maka kemudian setelah terjadi pernikahan, suami dia mesti harus memenuhi janjinya dan tidak berhak untuk memaksakan istrinya seandainya mau diajak pindah ke wilayah yang lain. Dan hal-hal yang lain yang serupa dengan itu. Kemudian juga alasan dari pendapat yang kedua, yang mana pihak laki-laki harus memenuhi persyaratan yang diajukan sebelum menikah, karena janji-janji yang diberikan oleh suami kepada perempuannya itu mengandung manfaat dan maksud, yang asalkan maksudnya tadi tidak menghalangi perkawinan, maka sah hukumnya. Sebagaimana kalau perempuan mensyaratkan agar suaminya mau membayar mahar yang lebih tinggi. Para pendengar yang dirahmati Allah, ini juga diperkuat oleh Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan bahwasannya pendapat di mana seorang suami wajib memenuhi janjinya sebelum akad nikah, sebagaimana yang diminta oleh istrinya sebelum terjadinya akad nikah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah tadi tentang hal terkait dengan persyaratan yang diajukan sebelum terjadinya akad nikah. Para pendengar yang dirahmati Allah, dan tentang yang terakhir tadi, Ibnu Rusdi mengatakan bahwasannya sebab perbedaan pendapat mereka itu adalah karena mempertentangkan dalil yang umum dengan yang khusus, di mana dalil yang umum yaitu hadis Aisyah yang Nabi pernah berkhutbah kepada orang banyak, di mana beliau bersabda, "Kullu syartin laisa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata syartin." Setiap syarat yang tidak ada di dalam agama Allah adalah batal sekalipun ada 100 syarat. Itu adalah dalil umum. Sedangkan dalil yang khusus yaitu hadis Uqbah bin Amir, di mana Rasulullah bersabda, "Ahaku syuruti ayyu wafa bihi mastahlaltum bihil furuj." Syarat atau perjanjian yang paling patut ditunaikan adalah yang menjadikan halalnya hubungan kelamin bagi kamu. Kedua hadis ini menurut Syed Sabik itu sah, dan kedua-duanya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Akan tetapi menurut ahli usul fikih yang masyhur, yang terpakai ialah memenangkan dalil yang khusus daripada yang umum, yaitu dalam hal ini memenuhi janji-janji yang diadakan di dalam perkawinan, itu hukumnya wajib. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi tentang persyaratan-persyaratan di dalam atau sebelum perkawinan. Dan ketahuilah, apabila syaratnya itu dilarang oleh agama, maka itu tentunya tidak boleh dipenuhi. Semoga yang telah saya sampaikan bisa difahami dengan baik dan kita bisa

mengambil satu keputusan yang terbaik setelah kita mengetahui hukum-hukum Allah ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meski tidak wajib, solat tahajud merupakan solat sunnah yang sangat utama. Banyak sekali dalil-dalil, baik dari Al-Quran maupun hadis, yang menyebutkan tentang kemuliaan dan keutamaan solat tahajud. Allah SWT berfirman, dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Isra 79. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengungkapkan bahwa solat tahajud adalah solat yang paling utama setelah solat wajib 5 waktu. Pendengar, solat tahajud dikerjakan di waktu malam. Lebih utamanya lagi di sepertiga malam terakhir, yaitu ketika kebanyakan manusia sedang terlelap dalam tidur, berbagai aktivitas berhenti, serta suasana begitu hening dan sunyi. Ini adalah salah satu waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Karena pada waktu itu pula, Allah sedang turun ke langit dunia untuk mengijabahi doa hamba-hambanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Penyediaan seragam menjadi tanggung jawab mandiri para siswa, kecuali seragam yang bersifat khusus atau yang bersifat identitas.
2: Saya itu nggak sadar 2 hari tak buat nyeplok telur, terus tiba-tiba setelah niku mami hitungan menit pak, pusing, mual, dan metek temeriki sampai migrain.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi Rabu 24 Juni 2026. Selengkapnya bersama saya Wiwi Martani. Pendengar, ratusan warga Wonoboyo Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten penerima bantuan pangan rame-rame mengembalikan minyak goreng yang dinilai berbau ke balai desa setempat kemarin. Adam Sutanto melaporkan.
3: Menukar minyak yang kemarin bau solar, terindikasi bau solar, memang bau. Tapi kalau untuk masak yang lain nggak terlalu bau, tapi untuk goreng-goreng itu pasti bau.
4: Ratusan orang warga desa Wonoboyo Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten mengembalikan bantuan minyak goreng ke balai desa Wonoboyo. Pengembalian minyak goreng yang merupakan program bantuan pangan tersebut karena dinilai bau. Jumlah warga yang ditemui mengaku saat digunakan untuk memasak baunya seperti halnya solar dan juga minyak tanah. Bahkan ada yang merasa pusing setelah mengkonsumsi atau menggunakan minyak itu. Demikian Melani, warga Gata Wonoboyo, kepada wartawan.
2: Saya itu nggak sadar 2 hari tak buat nyeplok telur, terus tiba-tiba setelah niku mami hitungan menit pak, pusing, mual, dan metek temeriki sampai migrain.
4: Melani juga menyebut minyak goreng tersebut merupakan bantuan gratis yang diberikan oleh pemerintah. Warga lainnya, Basuki, mengatakan hal yang hampir sama, bantuan minyak tersebut terasa bau sehingga dikembalikan.
3: Menukar minyak yang kemarin bau solar, tadi dikasih bau solar, memang bau. Tapi kalau untuk masak yang lain nggak terlalu bau, tapi untuk goreng-goreng itu pasti bau.
4: Sementara Sekretaris Desa Wonoboyo Cahyoko membenarkan adanya pengembalian minyak bantuan pangan itu. Totalnya ada 626 penerima manfaat dan setiap penerima mendapatkan 2 liter minyak.
5: Mulai hari ini tadi jam 10 di dropping, semalam jam setengah 11-an, jam 11-an, 11 malam diganti. Oke, baik yang masih ada atau tidak kita ganti semua.
4: Dikatakan bantuan minyak tersebut mulai disalurkan tanggal 10 Juni lalu yang merupakan bantuan pangan. Dikatakan informasi yang didapat seluruh di Kecamatan Jogonalan diganti semuanya. Sejauh ini pihaknya belum mendapatkan laporan dari dampak akibat mengkonsumsi minyak yang berbau tersebut. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Rencana penghentian insentif membuat cemas Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI Kabupaten Sragen. Dalam peringatan hari ulang tahun ke-76 IGTKI kemarin, mereka berharap Pemkab Sragen tetap mempertahankan hak guru TK, salah satunya insentif yang setara dengan beban kerja.
6: Dengan tema Guru TK Sejahtera, Pendidikan Taman Kanak-Kanak Berkualitas.
7: Kebahagiaan para guru dalam memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-76 Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia IGTKI di Kabupaten Sragen tak lepas dari rasa cemas. Pasalnya muncul kabar bahwa insentif yang selama ini menjadi penyambung kesejahteraan para pendidik anak usia dini rencananya akan dihentikan atau di-stop oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Dampak dari efisiensi. Kondisi ini tentu menjadi pukulan berat sekaligus kabar yang menyedihkan bagi ribuan guru TK di Bumi Sukowati. Mengingat mayoritas dari mereka statusnya bukanlah aparatur sipil negara ASN. Ketua IGTKI PGRI Kabupaten Sragen Ida Aryani mengungkapkan bahwa dari total 1.700-an guru TK yang tersebar di Kabupaten Sragen, jumlah guru yang berstatus PNS tinggal sedikit akibat banyaknya yang memasuki masa pensiun. Artinya sekitar 70% sisanya adalah guru tidak tetap GTT yang selama ini menggantungkan harapan pada insentif daerah demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selama ini para guru TK di Sragen menerima insentif bulanan yang dicairkan secara berjenjang berdasarkan masa kerja dengan nominal Rp300.000 hingga Rp600.000. Bantuan tersebut disalurkan melalui kerjasama dengan Basnas maupun pemerintah daerah. IKTKI Sragen mendesak Bupati Sragen untuk meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Ida berharap rencana penghentian insentif dibatalkan dan jika kondisi keuangan daerah memungkinkan, nominalnya justru perlu ditingkatkan untuk kesejahteraan para guru.
6: Di Kabupaten Sragen, alhamdulillah sudah ada sedikit peningkatan, yaitu mendapatkan insentif untuk sedikit menunjang kesejahteraan guru. Tapi meskipun demikian, saya masih berharap nanti ada kesejahteraan yang lain yang mungkin ditingkatkan. Kalau tadi Bapak Botati mengatakan bahwa ini akan di stop, tapi saya berharap untuk terus ditingkatkan, malah kalau bisa ditambah.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa IKTKI memiliki peran strategis dalam membentuk fondasi pendidikan anak-anak di masa transisi. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kolaborasi IKTKI dengan berbagai pihak agar pendidikan anak usia dini dapat berjalan lebih optimal. Sinergi itu dinilai krusial dalam mempersiapkan generasi muda yang tangguh, unggul, dan siap bersaing di masa depan.
8: Tentu harapan kita IKTKI bisa menjadi wadah yang produktif bagi peningkatan kompetensi guru-guru yang terhimpun di IKTKI dan bisa juga mempersiapkan dengan baik fase transisi anak-anak di PAUD untuk masuk SD.
7: Selain fokus pada peningkatan mutu pendidikan, pemerintah Kabupaten Sragen juga berkomitmen menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan para guru. Sigit membenarkan bahwa kebijakan insentif bagi guru TK di Sragen yang telah berjalan sejak tahun 2025 akan dipertahankan. Besaran insentif yang diterima para guru bervariasi berdasarkan periode kerja mereka. Meski saat ini pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran belanja pegawai sebesar 30% dari APBD, Bupati Sragen menegaskan bahwa hak-hak para guru PAUD dan TK ini tidak boleh terganggu. RRI Surakarta Meletisan melaporkan.
0: Pemerintah Kelurahan Delingan mendorong normalisasi Sungai Suplesi guna menyelamatkan cadangan air sekaligus menghidupkan sektor pariwisata lokal. Lurah Delingan Sariman mengatakan normalisasi sungai tidak hanya memperkuat cadangan air bagi petani tada hujan, tetapi juga berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata mancing baru untuk mendongkrak UMKM warga setempat.
9: Nah, ya saya sampaikan juga, ini sebenarnya perlu pengerukan Bapak biar musim penghujan bisa menampung lebih banyak air.
10: Harapan untuk membangkitkan sektor pertanian dan ekonomi kerakyatan digaungkan oleh pemerintah Kelurahan Delingan di tengah dampak musim kemarau. Lurah Delingan Sariman berharap aliran Sungai Suplesi menuju Waduk Delingan dapat segera dikeruk oleh pihak berwenang. Menurutnya, normalisasi sungai tidak hanya memperkuat cadangan air bagi petani tada hujan, tapi juga berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata memancing baru untuk mendongkrak UMKM warga setempat. Sebagai langkah awal, pihak kelurahan bersama masyarakat juga mulai menggalakkan penanaman pohon penahan air di sepanjang tepian sungai.
9: Kalau ini, sungai ini dikeruk, airnya jadi banyak, tidak tergantung musim hujan aja. Pikir saya seperti itu. Jadi mungkin musim kemarau pun juga airnya masih banyak, spot mancing masih bisa di situ.
10: Aspirasi penataan kawasan ini direspon positif oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air, DPUPR Karanganyar Sutopo. Pihaknya mengaku pengerukan sedimen sangat mendesak karena pasokan air dari Waduk Delingan dan Waduk Lalung saat ini kian menyusut. Berdasarkan kalkulasi teknis, debit air yang tersedia saat ini hanya berkisar antara 400 hingga 500 liter per detik atau hanya mampu mengairi sekitar 30% dari 1.200 hektar luasan sawah yang ada. Padahal standar idealnya membutuhkan pasokan hingga 2.000 liter per detik.
11: Itu kalau sesuai standar itu kan kita minta 2 liter per hektar nih. Kalau yang 1.000 kan berarti hampir 2.000 liter per detiknya kan. Padahal suplainya kan tidak sampai. Itu kan suplai yang paling tertinggi itu hampir biasanya cuma 1 liter per detik. Berarti sekitar 1.000 liter per detik. Tapi itu pun gambarannya angka maksimal yang bisa dikeluarkan oleh waduk gitu kan.
10: Adapun guna mengantisipasi defisit air yang lebih luas, DPUPR Karanganyar kini menyiapkan bantuan pompa sumur bor serta menghimbau petani beralih ke komoditas hemat air seperti tebu. Selain itu, Pemkab terus berkoordinasi dengan BPWSPS agar program pengerukan berkala dapat segera direalisasikan demi kebaikan bersama. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Wonogiri merencanakan untuk membangun sekolah rakyat di lahan seluas 30 hektar di Selomoyo, Selomarto, Kecamatan Giriwoyo. Usulan pembangunan mencakup jenjang SMP dan SMA, namun pembangunan masih menunggu keputusan dan kebijakan dari pemerintah pusat.
12: Jadi tinggal nunggu saja kemungkinan kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa.
13: Pemerintah Kabupaten Wonogiri masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait realisasi pembangunan sekolah rakyat di wilayahnya. Meski demikian, seluruh persyaratan disebut telah dipenuhi, termasuk kesiapan lahan yang berada di Kecamatan Giriwoyo. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri, Anton Tias Herjanto, mengatakan saat ini Pemkab Wonogiri memilih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat terkait bentuk dan waktu pembangunan program tersebut. Anton menjelaskan lokasi yang disiapkan berada di kawasan Selomoyo, Desa Selomarto, Kecamatan Giriwoyo. Pemerintah daerah menyediakan lahan seluas 30 hektar untuk dipilih sekitar 7 hektar yang akan digunakan sebagai kawasan sekolah rakyat. Untuk jenjang pendidikan, Pemkab Wonogiri mengusulkan sekolah rakyat tingkat SMP dan SMA. Namun, seluruh keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat melalui kementerian terkait.
12: Nah, kalau untuk sekolah rakyat di Kabupaten Wonogiri, pada prinsipnya kita menunggu wait and see. Artinya, karena persyaratan-persyaratan sudah kami penuhi sebelumnya, gitu. Jadi tinggal nunggu saja kemungkinan kebijakan dari pemerintah pusat seperti apa, mau dibangun dan sebagainya seperti apa.
13: Menurut Anton, pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam penyediaan lahan dan pemenuhan administrasi persyaratan. Sementara keputusan pembangunan sepenuhnya menjadi hak prerogatif pemerintah pusat.
12: Kami mengusulkan, itu usulan kami lah ya, untuk kami berbarengi di SMP dan SMA. Semua tergantung dari pemerintah pusat. Pada dasarnya, kita manut dan bagaimana perintah dari pemerintah untuk dibangun kapan, monggo.
13: Anton juga meyakini Wonogiri memiliki peluang untuk mendapatkan pembangunan sekolah rakyat, meskipun harus melalui daftar tunggu bersama kabupaten dan kota lain di Indonesia. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. DPRD Kota Surakarta terus mematangkan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang digitalisasi transaksi pendapatan asli daerah. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan untuk meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.
14: Perubahan-perubahan ini akan menghasilkan peningkatan PAD, meningkatkan transparansi, efisiensi, ya.
15: Panitia khusus atau pansus Raperda digitalisasi PAD DPRD Kota Surakarta melakukan sinkronisasi hasil fasilitasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan tenaga ahli. Sinkronisasi dilakukan sebagai tahapan akhir penyempurnaan regulasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Wakil Ketua Pansus Raperda Digitalisasi PAD, Agus Widodo mengatakan, hasil fasilitasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghasilkan sejumlah penyempurnaan yang bersifat teknis tanpa mengubah substansi utama regulasi. Menurutnya, digitalisasi transaksi PAD menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
14: Perubahan dari offline ke online. Yang kedua, adanya perubahan budaya masyarakat yang akan bergeser. Perubahan-perubahan ini saya kira kita meyakini bahwa ini perubahan yang baik, sehingga perubahan-perubahan ini akan menghasilkan peningkatan PAD, meningkatkan transparansi, efisiensi, ya. Sehingga pada akhirnya ketika PAD meningkat, itu akan memberikan kesejahteraan pada masyarakat.
15: Selain mendorong peningkatan pendapatan daerah, regulasi ini juga diharapkan mampu membangun budaya transaksi digital di masyarakat. Namun penerapannya akan dilakukan secara bertahap melalui proses sosialisasi dan penyesuaian sistem agar dapat berjalan optimal. Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Digitalisasi PAD, Agung Harsakti Pancasila menegaskan, salah satu tujuan utama penyusunan perda ini adalah mengoptimalkan potensi pendapatan daerah, sekaligus menutup celah kebocoran yang mungkin terjadi dalam proses transaksi penerimaan daerah.
16: Ya nanti ya ada beberapa masukan tadi, salah satunya untuk berkoordinasi dengan eksekutif untuk perwalinya, karena perda ini kan poinnya dan tujuannya kan untuk meningkatkan PAD Kota Surakarta dan menambah kebocoran-kebocoran yang selama ini terjadi, Mas.
15: DPRD Kota Surakarta berharap perda tersebut dapat segera ditetapkan sehingga menjadi dasar penguatan sistem pengelolaan pendapatan daerah yang lebih modern, transparan, dan berbasis digital. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta menggelar sosialisasi anti korupsi bagi seluruh kepala SMP sekota Solo di Hotel Saijaya kemarin. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan tata kelola keuangan pendidikan yang transparan dan bebas dari pungutan liar.
17: Kegiatan ini kan kita terus upaya untuk mengingatkan kepada semua perangkat daerah, khususnya ini kepala sekolah, untuk menjaga integritas, menjaga agar gerakan anti korupsi itu di Solo jangan sampai dilupakan ya. Itu menjadi semangat kerja kita bersama.
18: Pemerintah Kota Surakarta menggelar sosialisasi anti korupsi yang menyasar para kepala sekolah menengah pertama sekota Solo yang diselenggarakan di Hotel Saijaya. Agenda ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam mempertahankan predikat Solo sebagai percontohan kota anti korupsi di tingkat nasional. Kepada RRI, Sekretaris Daerah Kota Surakarta, Budi Martono memaparkan, pimpinan sekolah harus menjadi garda terdepan dalam menanamkan budaya kerja yang bersih, termasuk untuk mendorong, menjaga integritas, serta gerakan anti korupsi di Solo.
17: Dan juga memang kan ketika kita punya program sekolah berintegritas ini kan berarti kita juga berharap seluruh stakeholder ya yang ada di sekolah itu, baik kepala sekolah, ya ekosistemnya ya, guru, kepala sekolah, guru, siswa, orang tua murid itu juga mempunyai semangat yang bersama untuk menjaga iklim yang baik, iklim yang anti korupsi di sekolah. Jadi ini kita tekankan sekali, kepala-kepala sekolah ini bisa menjadi teladan ya untuk gerakan anti korupsi di sekolahnya masing-masing.
18: Lebih lanjut, Budi menegaskan, operasional sekolah negeri saat ini telah ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah melalui dana BOS maupun APBD. Oleh sebab itu, pihak sekolah dilarang membebani masyarakat dengan dalih penguntan tambahan di luar kebutuhan pribadi siswa.
17: Jadi kalau sekolah negeri kita kan sebenarnya sudah clear ya, kita sudah tidak boleh melakukan pungutan ya, kecuali kalau kebutuhan-kebutuhan pribadi ya, kayak sekolah dan sebagainya itu dipenuhi oleh masing-masing siswa. Tapi kalau untuk kebutuhan yang lainnya sudah dipenuhi dari APBD ya, baik dari dana BOS, dana BOSDA, maupun dari APBD, sehingga ya kita tuh berharap itu bisa dikelola dengan baik dan tidak ada pungutan-pungutan kepada masyarakat, kepada anak sekolah. Dan itu kita juga awalnya juga menginginkan beban biaya di sekolah negeri itu bisa ditekan semurah mungkin dan tidak membebani keuangan dari masyarakat.
18: Komitmen pencegahan pungutan liar di lingkungan pendidikan ini sejalan dengan visi transformasi pendidikan dari Wali Kota Surakarta. Melalui sinergi dan keteladanan dari seluruh ekosistem sekolah, iklim pembelajaran yang transparan dan berintegritas diproyeksikan dapat terwujud secara optimal. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, Dinas Tenaga Kerja di Senaker Solo akan kembali menggelar job fair pada 24 hingga 25 Juni 2026 di Balai Kota Solo. Kepada wartawan kemarin, Sekretaris di Senaker Solo, Windy Satriawan, mengatakan job fair menghadirkan 6.000 lowongan pekerjaan menarik.
19: 24-25 ini kan akan melaksanakan job fair di Pendamping Gede Balai Kota Surakarta. Ini rencananya akan menampung kurang lebih 40 perusahaan.
0: Dinas Tenaga Kerja di Senaker Kota Solo kembali menggelar job fair dengan lowongan kerja kurang lebih 6.000 orang di Balai Kota Solo pada Rabu hingga Kamis 24 hingga 25 Juni 2026. Kegiatan yang sudah menjadi agenda rutin ini diharapkan dapat memberikan peluang kerja bagi ribuan pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan. Wali Kota Solo Reswati Ardi turut mempromosikan job fair dengan memasang baliho di depan kantor di Senaker Solo pada Selasa pagi. Ia menaiki tangga untuk memasang baliho dibantu sejumlah ASN. Sekretaris di Senaker Solo Windy Satriawan menjelaskan, dinasnya mengadakan job fair dengan melibatkan 40 perusahaan, kurang lebih 6.000 lowongan pekerjaan yang disediakan perusahaan-perusahaan tersebut.
19: Nah, nanti juga ada 3 perusahaan nanti yang langsung melaksanakan rekrutmen di situ nanti.
20: Langsung.
19: Nah, ini semua ini semua jenjang pendidikan dengan masing-masing kualifikasi pekerjaan.
0: Dia menjelaskan, pencari kerja yang berminat bisa melakukan pendaftaran melalui laman resmi job fair
1: kemnaker.go.id atau datang langsung ke Balai Kota Solo pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Menurut Windy, tersedia juga lowongan kerja bagi kelompok berkebutuhan khusus. Penempatan kerja yang disediakan pada job fair kali ini di berbagai daerah. Selain itu ada konsultan bagi pencari kerja. Sementara Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan Pemkot Solo telah mendapat penghargaan pemerintah daerah berprestasi 2026 kategori penurunan tingkat pengangguran terbuka regional Jawa Bali dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, total hadiahnya 2 miliar rupiah. Kategori tersebut menilai upaya pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran secara terencana, berkelanjutan, dan berbasis inovasi. Kota Solo dinilai berhasil menghadirkan solusi melalui program Rumah Siap Kerja yang menjadi salah satu program prioritas Wali Kota Solo.
21: Hasil lomba saya kemarin mendapatkan hadiah dari Kemendagri 2 miliar, langsung kita segerakan dan kita ajukan ke Kemendagri. Dan anggaran 2 miliar ini akan kita buka banyak pelatihan kerja yang langsung jaminan kerja, penempatan kerja. Kita sukseskan program Rumah Siap Kerja di Kota Solo. Pastikan masyarakat kita bisa bekerja dengan layak.
1: Menurutnya banyak lowongan kerja yang bisa diakses pencari kerja, serta banyak pelatihan mulai dari bahasa asing hingga pelatihan komputer. Rumah Siap Kerja memberikan akses penempatan kerja dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, Rumah Siap Kerja juga menyediakan lowongan kerja bagi masyarakat berkebutuhan khusus. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar, Universitas Veteran Bangun Nusantara Univet Bantara Sukoharjo melantik dan mengambil sumpah Dr. Veronica Unun Pratiwi MPD sebagai Direktur Program Pascasarjana periode 2025-2030. Rektor Univet Bantara Profesor Farida Nugrahani menegaskan bahwa pelantikan direktur baru bukan sekadar seremoni, melainkan amanah besar untuk membawa program pasca sarjana Univet Bantara menuju level yang lebih tinggi.
22: Ke mahasiswa kebanyakan kepala sekolah dan guru-guru karena S2 ada juga yang sudah.
23: Universitas Veteran Bangun Nusantara Univet Bantara Sukoharjo melantik dan mengambil sumpah Dr. Veronica Unun Pratiwi MPD sebagai Direktur Program Pascasarjana periode 2025-2030. Prosesi pelantikan dan sumpah jabatan yang digelar di Gedung A Pascasarjana dilakukan Ketua Yayasan Pembina YPPP Veteran Bambang Margono. Rektor Univet Bantara Sukoharjo Profesor Farida Nugrahani menegaskan bahwa pelantikan direktur baru bukan sekedar seremoni, melainkan amanah besar untuk membawa program pascasarjana menuju level yang lebih tinggi. Menurutnya, sejumlah fakultas di Univet telah memiliki sumber daya dosen bergelar doktor dan guru besar yang memadai untuk mendukung pembukaan program studi magister baru, khususnya di bidang pendidikan dan pertanian. Prof. Farida juga mengungkapkan bahwa rencana pembukaan program doktor S3 sebenarnya telah dipersiapkan, namun proses tersebut masih menunggu terpenuhinya persyaratan jumlah program studi magister yang dimiliki Univet.
24: Dengan terpilihnya direktur baru, saya berharap ada semangat baru di dalam mengelola program pascasarjana, terutama tentu saja bisa mengejar menuju unggul karena kemarin masih baik sekali, kemudian juga menambah jumlah mahasiswa, juga terutama untuk meningkatkan luaran penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan di program pascasarjana untuk hanya menuju internasionalisasi.
23: Lebih lanjut, Rektor Univet juga menyebut program magister pendidikan Bahasa Indonesia MPBI memiliki daya saing tinggi di tengah ketatnya persaingan perguruan tinggi di Jawa Tengah. Bahkan sejak berdiri tahun 2009, program tersebut telah meluluskan ribuan alumni dan terus mendapatkan kepercayaan. Mendatang, menurut Prof. Farida, pascasarjana harus semakin inovatif, berdaya saing, dan menjadi pilihan utama masyarakat, sehingga kualitas riset publikasi ilmiah dan kolaborasi internasional harus terus ditingkatkan. Menurutnya, selama ini mahasiswa asing baru terdapat di jenjang S1, sementara program magister belum memiliki memiliki mahasiswa internasional. Sementara itu, Direktur Pascasarjana yang baru dilantik, Dr. Veronica Unun Pratiwi, menyatakan siap melanjutkan berbagai capaian yang telah diraih sekaligus membawa Pascasarjana Univet menuju akreditasi unggul. Dikatakan jumlah mahasiswa Pascasarjana selama ini tergolong cukup tinggi dibandingkan sejumlah perguruan lain. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk pengembangan institusi ke depan dan sesuai dengan visi misi, yakni membawa program Pascasarjana menuju unggul, adaptif, inovatif, dan berorientasi internasional sehingga dapat mendukung terwujudnya Univet Bantara sebagai perguruan tinggi unggul.
22: Program Pascasarjana di Univet, alhamdulillah kami memiliki mahasiswa yang cukup banyak ya dibandingkan dengan perguruan tinggi yang lain, dan harapan ke depan saya masih bisa mempertahankan itu. Juga visi misi saya adalah seperti turunan visi misi rektor, membuat program Pascasarjana MPBI khususnya menuju unggul. Jadi nanti bisa mendukung supaya perguruan tinggi ini juga menjadi unggul karena ada MPBI yang unggul juga.
23: Dr. Veronica Unun Pratiwi juga mengungkapkan bahwa mayoritas mahasiswa Pascasarjana saat ini berasal dari kalangan guru, kepala sekolah, dan lulusan sarjana yang melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi. Bahkan pada penerimaan mahasiswa terbaru terdapat peserta dari luar Jawa, yakni Sumatera Utara, yang memilih melanjutkan studi di Univet Bantara. Mendatang, pihaknya menargetkan jangkauan mahasiswa tidak hanya dari Solo Raya dan luar Jawa, akan tetapi juga merambah ke luar negeri. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Fokus hari ini.
0: Dinas Pendidikan Kota Surakarta akan melakukan himbauan dan pengawasan terhadap sekolah-sekolah negeri menyusul adanya larangan jual beli seragam dari pemerintah pusat. Kepala Disdik Dwi Ariyatno menerangkan jual beli hanya diperbolehkan pada seragam khusus. Berikut laporan utama Fokus Berita.
3: Kecuali seragam yang bersifat khusus atau yang bersifat identitas.
4: Pemerintah pusat secara resmi melarang seluruh sekolah-sekolah negeri melakukan jual beli seragam yang memberatkan para pelajar. Penyediaan seragam dikembalikan secara mandiri kepada para pelajar. Dinas Pendidikan Kota Surakarta sendiri demi menjaga adanya tindak jual beli akan melakukan pengawasan dan himbauan kepada sekolah-sekolah negeri yang ada. Selain itu, nantinya bagi siswa ataupun siswi yang berada dalam keluarga rentan akan mendapatkan bantuan pembelian seragam melalui program bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Dwi Ariyatno menjelaskan bahwa jual beli seragam hanya diperbolehkan untuk baju-baju khusus seperti batik dan olahraga.
3: Terkait dengan penyediaan seragam menjadi tanggung jawab mandiri para siswa, kecuali seragam yang bersifat khusus atau yang bersifat identitas. Misal seragam olahraga atau batik, itu tetap menjadi tanggung jawab pribadi dari anak-anak, tapi karena ketersediaannya itu sifatnya khusus ya, atau baca di bawah koordinasi, itu kami serahkan kepada sekolah dengan berkomunikasi kesepakatan dengan orang tua.
4: Ditambahkan Dwi Ariyatno, pihaknya juga akan memberikan bantuan pendidikan masyarakat Kota Surakarta BPMKS untuk pembelian seragam sekolah bagi keluarga rentan ataupun miskin melalui mitra yang sudah ditunjuk.
3: Kalau nanti ada kelompok teman-teman dari keluarga rentan atau miskin, itu bisa saja dengan bekerja sama entah itu koperasi atau yang mitra BPMKS, itu bisa dibiayai dari BPMKS. Misal anak miskin pengen sekolah tuku seragam batik apa tuku seragam olahraga gitu kan, toko mitra itu kan bisa digandeng untuk menyediakan itu supaya nanti ketika dia masuk ke pengusulan barang yang bisa dibeli, mungkin saja sekolahan bisa menitipkan ke toko mitra, nanti biar dibeli anak-anak yang dari keluarga miskin yang kebetulan mendapatkan BPMKS.
4: Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta BPMKS untuk pembelian seragam sendiri dikurasi melalui DTSN milik Dinas Sosial agar tepat sasaran. Pemerintah menggelontorkan dana mencapai 13 miliar rupiah untuk memberikan seragam gratis kepada masyarakat tidak mampu. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surakarta melarang sekolah jualan seragam. Langkah itu tidak terlepas dari bagian Solo Bersih, Solo Maju, Stop Pungli di dunia pendidikan. Selengkapnya komentar pagi disampaikan Agus Yoga.
5: Selamat pagi. Pemerintah Kota Surakarta melarang sekolah jualan seragam. Tentu tidak terlepas bagian Solo Bersih, Solo Maju, Stop Pungli di dunia pendidikan. kebijakan melalui Dinas Pendidikan resmi melarang sekolah negeri SD, SMP jualan seragam, buku LKS, serta atribut ke siswa maupun orang tua. Langkah tersebut tentu mempunyai dasar hukum seperti Permendikbud nomor 75 tahun 2020 sekolah dilarang menjadi toko, serta surat edaran Wali Kota Surakarta tahun 2026 praktik jual seragam dapat berpotensi pungli serta dengan semangat satu suro, yakni jamasi sekolahan karat bisnis berkedok pendidikan. Ada sebuah pertanyaan, kenapa dilarang? Yang tentu hal itu zona nyaman harus dihilangkan dikarenakan sekolah wajib beli seragam di koperasi dengan harga dua kali lipat harga pasar. Orang tua tentu tidak bisa menolak. Di sisi lain, oknum guru dan kepala sekolah nyaman karena tidak menutup kemungkinan mendapat komisi. Sementara penjahit rekanan juga nyaman mendapatkan proyek jahit baju seragam. Terlebih seragam ganti model setiap tahun, dampaknya baju seragam kakaknya tidak bisa diwariskan ke adik. Pendengar, tentunya masyarakat bersyukur dengan aturan baru. Pihak sekolah hanya boleh menetapkan warna, model, dan atribut. Siswa diperbolehkan beli di mana saja, bahkan diperkenankan menggunakan baju bekas kakaknya, yang penting sesuai aturan. Pada aturan tersebut jelas dipertegas, tidak ada paksaan, dan bahkan bagi siswa yang kurang mampu, pemerintah Kota Surakarta menyalurkan seragam gratis melalui BOSDA, sehingga tidak perlu beli baju seragam. Langkah tersebut tentu sebagai bentuk upaya Solo Bersih anti korupsi, menutup celah pungli, meringankan beban, serta mengajarkan jujur sejak sekolah. Konsekuensinya, pendengar, jika ada sekolah yang melanggar, segera laporkan dengan cara lampirkan fotokopi bukti atau nota, serta sebutkan WA grup yang maksa beli. Kirim pesan singkat ke nomor yang telah ditentukan. Yang pasti, Satgas Rescue akan turun kurang dari 24 jam. Jika terbukti, sanksi teguran hingga pencopotan jabatan kepala sekolah siap menanti. Seragam boleh sama, namun belinya jangan dipaksa. Solo Bersih, sekolah berwibawa. Demikian komentar.
0: Berawal dari mimpi masa kecil, Emanuela Kailindi Eliah Christie berhasil membuktikan usia muda bukan penghalang untuk berprestasi. Di usia 16 tahun, ia sukses meraih gelar Putri Remaja Jawa Tengah 2026 sekaligus membawa misi menginspirasi generasi muda untuk berani berkarya dan membawa perubahan. Selengkapnya dalam Spektrum Kehidupan pagi ini.

0: Mengikuti Putri Remaja Jawa Tengah itu dimulai dari preliminary pada bulan April 2026.
1: Bagi sebagian remaja, mimpi mungkin hanya tersimpan dalam angan. Namun, bagi Emanuela Kailindi Eliza Kristi, mimpi diwujudkan melalui disiplin, keberanian, dan kerja keras untuk terus berkembang. Di usia 16 tahun, Emanuela berhasil meraih gelar Putri Remaja Jawa Tengah 2026, suatu pencapaian yang ia banggakan sekali.

0: Pensi bagi Manuela, ajang pageant bukan hanya tentang penampilan. Ia melihat sebagai ruang belajar yang mengajarkan kepemimpinan, kemampuan berbicara di depan publik, hingga kepedulian terhadap lingkungan sosial.
1: Saya mempersiapkan diri melalui berbagai aspek, mulai dari memperdalam pengetahuan umum, melatih kemampuan public speaking, memperkuat advokasi saya, hingga membangun kepercayaan diri. Selama masa seleksi, saya bertemu banyak sekali finalis hebat yang sangat menginspirasi. Saya berusaha untuk memberikan yang terbaik di setiap tahapan dan fokus pada pengembangan diri, bukan hanya pada hasil akhir yang akan saya terima nanti.
0: Melalui advokasi yang diberi nama Grace of Ella, yang telah dijalankannya sejak tahun 2025, Emanuela aktif mengangkat isu pelestarian budaya, kepedulian terhadap sesama, dan pemberdayaan ekonomi melalui dukungan terhadap pelaku UMKM lokal. Baginya, generasi muda bukan hanya penerus masa depan, tetapi juga pencipta perubahan sejak hari ini.
1: Di sana berkegiatan fashion show, catwalk, dan juga advokasi. Jadi presentasi tentang advokasi yang kebetulan saya memiliki advokasi namanya Grace of Ella, dan saya sudah menjalankannya sejak tahun 2025 yang berfokuskan pada nilai-nilai pelestarian budaya, lalu peduli terhadap sesama, dan juga pemberdayaan ekonomi melalui mensupport UMKM lokal.
0: Meski kini menyandang gelar bergengsi tingkat provinsi, Emanuela tetap menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Ia percaya prestasi akademik dan aktivitas pengembangan diri dapat berjalan beriringan, namun kuncinya adalah disiplin, kemampuan mengatur waktu, dan menentukan prioritas dengan baik. Dari Surakarta, Lidia Senagama.
2: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Disdik Kota Surakarta akan melakukan pengawasan terhadap sekolah-sekolah negeri menyusul adanya larangan jual-beli seragam dari pemerintah pusat. Ratusan warga Wonoboyo, Jogonalan, Klaten penerima bantuan pangan rame-rame mengembalikan minyak goreng yang dinilai berbau ke balai desa setempat. Saya Wiwi Martani, terima kasih dan selamat pagi.

0: untuk semuanya yang terus berkibar bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Untuk Naya tengah persiapan untuk melakukan perjalanan ke tempat kerja, sehat selalu. Untuk yang mau belanja tahan dulu. Kita akan update dulu untuk harga kebutuhan pokok kita ya. Apakah ada pergerakan naik turunnya harga? Saya telah tersambung dengan Pak Parimin. Pak Parimin, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak Wira.
0: Iya. Lama tidak bersua ya, Pak Parimin ya.
1: Iya, lama kali.
0: Iya. Sehat selalu, Pak Parimin.
1: Alhamdulillah.
0: Amin. Dan kita siap untuk mengupdate harga sembako hari ini. Silakan, Pak Parimin.
1: Oh, iya. Pertama-tama saya awali dari cuaca, Mbak Wira.
0: Oke. Okay.
1: Di pasar Nusantara ini mendung.
0: Rumahnya luar biasa. Agak mendung, gih, betul.
1: Tidak betah keluar masuk karena apa sumo.
0: Iya.
1: Ini suasana di pasar Nusantara mendung, sumo, orang belanja, pembeli sudah berdatangan. Mm-hmm. Sambil mengajak anak-anak karena anak sekolah liburan.
0: Oh iya.
1: Yeah. Yang duting itu, duting itu.
0: Iya, yang seneng bakulnya.
1: Menamakan pasar Nusantara.
0: Iya.
1: Itu sedikit duting-duting itu. Ya. Lumayan ada liburan anak sekolah ya. Mm-hmm. Juga pergerakan pasar lah kak.
0: Iya, diajak ke pasar nih. Iya.
1: Sambil cari dawet. Mm-hmm. Yeah. Ya. Ini saya langsung saya awali dari harga cabai mbak.
0: Iya, silahkan Pak Parimin.
1: Cabai besar merah harganya itu Rp40.000 mbak.
0: Iya.
1: Cabai merah namanya cabai seret itu Rp55.000. Terus cabai putih Rp25.000.
0: Oke.
1: Terus cabai tampar buat ayam sambal geprek itu Rp30.000.
0: Iya.
1: Terus cabai besar buat asem-asem kikil, kalau masih kikilnya. Rp22.000. Mau korban mandi mah baru dekat ya, masih di kulkas dari kikil. Terus terakhir itu yang cabai buat lalap itu Rp30.000. Jadi tentang cabai murah ini mbak.
0: Cabai murah ya. Oke.
1: Kemarin itu sedang, sekarang malah murah.
0: Bawang merah.

0: Yang merek Rodent 18.500. Jadi kalau gula panggah, Mbak. Mm-hmm. Tapi masuk tepung, Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Nih. Tepung Indonesia otomatis ya, semua termasuk ya bahan pokok itu. Sama beras memang sekarang mending nyopote roti, Mbak. Tepung itu pasti.
1: Iya, bakwan juga roti, sama.
0: Terus yang dulu tunde-unde.
1: Iya.
0: Cuman asal dari tepung di khas Indonesia sekarang makanannya termasuk nomor 2 tepung itu. Nomor pertama kan beras, nomor 2 tepung. Tepung masih biasa, Mbak. Yang curah itu 9.000.
1: Iya.
0: Terus yang cokro dan segitiga biru itu 12.000 per kilo. Jadi masih stabil. Masuk ke kacang-kacang, Mbak?
1: Iya. Yeah.
0: Kacang tanah naik sedikit, 34 menjadi 35. Dan telat gitu. Kacang hijau super itu 32, 33, Mbak.
1: Iya. Yeah.
0: Super. Bahan tahu tempe, kacang dele putih itu 12.500 di Bangka. Sekarang ya saya tetap berkelana, Mbak. Mau menjauh di Delanggu.
1: Oke.
0: Ya, saya persiapan peralatan ini. Nah, sewaktu-waktu hujan gimana? Mm-hmm. Ya, mantel, helm, dompet, semua peralatan saya siap. Saya langsung ini. Saya setelah. Waduh.
1: Siapa yang itu yang bersin?
0: Pembeli cecer-cecer nih, Bang. Itu Mbak Wiya.
1: Salam untuk semuanya. Iya.
0: Jadi kasih piro.
1: Baik-baik.
0: Kangen suara Mbak Wiya.
1: Oh gitu, ya.
0: Nanya aja terus, Mbak Wiya lama enggak jumpa ya. Oh. Ya nanti mungkin kapan-kapan tunggu saja aku.
1: Iya, hari ini ternyata ya. Oke, baik.
0: Lanjut, Mbak.
1: Nggih, monggo.
0: Jadi sampai kacang selesai masuk, mau goreng-goreng, Mbak.
1: Yeah.
0: Beras dulu. Beras dulu. Delanggu beras rojo lele itu 18.000. Terus rojo yang tempat gurmen itu 16.000. Terus tempat biasa IR itu 15.000. Terus yang paling ringan 14.000, Mbak.
1: Sudah
0: empuk. Saya balik arah ya.
1: Boleh.
0: Langsung meluncur ke Ngargoyoso. Sana ya mendung ya kabut ya, sana mungkin hujannya merata mungkin sana.
1: Yeah.
0: Wah dingin. Sana ada mentai wangi, Mbak. Mentai wangi ya sama 18.000, kemarin itu 17.500.
1: Yeah.
0: Memang berat ini naik tapi sedikit, itu mengurangi untung saya. Biasanya saya naik ya pakai uang, tidak naik ya biaya ini, Mbak.
1: Oke, baik.
0: Ya, mengurangi untung saya tidak apa-apa ya, sambil sedekah.
1: Iya, yeah, benar.
0: Nah, jadi itu saya buka dulu cumben. Langsung ya masuk mau goreng-goreng ya, Mbak.
1: Iya, boleh.
0: Minyak goreng per kilo 22, yang curah. Terus yang merek Bimoli, Sanko itu per liter Rp24.000. Terus yang 2 literan Rp46.000. Jernih tuh. Heeh. Brambang-brambang sudah masuk ke Brambang Bungwe.
1: Baik.
0: Ya, Rp28.000 per kilo. Gula jawa super buat kolak atau buat wajik itu 24. Gula aren ya ada loh, Mbak.
1: Oh iya, berapa sekarang gula aren?
0: 25.
1: 25
0: nanti
1: ya.
0: Nanti buat wedang jahe itu cocok sekali.
1: Iya, betul.
0: Penyemangat itu.
1: Iya.
0: Yeah. Nanti kan ada perubahan cuaca, ya nanti minum tuh jahe sama gula aren tempat Pak Parimin siap.
1: Oh, harus belanja berarti hari ini, Mbak Nur. Oke, baik.
0: Ini Mbak Nur.
1: Oh iya, Mbak Nur. Mau belanja.
0: Sekarang terakhir telur kuningannya 2.
1: Oh iya, ada berapa?
0: Ini ada berapa? Ada 6 butir ini.
1: Ada 6
0: nanti
1: butir.
0: Nanti Pak 3, Mbak Nur 3.
1: Oh, simpan ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Yeah. Buat sarapan pasti cocok itu telur sekarang.
1: Betul.
0: Sekarang modern, terus sarapannya telur sama pisang godok lansia itu.
1: Oh iya, telur rebus dan pisang rebus ya. Oke, okay,
0: wah, baik. Itu luar biasa. Itu udah merakyat itu. Sekarang terakhir ya.
1: Baik.
0: Amis-amisan.
1: Ya.
0: Daging ayam per kilo 34. Kalau daging sapi 130. Jadi ya masih stabil. Promosi, Mbak Wi.
1: Boleh, mau silakan Pak Parimin.
0: Pendengar di kampung saya itu kalau ndek nyetel saya kangen kok. Radio gede iki sak kampung.
1: Iya. Oke, okay, baik.

0: Nah, ini biasakan belanja pasar tradisional. Yang diutamakan daun Pak Warimin dulu. Beliau apa? Padi Garut buat sakit perut sama mantep, bisa sembuh.
1: Ya.
0: Mantep. Ya, sama madu.
1: Ya. Yeah.
0: Sama karak. Karak bermacam karak ada. Saya tunggu Pak Wi kedatangannya semua pendengar. Ayo.
1: Baik. Siap Pak Warimin. Saya selalu. Terima kasih laporannya. Salam untuk semua yang ada di warung ya. Selamat pagi semuanya. Jadi, terima kasih Pak Warimin.
0: Lengganan itu yang nyanyi Mbak.
1: Baik, salam untuk semuanya yang ada di situ ya. Sehat selalu. Ya. Pendengar, baru saja kita bersama Pak Warimin nih di Pasar Nusuan ya. Setelah ini kita ke Pasar Insinyur Soekarno, Sukoharjo. Kita akan juga mengupdate ya berapa atau mungkin pergerakan harga sembako di Pasar Insinyur Soekarno. Mbak Ceni ya, kita akan hubungi, mudah-mudahan tersambung pagi hari ini di sela-sela kesibukannya yang luar biasa ya. Karena harus, biasanya kalau pagi-pagi Mbak Ceni harus lari-lari juga ya Mbak Nur ya. Ya, sementara itu tadi disampaikan Pak Warimin bahwa harga bawang putih ini yang sudah, yang mulai merangkak naik. Sementara itu untuk bawang merah sudah mulai turun ya. Dan karena tadi disampaikan baru panen gitu ya. Kemudian untuk harga cabai ini relatif murah, yang lainnya stabil ya. Termasuk juga daging ayam dan juga daging sapi. Kita masih menunggu belum tersambung ya kita dengan Mbak Ceni ya. Oke, mudah-mudahan bisa. Gak bisa ya. Baik, pendengar, karena Mbak Ceni tidak bisa kita hubungi, saya akan sampaikan juga informasi cuaca ya, perakiran cuaca dari BMKG Jawa Tengah hari ini Rabu 24 Juni 2026. Untuk wilayah Surakarta, Kota Surakarta berawan, Sukoharjo berawan, Klaten berawan, Boyolali berawan, Sragen cerah, Karanganyar berawan, Wonogiri cerah. Untuk suhu udara bervariasi mulai dari 23 sampai dengan 34 derajat Celcius ya. Sementara semalam juga sempat gerimis tipis-tipis. Dan hari ini, pagi ini pun juga agak-agak mendung ya. Mudah-mudahan tetap bisa membuat kita semuanya semangat apapun cuacanya. Ya. Dan di sepanjang perjalanan Anda tetap waspada dengan kanan kiri Anda, yang penting ada sehat, semangat, semua kelengkapan kendaraan dan peralatan untuk Anda bekerja sudah ready semuanya ya. Selamat menikmati perjalanan Anda pendengar, dan terus menyimak bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.